0: TNI mengadakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
2: pendidikan Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah, tadi Pak Dedek sudah sampaikan. Dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
3: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Bapak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, ya, untuk memperkuat defisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan.
2: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Turis Mudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan

0: sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
1: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
0: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku Marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Rumampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya, Bobi Osa Bulete.
3: Saya Yuliana tapi lebih akrab dipanggil Yuti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerjasama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
5: Saya dengan Jaman Danjun pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga, tentang bagaimana situasi atau sesuatu yang pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai kode, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma kode aja nanti lana protes, Mbak.
3: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
4: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobi Osa Bulete, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi.
2: kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, operasional pembuangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana juga keberhasilan membuangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nadia Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan dirawat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserahkan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kemudian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
8: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Dodongan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
7: Baik, yang mendengar pada jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital, dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
9: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas poster koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
10: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
9: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
10: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
9: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pulau Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pulau Gede atau Debarkasi Jakarta Pulau Gede akan menerima jemaah haji asal Dki Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pulau Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal Dki Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pulau Gede Jakarta Timur, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
4: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tema 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
2: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
5: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau
6: adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah itu mengaruhnya banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan pemulihan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kembali ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwe Chun Yu Chun Wei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi,

Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Saya kembali hadir untuk Anda di Jambi pagi ini ya, untuk Jambi Menyapa Opini Publik. Dan untuk topik bahasan yang akan coba saya angkat untuk menemani kebersamaan kita, untuk Anda semua, dan nanti juga akan dibahas di formasi 8, yang mana Ombudsman Jambi awasi SPMB dari pra hingga pasca pelaksanaan. Bagaimana komentar Anda? Boleh bergabung bersama Nana tentunya di kebersamaan kita untuk opini publik.

0: Baik, silakan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi siang hari pagi hari ini yang ingin bergabung. Nana, persilakan untuk Anda semua di line telepon kami 0811-670-78850, boleh juga di pesan singkat kita. Pendengar Ombudsman RI, perwakilan Jambi memastikan pengawasan terhadap sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan hingga pasca pelaksanaan. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rohim, mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan saat proses pendaftaran berlangsung, tetapi juga sejak tahap perencanaan dan sosialisasi. Menurut Nur Rohim, pengawasan mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga madrasah di bawah Kementerian Agama. Ia juga menegaskan bahwa penerimaan peserta didik baru menjadi salah satu sektor pelayanan publik yang mendapat perhatian khusus Ombudsman karena hampir setiap tahun memunculkan keluhan masyarakat. Silakan untuk Anda komentarnya dinantikan di kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemah sekali nih.
1: Ya, lemah-lemah saja.
0: Silakan Pak Ujang, gimana komentarnya nih?
1: Kalau biasanya gitu, kalau dapat tuh mulai dari apa kan, terima dari TK, SD, SMA, sampai SMP, SMA, jangan pilih kaki gitu kan. Yang penting tempat lokasi kita sendiri dulu kan, mau terima anak yang luar gitu kan. Kok kadang-kadang lu katanya orang gak kenal kan, apa lu orang sini lah. Pernah kami 2 tahun lalu kemarin gak terima atau gak lulus. Kenapa orang yang putera daerah, tuan?
0: Iya.
1: Orang tua jangan tinggal di sini, kan? Tuan rumah cuma sini, ada kerja luar, bapaknya tuh. Jadi kesana ngapa sama kawan yang udah terima, udah lulus, itu kan?
0: Iya.
1: Iya tuh. Nah, kalau dapat tuh, ya putera daerah diutamakan, gitu kan? Nanti putera daerah kan itu deh utamakan, baru terima anak luar, tuan. Jadi kalau itu deh. Kalau dapat itu semua lah anak kapsu Mbak Nana kan. Pilih kasih lah. Dengan jalan nilai-nilai besar. Asal lulus sudah terima aja lah. Cuman. Ya Mbak Nana. Mbak kita kan mengharap sekolah ini kan. Kapan lagi lah Mbak Nana kan.
0: Iya.
1: Kalau anak kalau sudah tahu kaca-kaca lagi. Ini segala masuk sekolah malu lah. Besar itu kan.
0: Betul.
1: Apa kita anak-anak kalau sudah besar lah. Sudah mau sunat. Ini sunatkan lah itu kan. Kalau lebih besar malu dia itu kan, kayak itulah. Terima kasih Mbak Nana.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masih dinantikan. Selamat pagi.
2: Halo, pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Dengan Bapak di sini, dengan Ibu di sana mungkin ya.
0: Iya, betul.
2: Open itu kan itu.
0: Hah?
2: Gimana kamu sehat?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Silakan gimana terkait Ombudsman awasi SPMB dari pra hingga pasca pelaksanaan?
2: Emang bagus mengawasi, cuman takutnya Ombudsman kena sogok juga kan. Masalah rayon-rayon itu kan begitu, mas. Satu rayon, yang rayon lain susah. Cuman kadang-kadang ada penjualan kursi, nah gitu. Sebab rayon A nggak bisa masuk rayon B. Nah, rayon B itu memaksa gimana caranya, yang berarti aku bisa. Sekolah sekolah itu, jadi si anak tadi, si orang tua tadi membayar gimana caranya ngasih uang ke untuk layanan tadi. Yang penting anaknya masuk. Nah di situ harus jeli juga Om Gusman ya. Coba aku pernah dengar cerita kayak gitu Mbak.
0: Apa tuh?
2: Kecuali perlengkapannya gimana. Karena kalau dia bagus nilainya, mungkin nggak perlu lagi tes lagi kan. Cuman kadang ada tes juga, mungkin lain layan tadi. Jadi saja Mbak Nanaku.
0: Oh, makasih.
2: Makasih cantik. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan untuk Anda yang lainnya masih dinantikan untuk Anda yang mau bergabung di kebersamaan kita untuk opini publik hari ini ya, boleh juga di pesan singkat kita. Selamat pagi. Halo.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di mana? Di pasar masih?
3: masih pejuang receh masih tetap di pasar. Kalau nggak ada
0: iya. receh kita iya, nggak apa-apa. Walaupun pejuang receh tetap. Halo?
3: Halo.
0: Iya, kok diam-diam baik. Silakan, iya. Gimana komentarnya pagi ini?
3: Iya, saya rasa ini kalau ombudsman kalau apa itu ya jangan tanggung nggak mana na ya dari awal sampai akhir di awal terus mana na jangan jangan dia akhirnya di depan aja
0: oh, gitu. Gitu iya iya
3: ada penemuan ada apa ada kecurangan nanti ya baru dia aja dia mana na itu kalau dapat itu ya kalau memang kalau memang dia berprestasi memang apa itu jalurnya harus transparan mana na kalau penerimanya itu iya. Jangan ada orang dalam, orang itu akhirnya kan, apalagi masuk perguruan tinggi kan.
0: Iya.
3: Nah, terkadang kita SPNB nggak dapat, kadang kan kita jalur berapa jalur itu biasanya. Biasa jalur khusus, jalur umum, jalur VIP, ada itu semua mana lah, itu jalurnya itu yang pusing-pusing. Nah. Akhirnya itu PNB-nya juga berapa persen di situ kan, baru jalur umum, jalur khusus, jalur itu. Akhirnya terkadang itu terlalu banyak jalur khusus, jalur itu, VIP itu yang terkadang banyak. Karena di situ kan mainnya itu kita nggak, ya apa juga ya, kita itu mainnya amplopan juga di situ, mana kita nggak bisa apa juga, karena itu, karena... Kalau kita mau masuk perguruan tinggi itu kan mau apa kan kadang kita nggak lulus di situ akhirnya gitu ada kenalan ada orang itu akhirnya masuk dalam kalau memang itu memang apa ya secara apalah secara kompeten secara kualitas kalau memang itu kan kalau memang anaknya mampu memang apa intensinya ya itu harus transparan kalau menurut saya mana jangan itu nanti anak ini juga sudah pintar juga itu akhirnya nggak lulus juga di situ yang dekat punya akhirnya anaknya bisa frustasi bisa apa kan juga. Nah, kalau itu kalau dapat itu kan di apa berapa persennya misalnya CNPB berapa persen misalnya di situ kan bisa tahu juga kita berapa bisa kita masuk di situ.
0: Iya.
3: Nah, apalagi ini kemarin kan rayon-rayon itu.
0: Betul.
3: Terkadang itu rayon itu juga bermasalah kalau beberapa tahun ini karena kalau dekat rumah sekolahnya masa-masa bisa nggak lulus dia di situ kan.
0: Oh.
3: Nah itu kalau dapat itu tempat tinggal lulus juga di apakan juga di diperhatikan juga karena nggak mungkin juga tempat tinggal kita ada sekolah negeri malah kita lari ke tempat yang lain nggak mungkin juga kan masa daerah-daerah lain yang bisa masuk kita yang dekat juga nggak masuk ya itu aja mana nah makasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, monggo Pak E.
1: Ini tentang penerimaan siswa baru, Mbak.
0: Iya, betul. Gimana?
1: Saya dengar-dengar setiap tahun sampai ini kok ada penerimaan siswa baru kok kayaknya ribet terus. Kalau di tempat saya sana malah negeri itu mencari murid loh, Mbak.
0: Oh.
1: Gurunya.
0: Iya.
1: Ya, orang tua untuk memasukkan murid anaknya yang cari yang berkualitas, enggak swasta, enggak negeri, sama aja.
0: Mm-mm.
1: Tapi di sini kok rata-rata perebutan masuk ke negeri.
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya kita ini sebagai orang tua jangan mencari negerinya, cari mutunya gitu loh.
0: Mm.
1: Jadi enggak begitu ribet. Ini kan campur tangan. Jadi kita sebagai orang tua ini gak pernah menyadari bahwasanya swasta pun kalau mutunya bagus siapa salahnya.
0: Iya.
1: Itu aja loh, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, untuk Anda semua di belakang Pak Sutrisno yang ingin bergabung, Nana nantikan di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa di Opini Publik pagi hari ini ya, masih membahas terkait Ombudsman awasi SPMB dari pra hingga pasca pelaksanaan ya. Gimana komentar Anda di line telepon kami untuk edisi hari ini? Jadi pendaftaran SPMB untuk jenjang SMA SMK sederajat terkait jalur afirmasi dan mutasi ini sudah dibuka sejak 8 sampai 13 Juni mendatang, dan verifikasi online dan faktual 8 sampai 16 Juni mendatang. Diikuti pendaftaran jalur zonasi, prestasi dan umum SMK pada 17 sampai 26 Juni mendatang dengan verifikasi online dan faktual 7 sampai 28 Juni, serta pengumuman akhir akan disampaikan pada 28 Juni mendatang.

Baik untuk Anda semua, nanti juga di informasi 8 akan diperbincangkan terkait topik yang sama ya, bersama narasumber yang berkompeten. Jadi untuk Anda semua nanti bisa mengikuti acara dialog Jambi Menyapa yang akan dipandu oleh Rizky Amalia ya. Nanti juga ada narasumber yang akan datang langsung ke Studio Pro 1. Jadi untuk Anda ingin bertanya langsung boleh di line telepon kami yang sama di 0811-670-78850 ataupun di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Nanti narasumber yang akan datang insya Allah ada Endra Gunawan MPD, Kepala Sekolah dari SMK Negeri 6 Kota Jambi. Kemudian ada Muhammad Mawardi SIP, Sekretaris Panitia SPMB jenjang SMA, SMK dan SLB Provinsi Jambi tahun ajaran 2026-2027. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, dan kita jelang untuk acara selanjutnya. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini hingga formasi 10 saya menemani Anda semua.

0: Jambi pagi ini.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Perusahaan Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti Dialog Jambi Menyapa yang akan dipandu oleh Rizky Amalia.
2: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Jambi Menyapa di edisi Rabu 10 Juni 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita pelaksanaan SPMB SMA SMK sederajat di wilayah Provinsi Jambi. Dan terkait hal itu pula, di studio telah hadir bersama kita ada Sekretaris Panitia SPMB jenjang SMA SMK dan SLB Provinsi Jambi tahun ajaran 2026-2027 dan juga merupakan kepala betik dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, ada Pak Muhammad Mawardi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mawardi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak ini Kiki.
1: Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Iya, nanti juga di sesi kedua kita juga akan berbincang bersama narasumber kedua kita, ada dari Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Jambi ya pendengar. Dan bagi Anda yang mungkin ingin berinteraksi langsung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini terkait pelaksanaan SPMB seperti apa tingkat SMA-SMK, dapat menghubungi di line telepon 0811-6707-8850. Ya, mungkin langsung saja nih Pak Mawardi, kita ke tema kita pelaksanaan dari SPMB di wilayah Provinsi Jambi. Seperti apa mungkin bisa disampaikan kesiapan dari pelaksanaannya sendiri di wilayah Provinsi Jambi tahun ini nih?
3: Oh ya, baik Mbak Kiki.
1: Mbak Rizky.
3: Oh Mbak Rizky ya, baik Mbak Rizky. Mungkin kalau kita bicara masalah kesiapan, ya alhamdulillah panitia pelaksanaan ini sebenarnya sudah siap 100%. Dan karena proses penerimaan sudah berjalan sebenarnya, itu mulai tanggal 8 Juni kemarin untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, seperti itu bagi. Jadi sudah, saya rasa kami sudah siap lah 100% untuk melaksanakan SPMB di tahun ajaran ini.
1: Iya. Artinya sudah mulai pendaftaran tanggal 8 kemarin. Ini berarti sudah hari ke-3 ya Pak?
3: Tiga hari ketiga.
1: Yeah. Artinya seperti apa untuk pelaksanaannya sendiri? Seperti pelaksanaannya ada kendala sejauh ini seperti apa?
3: Mungkin pada hari pertama ada kendala sedikit terkait teknis aplikasi untuk pendaftaran jalur SMK. Karena kan ini aplikasi baru yang kita pakai di tahun ini, jadi memang perlu ada penyesuaian. Namun pada hari pertama itu hari Senin pukul 11 itu sudah berangsur normal. Jadi masyarakat sudah bisa mendaftar kembali, sudah

0: normal lah, sudah aplikasi sudah berjalan normal. Sedangkan untuk aplikasi SMA, kebetulan ini kita sudah kerjasama selama 9 tahun. Jadi alhamdulillah sudah enggak ada kendala lagi.
1: Karena sudah biasa begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin seperti apa mekanisme pendaftaran dari SPMB di tahun ajaran 2026-2027 ini, Pak?
0: Mekanisme sebenarnya tidak banyak berbeda lah dari tahun kemarin. Tentunya kami membuka jalur, ada yang online, ada yang offline. Karena memang aplikasi ini kita masih sistem sewa, Mbak ya, masih menggunakan pihak ketiga, maka tentunya ada, kita berbicara ketersediaan anggaran di APBD, maka tidak semua sekolah yang terakomodir melaksanakan SPMB secara online. Untuk yang online, mungkin nanti calon murid bisa masuk ke aplikasinya sesuai jenjang pilihannya, mau SMA atau SMK. Masukkannya NSN, password, lalu ikuti saja step-stepnya. Karena ini baru buka jalur afirmasi dan mutasi, maka pilihnya afirmasi dan mutasi dulu. Sedangkan untuk yang offline, silakan datang ke sekolahnya yang dituju, yang mereka ingin mendaftar, seperti itu.
1: Mungkin sekolah-sekolah mana saja, atau mungkin jumlah sekolah dari wilayah Provinsi Jambi ini kan luas nih,
0: luas,
1: Pak.
0: Luas, benar. Ya,
1: berapa banyak mungkin yang sudah melaksanakan online dan kemudian yang offline begitu?
0: Kalau yang online untuk SMA itu hanya 35 SMA. Kalau SMK itu ada 12 SMK yang online. Dan untuk yang di Kota Jambi dari 14 SMA itu 12 SMA yang online.
1: Masih ada yang 2 yang offline.
0: Masih 2 yang offline. Kalau SMK-nya dari 6 SMK 5 yang online, 1 offline. Gitu, Mbak. Itu penentuan online dan offline ya, kan tentunya berdasarkan pertimbangan peminat, tingginya peminat yang masuk ke sana.
1: Ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, mungkin ada penerimaan apa saja yang berbeda nih, Pak, dalam pelaksanaan penerimaannya di SMA-SMK ini?
0: Nah, kalau secara teknis mungkin ada sedikit berbeda lah, ada sedikit berbeda karena tahun ini untuk jalur prestasi kita mulai memberlakukan nilai TKA.
1: Oh, TKA.
0: Tes kemampuan akademik, ya. Itu kita berlakukan. Lalu untuk jalur afirmasi kita mulai memakai data terpadu sosial ekonomi nasional, DETESEN, yang biasa kita sebut DETESEN, itu melihat desil berapa muridnya. Jadi yang afirmasi ini kita akomodir untuk desil 1 sampai dengan desil 4. Kalau yang desil 5 ke atas berarti tidak bisa masuk ke jalur afirmasi, maka silakan cari jalur yang lain.
1: Baik, baik. Mungkin bisa dijelaskan nih, Pak, berapa kuota dari masing-masing dari jalur-jalur pendaftaran ini, baik SMA maupun SMK?
0: Baik, untuk SMA ia ada 4 jalur. Jadi pertama itu jalur afirmasi yang sudah berlangsung sekarang. Itu kuotanya 30%.
1: 30%.
0: Lalu jalur mutasi itu 5%. Nah, saya jelaskan dulu jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi anak-anak yang keadaan ekonominya masih rendah. Dan ditentukan dalam DETESEN pada kategori desil 1 sampai dengan desil 4. Lalu untuk anak disabilitas. Lalu untuk anak tidak sekolah, ATS kalau sekarang namanya. Jadi anak ATS ini bisa saja dia dulu tamat SMP tapi tidak melanjutkan ke SMA, atau dia kelas 1 SMA tapi dia DO, dia berhenti. Nah, itu dipersilakan masuk melalui jalur afirmasi. Namun untuk anak ATS yang nanti ternyata mereka di atas desil 1, tidak termasuk desil 1 sampai dengan desil 4, maka mereka dimasukkan ke desil 4. Seperti itu. Nah, lalu masih kami terima juga untuk afirmasi ini PKH dan PIP, tapi sama kalau mereka ternyata dicek desilnya di atas desil 1 sampai dengan 4, maka akan dimasukkan ke desil 4. Nah, lalu kedua jalur mutasi ya. Mutasi itu 5%. Nah, jalur mutasi ini diperuntukkan bagi anak yang orang tuanya berada di instansi pemerintah mau daerah maupun vertikal. Ini maksudnya untuk orang tuanya berpindah, Mbak. Mungkin orang tuanya kerja di Bogor, lalu dia pindah ke Kota Jambi. Nah, seperti itu dia akomodir. Tapi dengan persyaratan dia pindahnya sebelum 1 tahun. Kalau dia sudah lebih dari 1 tahun, maka tidak, sudah hilang hak anak untuk mengikuti melalui jalur mutasi. Dan jalur mutasi ini juga diperuntukkan bagi anak kandung guru dan tenaga pendidikan yang orang tuanya mengajar di sekolah tersebut. Misal orang tuanya mengajar di SMA 1, maka anaknya punya hak untuk ikut melalui jalur mutasi mendaftar di SMA 1. Tapi nggak bisa dia mendaftar ke SMA 5.
1: Ikut orang tuanya
0: di mana, bukan karena anak guru bebas masuk kemana, enggak, tapi di mana orang tuanya mengajar. Lalu yang ketiga, ada namanya jalur domisili. Nah, jalur domisili ini diperuntukkan bagi anak yang rumahnya dekat dengan sekolah. Gitu. Jadi ini menggunakan KK, dan tahun ini kami menambahkan lagi persyaratan surat keterangan dari RT yang menyatakan bahwa murid tersebut memang benar bertempat tinggal di wilayah setempat. Itu. Jadi karena kan gini Mbak, KK ini kan penerbitannya tidak melalui RT lagi.
1: Iya,
0: benar ya, langsung ke Dukcapil. Maka itu perlu penegasan dari RT bahwa oh, yang bersangkutan ini memang benar warga dia. Lalu yang terakhir, jalur prestasi. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk prestasi tahun ini kami masukkan nilai TKA sebagai salah satu komponen pembobotan poin. Jadi saya jelaskan jalur prestasi penilaiannya, jadi 7 mata pelajaran, jadi agama, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, dari semester 1 sampai dengan semester 6, ditambah dengan nilai yang tertera dalam ijazah atau SKL. Nah, itu dirata-ratakan menjadi pembobotan 30%. Lalu nilai TKA, tes kemampuan akademik, itu menjadi pembobotan 20%. Ditambah sertifikat yang diperoleh anak, mungkin dia pernah jadi juara OSN matematika, nah itu 50%. Pertanyaannya, kalau seandainya tidak punya sertifikat, apakah anak saya bisa ikut jalur prestasi? Bisa.
1: Bisa.
0: Tapi cukup prestasi akademik, mengandalkan apa tadi? Nilai rapor ijazah
1: TKA
0: dan TKA. Tapi tentunya anak tersebut sudah kehilangan poin 50%. Gitu Mbak. Jadi itu keempat jalur. Nah, untuk SMK ada lagi satu jalur namanya jalur umum. Jadi jalur umum ini pengurangan dari jalur domisili 30% yang ada di SMA. Jadi 10% jalur domisili, 20%-nya jalur umum. Nah, kalau jalur umum ini wajib dia menggunakan nilai rapor dan nilai ijazah. Prestasi di SMA, ini bedanya SMA dan SMK. Prestasi di SMK itu wajib punya sertifikat ke SMA, kan enggak? Nah, gitu Mbak.
1: Baik yang akademik maupun non-akademik kalau untuk prestasi ini, Pak.
0: Kalau yang SMA?
1: Iya.
0: Kalau SMA itu yang tidak perlu pakai piagam, yang akademik. Jadi masuk ke akademik, karena kalau sertifikat non-akademik wajib punya sertifikat lombanya. Kecuali SMK, SMK maupun akademik maupun non-akademik, dia wajib punya sertifikat karena mereka punya jalur umum yang hanya mengandaikan nilai lapor.
1: Nah, menarik tadi disampaikan bahwa untuk kepindahan jalur mutasi ini tadi kan. Nah, kalau lah misalnya dia anak guru, tapi maksudnya tadi kan kalau ini kan kepindahan orang tua ya, pindah. Terus ada dari anak guru. Kalau anak guru di mana guru itu mengajar. Tapi kalau misalnya dia anak guru tapi bukan SMA, itu termasuk enggak? Enggak ya?
0: Maksudnya
1: di SMP ngajarnya begitu.
0: Oh, enggak. Enggak ya. Karena tetap di mana orang tuanya mengajar di sekolah yang dituju. Iya. Nah, itu.
1: Iya, karena judulnya anak guru.
0: Iya.
1: Artinya ini adalah khusus untuk anak guru yang di SMA, tingkatan SMA ya Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin walaupun anaknya mau masuk SMA, tapi kalau gurunya ngajarnya di SD, tapi itu tidak termasuk.
0: Tidak berarti. Termasuk, benar Mbak.
1: Baik, baik. Nah, kalau SMK seperti apa?
0: Apa tuh
1: untuk kuotanya, apakah sama juga dengan SMA?
0: Sama, tapi tadi kalau yang saya bilang tadi, kalau yang domisili SMA itu 30%, kalau SMK itu 10%, 20% jadi jalur umum. Gitu. Karena kan kalau SMK ini peminatan ya, kan nggak semua orang misal pengen ke Busana, jadi dia mengandalkan nilai rapor.
1: Baik, baik. Emang kalau pelaksanaan SPMB ini, kalau yang online ini memang yang suka apa yang sulit itu orang tuanya begitu ya, yang sibuk gitu ya, kemana-kemana sibuk. Nah, mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sendiri dalam pelaksanaan SPMB ini, apakah kita juga menyediakan posko begitu, posko pengaduan atau mungkin seperti apa begitu? Karena kan cakupannya luas ya, kabupaten kota. Seperti apa nih Pak?
0: Baik, untuk posko pengaduan kami Dinas Pendidikan sebenarnya sudah ada posko juga di sekretariat SPMB ini, itu di kantor BTIKP Dinas Pendidikan. Itu posisinya dalam lingkungan kantor Dinas Pendidikan bagian belakang, pas di depan musola. Kalau memang mau nanyakan informasi terkait dengan SPMB, sedangkan kalau memang kira-kira jauh mau ke BTIKP, silakan datang ke sekolah. Sekolah tujuan minta informasi di sana, karena kami juga meminta kepada kepala sekolah agar dapat memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat, seperti itu. Atau kami juga menyediakan kanal melalui WhatsApp, itu silakan ke 08217474-1247, itu di pusat layanan informasi pendidikan. Gitu,
1: Pak. Ini, Pak, ya.
0: Ya, jadi lewat darat kami siap, lewat udara kami siap.
1: Baik, baik. Karena memang tidak menutup kemungkinan tuh terjadi kendala atau tidak ketahuan orang tua. Nah. Tidak semua juga orang tua mengetahui teknologi begitu ya. Artinya memang harus ada upaya juga yang dilakukan mungkin dari kita untuk membantu mereka ya Pak ya.
0: Ya, terutama untuk yang jalur afirmasi nih Mbak. Ya. Kalau memang kesulitan mendaftar sendiri, silakan temui operator di sekolah yang dituju. Baik. Nanti biar dibantu langkah-langkah pendaftarannya.
1: Jangan khawatir atau jangan takut dan ragu ya untuk bertanya begitu ya Pak ya, karena memang itu akan membantu. Baiklah, mungkin seperti apa juga kalau misalnya ada kendala nih Pak di dalam internet ya, maksudnya itu jaringan. Kita nggak tahu juga kalau wilayah Kota Jambi alhamdulillah mungkin aman-aman begitu ya. Tapi kalau untuk di wilayah kabupaten seperti apa ini sudah antisipasinya?
0: Ya, jadi memang salah satu pemilihan sekolah melaksanakan online itu memang kami cari dulu sekolah yang kira-kira siap, tidak terkendala masalah jaringan. Tapi memang ada beberapa, tapi berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekolahnya tahun ini gak ikut lagi, itu di Muara Jambi pernah kejadian. Sekolahnya benar internetnya siap, cuma masyarakatnya jauh di pedalaman. Jadi pada saat mereka mau apa, mau daftar itu mencocokkan posisi dia sama sekolah itu kesulitan. Nah itu akhirnya anaknya datang ke sekolah dan dibantu oleh sekolah untuk mencocokkan posisinya. Jadi nanti ditinggal ditarik, kan ini sistem semua lewat Google Maps seperti itu.
1: Ya jangan sampai anak yang mungkin daerah lingkungannya dekat sekolah sampai tidak tertampung di sekolah terdekat begitu ya Pak ya. Ya kan cukup merugikan mungkin dari siswa itu sendiri. Nah mungkin juga bagaimana Dinas Pendidikan sendiri menjamin bahwa proses seleksi ini berjalan transparan nih Pak dan adil begitu kan?
0: Iya, sudah 2 tahun ini pelaksanaan SPMB kita melibatkan lintas sektor OPD seperti inspektorat, mereka melakukan pengawasan internal, eksternal, lalu ada pengawasan internal yang dilakukan oleh bidang guru dan tenaga pendidikan. Jadi memang semaksimal mungkin lah, terutama untuk yang online Mbak ya. Kalau online kan kita semua terbuka Mbak.
1: Iya.
0: Masyarakat bisa ngelihat kok gitu nah. Bisa ngelihat urutan-urutannya perkembangan seperti apa. Terus kalau ada kecurigaan itu silakan laporkan ke kami gitu. Kita pasti akan kita tindak gitu. Kalau memang ada yang merasa oh ini kayaknya saya tahu nih nilainya sekian misalnya, laporkan saja pasti kami ini. Kami bantu untuk menyelesaikan permasalahannya.
1: Iya, iya. Mungkin seperti apa juga kali ada himbauan mungkin kepada orang tua mungkin yang mungkin khawatir ada yang memanfaatkan situasi ini untuk bahwa lewat saya bisa bantu begitu. Ada praktek-praktek kecurangan seperti itu.
0: Itu kami pastikan tidak ada. Jangan percaya gitu. Kalau memang ada tolong laporkan kami, itu pasti kami tindak gitu. Karena ini terus terang mengganggu sistem yang sebenarnya sudah bagus kita buat. Ini kan sudah 9 tahun kita berjalan melakukan proses digital ini. Ya mudah-mudahan. Dan juga orang tua jangan juga mencari-cari gitu. Ini kadang orang tua yang juga mencari-cari kan, oh, mana nih? Ini kan kesempatan nih kalau ada yang mencari, oh ada nanti ada orang yang coba-coba menawarkan jasa padahal belum tentu benar gitu. Kan sayang tuh uang, lebih baik uangnya difokuskan untuk pendidikan anaknya, apa untuk les atau apa kan ke depan seperti apa. Jadi kalau saran saya jangan mencari-cari dan jangan gampang percaya gitu. Mm-hmm. Sayang uang yang dicari dengan susah payah nanti hilang dengan percuma.
1: Iya, artinya jangan apa namanya jangan khawatir untuk bertanya begitu ya, yeah. Pak ya, mungkin langsung ke dinas pendidikan atau ke sekolah tadi ya, yeah. Pak ya, dan juga jangan salah orang begitu.
0: Oke, daftar aja lah, daftar sesuai rule. Kalau memang hak anak ibu bapak ibu masuk itu nggak, yeah, bakal bisa dikeluarkan dari sistem gitu. Mm-hmm.
1: Cuman terkadang ingin memaksakan karena tadi ada,
0: yeah,
1: sekolah favorit.
0: Ya, begitu ya, Pak. Ini sebenarnya udah nggak ada lagi sekolah favorit, Pak. Udah sama semua, malah swasta banyak yang, yeah, sebenarnya kualitasnya lebih bagus dari negeri. Jadi ya percayakanlah gitu dengan sistem yang sudah ada ini ya.
1: Baik. Iya, Pak Mawardi, kita tanpa terasa sudah di 22 perbincangan. Mungkin kita akan jeda dulu sesaat untuk yang mau lewat ini. Yeah.

0: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa terkait pelaksanaan SPMB tingkat SMA SMK SLB sederajat di Provinsi Jambi. Dan saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon ada Kepala Sekolah SMK N6 Kota Jambi, Pak Endra Gunawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra. Iya, kita coba ulang untuk menghubungi Pak Endra Gunawan, begitu, seperti apa mungkin pelaksanaan dari SPMB di sekolah di SMK N6 Kota Jambi. Iya, masih. Ya, Pak Mawardi, mungkin sambil kita iya. Halo? Iya, akhirnya kita terhubung nih Pak Mawardi. Ya, ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizky.
2: Iya, sehat ya.
4: Pagi, pagi Pak Endra.
2: Sehat Pak Endra?
3: Alhamdulillah sehat Bu.
2: Iya, alhamdulillah. Iya, di studio bersama kita saudara Pak Mawardi ya, selaku sekretaris panitia dari SPMB. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih Pak, tadi kami berbincang terkait pelaksanaannya di secara umum, mungkin dari SMKN 6 Kota Jambi sendiri seperti apa di hari ketiga pelaksanaan SPMB ini?
3: Alhamdulillah, sebagaimana juga yang sampaikan oleh Pak Mawardi tadi, hari pertama itu memang sudah ada kendala, tapi hari kedua dan ketiga hari ini luar biasa. Animonya juga meningkat. Kemudian yang baik yang datang ke sekolah maupun yang tanya melewati call center kita juga banyak. Dan beberapa orang yang sudah tadi malam dari LHC sudah dalam persoalan yang mendaftar yang luar terbukti.
2: Keahlian mungkin yang paling banyak diminati nih Pak, biasanya di SMKN Kota Jambi, SMA 6 nih, SMK 6 seperti apa nih Pak, mungkin yang program yang paling banyak diminati dari tahun ke tahun ataupun mungkin dari 3 hari ini sudah nampak begitu?
3: Ya, jadi yang paling banyak dari 3 program, kebetulan SMK 6 itu 3 program studi, yang diminati memang so far itu jurusan perhotelan. Karena memang kita jurusan perhotelan ini tempat PKL-nya itu kita memang luar biasa di Kelompok dan tahun ini kita PKL kita bahkan di Lombok, Batam, Bandung, Jogja, Bandung, kemungkinan besar kita calon di Lombok SMK karena itu banyak masuk ke perhotelan. Karena memang ini cerita unggulan kita, tetapi juga dua jurusan yang lainnya seperti kuliner dan DKK juga banyak peminatnya.
2: Iya, iya. Ini berarti artinya salah satu strategi lah ya sekolah sendiri untuk menarik minat dari calon peserta didik ya Pak ya?
3: Ya betul. Jadi karena kita ini kan SMK bukan SMA, jadi kalau SMK itu orientasinya bekerja dari daerah usaha dan melanjutkan. Jadi kita memang memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kita untuk melaksanakan PKL di luar pulau. Nah, impact-nya di tahun ajaran baru ini, siswa-siswa itu kan tertarik untuk mengikuti program yang memang berikan PKL di luar pulau begitu. Karena bagaimanapun juga kan anak-anak itu teknis sekali, tak sambil belajar, dan dia jalan jalan seperti itu ya.
2: Kalau untuk pelaksanaannya di lapangan, artinya sejauh ini lancar-lancar ya Pak ya, dari peserta didik kita yang mungkin datang untuk mendaftar di SMKN ini?
3: Alhamdulillah hari ketiga ini lancar. Memang dari pertama kemarin memang ada sedikit kendala, termasuk mereka mungkin melihat jambi yang impun atau gimana, jadi ada beberapa dokumen yang mereka harus download sebenarnya, tapi tidak ketemu. Karena setiap di SMK itu ada syarat khusus untuk masuk jurusan. Jadi jurusan perhotelan, jurusan kuliner, DKP itu ada syarat khusus yang mereka harus latih, mereka harus sangat semangat, kemudian mereka harus upload.
2: Ya, baik. Iya, seperti apa nih mungkin Pak Mawardi, imbauan ke orang tua mungkin supaya tidak panik ini dalam pemilihan, dalam pelaksanaan SPMB ini?
4: Kalau dari kami menyarankan untuk segera mendatangi sekolah yang dituju untuk menanyakan kelengkapan-kelengkapan berkas yang sampaikan Pak Indra.
2: Iya.
4: Memang benar untuk SMK ini, itu saya bilang tadi, mereka ini kan peminatan khusus. Jadi memang diminta kepala sekolah itu mengeluarkan persyaratan-persyaratan khusus di bidang, misal kayak perhotelan setahu saya itu tinggi, ada tinggi minimal, tidak boleh bertato. Ini kan karena langsung pelayanan ya, pelayanan ke masyarakat. Ya mungkin itu sih. Jadi kalau memang ada kendala, cepat koordinasikan. Kalau seandainya lewat WA, kan kami ada WA layanan, kurang puas, langsung ke sekolah yang dituju, biar segera dapat dibantu oleh operator di sekolah yang dituju.
2: Iya, ya mungkin bisa dijelaskan nih Pak Endra, ada syarat-syarat mungkin seperti yang disampaikan Pak Mawardi. Memang kita punya ada syarat-syarat khusus untuk yang diterima di SMK 6 ini, karena memang kejuruan ya Pak ya.
3: Ya benar, jadi setiap jurusan itu punya syarat-syarat tertentu. Nah contohnya juga yang pertama dan minimal perhitungan itu di 150 dan 150 dan lagi di 165. Nah itu pertama. Yang kedua tidak bertawar. Yang ketiga tidak bersatu. Kemudian mohon maaf, tidak cacat fisik, karena kita berkaitan dengan pelayanan. Nah, itu dokumen-dokumen itu harus di-download sebagian siswa atau orang tua yang menghubungi kontraktor kita. Memang tidak bisa mendownload, kami ini sampaikan, silakan di sekolah, kami sudah download, silakan ambil di sekolah, nanti mereka di-download.
2: Iya baik, iya iya. Pak Mardi kan ini kan sudah mulai pendaftaran tanggal 8 ini untuk SMA maupun SMK. Nanti untuk masyarakat ataupun orang tua yang mengetahui anaknya lulus atau tidak, itu nantinya di tanggal berapa ini? Atau mungkin ada tahapan-tahapannya di tanggal berapa saja untuk pelaksanaan SPMB ini, biar masyarakat terutama pendengar kita yang saat ini mendengarkan dialog bisa tahu tanggal berapa, tanggal berapanya nih?
4: Baik Mbak Kiki, jadi pendaftaran ini sudah dimulai dari tanggal 8 kemarin sampai dengan tanggal 13 Juni untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi. Lalu akan diverifikasi secara online maupun faktual itu mulai tanggal 8 sampai tanggal 16 Juni. Jadi dari tanggal 13 sampai 16 itu ada spare waktu untuk melakukan verifikasi. Selanjutnya pendaftaran dibuka kembali tanggal 17 sampai dengan tanggal 26 Juni untuk jalur zonasi dan prestasi. Lalu kalau di SMK itu ada jalur umum namanya, itu 17 sampai 26 Juni. Dan verifikasi online maupun faktual itu 17, jadi mulai hari pertama pendaftaran sampai tanggal 28 Juni. Jadi ada spare waktu juga 2 hari untuk operator sekolah melakukan verifikasi. Lalu pengumuman akhir itu di tanggal 29 Juni. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan untuk afirmasi dan mutasi, kan lama nih nunggu ke tanggal 29 Juni. Sebenarnya sudah terlihat siapa yang lulus, kalau sudah terkunci itu nama-namanya sudah, sebenarnya sudah lulus, tapi tinggal tunggu pengesahannya aja di tanggal 29 Juni untuk jalur afirmasi dan mutasi. Mungkin itu nanti ada lapor diri atau daftar ulang. Itu mulai tanggal 1 sampai dengan 4 Juli di sekolah masing-masing bagi murid yang telah diterima pendaftarannya.
2: Baik, itu. Baik. Artinya nanti di hasil akhirnya itu tanggal 29 Juni ya, secara
4: Juni,
2: keseluruhan
4: secara
2: ya.
4: Serentak.
2: Akhir bulan nantinya berarti. Ya. Iya. Pak Endra, mungkin artinya ini kalau ini hari ketiga berarti ini masih dalam jalur afirmasi ya, Pak ya. Iya, biasanya ini kalau di SMKN 6 Kota Jambi sendiri yang paling banyak ini di pas ketika pendaftaran di jalur yang mana nih Pak? Apakah memang di afirmasi atau yang di domisili? Atau yang ya, umum?
3: Saat ini kan masih di afirmasi tanggal 8 dan 13 ini, afirmasi dan mutasi. Nah, memang jumlahnya juga tinggi kan, afirmasi itu 30%. Ya. Jadi memang yang daftar lumayan banyak. Karena mohon maaf nih, di internet itu kan rata-rata berada di lingkungan keluarga yang memang under poverty line. Maksudnya itu hidupannya mereka di bawah rata-rata di lingkungan. Jadi mereka mengejar afirmasi ini tinggi, dan kami mengucapkan terima kasih bahwa masyarakat afirmasi tinggi dan bisa kita sepertikan ya keluarganya. Dan mereka belum paham dengan kesehatan. Nah, dan yang dua pagi juga sedang menunggu, jadi sama prestasi itu kan 35% juga ya. Prestasi akademik 7% dan non-akademik itu 20%. Nah, umum 20%. Tapi kalau pengalaman yang tahu saja lantau, paling banyak di rumah itu di domisili umum dengan di prestasi. Di prestasi mereka tidak punya ini, tidak punya katakanlah sertifikat dari prestasi bla bla, jadi mereka pengalaman 2 tahun terakhir agak kurang minatnya. Sebelum kita jelaskan bahwa yang dengan prestasi non akademik di sini tidak mesti harus menjadi juara yang tinggi itu, yang ketika resna ataupun mereka punya diagram bisa dimasukkan untuk bisa dinilai gitu.
2: Baik, kalau dari SMKN 6 Kota Jambi sendiri, jumlah mungkin siswa yang diterima tahun ini berapa banyak nih Pak?
3: Asing, karena kita punya punya kuota untuk menerima siswa itu sebanyak 8 kelas ya, kali 36, jadi kurang lebih 288 siswa.
2: Lumayan banyak ya Pak ya.
3: Dari 3 rombel, 3 kelas jurusan perhotelan, 3 kelas dan 3 rombel jurusan kuliner, dan 2 kelas jurusan DKP.
4: 288.
3: 288 ya.
2: Iya, iya. Setiap sekolah, artinya ini memang Pak ya, nanti kalau misalnya siswa yang tidak terjaring, kan ada hasilnya itu nanti bisa mungkin segera mendaftar ke tempat yang lain begitu ya Pak. Karena sejauh ini seperti apa solusinya nih Pak?
4: Jadi gini Mbak, untuk mendaftar berkali-kali itu hanya diberi kesempatan untuk jalur prestasi. Ya, jalur prestasi, kalau misalnya nilainya tidak masuk, misalnya anggaplah pilihan pertama dia pilih sekolah SMA 1, SMA 2. Ternyata tertolak, maka pilih SMA 3 dan 4. Tertolak lagi pilih 5, 6. Tertolak lagi 7 dan 8. Oh, ternyata diterima yang di 7. Ya sudah, stop di sana. Tapi kalau untuk jalur domisili, domisili ini kesempatan tuh hanya 1 kali mendaftar dengan pilihan 2 sekolah. Oleh karena itu untuk jalur domisili silakan carilah sekolah yang memang dekat sama rumahnya. Jadi jangan kesempatan jalur ini terbuang sia-sia gitu ya. Untuk jalur afirmasi pun begitu, hanya bisa memilih 2 sekolah yang terdekat. Malah untuk jalur afirmasi kita kunci di sistem. Jadi hanya memang benar, memang dekat hanya aja bisa memilih 2 sekolah terdekat dari rumah. Kemarin ada yang bertanya, kok saya nggak bisa daftar SMA 4, bisanya ke SMA 3 dan 5. Itu dikerinci ya yang bertanya. Sungai Penuh. Jadi saya bilang ya mungkin di sistem mengenali posisi rumahnya lebih dekat ke 3 dan 5. Jadi tidak bisa mendaftar di SMA 4. Nah seperti itu. Itu kesempatan juga 1 kali, mutasi pun seperti itu. Kalau prestasi itu jadi bisa berkali-kali. Coba terus sampai di mana nilainya bisa masuk.
2: Iya, berbeda dari ini TKA ini memang juga tahun ini jadi nilai ya Pak ya?
4: Iya, masuk dalam pembobotan poin.
2: Baik, baik. Iya. Pak Erwan, seperti apa mungkin pesan kepala sekolah nih mungkin kepada siswa SMP yang mungkin masih bingung untuk milih jurusan, karena kalau di SMKN 6 ini kan ada 3 jurusan ini.
3: Nah, jadi khusus kepada adik-adik yang mau masuk ke SMK 6, sebelum memilih jurusan boleh tracing dulu di media sosial tentang prospek dari masing-masing, contohnya jurusan hotelan, silakan di browsing kira-kira nanti 84 mau kemana, bla bla, atau kesempatan kita dan kesempatan mereka berkarir. Sebagai contoh, kalau di hotel itu tidak hanya bekerja di hotel dalam negeri, bisa bekerja di hotel luar negeri, bahkan hotel pilihan. Juga di jurusan kuliner itu mereka bisa jadi executive chef di beberapa hotel mewah, begitu juga DKP mereka bisa menjadi desain komunikasi visual. Nah, banyak itu mereka bisa lakukan. Nah, sehingga mereka browsing di media sosial, kebetulan kita gencar mempromosikan tentang jurusan konsultasi. Bisa mengikuti di media sosial saya, Indra Gunawan, atau di TikTok juga bisa. Selanjutnya, kalau mereka mau detail, prospek datang mereka, atau prospek user itu bisa datang ke 6, nanti kita bisa jelaskan. Sama ada CS ya, kata penggunaan internasional. Jadi, penyanti, membantu. Nah, selanjutnya, saya berharap kepada semua siswa-siswi dimanapun berada, pastikan mengikuti pendidikan karena pendidikan itu penting, dan kita nolkan untuk ATS, anak tidak sekolah, atau anak sekolah, atau anak tidak sekolah. Ya, karena kesempatan untuk itu sangat tinggi, apalagi di akhir masuk itu 30%. Jadi artinya tidak ada alasan bagi keluarga yang tidak mampu untuk tidak bersekolah. Kalaupun tidak bisa ditampung di sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta di sekitar ini juga banyak yang bagus, bahkan seperti katakan di SMK 6 ini, di seputaran kita itu ada SMK PGRI 2, SMK Membawa Gunung, ada SMK Pencaraya, Harapan Bangsa, juga mereka bagus-bagus juga untuk mendaftar. Jadi jika seakannya mereka tidak diterima di SMK 6 atau lebih.
2: Baik. Iya, ada banyak pilihan karena memang kalau SMK ini kan dia pilihan lebih ke pilihan ya, peminatan ya Pak Mawardi ya. Karena itu tadi kalau SMA tentunya itu ada banyak tadi yang jalur-jalur yang bisa dimasukin. Nah, memang kalau misalnya tadi disampaikan kita harapannya tidak ada anak yang tidak sekolah begitu. Tadi disampaikan juga ini ada syarat-syaratnya juga yang termasuk karena dia harus terdata di sistem tadi ya Pak ya. Nah, kalau lah memang anak ini putus sekolah untuk hal yang lain, mungkin melanjutkan ke sekolah tahun depan, seperti apa? Apa ini masih bisa dengan alasan yang lain maksudnya begitu? Bukan karena ketidakmampuan.
4: Memang setelah kami verifikasi untuk anak-anak tidak sekolah ini yang masuk dalam data ATS, itu memang bermacam-macam alasan. Ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena mereka menikah. Ada yang karena mereka sudah enak kerja, sudah enak nyari duit. Jadi anak kayaknya udahlah kerja aja lah, gitu, nggak usah sekolah lagi. Namun pemerintah pusat ini tetap menghimbau Mbak Rizky untuk anak-anak yang seperti ini, dia kan ada range umur 16 sampai 18 tahun, itu diusahakan dia sekolah. Kalau seandainya dia kesulitan ke sekolah formal seperti biasa masuk SMA, SMK, itu nanti pemerintah akan menyediakan insya Allah launching tahun ini. Itu namanya pendidikan jarak jauh. Yang sekolah penampungnya, sekolah utama itu SMA 10 Negeri Kota Jambi, dibantu dengan sekolah mitra itu SMA 10 Batanghari dan SMA 8 Muara Bungo, saya lupa satu lagi yang di Muara Bungo. Nah, itu silakan mendaftar ke sana. Ini pelajarannya secara online. Jadi sistem sekarang asinkronus dan sinkronus. Jadi 70% tatap muka, 30% dia bertemu. Jadi online ya. Jadi silakan masuk ke PJJ, jalur pendidikan jarak jauh namanya, PJJ. Lalu selain itu untuk anak 6 sampai 18 tahun silakan juga ikut PKBM. Kalau seandainya dia PJJ juga susah, sudahlah kita ikut paket C. Kenapa? Karena selama mereka masuk dalam rentang tersebut, maka itu akan tetap terdata sebagai anak tidak sekolah. Tuh, jadi kami dorong, kami menghimbau, ayolah ikutilah, apa mau nanti mau sekolah formal lah kembali atau mau ikut PJJ atau mau PKBM, ikut paket C gitu kan. Jadi sesuai dengan prinsip pemerintah pusat kan, no man left behind. Jadi tidak ada lagi orang yang tertinggal di belakang. Ayo kita sama-sama maju ke depan. Mungkin itu Mbak Rizky.
2: Baik. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah ya Pak.
4: Iya benar.
2: Misal lagi di usia sekolah begitu ya. Tadi disampaikan. Iya Pak. Pak Erwan tadi kan memang kalau SMK ini kan ini kan pilihan ya Pak Endra ya. Iya. Pak Endra. Halo.
5: Iya,
2: ya, artinya kan kalau kita kan ada tadi kerjasama, ada yang sampai ke Batam, sampai ke Jawa Barat ya. Seperti apa artinya dari pihak sekolah ini sudah bekerjasama dengan dunia industri ataupun perusahaan yang mungkin yang sudah di nasional ya, atau bahkan juga sudah internasional. Seperti apa mungkin bisa disampaikan nih Pak Endra?
5: Ya, karena di SMK itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, terima kasihnya kan BBM, bekerja, berwirausaha, dan opsi terbitkan. Sebagai sekolah yang memang fokus bagaimana siswa kita bekerja dan berwirausaha, maka tentu kita harus memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita, tapi berusaha dan memperkenalkan mereka untuk melayanan pembelajaran maksimal. Nah, PKL itu adalah salah satu layanan pembelajaran maksimal. Itu kami berikan kepada mereka untuk mendapatkan PKL di tempat yang representatif. Untuk jurusan perhotelan dan kuliner, tempat yang representatif itu adalah hotel-hotel berbintang 4 dan 5. Nah, 3. Nah, karena di Jambi ini tempat PKL-nya itu tidak terlalu banyak, kami berikan kesempatan kepada anak kita supaya mereka punya insight, punya pengalaman, kota besar dan kota terbesar yang internasional kid, dari internasional, kami berikan kesempatan untuk PKL di kota-kota di Batam, Bandung, Jogja, Bali, dan Lombok, dan bekerjasama dengan hotel-hotel yang at least national chain atau international chain. Artinya jaring internasional. Contoh, jaring internasional itu Aston, Marriott, seperti itu. Jadi ketika anak kita PKL di salah satu hotel, katakan di bawah manajemen Marriott. One day mereka kerja di Abu Dhabi, di Dubai, atau di Jerman, mereka punya SOP yang sama, seperti itu. Dan memang kami merintis kerjasama ini sudah 4 tahun yang terakhir. Saya sendiri dengan perhotelan dan kami punya ikatan alumni yang luar biasa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau NHI. Dan ini modal dasar bagi saya membangun sebuah sekolah yang berbasis perhotelan dan pariwisata.
2: Sejauh ini untuk peluang
5: Ya,
2: silakan Pak.
5: Nah, kalau sedangkan untuk pembiayaan, kita untuk transportasi pergi ke bank itu dibiayai oleh dana pos, sedangkan untuk biaya living cost, biaya hidup mereka di sana, itu ditanggung oleh orang tua. Tetapi beberapa hotel itu memberikan fasilitas uang saku, makan siang, makan malam, bahkan di Batam itu semuanya diakomodasi. Contohnya penginapan dikasih atau mas, uang makan 3 kali sehari termasuk uang saku mereka tanggung. Jadi anak-anak yang di Batam itu rata-rata lebihnya tidak mengeluarkan uang. Jadi memang untuk tembus kerja ke Batam itu caranya kemampuan bahasa Inggrisnya lebih tinggi.
2: Iya.
5: Iya pun juga di Bali dan Lombok gitu.
2: Iya, harapannya nanti kalau sudah magang di sana bisa jadi peluang kerja untuk siswa kita ya Pak ya di sana ya. Karena memang.
5: Iya, jadi harapan kita dengan mereka mengikuti PKL di luar pulang di hotel bintang itu mereka kan punya insight, punya pengalaman. Jadi saya wawasan, oh ternyata lingkup kerja di hotel itu luas, tidak hanya di Jambi, ternyata saya bisa kerja di Jogja, saya bisa kerja di Bali, dan linknya sangat tinggi. Dan ini yang kita harapkan. Karena, mohon maaf, saya bukan kategori kepala sekolah yang mau mem-PKL anak-anak itu hanya di kota Jambi saja. Karena tempat bekerja atau tempat PKL itu sangat kecil, kemudian rasanya selama 3 tahun kalau anak-anak kita itu hanya PKL di tempat-tempat yang tidak representatif. Dulu sebelum saya masuk ada yang PKL di fotokopi, ada yang di kantor lurah, seperti itu, bukan tidak bagus sih, tapi tidak representatif dan tidak mewakili kehidupan itu.
4: Tidak sesuai dengan keilmuannya.
2: Ya. Iya.
5: Jadi gimana pun juga, kalau memang kita mau memajukan sebuah sekolah, terutama SMK, kita harus sempatkan kepada anak-anak itu untuk mendapatkan PKS di tempat-tempat representatif. Nah, di sinilah peran sekolah-sekolah tentunya ada manajemen sekolah untuk melakukan cara desa. Jadi sebenarnya bekerja di belakang layar atau di belakang meja saja.
2: Iya. Iya, Pak Mawardi, mungkin dorongan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi seperti apa untuk mungkin apa yang langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Endra ini mungkin bisa menjadi inisiasi untuk SMK-SMK lainnya. Seperti apa mungkin?
4: Ya, tentunya kami sangat sangat berterima kasih atas inisiasi Pak Endra untuk mendorong kalau sekarang istilah sekolah vokasi yang ada di Provinsi Jambi ini mempunyai jaringan kerja yang luas ya, tidak hanya di Provinsi Jambi tetapi sampai provinsi-provinsi yang bahkan sudah sampai nyebrang pulau kan, pulau Jawa, pulau apa, Bali, Lombok tadi kata Pak Endra. Dan tentunya ini berharap ini kan contoh baik seorang kepala sekolah yang mengembangkan sekolahnya, dan semoga harapannya dapat ditiru oleh kepala sekolah lain nih, terutama kepala sekolah yang juga sama-sama vokasi seperti SMK 6 di Provinsi Jambi. Mungkin itu sih, Mbak.
2: Iya. Iya, harapannya makin luas ya, Pak, ya link-nya ya.
4: Oh ya, tentu. Dan ini kan baru kita bicara perhotelan.
2: Iya, perhotelan.
4: Belum kita bicara DKV, baru-baru ini kita ada dapat kerjasama dengan Axio. Itu untuk SMK Muara Jambi, saya lupa SMK berapa itu. Jadi anak-anak itu sudah diajarkan perakitan komputer dengan standar Axio, standar yang ada di merek Axio. Jadi terus kita mencari berinisiasi, mencari peluang-peluang kerjasama langsung dengan perusahaan-perusahaan. Kalau bisa perusahaan-perusahaan yang udah punya nama besar mungkin itu.
2: Iya, kita support lah Pak ya.
4: Pastinya, pastinya.
2: Iya, Pak Endra dan Pak Mawardi mungkin mengakhiri dialog kita di pagi hari ini, bisa disampaikan nih dari Pak Endra sendiri nih mungkin harapan dari pihak sekolah sendiri untuk tema kita pelaksanaan SPMB di tahun ajaran 2026-2027 ini untuk closing statementnya nih, silakan Pak Endra dulu.
5: Ya baik, yang pertama kepada seluruh orang tua, siswa, calon siswa baru, pastikan ayo masuk sekolah baik negeri maupun swasta. Negeri dan swasta itu sama saja. Kita pastikan 0% untuk UTS, anak tidak sekolah atau berangkat sekolah. Semuanya dipastikan kita, anak-anak kita tentukan dengan Jambi masuk sekolah semua sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, ikuti panduan di SPMB. Kalau memang belum jelas, silakan konsultasi dengan kita. Nanti bisa dilihat di sana kira-kira peminat untuk yang mana yang bisa mereka masuki. Contoh, kalau bidang prestasi itu ada yang daftarnya tidak terlalu banyak, nah kemungkinan besar dia bisa masuk afirmasi, nah maka bisa kita alokasikan ke afirmasi. Dan selanjutnya, jangan sampai masuk sekolah negeri melalui calo. Karena tidak enak rasanya ada perpajakan, beberapa orang yang sudah bayar, kalau tapi tidak masuk ke sekolah negeri ini. Nah, untuk SMK 6, kami siap membantu siapapun untuk berkonsultasi 24 jam. Kebetulan kontaknya itu langsung ke nomor handphone saya. Ya, seperti itu saja.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Endra. Mungkin yang bisa disampaikan dari Pak Mawardi untuk closing statement-nya, Pak, silakan.
4: Baik, mungkin saya ini ingin menyampaikan kepada anak-anak saya semua yang akan melanjutkan ke jenjang SMA SMK sederajat, mulai tentukan pilihannya. Sudah ada gambaran kira-kira setelah tamat ini akan bekerjakah atau bagaimana? Kalau memang akan bekerja, memutuskan bekerja, silakan masuk ke SMK. Nah, nanti tentukan pilihannya, mau SMK atau SMA. Terus untuk orang tua, mungkin pesan saya, ikuti pendaftaran ini sesuai dengan persyaratan yang ada di masing-masing jalur. Jadi kalau jalurnya sudah sesuai, persyaratannya sudah sesuai pada masing-masing jalur, insya Allah tentunya tidak ada kendala pada saat pendaftaran. Sama seperti yang sampaikan Pak Indra bahwa jangan dipaksakan anak-anak ini masuk ke satu sekolah tertentu. Karena kami menjamin bahwa kualitas sekolah itu sama, baik negeri maupun swasta. Lalu mungkin yang terakhir, kita marilah, saya menghimbau untuk seluruh pihak, seluruh masyarakat, seluruh kompeten masyarakat yang ada Provinsi Jambi, marilah kita jaga SPMB ini yang berintegritas untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Selalu kita jaga akuntabel, transparansi, objektivitas, serta berkeadilan dan tanpa diskriminasi untuk pelaksanaan SPMB di tahun ajaran 2026-2027 ini. Kini itu Mbak Rizky.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Mawardi dan Pak Endra Gunawan di ujung telepon. Usai sudah Pak untuk dialog Jambi menyapa di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Endra. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Endra dan juga Pak Mawardi yang hadir di studio. Demikian saya Rizky Amalia mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Ya, kita masih bersama di edisi pagi hari ini untuk edisi Selasa di hari ke-10 untuk bulan Rabu ya. Di hari ke-10 untuk bulan Juni 2026. Dan untuk Anda juga, saya akan menghadirkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecaster Ondati. Untuk edisi hari ini ada Hari Taufik Kurniawan. Hari.
1: Baiklah. Perakiran cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Rabu 10 Juni 2026. Pagi hari, secara umum cuaca di Kabupaten Berawan dan berpotensi dari hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang hingga sore hari, secara umum cuaca di Kabupaten Berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Pada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir kencang di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian udara berkisar antara 65 hingga 92%. Angin permukaan bersih dari arah tenggara hingga barat daya dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perairan tinggi gelombang perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam dekat kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Informasi titik panas tanggal 9 Juni 2026 terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut: Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas. Kembali informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk Hari Taufik Kurniawan atas info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi di kabar bersama kita untuk Jambi pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda semua, kali ini juga ada satu info yang akan coba sharekan terkait berita panggilan dari Pengadilan Agama Negeri Sengeti Kelas 1B untuk Yolanda Efridayani, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti ya. Saya ulangi sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B untuk Yolanda Efridayani, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Baik, itu dia satu info yang saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dan nanti kita bersama untuk mengikuti Halo RRI ya. Tetap bersama di RRI program 1 Jambi DFM 88,5 MHz.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz. Nana kembali hadir menemani Anda semua di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda semua, Halo RRI akan hadirin untuk kebersamaan kita di hari ini ya, bukan hanya hari Senin, Rabu, dan Jumat saja. Dan untuk Anda semua juga yang mau bergabung, boleh di layanan telepon kami 0811-670-78850 untuk memberikan informasi ataupun keluhan terkait infrastruktur, kemudian juga pelayanan dan lain sebagainya. Dan hari ini kita juga akan ngobrol banyak yang mengeluhkan terkait SPMB SMA. Nah, di sini Nana sudah bersama narasumber kita yang cantik, ada Ibu Uis Novita Sari SEMM, Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Langsung saja Nana sapa. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya iya. Bisa nyampe ke sini ya.
2: Iya.
1: Karena lewat telepon kan ya kurang puas ya, langsung iya. Aja datang ya. Oke. Kita akan ngobrolin terkait keluhan masyarakat juga, terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapaknya yang mengeluhkan terkait SPMB SMA.
2: Iya.
1: Dan hari ini kita akan ngobrol santai aja ya, Ibu Is ya.
2: Iya.
1: Benar ya manggilnya Bu Is atau ada yang
2: ibu
1: lain?
2: Bu
1: Is. Bu Is. Baik, di kebersamaan kita untuk hari ini pendengar yang ingin bertanya juga boleh nanti bersama narasumber kita untuk Halo RRI di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja stay tune ya, selamat pagi untuk semuanya. Dan mengenai SPMB SMA, Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas. Nah ini dia, menarik sekali untuk obrolan kita. Tadi juga di opini publik sudah dibahas juga, kemudian di formasi 8 juga sudah dibahas, dan jam 9 lewat ini juga dibahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk yang masih kurang pemahamannya terkait SPMB SMA ini ya Bu Is ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Mungkin bisa dijelaskan juga nih terkait tujuan utama pelaksanaan SPMB ini sendiri apa Bu?
2: Ya, tujuan utama dari SPMB ini tentu saja untuk melayani ya kebutuhan akan layanan pendidikan bagi masyarakat kita yang terutama kita kan sudah di kementerian sudah mencanangkan wajib belajar 13 tahun. Artinya SD, SMP, dan SMA itu sudah wajib, dan ditambah lagi 1 tahun prasekolah itu di jenjang PAUD. Jadi memang SPMB ini untuk mengakomodir, tujuan seperti itu, mengakomodir layanan pendidikan anak-anak peserta didik kita mulai dari jenjang SD sampai kepada SMA. Dan khusus di Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kita kewenangan kita berada di jenjang SMA begitu, menengah atas gitu.
1: Oke, jadi sudah ada kelas-kelas masing-masing yang harus diurus ya, begitu ya Bu. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait tujuan utama pelaksanaan SPMB. Lalu perbedaan SPMB dengan sistem PPDB sebelumnya ini seperti apa nih Bu?
2: Secara signifikan mungkin tidak ada perbedaan secara khusus ya, hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya mungkin pada di 2026 ini kita lebih mengakomodir itu untuk anak-anak yang tidak sekolah di jalur afirmasi. Kemudian juga untuk perhitungan nilai kita melibatkan atau menggunakan juga nilai TKA yang sudah kita lakukan di TKA-nya di tahun yang kemarin gitu. Jadi tahun ini nilai TKA tersebut sudah bisa dipadukan dengan nilai ujian akhir sekolah gitu.
1: Jadi ada pusing-pusing lagi ya. Jadi itu teknisnya seperti itu ya.
2: Iya, teknisnya seperti itu. Itu di sekolah yang melaksanakan.
1: Baik, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung boleh juga bertanya langsung bersama narasumber kita, atau ada keluhan lainnya di Halo RRI boleh Anda sampaikan, tapi kita khusus hari ini memperbincangkan terkait SPMB SMA. Lalu Bu, untuk tadi kan sudah dijelaskan terkait perbedaan SPMB dengan sistem PPDB sebelumnya. Bisa juga mungkin diinformasikan juga kepada pendengar terkait apa sajakah yang perlu dipersiapkan atau dokumen apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran SPMB itu sendiri, Bu?
2: Iya. Untuk saat sekarang jadwal yang sudah ditetapkan itu tanggal 8 Juni ini sampai dengan tanggal 13 itu kita sudah mulai pendaftaran di jalur afirmasi, dan jalur mutasi perpindahan orang tua. Dan nanti akan dilaksanakan lagi tahapan selanjutnya di tanggal 17 sampai tanggal 26 itu di jalur domisili dan prestasi. Nah, adapun mungkin dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar ya. Kita pendaftarnya secara online lewat aplikasi.
1: Oh, bisa ya.
2: Iya, daftarnya memang secara online. Dan nanti setelah selesai mendaftar itu akan diverifikasi oleh sekolah begitu. Dan persyaratannya saya kira tidak terlalu sulit ya. Itu paling pendaftarannya paling dari segi usia mungkin itu dibuktikan dengan akta kelahiran. Iya, surat keterangan lahir. Kemudian untuk persyaratan pendidikan yang jenjang sebelumnya itu dibuktikan dengan SKL mungkinnya, atau mungkin kalau sudah ada ijazah ya ijazah dari SMP begitu. Nah, iya, ijazah atau surat keterangan, kalau memang yang belum keluar ijazah SMP-nya bisa pakai surat keterangan lulus.
1: Oke. Iya. Jadi nggak susah sebenarnya ya, Bu ya. Jadi jangan dipersulit begitu ya, Bu. Kadang bilang kenapa sih mau ngurus sekolah aja kok kayaknya susah, tapi ternyata nggak sesusah yang kita bayangkan. Hanya tadi syaratnya ada akta kelahiran.
2: Akta kelahiran.
1: Terus surat keterangan.
2: Surat keterangan lulus atau ijazah SMP.
1: Lulus atau ijazah.
2: Kemudian kalau mau ikut di jalur prestasi mungkin ya disertai dengan bukti-bukti ya, sertifikat-sertifikat itu yang prestasi gitu kan.
1: Oh, itu bisa juga ya,
2: bisa
1: kita,
2: itu jalur prestasi.
1: Oh, jalur gitu. Prestasi.
2: Tapi kalau secara umum syaratnya cuma itu, ijazah, kemudian tanda pengenal lah mungkin ya, ijazah seperti itu, akta kelahiran gitu.
1: Oke. Jadi tadi pendaftaran SPMB untuk jenjang SMA, SMK ini untuk jalur afirmasi dan mutasi dibukanya
2: di tanggal 8. Mulai dari tanggal 8 sampai 13.
1: 13 Juni. Yeah. Oke. Dan untuk verifikasinya sendiri, Bu, untuk verifikasi online-nya?
2: Di tanggal
1: sama
2: segitu
1: ya?
2: Juga sudah setelah mendaftar langsung diverifikasi oleh sekolah.
1: Jadi sudah gampang ya sekarang. Sekarang ini serba online aja ya semuanya ya, Bu,
2: online,
1: ya. Jadi mau apapun bisa ya. Tapi memang kita harus ini juga ya, Bu, harus bisa juga teknologi ya.
2: Iya,
1: jangan sampai ya. Jangan sampai nanti aduh gimana nih, aku enggak punya Android, enggak punya ini, enggak punya ini. Bisa juga langsung ya, Bu.
2: Dari sekolah bisa didaftarin. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mungkin kurang paham gitu ya dengan aplikasinya, itu dari sekolah bisa didaftarkan. Dari pihak sekolah asal gitu, dari SMP-nya.
1: Oke, baik. Silakan untuk Anda pendengar di line telepon kami 0811-670-78850 ingin bertanya langsung untuk pembahasan kita di hari ini di Halo RRI. Anda juga boleh menginformasikan tentang apapun, tentang pelayanan dan lain sebagainya di line telepon kami, ataupun di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita, masih ngobrolin terkait topik bahasan kita hari ini ya, di Halo RRI untuk SPMB SMA. Dan nanti saya akan kembali lagi bersama narasumber kita. Tetap bersama Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI dengan esensi buku. Think and Grow Rich. Berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
1: Baik, pendengar, kita masih bersama di Halo RRI Pro 1 untuk kebersamaan kita di hari ini ya. Dan saya masih bersama narasumber kita untuk kebersamaan kita, ada Bu Uis Novitasari SEMM, Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan tadi kita juga sudah membahas ya beberapa poin yang menarik sekali terkait SPMB SMA ini. Dan kali ini juga mungkin bisa dijelaskan juga nih ya Ibu Uis ya, bagaimana juga terkait anak-anak yang tidak sekolah. Nah, ini seperti apa ini, Bu?
2: Iya. Untuk anak yang tidak sekolah, karena memang untuk di Provinsi Jambi angkanya masih lumayan ya. Anak tidak sekolah ini kan juga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama mungkin ya kondisi ekonomi. Kemudian juga kondisi geografis itu juga menentukan. Kemudian juga mungkin budaya ya, budaya sekolah, budaya pikiran orang tua yang masih mungkin tertinggal, belum modern gitu. Itu juga salah satunya. Nah, ini untuk anak yang tidak sekolah di Provinsi Jambi, untuk SPMB ini termasuk ke dalam jalur afirmasi. Jadi sebelumnya mungkin di SPMB kita ini ada mengenal beberapa jalur untuk pendaftarannya. Yang pertama jalur domisili. Kemudian ada jalur afirmasi. Kemudian ada jalur mutasi orang tua.
1: Oh, ada mutasi ya, juga ya.
2: Kemudian ada jalur prestasi. Nah, yang untuk ATS ini diakomodir di jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini selain untuk anak-anak yang tidak mampu, juga anak-anak disabilitas dan termasuk anak-anak ATS gitu.
1: Anak tidak sesuai sekolah,
2: anak
1: begitu
2: tidak
1: ya,
2: sekolah ya? Atau anak putus sekolah.
1: Anak putus sekolah, ya. Itu banyak ya Bu di Provinsi Jambi?
2: Lumayan. Kalau dari data sekitar 20 ribuan, tapi itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA ya. Nah, yang menjadi kewenangan provinsi itu di tingkat SMA ada sekitar 6 ribuan. SMA, SMK, SLB ya itu kalau untuk provinsi. Nah, itu untuk mengatasinya salah satunya ya tadi lewat kita utamakan untuk mereka mendaftar di jalur afirmasi. Kemudian mungkin kalau yang tidak sempat sekolah gitu ya, karena memang mungkin jarak ataupun mungkin kondisi geografis jarak terlalu jauh segala macam, ini kita akomodir dengan pendidikan jarak jauh. Nah, ini setelah kebetulan juga di tahun ajaran 2026 ini baru dimulai dari kementerian ya. Tentang program pendidikan jarak jauh ini, kita sudah punya satu sekolah induk yaitu di SMA 10, kemudian ada dua sekolah mitra ya, di SMA 10 Batanghari dan SMA 1 Muara Bungo. Karena di situ yang dari data memang anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah ini datanya di situ yang paling banyak, maka di situ kita kita tunjuk sebagai sekolah mitra. Sekolah mitra yang mengakomodir anak-anak yang tidak sekolah untuk melakukan ataupun mendaftar sebagai peserta didik di sekolah induk dengan bantuan dari sekolah mitra.
1: Oke. Lalu Bu, untuk siswa sendiri, apakah mereka dapat memilih lebih dari satu jalur pendaftaran ini, Bu?
2: Bisa. Cuma mungkin kita harus tetapkan dulu ya, karena memang beberapa jalur ini kan banyak dan ada presentasinya gitu. Jadi peserta didik juga atau orang tua harus jeli untuk memilih gitu ya. Kalau memang anaknya dari segi prestasi menonjol, ya lebih baik mereka pilih jalur prestasi gitu. Kalau memang rumahnya dekat dengan sekolah, ya lebih baik memilih jalur domisili.
1: Oh, lebih dekat gitu. Juga enak ya Bu ya, ya kayak gitu. Kalau dulu kan maksudnya rumahnya di mana, terus di mana sekolahnya gitu ya. Kalau sekarang udah bisa ya, jadi lebih enak bisa, gitu ya, lebih praktis gitu ya. Lalu untuk anak yang tidak ke bagian sekolah negeri ini seperti apa nih Bu? Karena kan ya lebih banyak ke negeri gitu ya.
2: Karena memang ya daya tampung kita di tingkat SMA ini juga masih kurang gitu. Karena dilihat dari data, lulusan SMP sederajat itu untuk tahun ini sekitar 71.418 orang. Sementara untuk daya tampung SMA negeri dan SMK negeri itu hanya berkisar 52.495. Jadi ada selisih sekitar 18 ribuan yang tidak tertampung begitu ya. Nah, ini kami sarankan mereka untuk sekolah di swasta, karena memang negeri ataupun swasta sekarang itu sama saja gitu ya, tidak ada dari segi mutu gitu ya, sama saja mutunya. Jadi sekolah dimanapun anak-anak itu dijamin mutunya juga akan sama dan baik. Yang tidak ke bagian negeri tadi kita anjurkan untuk sekolah di swasta, karena memang daya tampung negeri ini kita rasakan sangat kurang dan masih butuh lagi sekolah USB ataupun ruang kelas baru ya yang bisa menampung anak-anak di sekolah negeri. Kita sarankan ke sekolah swasta, karena di sekolah swasta pun pemerintah membantu gitu masyarakat yang tidak mampu itu dengan ada program namanya Pro Jambi Cerdas di pemerintah Provinsi Jambi. Itu sudah hampir berapa tahun ya, 4 tahun ini kalau tidak salah, itu sudah melaksanakan. Kalau dulu nama programnya Dumisake, nah untuk 2 tahun belakangan ini nama programnya Pro Jambi Cerdas. Pro Jambi Cerdas ini suatu program di mana pemerintah, bantuan pemerintah memberikan bantuan peralatan atau perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu, mulai dari seragam, sepatu, alat tulis, kemudian sampai juga dengan kebutuhan ketunaan bagi anak-anak disabilitas gitu. Jadi kalau ada yang tidak bisa jalan ataupun mungkin tunanetra itu dibantu. Kemudian alat bantu dengar untuk anak tunarungu itu dibantu dari pemerintah. Jadi jangan takut untuk sekolah dimanapun gitu ya, di swasta termasuk, karena pemerintah membantu sampai dengan biaya pendidikan. Artinya kalau di swasta kan kita ada SPP ya, biaya pendidikan, biaya pendidikan namanya. Nah itu juga nanti dibantu oleh pemerintah, dan besarannya itu ditetapkan diputuskan oleh Kepgub ya. Besarannya yang mungkin juga bisa meringankan bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi jangan takut untuk sekolah, kami tidak ke bagian negeri nih, di swasta juga kita bantu gitu.
1: Baik. Ya baik Bu Uis, kebersamaan kita di obrolan kita di Halo RRI harus kita tuntaskan. Terima kasih untuk kebersamaannya Bu Uis. Insyaallah dalam waktu dan kesempatan bisa bersama kembali untuk ngobrol ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar. Kebersamaan kita di Halo RRI harus berakhir. Nah, juga harus undur diri bersama Ibu Uis. Makasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Jambi siang ini.
1: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti siaran tunda LKBN Antara untuk edisi hari ini di 10 Juni 2026. Dengan judul Tempe Bukan Sekedar Lauk, Namun Sebuah Warisan Indonesia yang Diakui Dunia, bersama Ibu Wida Winarno, pakar tempe juga sebagai CEO founder Tempe Movement. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Pagi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
3: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawahnya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
2: Makan tempe terakhir?
3: Kemarin? Oke. Diolahnya
2: kemarin
3: apa tuh?
2: Diolah goreng aja.
3: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
2: Atau kecap.
3: Cabai rawit. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
2: Superfood, ya. Setuju banget.
3: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
2: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah, kita sebagai orang

0: teknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya. Itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai apa warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik yang sangat ingin kita bagikan gitu.
1: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
0: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu. Kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
1: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
0: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan. Itu juga dia mempromosikan, bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
1: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
0: Sambel tumpang
1: itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
0: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
1: apa benar ini
0: benar enggak punya Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, kita cek oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu.
1: Oh, letok ya.
0: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau boso gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain. Ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
1: Nah, tidak bisa dijelaskan
0: soalnya ya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
1: tersampaikan
0: ya, itu. Ya. Jadi, okay. Nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya, kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
1: di Indonesia, di dan Indonesia. Itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu dan sudah dibuktikan oleh dia sendiri bersama dan, keluarga.
0: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, misalnya. Nah itu memang sambal tumpang itu ya saya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
1: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
0: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan. Dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia, itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
1: Oh.
0: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
1: unik ya.
0: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
1: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
0: Betul, iya.
1: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Widan?
0: Ngaruh.
1: Signifikan seperti apa?
0: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
1: Jadi, paling mudah ya.
0: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pinter, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain.
1: Oh.
0: Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
1: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda bentuk treatmentnya.
0: Beda.
1: Kacangnya apa aja, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
0: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
1: Oh, edamame.
0: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai.
1: Oh.
0: Nah, itu cara membuatnya mirip
1: dengan kedelai.
0: Mirip dengan kedelai. Mm-hmm. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa? 70 hari terus rebus gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Ada proses-proses.
0: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah.
1: Oh.
0: Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, kayak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
1: Oh, pete dengan...
0: Pete dicoba, oh ternyata
1: berhasil.
0: Berhasil, tapi itu aromanya eskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete.
1: Oh.
0: Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
1: tempe juga
0: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
1: Ternyata. Mie instan jadi tempe.
0: Mm-mm.
1: Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacangan. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
0: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
1: Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
0: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu.
1: Oh.
0: Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi gitu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
1: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Coba. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
0: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
1: Oh, ya. Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan ini harus ada yang hits. Entah itu dari warnanya
0: yang seru
1: bener karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih banyak. Pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah,
0: Betul. Ini
1: gimana Mbak Wida? Bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
0: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
1: gitu kan.
0: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
1: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
0: kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe, tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Mm-hmm. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Mm-hmm. Terus kita penyet-penyet. Mm-hmm. Terus kasih air hangat. Terus gitu udah jadi agak cair gitu. Terus taruh di muka.
1: Mm-hmm.
0: Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu. Terus udah bilas air dingin gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
1: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
0: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu.
1: Uh-huh.
0: Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating.
1: Maksud, yes, sampai gitu ke kulit-kulit mati itu nggak.
0: Tapi nggak sakit gitu.
1: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement, berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
0: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
1: masuk situ aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe.
0: Betul.
1: Yang di tahun 2024 akan sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
0: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya. Sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
1: Akhirnya terjawab kan gila ini sendiri.
0: Ya, nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya. Itu yang jadi harapan saya sih, tempe movement pasti akan melakukan banyak hal yang aneh-aneh lagi.
1: Eksperimennya gitu.
0: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan, lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty. Ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya, ya kita makan tempe. Kalau tempe sebagai makanan itu banyak. Tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja, atau vitamin, atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
0: Betul.
1: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
0: Iya.
1: Dari tempe yang
0: dari
1: sudah
0: tempe,
1: ada.
0: Iya.
1: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida, selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited. Mm-hmm. Sangat, wah ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia tadi.
1: Balik
0: tadi
1: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya,
1: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
0: dan
1: aja.
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya.
0: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi itu keren gitu.
1: Untuk teman-teman di tempe momen itu keren, keren gitu. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia ya.
0: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda. Semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat, mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, okay, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini
0: sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe. Saya sih harusnya udah mulai dari kemarin, udah makan aja, tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan, tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya mungkin,
1: masuk ya,
0: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya, belum pola lagi hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya,
1: tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel dan luas.
1: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk gitu.
1: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan edisi hari ini di hari Rabu tepat tanggal 10 Juni 2026, saya Asti Wulandari yang akan menemani Anda untuk program Mas 1 RRI Jambi di segmen Jambi siang ini ya. Formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, tadi sudah kita ikuti ya untuk siaran tunda LKBN Antara ya, yang tentunya dengan judul Tempe Bukan Sekedar Lauk Namun Sebuah Warisan Indonesia Yang Diakui Dunia. Ya, selanjutnya kita bersama di musik dan informasi siang hari ini. Tentunya informasi-informasi terkini dari portal berita rri.co.id saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya saya ingin menyapa semua para pendengar yang sudah tetap setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi dari sejak pukul 5 subuh sampai dengan saat ini ya. Dan kami harapkan Anda tetap dan terus mendengarkan siaran kami untuk sepanjang hari ini. Kemudian saya ingin menyapa para petugas dan juga pendengar di stasiun relay Pro 1 RRI, ada Kabupaten Bungo, kemudian Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir ya. Dan pastinya selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, selamat menjalankan semua rutinitasnya hari ini, semoga lebih baik dari hari kemarin.

Pendengar, di satu informasi mengenai haji, info haji yang mana ternyata petugas temukan kasus bayar dam ilegal jemaah haji. PPIH Arab Saudi menemukan pelanggaran pembayaran dam jemaah haji oleh sejumlah KBIHU. Temuan tersebut umumnya berupa setoran dana melalui warga lokal, bukan lembaga resmi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsha, menjelaskan kasus ini pada hari kemarin, Selasa 9 Juni 2026, KBIHU tidak mau mengembalikan dan siap menerima resiko, disebutkannya. Dan kasus ini melibatkan ratusan jemaah dari berbagai daerah di Indonesia. Dan kelompok bimbingan dari Malang, Tegal, dan Pati terbukti mengalirkan dana ke Mukimin.

Dan informasi selanjutnya masih dari portal berita rri.co.id pendengar, yang mana dukung industri perfilman, pemerintah provinsi DKI siapkan Jakarta Film Commission. Pemerintah DKI Jakarta khususnya sedang mematangkan pembentukan Jakarta Film Commission guna memperkuat ekosistem perfilman nasional. Dan hal ini diharapkan mampu menjadikan Jakarta sebagai pusat produksi film sekaligus destinasi kreatif bertaraf internasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hari ini menyebutkan dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi film Indonesia serta memperluas daya saing industri kreatif nasional. Dan ia mengapresiasi perkembangan perfilman Indonesia yang mampu menarik jutaan penonton dan menjangkau pasar mancanegara. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas karya sineas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan film Ghost in the Shell misalnya tercatat meraih lebih dari 3,2 juta penonton selama masa penayangan. Dan selain itu, hak distribusi film tersebut telah dipasarkan ke berbagai negara di sejumlah kawasan dunia.

Baik, Manggar, itulah informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Kita simak satu tembang lagu berikut ini untuk Anda semuanya. Salam sehat dan salam kompak selalu untuk Anda dalam menjalankan aktivitasnya, pekerjaan, untuk teamworknya. Semoga terus ya memberikan yang terbaik tentunya.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Caca, tahu nggak sih banyak banget anak-anak di tempat kita ini yang sering sakit-sakitan dan pertumbuhan badannya nggak naik-naik, Ca.
2: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
1: Itu namanya stunting, Ca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
2: Terus, gimana dong caranya mencegah stunting?
1: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
2: Oke, Kila.

Ada banyak jenis penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan, dan berikut beberapa contoh penyakit yang sering terjadi pada musim hujan. 1. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang paling sering terjadi pada musim hujan. Virus ini menyebar melalui cairan tubuh yang dapat ditularkan melalui mulut, hidung, maupun tangan yang menyentuh benda terkontaminasi. 2. Demam berdarah. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. 3. Diare. Diare adalah penyakit yang terjadi ketika saluran pencernaan kita terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang dibawa oleh makanan yang kita konsumsi. 4. Leptospirosis. Leptospirosis, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang hidup di genangan air ini dapat menyebabkan demam, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Untuk menghindari leptospirosis, jangan lupakan paparan genangan air. Musim hujan dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Jadi, jagalah kebersihan dan kesehatan kita selama musim hujan. Ingatlah untuk waspada terhadap lingkungan kita dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika kita mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh, gas kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2020. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Kitibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2020. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malik.

0: menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Nah, kita tahu los países y todos los equipos.
2: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tapi secara teori mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan berpengaruh

gerakan cerdas dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan

0: saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Wabah Ebola yang pernah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling berisiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guarani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di gua dalam alam.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington, Dulles, dan Hartsfield, Jackson, Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat.

0: Dengan RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tenggo tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, Rafda rasanya kalau kita itu nggak membahas sang juara bertahan, Lagi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan sudah di era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina.

Argentina sekarang itu di bawah Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang bertahun, mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khas sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemainnya mengikuti sistem yang sangat ribet. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya dari striker bisa jadi gelandang atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi

Gonzalo Higuaín, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Di masa Argentina ini, cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Ezela, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena skala ini bisa bermain 4-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyimak menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepakbola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Hanya di RRI, terus menjaga

0: dari lapangan tenis Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Sub legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Ngoko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melikha Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams menyatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan

0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menentukan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ritiloli. Indonesia menutup FIFA Matchday Juli 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di

0: selesai pertandingan. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Kami tidak mendapatkan banyak gol, tapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan

0: saya sangat setuju dengan pelatih bukan bisa menikmati sepak bola hari ini. Dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami ingin bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari gol kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia.

0: dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. NSP FC dan Kenibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, bola bola ke depan dari Kapel
2: Poyo. NSP FC dan Kapibara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. NSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABT Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan duluan dari Kapelan Pailo menjadi kunci keberhasilan NSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencetak 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer NSP FC Yung Tasari mengaku senang dan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Kapibara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Kapibara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Kapibara Angels Matheus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Jadi Tuhan, akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat NSP FC dan Kapibara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. NSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Kapibara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Go 3 RRI, terus mengudara untuk

dari futsal kita kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Austria Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Aulie Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei Liao Zhou Fu. Aulie menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum Koalisi Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andre Syahrum meninjau kantor Koalisi Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andre juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KON Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andi juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KON Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formator telah selesai diserahkan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formator. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KON Kalimantan Timur, Andri Sarum, memastikan pelantikan pengurus KON Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi.

0: Sampai jumpa di sini. Selesai, kawan-kawan sudah bisa jalan.
1: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

akan mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada. Formasi 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Saya Astu Landari masih menemani Anda tentunya ya. Dan dengan beragam informasi dari portal berita kami rri.co.id, tentunya saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini dan siang ini, tepatnya pendengar menemani kebersamaan Anda yang sedang bekerja atau juga yang sedang di perjalanan. Anda yang pastinya tetap stay mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, di informasi hari ini 2 jam lalu ya, update di hari ini IHSG diperkirakan berpeluang lanjutkan penguatan ke level 5.800 hingga 6.000 ya. Nah, ini terkait mengenai indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI berpeluang melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan IHSG ini masih disertai net sell jual bersih ya saham oleh investor asing sebesar 2,59 triliun. Saham yang paling banyak dijual asing adalah BBBRI, BBCA, BMRI dan TPIA dan AMMN. Dan tentunya pendengar, jika kuat bertahan di level tersebut, lanjutnya IHSG dapat melanjutkan kenaikan dengan target di 5.800 hingga 6.000.

Dan selanjutnya pendengar, Gubernur BI ungkap faktor pendorong agar rupiah bisa kembali normal. Ya, pendengar, Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat ke rentang 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, ada sejumlah faktor utama yang dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dari sisi eksternalnya, Perry menilai kondisi global akan membaik sehingga mendorong masuknya kembali aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market seperti Indonesia ya. Dari dalam negeri, Perry menyebut fundamental perekonomian Indonesia masih kuat ditandai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini ditambah dengan tingkat inflasi relatif rendah, cadangan devisa mencukupi, dan imbal hasil yang menarik bagi investor asing. Pendengar, di mana saja Anda berada, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id.

panggil Toyota Astra Financial Service terkait pelanggaran penagihan. Pendengar, informasi ini datang dari Otoritas Jasa Keuangan yang tentunya memanggil dan meminta klarifikasi manajemen PT Toyota Astra Financial Service, dan hal ini terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kredit di khususnya Kota Banten, ya, di Kota Serang Banten beberapa waktu lalu. Mulai melalui keterangan resminya, OJK menyebut langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Dan berdasarkan hasil klarifikasi awal, OJK meminta manajemen TAFS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan perusahaan, termasuk juga kerjasama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, agar seluruh proses berjalan profesional, beretika, dan sesuai dengan aturan. Ya, baiklah pendengar, informasi lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id, ya. Selamat siang dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah, tegakkanlah sholat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, kita akan ikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bradz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: Pro 1 RRI Jambi, kanal inspirasi. Di frekuensi FM 88,5 MHz.

0: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
2: Anda masih mengikuti

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
3: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
2: Emang kenapa? Kan enak.
3: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Harus kalau gak makan gorengan, makan apa dong?
3: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
2: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
3: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Rabu 10 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Jambi kerahkan 50 petugas dan 5 ambulans saat kepulangan jemaah haji. Pemerintah Provinsi Jambi siapkan 81 posko penanganan karhutla. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Jambi akan menyiapkan puluhan petugas dan sejumlah ambulan untuk memastikan proses pemulangan jemaah haji asal Provinsi Jambi berlangsung aman dan sehat. PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi Dr. Dewi Julia Arta kemarin mengatakan, nantinya persiapan telah dilakukan sejak 2 hari sebelum kedatangan kloter pertama yang dijadwalkan tiba di Jambi pada 16 Juni 2026. Pada tanggal 14 Juni, pihak BKK akan melakukan persiapan di asrama haji dengan melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan serta melakukan fogging. Selain menyiapkan petugas, BKK juga mengerahkan 5 unit ambulans untuk kebutuhan evakuasi, terutama bagi jemaah yang sakit maupun lanjut usia. Selain itu, sebanyak 50 petugas diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh jemaah yang tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Pemeriksaan difokuskan pada screening suhu tubuh guna mendeteksi dini kemungkinan adanya penyakit menular.
1: Persiapan yang dilakukan oleh BKK, pertama di 2 hari sebelum pemulangan kloter 13. Kloter 13 kan datang tanggal 16, jadi tanggal 14 itu kita melakukan fogging di asrama haji, karena kan walaupun tidak semua nginap, tetap ada kloter 21, 24 ya, dari Tanjatim dan Tanjabar itu nginap, tetaplah. Dan kita juga kan petugas juga standby juga di sini. Kemudian kita menyiapkan juga ambulan, 5 buah mobil ambulan.
0: PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi Dr. Dewi Julia Arta menambahkan pihaknya menyiapkan petugas di pintu depan dan belakang pesawat. Saat turun dari pesawat, para jemaah akan diperiksa suhu tubuhnya menggunakan thermal gun oleh petugas untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya antisipasi penyebaran penyakit menular yang berpotensi terbawa oleh jemaah usai menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, pendengar, sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan disiapkan pemerintah Provinsi Jambi menghadapi ancaman karhutla pada musim kemarau 2026. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan jumlah posko tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 62 posko. Posko tersebut melibatkan personil gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta dukungan masyarakat dan perusahaan. Menurut Andres, banyak 11 posko didanai melalui APBD, sementara sisanya mendapat dukungan perusahaan di sekitar wilayah rawan kebakaran.
2: Dikomandai oleh Bapak Danrem, Bapak Karopolda, dan di situ kami menyepakati dari dulu yang awalnya 2025 ada 62 pos penanganan karhutla. Tahun 2026 ini ditambah berapa pos yang ada di kabupaten kota. Dulunya kabupaten kota, sekarang ada 8 kabupaten kota, total ada 81 pos darat penanganan karhutla, yang mana sih personilnya dari TNI, Polri, BPBD dan Manggala Agni.
0: BPBD Jambi mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar demi mencegah meluasnya kebakaran saat

0: mengingatkan El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah Indonesia menjadi lebih dingin dari kondisi normal. Akibatnya, proses penguapan air laut berkurang sehingga pembentukan awan hujan menjadi lebih sulit dan curah hujan menurun. Ia menyebutkan kekeringan akibat dampak kemarau panjang diperkirakan akan dirasakan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun, pihaknya memberikan perhatian khusus pada wilayah Timur Jambi seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki kawasan gambut karena lebih rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau berlangsung.
1: Untuk potensinya sendiri di Provinsi Jambi hampir merata dan kami tekankan untuk wilayah Provinsi Jambi bagian timur yang ada wilayah-wilayah gambutnya biasanya itu lebih berpotensi untuk terkena dampak khususnya jika terjadinya titik api di sana dan kita tidak ada hujan itu tentu saja dampaknya cukup signifikan di Provinsi Jambi saat musim kemarau ini.
0: BMKG mengingatkan apabila muncul titik api dan tidak disertai hujan dalam waktu yang cukup lama dampaknya dapat menjadi signifikan terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara di Provinsi Jambi. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena hujan masih berpotensi terjadi selama musim kemarau. Hanya saja intensitas dan frekuensinya tidak sebanyak saat musim penghujan. Peluang hujan masih dapat dipengaruhi oleh faktor lokal maupun kondisi atmosfer regional dan global yang memungkinkan terbentuknya awan hujan. Selanjutnya pendengar, Gubernur Jambi Al-Hari selaku dan Satgas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Jambi menetapkan Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Yamin sebagai pelaksana harian atau PLH dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi tahun 2026 bertempat di lapangan upacara Korem 042 Gapu Rabu pagi. Penunjukan tersebut disampaikan Gubernur saat pimpin apel siaga darurat bencana Karhutla Provinsi Jambi tahun 2026 yang diikuti ratusan personil lintas instansi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana karhutla pada musim kemarau mendatang. Dalam amanatnya, Gubernur Jambi menyatakan kepercayaan penuh kepada Danrem 042 Gapu untuk membantu memimpin pelaksanaan operasi penanggulangan karhutla di Provinsi Jambi. Dalam amanatnya, Gubernur mengingatkan pengalaman karhutla yang pernah melanda Indonesia, khususnya pada tahun 2015 dan 2019. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi akibat rusaknya lahan produktif dan kawasan hutan. Tetapi jika berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, melalui munculnya kabut asap yang memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Karena itu seluruh unsur Satgas diminta meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi sejak dini guna mencegah terulangnya bencana serupa. Gubernur menekankan pentingnya deteksi dini respon cepat serta sinergi lintas sektor agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani.
2: Tentunya kita tidak ingin kejadian tersebut terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin. Sehingga peristiwa karhutla tidak terjadi lagi di seluruh wilayah Uci Jambi ini. Atau setidaknya terjadi karhutla, kita bisa memadamkan dengan cepat dan meminimalisir luasan dan dampaknya serta korban-korbannya.
0: Apel siaga darurat bencana karhutla Provinsi Jambi tahun 2026 menjadi penanda dimulainya kesiapsiagaan terpadu seluruh elemen daerah dalam menghadapi ancaman bencana karhutla melalui langkah pencegahan yang terukur, respon cepat dan sinergi yang kuat antar instansi dan masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggenjot peningkatan keahlian masyarakat melalui berbagai program pelatihan gratis. Kabid P3TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buaiti mengatakan Balai Latihan Kerja atau BLK kini menjadi garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan.

0: pasar kerja saat ini. Tidak hanya untuk pasar domestik, pemerintah Provinsi Jambi juga membuka peluang emas bagi masyarakat yang ingin meretas karir di luar negeri. Melalui pelatihan intensif, khususnya penguasaan bahasa asing, para calon pekerja migran asal Jambi kini dipersiapkan agar mampu bersaing di kancah internasional.
1: Jadi kan kami dari pihak negara ini kan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemagangan ke Jepang. Jepang kami juga bekerja sama dengan P4MI dengan pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dalam arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri dari Jepang. Kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak itu mengirimkan ke Jepang.
0: Di sisi lain, komitmen kesetaraan kerja juga menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Jambi. Saat ini seluruh perusahaan di Provinsi Jambi didorong untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif. Tercatat sudah ada 86 perusahaan di Provinsi Jambi yang secara resmi mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 224 penyandang disabilitas yang telah aktif bekerja dan berkarya di berbagai sektor perusahaan tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kompetensi di BLK, program magang luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja inklusif ini dapat menjadi solusi ampuh dalam memangkas angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara merata. Ketua Komisi Informasi KI Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi menjelaskan bahwa masa jabatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2022-2026 secara normatif telah berakhir pada 25 Mei 2026. Menurut Taufik, sesuai ketentuan yang berlaku, Komisi Informasi Provinsi Jambi telah menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur Jambi terkait berakhirnya masa jabatan komisioner jauh sebelum masa tugas tersebut berakhir. Sebelum pemberitahuan itu disampaikannya melalui surat nomor S.125/KIP/JBI/8/2025 tentang pemberitahuan berakhirnya periodisasi komisioner Komisi Informasi tahun 2022-2026 tertanggal 22 Agustus 2025 atau sekitar 9 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Namun demikian, hingga saat ini proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode berikutnya masih dalam proses. Di sisi lain, pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat harus tetap berjalan dan tidak boleh terhenti. Taufik menegaskan proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode berikutnya sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi melalui panitia seleksi yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tahapan seleksi tersebut. Untuk menjamin keberlangsungan layanan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan surat keputusan Gubernur Jambi nomor 414/KEP/GUB/Diskominfo 3.1/2026 tentang perpanjangan masa jabatan anggota Komisi Informasi periode 2022-2026. Berdasarkan keputusan, masa jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode tersebut diperpanjang terhitung sejak berakhirnya masa jabatan sebelumnya hingga ditetapkannya anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode berikutnya melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Taufik menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Informasi tetap berjalan optimal, khususnya dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa informasi publik serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan anggota DPRD Kota Sungai Penuh Fahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggerakkan orang lain untuk merusak barang milik orang lain. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Isa bersama dua hakim anggota. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 30 juta rupiah kepada terdakwa. Selain itu, Fahrudin diwajibkan memasang kembali bolart yang sudah yang rusak seperti kondisi semula. Juru bicara Pengadilan Negeri Sungai Penuh Irfami Ramadona mengatakan, putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta persidangan, termasuk sikap terdakwa yang mengakui kesalahan dan sikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
2: Vonisnya yaitu dengan pidana denda ya sebesar 30 juta dengan jangka waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan dari terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Namun apabila tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 30 hari.
0: Irpami menjelaskan apabila denda tidak dibayarkan setelah putusan berikut berkekuatan hukum tetap, pihak kejaksaan dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa sesuai jumlah denda yang dijatuhkan. Sementara itu, usai persidangan, Fahrudin menyampaikan keberatan terhadap putusan majelis hakim. Ia menilai pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan selama persidangan belum menjadi pertimbangan secara maksimal dalam putusan. Menurut Fahrudin, sejumlah argumentasi dan pledoi dinilai belum mendapatkan perhatian yang proporsional.
3: Sesuai dengan fakta persidangan, saya tidak apa mencerminkan keadilan. Karena di situ kita lihat apa namanya tadi, nota dinas sebagai dasar untuk menutup jalan. Itu kan jauh daripada apa itu, yang sesuai amar dan keperuntukannya. Di situ saya merasa penolakan daripada apa nota pembelaan saya itu telah diabaikan.
0: Untuk barang bukti, satu unit Gerinda dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Sementara flashdisk berisi rekaman video pembongkaran bolar tetap menjadi bagian dari berkas perkara. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan masih pikir-pikir selama 7 hari terhadap putusan majelis hakim.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyetorkan dana pemulihan kerugian negara ke kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Haryanto SHMH mengatakan dana tersebut berasal dari pembayaran uang pengganti, denda serta pengembalian dana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia menjelaskan khusus pembayaran uang pengganti realisasi pemulihan tetap mencapai sekitar 93,12% dari total kewajiban para terpidana. Sementara terhadap sisa uang pengganti sebesar 181 juta rupiah lebih. Kejaksaan akan melakukan penelusuran dan pelacakan aset sesuai prosedur hukum yang berlaku.
5: Cuma ada sebagian, ada kekurangan, yaitu tersangka atas nama terpidana Amrin Lukman, di mana pada saat penuntutan dia ada nitipan dari total putus hakim 287 juta, terpidana hanya menitip ke kita, membalikan kerugian negara ke kita, hanya 187.451.414.000 rupiah, di mana ada kekurangan sebesar 181.232.606 rupiah.
0: Robi Haryanto menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menyebutkan hingga saat ini belum ditemukan sekolah yang menyelenggarakan kegiatan perpisahan peserta didik secara mewah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan agar kegiatan perpisahan siswa dilaksanakan secara sederhana dan tidak memberatkan orang tua siswa. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan ke sejumlah sekolah menengah pertama, hingga kini belum ditemukan adanya sekolah yang menggelar acara perpisahan secara berlebihan. Sebagian besar sekolah memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
6: Beberapa sekolah yang kami sengaja pantau, baik dari pengawal laporan dari beberapa pengawas, alhamdulillah sejauh ini untuk yang sesuai dengan edaran tidak ada yang gitu melanggar ya, terkait dengan edaran yang kami edarkan itu tidak boleh bermewah-mewahan. Kebetulan kami hadir juga kemarin di SMP 23 itu mereka menggunakan alat musik tradisional, itu memang peralatan yang ada di sekolah, memanfaatkan fasilitas sekolah.
0: Dian menegaskan apabila di kemudian hari ditemukan sekolah yang melanggar ketentuan dan menyelenggarakan acara perpisahan secara mewah, maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, Dian Eka Satria juga mengajak kepada masyarakat dan orang tua siswa untuk berperan aktif melakukan pengawasan. Jika mengetahui adanya sekolah yang menyelenggarakan kegiatan perpisahan secara mewah, seperti menyewa gedung atau fasilitas lain yang berpotensi memberatkan orang tua siswa, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci untuk ditindaklanjuti. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Jambi kerahkan 50 petugas dan 5 ambulans saat kepulangan jemaah haji. Pemerintah Provinsi Jambi siapkan 81 posko penanganan karhutla. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.
3: Jambi sore ini.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali, asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih, cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak visceral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak visceral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga, berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk, tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di siang hari ini kita bersama di program acara request dan sharing informasi ya, menemani Anda untuk kebersamaan kita di edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Ya, saya mengundang Anda untuk yang ingin bergabung di line telepon 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan
0: Kakak. Dengan Ajeng. Iya, pantasan. Tadi suaranya agak jauh, Jeng.
1: Oh iya, naik di atas kasur.
0: Cuaca mendung nggak di sana tuh, Jeng? Bayung?
1: Enggak, terang, Kak.
0: Oh, di sini agak mendung.
1: Iya, ntar sore kesini lah.
0: Kenapa?
1: Ya kan pindah.
0: Oh, pindah ya?
1: Kalau siangnya nggak usah dulu, Kak. Adik mau ngaji, Kak. Jangan kasih hujan dulu, Kak.
0: Iya deh kalau gitu. Semoga cuacanya nih bersahabat dengan kita yang penuh dengan aktivitas di luar ya. Iya deh, mau dengar lagu apa, Jeng? Tapi kita ngomongin ini loh, Jeng. Mau ngomongin tentang dilema ibu-ibu yang mungkin anak-anaknya berbarengan nih lulusnya SD, SMP, SMA. Aduh, gimana tuh?
1: Iya,
0: sempat ya. Ada ya, pasti kayak gitu ada. Saya punya teman yang seperti itu. Satu tamat SD, satu tamat SMP. Nah, tuh.
1: Jadi bingung gitu.
0: Jadi bingung, gimana ya, dilema banget ya kan. Tapi sebagai orang tua pasti sudah menyiapkan lah, Jeng ya.
1: Iyalah, sudah menyiapkan sesuatu kan.
0: Untuk pendidikan anak apa sih yang nggak bisa harus bisa gitu ya? Minjam deh duitnya ke tetangga.
1: Pinjam lah dulu.
0: Nah tuh ketahuan kan?
1: Enggak, Kak. Adik masih kecil, Kak, masih TK.
0: Tapi jujur, memang kebanyakan seperti itu ya, Jeng ya. Karena mau nggak mau nih, mau nggak mau kita dihadapkan dengan pilihan seperti ini ya kan. Jadi
1: apalagi yang kemarin nih, Kak, orang budak ujian kan, SMP, SMA. Bayaran ini, ya kalau nganu kan bisa kita runding dulu sama guru kan.
0: Betul.
1: Kaget, biarlah di ujian dulu, kasihlah kartu ujian. Per sehari dua hari kita lunasin.
0: Benar. Ada komunikasi gitu ya antara guru dan juga orang tua.
1: Iya, tapi harus datang ke sekolahan, Kak.
0: Iya, jangan nggak datang, betul. Kalau nggak datang, nanti
1: di sini banyak nggak datang. Ada yang nggak ikut ujian, Kak.
0: Oh,
1: tanya
0: gitu.
1: Soalnya mungkin kan?
0: Iya.
1: Itu orang tua tuh harus pede lah, Kak, gitu kan?
0: Iya, harus bisa ini ya, menyelesaikan masalah, jangan lari dari masalah gitu ya, hadapi gitu
1: jangan
0: ya.
1: Pakai telepon gitu kan.
0: Kadang gini, ada juga yang orang tua yang udah bilang aja, pokoknya hari Senin nasi anaknya ini nggak mau datang lagi ya kan? Harusnya memang orang tua yang hadir,
1: orang
0: gitu
1: tua
0: ya, memberikan pernyataan bahwa mungkin belum bisa bu. Di tanggal
1: hari gitulah kan,
0: iya betul. Tapi jangan ini juga nggak bisa bu. Kayaknya besok tahun depan baru bisa.
1: Berusaha,
0: benar. Ya deh, apapun untuk anak, semua pasti ingin yang terbaik ya untuk anak dari semua orang tua ya. Apa lagunya, Jeng?
1: Jangan pernah berubah.
0: Iya deh. Silakan buat siapa lagunya ini?
1: Salam boleh, Kak?
0: Boleh.
1: Salam buat Mas Yano, buat Mas Rana, buat Bang JJ masuk, Bang. Buat Kak Sinta, buat Kak Tero, buat siapa lagi yo? Buat Bang Juni, Bang Juli yo,
0: Juli. Bulan ini Juni, besok Juli.
1: Yo.
0: Lanjut.
1: Buat siapa lagi, Bang Ijal, Bang Tamrin juga ya, Bang Ing juga, udah tuh Bang Rudi, udah tuh Bang Abdullah. Siapa mana ya? Untuk semuanya aja lah, Kak.
0: Baik deh.
1: Ya buat Kakak, ntar Bang hati-hati ya, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ajeng warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, silakan di belakang Ajeng. Ada siapa baru aja disenggolin sama Ajeng ya? Ada Bang Juni. Eh, salah, Bang Juli.
2: Pret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juli?
2: Alhamdulillah sehat
0: Bang, tapi ya. Ada loh Bang. Tapi ada loh Bang di tempat aku, pasangan suami istri namanya Juni Juli. Nama istrinya Juni, nama suaminya Juli. Eh salah, kebalik. Kebalik, istrinya Juli, suaminya Juni. Nanti anaknya Julianto Agustus. Anaknya nah, Agus ya, Bang, bener. Anaknya Agus.
2: Bener ya?
0: Nanti dia lahir lagi.
2: Agus berarti ya?
0: Lahir anak keduanya, lahir anak keduanya namanya Septi, September ya, Agustus.
2: September ya.
0: Keren nggak?
2: Keluarga ini, keluarga kalender.
0: Kalender, bener-bener. Bang, ngomong-ngomong soal kalender, ini udah memasuki tahun ajaran baru ya.
2: Yeah.
0: Gimana sih menghadapi problema atau dilema orang tua yang anaknya itu berbarengan lulusnya, Bang? Aduh, pasti membutuhkan biaya sangat besar ya.
2: Iya, betul. Ini ada saudara nih.
0: Apa
2: saudara dia masuk yang dia satu masuk SMK baru masuk ini kan, satu SMP, satu SD.
0: Ya Allah, masya Allah, semoga dimurahkan rezekinya Bang ya.
2: Iya, ada saudara mau ini harus minjem apa beli HP juga kan, satu kan mau kos gitu kan.
0: Oh, satu asrama.
2: Iya. Mau tak minjem duit sana sini lah.
0: Iya itu tadi.
2: Apalagi mau masuk ya.
0: Kan Ajeng udah bilang, pinjam dulu mbak katanya.
2: Iya, kalau pinjam kan balik aja ke saudara.
0: Iya, benar.
2: Saudara-saudara rekan lah kan.
0: Tapi kalau bagi yang sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari ya kan, mungkin punya tabungan emas. Nah, itu ya. Menjadi sangat dibutuhkan sekali ya, Bang ya. Sangat membantu sekali. Ya,
2: kalau ada yang punya emas kan. Dan balik kan sudah mempersiapkan mungkin kurang-kurang sedikit gitu pinjam gitu kan.
0: Iya.
2: Harus sampai pinjam puluhan lah, mungkin kan beberapa juta gitu kan.
0: Iya.
2: Ada kurang-kurang sedikit gitu kan. Namanya petani kan gini Mbak Ula, penghasilannya juga nggak besar gitu kan.
0: Benar, satu tapi juga nggak nentu ya Bang ya.
2: Ya, nggak tentu juga kan.
0: Iya.
2: Jadi, ya luar biasa loh, pokoknya kalau kalau untuk ibu-ibu yang pusingnya juga ya, ibu-ibu bapak-bapak juga pusing lah. Kalau masuk-masuk tahun baru ini kan ajaran baru. Apalagi kalau yang kos ini kan lumayan Mbak Ula.
0: Iya, makanya itu harus pegang uang puluhan deh kayaknya ya.
2: Dapurnya dua.
0: Ya. Anaknya tadi ada tiga. Nah, bagi tiga, bagi empat.
2: Sekolah semua.
0: Betul.
2: Apalagi ini apa namanya, minyak, bensin.
0: Iya, belum lagi jajan.
2: Juga kan.
0: Terus beli ini seragam. Seragam kan harus baru ya.
2: Iya seragam juga ya.
0: Betul, betul. Ya udah deh, pokoknya jangan menyerah untuk semua orang tua di luar sana. Kayaknya
2: banyak pecahin celengan lah nih.
0: Bulan Juni Juli itu ngabisin uang Bang, momennya kayaknya.
2: Iya betul, belum lagi yang liburan kan.
0: Iya, belum lagi anak-anak yang nagih liburan kalau setiap tahun gitu kan. Ada memang yang setiap satu tahun sekali libur, libur sekolah tuh ya memang liburan betul. Gitu loh. Ada juga yang
2: ada juga ponakan saya tuh aja. Ponakan ada di Tungkal tuh. Kalau ke sini itu paling kita 400 ribu minyak
0: bang. Iya bener lah. 400
2: ribu tuh minyak berangkat itu. Pergi. Kalau pergi habis juta bulan. Belum lagi keliling-keliling ya.
0: Iya, belum lagi ke tempat wisata ya kan. Makan-makan, main-main, jalan-jalan. Pokoknya harus cerdas deh sebagai orang tua di pertengahan tahun ini kayaknya.
2: Ya, harus berhemat lah harus. Iya. Kalau misalnya kurang-kurangi keliling jalan-jalan, Mbak. Kalau jalan-jalan paling tepat keluarga.
0: Pokoknya kita utamakan yang dibutuhkan dulu deh, bukan yang diinginkan gitu ya.
2: Ya, betul, yang dibutuhkan apa kan. Yang diinginkan, kalau diinginkan mah tak cukup ulang.
0: Kalau diinginkan semua, aku pengen ke Bali Bang, aku pengen ke sana Bang. Iya deh.
2: Ya Paula, di sini turun hujan tadi.
0: Oh, jam berapa tuh?
2: Jam jam 1 kurang 15 menit lah. Jam 1 kurang 15 menit.
0: Oh, iya iya pantas
2: di sini. Hujannya jadilah.
0: Di sini terasa sejuknya, Bang.
2: Ya sebentar lagi kayak ke situ lah.
0: Iya, sejuk karena aku kan di ruangan ber-AC, jadi sejuk.
2: Oh iya, di sini sama lah, di sini tinggi juga, di sejuk lah.
0: Iyalah, apa lagunya ini?
2: Lagunya Aca-Aca Nehi-Nehi ya.
0: Aca-Aca Nehi-Nehi, ya Allah.
2: Iya, itu bagus ya.
0: Mau ke Hindia dianya nih. Salahnya bos
2: India
0: siapa aja?
2: Ke Jawa. India arahnya ke Jawa. Iya betul Pak Ulan.
0: Iya, lagunya buat siapa? Aca-Aca Nehi-Nehi dari siapa nih Bang?
2: Dari Dadidu.
0: Dadidu?
2: Dadidu.
0: Dadidu. Dadidu. Du du du du du du du du.
2: Dadidu.
0: Gak ada.
2: Ayolah, salam Pak Ulan ya.
0: Ya salam ya. Ya oke.
2: Ya salam pertama untuk Mbak Ajeng ya. Selamat siang Mbak Ajeng. Sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Kayaknya Mbak Ajeng mau liburan katanya.
0: Enggak. Dia liburannya.
2: Liburan ke Bali.
0: Liburan tipis-tipis aja dekat-dekat rumah. Paling ke belakang, ke depan, terus ke atas.
2: Dapur, ke depan, ke dapur.
0: Iya, samping kanan kiri gitu kan.
2: Ya tidak apa-apa lah, mungkin saya selalu bajeng ya.
0: Iya deh.
2: Untuk Mbak Gigi juga, untuk Mbak Vero juga, Mbak Sinta juga, Mbak Vina di Kampariau, Bang Rudi ya, Bang Amarkan juga, untuk Mbak Bunda Yani juga.
0: Iya.
2: Terus untuk Bang Adir ya, Bang Adir CS ya, selalu CS, Bang Simon.
0: Iya, terus?
2: Siapa lagi? Bang Abdullah ya. Untuk semua pendengar Pro 1 lah, selamat siang, menjelang sore ya, sehat selalu semuanya. Ada lagi nih Mbak?
0: Oke, nggak ada.
2: Orang-orang?
0: Orang-orang. Piye iki?
2: Orang piye? Hura-hura? Hura-hura?
0: Hura-hura, gitu.
2: Bukan hura-hura, huru-hara, Iwan Fales.
0: Nah, itulah Bang, tuh huru-hara yuk.
2: Hura-hura huru-hara.
0: Allahu Akbar. Lagi-lagi loading. Pokoknya aku pilihin satu lagu Iwan Fales nanti ya.
2: Satu ya. Nah, oke lah. Kalau oke,
0: ada, itu lagunya
2: Mbak Ulan ya.
0: Iya, ada nih.
2: Hura-hura.
0: Hura-hura.
2: Hura-hara. Terima kasih Mbak Ulan. Selalu Mbak Ulan ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja Bang Juli, hura-hura, hu-hu-hu, aku cinta dia. Oh itu lain lagi ya, nanti kita dengerin yang hura-hura, huru-hara. Halo selamat siang.
3: Halo selamat siang, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
3: Ini dengan Putra.
0: Oh Bang Putra, ganti nomor Bung.
3: Ih, biasa ya, satunya agak kau dikit paketnya Bu.
0: Oh, pantas.
3: Iya, malum lah dari jalan habis pulsa Bu.
0: Iya deh kalau begitu. Hujan gak di sana Bang?
3: Oh, dari kemarin sore sampai sekarang gak asih.
0: Enggak berhenti-berhenti, sekarang hujan terus
3: gerimis,
0: Oh, gerimis.
3: Ini masih gerimis, masih gelap.
0: Korang berarti
3: agak
0: oh, berarti gak bisa ya keluar dong Bang Putra dari lokasi?
3: Enggak bisa.
0: Enggak bisa ya, iya deh kalau gitu semangat saja di dalam lokasi ya Bang ya.
3: Iya ya.
0: Iya Bang, kita bicara tadi mengenai ini Bang, ajaran baru buat anak-anak yang pusing orang tua nih, apalagi yang berbarengan ya Bang ya. Pernah ngalamin gak Bang punya anak berbarengan lulusnya gitu?
3: Kalau aku seseorang sih Mbak, gak berbarengan masalah.
0: Oh alhamdulillah, berarti nah, pada saat
3: tua SMP santai kan. Tapi waktu di Jawa sana kali.
0: Berarti
3: di sini juga SMP cuma sendiri.
0: Oh, berarti diatur betul kemarin ya.
3: Iya, sebab anakku nggak nyampe ke tinggi sekolah sih Mbak, cuma SMP udah.
0: Oh, kok nggak lanjut SMA Bang? Nggak lanjut SMA karena mereka nggak
3: ya,
0: mau.
3: Ya karena anakku nggak ada kemauan katanya, kasihan bapaknya nyari uangnya.
0: Aduh, nggak boleh gitu
3: Jawa,
0: dong.
3: Mbak, di Jawa kan sendiri.
0: Waktu itu ya. Iya,
3: sampai
0: iya.
3: Sekarang juga mungkin masih begitulah, Mbak.
0: Aduh, ini kita harus rubah.
3: Ya, anak remawan insya Allah kan dari kakaknya, dari iya. Ayahnya.
0: Tapi insya Allah jika dapat informasi di daerah, di berbagai daerah di Indonesia bisa masuk ke sekolah rakyat loh ya. Mm-mm.
3: Oh, cuman nggak tahu di sini ada lah sekolah rakyat.
0: Di Jambi ada berapa ya? Ada yang saya tahu itu di Tanjung Jabung Timur sama di Kota Jambi ini. Ada di Bagan Pete. Sudah mulai nih.
3: Aku kalau di Musi Banyuasin aku belum dengar.
0: Iya, makanya mudah-mudahan dapat informasinya dari Musi Banyuasin ya. Oke. Okay. Iya deh. Baik, Bang Putra mau dengar lagu apa, Bang?
3: Tadi Bang Juli kok pengennya huru hara,
0: iya.
3: Orang
0: pengen
3: santai aja kok huru hara.
0: huru hara.
3: Oh iya. Ini aja aku, Mbak. Aku dari Tommy aja nih, Mbak.
0: Tommy Jepisa, apa tuh judulnya?
3: Minta suratan aja, Mbak.
0: Suratan, baiklah.
3: Iya.
0: Salam-salamnya
3: masih apa aja. Suara di radio kurang jelas. Cuaca gresek-gresek kan.
0: Iya, karena pengaruh cuaca nih.
3: Terang-menerang.
0: Iya deh.
3: Salamnya untuk semuanya deh, pendengar Pos 1, Mbak ya.
0: Iya, makasih Bang Putra ya.
3: Iya, Mbak Esti, itulah.
0: Okay deh.
3: Iya, alhamdulillah. Atas doanya, aku sudah kembali lagi ke Bayung ya.
0: Berarti selamat perjalanan kemarin ya, lancar ya.
3: Alhamdulillah. Iya, perjalanan alhamdulillah, selamat.
0: Okay lah, kalau begitu. Ya. Terima kasih sekali lagi Bang Putra ya.
3: Yo, sama-sama Mbak Esti.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, di satu menelpon lagi ya untuk Anda ingin bergabung. Setelah itu kita puterin dulu lagu yang bakal kita dengerin ya, requestan dari yang sudah bergabung. Saya bacakan yang dari WhatsApp siang ini. Assalamualaikum Mbak, ini Mary Mbak di Pematang Gajah. Langsung aja ya Mbak, request lagu Ku Tetap Menanti. Gitu kan Mbak ya. Ku Tetap Menanti Mbak dari Nikita Willy. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Mary. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz ya. Yang juga rutin mengirimkan daripada pertanyaan atau juga requestan hal-hal lainnya di WhatsApp kami ya. Dan Anda bisa menyimpan nomor WhatsApp kami Pro 1 RRI Jambi ya, seketika mungkin ada kejadian di lokasi, di tempat tinggal Anda atau di sekitar Anda, informasi terkini boleh ya menghubungi kami di 0811 6707 8850. Iya deh, kita dengar dulu beberapa tembang lagu ini. Setelahnya saya balik lagi ke ruang dengar Anda Pro 1 RRI di ajang request lagu dan sharing informasi ya. Jangan pernah berubah.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

0: Baik, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI ya. Saya masih terima Anda yang ingin bergabung di line telepon 0811-6707-8850. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang Andik? Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Ulan gimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Cerah cuaca kita ya hari ini ya.
1: Cerah sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Secerah hatiku, Kak Ulan.
0: Secerah hati Bang Andik, mantap. Ini ada sesuatu nih kalau hatinya lagi
1: iya
0: cerah
1: dong.
0: Nih. Kira-kira apa ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Iya deh, Bang Andik mau dengar lagu apa Bang? Karena hatinya lagi ada sesuatu tuh kayaknya ya.
1: Saya minta lagu ini, Hatiku Tergores Cinta.
0: Hatiku Tergores Cinta, pantas.
1: Dari Napalba.
0: Iya. Oke deh kalau begitu.
1: Ada temanya Kak.
0: Ah, tema kita tadi bicara mengenai dilemanya orang tua nih di pertengahan tahun kan. Ada punya pengalaman gak anaknya yang lulusnya berbarengan Bang, terus masuk sekolah juga barengan, biayanya tuh gimana ya, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat.
1: Aduh, Andik belum punya anak.
0: Itulah makanya aku gak mau bahas, karena Bang Andik belum kan. Kita bahas sama yang udah menjadi wali murid aja deh, orang tua. Iya deh, kalau begitu lagunya buat siapa aja Bang Andik?
1: Ya, lagunya pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Kalau di monitor, selamat monitor sayang. Kalau tidak bisa gabung, lihat WhatsApp aja, dibacakan oleh Kak Ulan nanti.
0: Iya benar, aku tungguin nih, ada tadi sempat masuk loh Bang. Siapa? Iya. Mbak Dika Ternate ya?
1: Iya, Dika.
0: Oh
1: Dika,
0: iya, ini udah masuk nih, Masya Allah. Nanti aku bacain Mbak Dika ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Dia mau pergi kuliah itu.
0: Oh iya deh, oke baik.
1: Ya, buat Nona, Dika, hati-hati di sana, di jalan, hati-hati ya sayang. Kalian monitor, pulangnya hati-hati.
0: Iya deh.
1: Selalu buat Nona, kakak di sini baik-baik saja. Beta tidak kemana-mana Nona,
0: iya.
1: Beta ada di sini.
0: Aduh adik ini juga nama yang raya.
1: Salam sehat, salam semua buat keluarga di sana dek.
0: Oke. Terus?
1: Semoga sehat selalu, diberikan umur panjang, memberikan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terus,
0: amin.
1: Buat Ajeng tadi, Kak Hero, Amarkan, Bang Armi, buat Bang Yuli tadi, salam kenal dari saya Bang Yuli.
0: Bang Juli, iya ya. Benar.
1: Bang JJ. Buat Kak Ulan, salam sehat, salam bahagia.
0: Okay.
1: Semoga Kak Ulan diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga Kak Ulan,
0: amin.
1: Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Terima kasih
0: Bang Andik ya. Iya deh. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andik ya, luar biasa. Semoga disegerakan Bang Andik ya. Iya deh, sabar ya, Pak Ade, tunggu bentar ya. Kok tunggu bentar sih? Ini saya bacain dulu WhatsAppnya dari Mbak Dika Ternate ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Dika di Ternate. Salam juga buat Bang Andik di Jambi. Salam sayang paling sayang Mbak Pero, katanya Mbak Pina, Bunda Sila, Bunda Wati dan semua-muanya ya. Request lagu Ikin Nurjana Selalu Milikmu. Oh itu nanti di sebelah ya Mbak Dika ya. Dangdut kita lagu pop nih siang ini ya. Buat kakak selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya buat Bang Andik. Diganti aja ya lagunya ya. Kita lagu pop Indonesia bukan lagu dangdut ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang lagi. Pak De, salam sayangnya buat Bude dong.
2: apa namanya, satu dipanggil Bang Rambut Semangin Hitam. Padahal tadi oh Uban dipanggil Bang sama Mbak Ulan tambah hitam lagi.
0: Allahu Akbar. Pak Ade, maklum lah Pak Ade.
2: Ini tentang dilema anak sekolah, Mbak ya.
0: Pasti ngalamin.
2: Enggak, Mbak, saya enggak ngalami, cuman saya juga ikut merasakan.
0: Oh, merasakan ya. Tapi
2: karena banyak kawan-kawan yang curhat,
0: Mbak. Oh, banyak yang curhat, benar-benar. Curhatnya terus ujung-ujungnya boleh enggak Tris aku pinjam dulu.
2: Ya, ya memang resiko nyala dan gitu adalah.
0: Makanya kan kita bisa
2: dia masuk SMP yang satu sama SMP SMA.
0: Iya, betul.
2: Tiga tahun berikutnya gitu, Mbak. Makanya SMA kuliah kan gitu.
0: Iya. Berarti anaknya ada berapa, Pak D?
2: Anak Pak D 2.
0: Oh, 2. Enggak berbarengan semua ya. Jadi aman kayaknya ya.
2: Alhamdulillah aman.
0: Ya deh. Bang Rudi gimana, Bang Rudi? Berbarengan enggak tuh?
2: Itu kayaknya Bang Rudi kayak berjenjang juga itu, Mbak.
0: Berjenjang ya? Kan Pak D kemarin ke sana kan Pak D kan lihat enggak? Enggak ada orangnya.
2: Saya di Pak. Katanya sih anaknya nanti tahun depan ya
0: SMP. Oke, oh tahun depan baru SMP-nya. Kalau tahun ini naik kelas itu kayaknya enggak apa-apa lah Pak dia. Mau diajak ya, liburan enggak apa-apa, tapi kalau yang satu masuk ini, yang satu masuk ini tuh.
2: Tapi kan kuliah pun aman-aman aja, Mbak.
0: Iyalah, kalau itu tadi saya bilang kalau kita sudah apa mempersiapkannya, insya Allah aman.
2: Enggak, kebetulan anak Pak D dapat jalur undangan.
0: Oh, jalur undangan dan lulus Pak D ya, barakallah. Itu memang benar-benar aman Pak D, bahkan sampai selesai dibiayain Pak D ya.
2: Cuman pakai UKT juga, Mbak.
0: Iya, tetap, tapi enggak sebesar anak-anak yang lain yang enggak apa namanya tertampung di situ gitu loh.
2: Cuman selisihnya cuma enggak ada ini, enggak ikut tes, enggak ikut, enggak ada uang lain-lain. Besar juga, Mbak.
0: Oh, sama aja. Loh, itu gimana tuh?
2: Karena UKT itu kan kayak ini, kayak UKT silam, Mbak.
0: Iya.
2: Tengok dari suruh fasilitas rumah. Sampai kamar mandi, Mbak.
0: Iya, benar-benar dipoto kan?
2: Iya, sekarang modelnya itu.
0: Benar-benar.
2: Sekarang.
0: Harus ini kayaknya harus tepat sasaran, makanya sampai segitunya ya. Iyalah. Lagunya apa, Pak De?
2: Karena Mbak Ulan tadi manggil Bang.
0: Bang Toyib.
2: Saya siapkan Kau Bagaikan Bintang, Mbak.
0: Kau Bagaikan Bintang. Baik.
2: Karena kamu manggil aku Bang.
0: Karena aku butuh bunga sekarang, Pak De.
2: Kalau bintang itu kulit lah, Mbak.
0: Allahu Akbar. Assalamualaikum. belum ya. Iya deh, ayo
2: Ini dari Flores ya, dari Ternate atau Flores?
0: Dari Ternate, Mbak Dika.
2: Itu Mbak Dikanya. Kalau Bang Andiknya,
0: Bang Andik dari ini Jambi, kota Jambi. Oh, di Sungai Kambang ya.
2: Ternate Maluku Utara, Mbak ya.
0: Iya.
2: Jauh ada Filipina, dekat Filipina.
0: Jauh kan? Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata tapi dekat di hati, Pak De.
2: Oh iya, jauh di mata dekat di hati. Kira Bang Andi orang sana juga, orang Ternate.
0: Enggak, orang kota Jambi.
2: Jambi.
0: Ya. Iya.
2: Iyalah.
0: Lanjutlah.
2: Masalahnya butuh pendengar 1. sama pendengar radio-radio rally dari Tunggal Ilir,
0: iya, Bungo, betul.
2: Mbak Mahmud, buat semua-semua acara ya. Buat Ulan, terima kasih.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan nanti pindahnya Anugerah Kemelapan. Mas ini belum ada, Mas Rusi?
0: Belum, belum.
2: Paling dia nanti ngasih bulan, Mbak.
0: Iyalah, kalau begitu.
2: Nanti ngasih bintang, Mas Rusi kasih bulan ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, saya bacakan dari WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Wulan, selamat sore. Ini hadir Mas Pujo, absen aja mau request lagu katanya. Lagunya apa? Aku Tetap Cinta dari Republik. Waduh, Mas Pujo. Salamnya untuk semuanya, untuk Mbak Wulan, makasih, salam sehat untuk keluarga. Oke, wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang Abdullah.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, gimana sebaliknya, Mbak Ula?
0: Alhamdulillah sehat walafiat juga. Apa nih aktivitas sore ini nih? Santai-santai aja, duduk-duduk aja.
1: Duduk-duduk aja sambil nunggu.
0: Nunggu siapa? Ayo. Nunggu pembeli yang datang ya. Semoga silih berganti ya, Bang.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Bang, cerita tentang orang tua yang punya anak nih berbarengan lulusnya. Waduh, ini harus semangat nih kayaknya ya. Kencangkan ikat pinggang nih.
1: Kemana lagi namanya orang tua harus kalau ingin anaknya ingin maju sekolah ya pinggang-pinggang lah.
0: Iya betul. Makan
1: atau potong panting, gak tau siang, gak tau malam. Kalau kurang duitnya kan harus dicari gitu untuk
0: iya, betul, sekolah betul. Karena anak gak tahu sekolah, gak tahu mak gak tahu apa namanya tuh, aduh, gak bisa, gak ada, harus ada gitu ya.
1: Iya, walaupun ngutang harus ada gitu. Iya, walaupun tidak dapat kayak kerja dengan cukup, itu kan dapat begini harus ngutang sana, tangga sana, sini atau saudara gitu.
0: Iya, mudah-mudahan saudara lah dulu ya, yang lebih dulu, mudah-mudahan bisa bantu. Jangan sampai ini ya Bang ya, putus sekolah ya. Karena pemerintah kan sekarang sudah menyediakan juga tuh untuk yang kurang mampu rakyat. Gitu kan, rakyat, sekolah rakyat itu loh, bisa dicari informasinya ya.
1: Iya, kita lebih mendahulukan anak kita, ada naluri sendiri mendahulukan anak itu, perasaan yang kita orang tua kita dulu.
0: Betul
1: gitu, kan? Begini orang tua kita rupanya dulu tuh makan, kalau kita makan enak, rasa nggak enak kalau nggak anak dulu di mana sudah makan.
0: Iya benar Bang, benar sekali. Jadi apa yang dirasain orang tua kita rasain sekarang jadi orang tua ya Bang.
1: Iya,
0: apa
1: di luar itu misalnya gitu, dia di luar belum pulang atau mau sekolah, tahu-tahu ada dikasih makan enak gitu, nak makannya tegel rasanya gitu kan.
0: Bener banget.
1: Dulu biar kita makan kuahnya aja gitu kan. Terasa kan, oh gini, bukan orang tua kita.
0: Ya Allah gitu. Bang. Iya deh, karena nanti Bang Abdullah nangis lagi. Lagunya apa?
1: Iya, nangis pada pada gitu. Lagi anak banyak itu kacau. Lagunya Seribu Sayang.
0: Oke, baik. Buat siapa aja?
1: Malamnya untuk semuanya aja, Mbak Ulan ya.
0: Oke.
1: Ya, buat Mbak Ulan, Mbak Tuga. Pokoknya saya selalu Mbak Ulan ya.
0: Iya, sama-sama. Iya, Bang Abdullah.
1: Lagi kan lagi pulang, masuk pulang kan?
0: Bener.
1: Iyalah, ingat anak dua itu kan?
0: Iya.
1: Gak besar pula lagi. Lah 3 tahunan ya, Nak. Ya, Bang Abdullah, makasih Mbak Ulan ya.
0: Sama-sama Bang Abdullah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Telepon ya, ada Mbak Vina Kampar ya. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Vina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Kak
0: Wilhelm. Iya, apa kabar Mbak Vina di Kampar Riau? Gimana cuacanya?
1: Cuacanya mendung.
0: Mendung ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kemarin hujan berarti enggak?
1: Iya, hujan Kak Wilhelm mulai sore ya.
0: Mulai sore hujan.
1: Berhenti dia menjelang hari, nyambung lagi sampai jam 10-an.
0: Iya. Putus nyambung ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak kayak cinta Mbak Pina kan, putus nyambung.
1: Enggak dong.
0: Oke deh, Mbak Pina mau request lagu apa dulu nih? Kita cari dulu.
1: Request lagunya dari Aurel aja ya kak ya.
0: Aurel yang mana?
1: Kepastian.
0: Kepastian, iya. Baik.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya ini? Mau nunggu kepastian kayaknya Mbak Pina.
1: Oh,
0: alhamdulillah. Didengerin kok. Kak Pina, didengerin.
1: Dengerin ya.
0: Dengar.
1: Ya, alhamdulillah dengerin Kak Aurel ya.
0: Lanjut.
1: Soalnya banyak Kak Aurelnya lagi bertukar sebuah cinta. Semoga saya selalu ya Kak ya. Dilanjut rezekinya sekeluarga.
0: Amin, ya Allah.
1: Buatnya. Tadi pesan turun Bang Abdullah ya Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Bang Andula, Bang Rudi, sekarang juga buat Bang Ramlan, Bang Kadir CS, Bang Simon, Bang GG. Ada tadi juga di WA, tadi Dika Ternate ya kak ya?
0: Iya Dika di Ternate.
1: Dikiranya lagu dangdut.
0: Iya makanya.
1: Gak apa-apa, nanti disuruh lagi dulanya ya.
0: Iya betul.
1: Sama Bang Andika Kredinatanya juga ya. Dan Bona Kak Vero juga sama Mbak Ajeng dan Kak Aurel. Lukun-lukun aja ya kak ya.
0: Iya, makasih Pina ya.
1: Terima kasih atas waktunya. Ketemu adanya kak di sini.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, waktu kita terbatas ya pendengar ya. Kayaknya line teleponnya saya sudahi dulu ya. Saya tutup dulu karena lagu-lagu ini bakal diputer nih. Dan waktunya tersisa 20 menit lagi ya. Habis deh buat berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 lagu yang kurang lebih 20 menit ya. Kalau keputar lagunya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin besok lagi ya. Oke deh, untuk kalian yang sudah bergabung, Mas Pujo, Mbak Dika, terus juga Bang Andik, Mbak Pina Kampar tadi ya, Pak D. Sutrisno, Bang Abdullah, terus juga ada Mbak Mary, Bang Putra, Bang Juli, Kak Ajeng ya. Oke deh semuanya, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI di ajang request dan sharing informasinya ya. Saya Setulan dari pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan Suci Rahayu yang akan bersama Anda di segmen Jambi sore ini ya. Sampai jumpa, salam sehat dan kompak selalu untuk Anda semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Dan next kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1

Oke, pendengar Anda yang masih bersama kami, tentunya terima kasih ya untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Ya, untuk Anda yang berada di Kabupaten Bungo juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun relay Pro 1 di frekuensi 99,4 ya, di Sarolangun 95,8, Bangko 99,8, dan di Tungkalilir bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di stasiun relay di 99,0. Ya, mendengar terkait dengan pembenahan yang tengah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional BGN ya, untuk program makan bergizi gratis ini terus dilakukan bahkan sampai ke tingkat daerah. Di tengah evaluasi nasional yang dilakukan pemerintah setelah mencuatnya berbagai persoalan tata kelola di Badan Gizi Nasional, para pengelola dapur MBG di daerah kini mendapat peringatan keras agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki. Salah satu yang menyampaikannya adalah Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Di hadapan para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Bupati Lumajang ini mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap praktek kecurangan, terlebih yang berkaitan dengan program prioritas, yaitu program makan bergizi gratis. Ya, pendengar, jangankan begitu ya, yang berada di tingkat level bawah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis, kepala BGN pun bisa dicopot. Jadi benar-benar jangan main-main ya. Dan Bupati Lumajang mengatakan bahwa tidak melarang para kepala SPPG atau kepala dapur MBG memperoleh keuntungan dalam menjalankan tugasnya. Namun keuntungan tersebut harus diperoleh secara wajar dan tetap berada dalam koridor aturan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Ya, pendengar, di Kabupaten Lumajang itu terdapat 55 SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah, namun tidak seluruhnya berjalan tanpa kendala. 6 dapur masih berada dalam status suspend atau penghentian sementara operasional oleh BGN. Penyebabnya adalah persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan. Dan tentu ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Ya, benar, semua jajaran pemerintahan daerah ini diminta untuk ikut mengawasi jalannya program makan bergizi gratis. Ya, karena program makan bergizi gratis ini pendengar merupakan program prioritasnya presiden ya, sehingga memang tidak lagi bisa bermain-main, dibuktikan dengan dicopotnya kepala BGN bahkan sudah menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang atau korupsi ya dalam program makan bergizi gratis itu sendiri. Anda bersama Pro 1 RRI Jambi, Sesal Milik Laluna. Kali ini ada Main Hati Tertipu Lagi, Andika Kangen Band untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar satu informasi lain di kabar Saman Jambi sore ini terkait dengan Kasat Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak membantah kabar yang menyebut bahwa prajurit TNI melakukan pembongkaran SD di ND Nusa Tenggara Timur untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Ya, Kasat menegaskan tidak benar jika pembangunan KDMP dilakukan dengan membubarkan sekolah yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu pihaknya akan mengecek lebih lanjut mengenai kabar tersebut. Ya, benar sebelumnya beredar video penggusuran sekolah dasar Wolomoni, Desa Niowula, Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Dan itu viral di media sosial. Warga dengan tegas menolak rencana pembangunan koperasi di dalam lingkungan sekolah dasar dan penolakan ditunjukkan dengan menghadang alat berat.

Ya, benar, informasi lain juga bisa Anda dapatkan ya, bisa baca langsung di laman rri.co.id atau tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi sore ini, karena masih banyak informasi lain tentu yang akan tersaji ke ruang dengar Anda. Warta Belajar Sumba juga dapat Anda ikuti pada pukul 4 sore ya, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah salat asar sore hari ini pendengar, berupa beduk dan azan asar pada 32 menit dari pukul 4 sore ini. Terima kasih untuk telah bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 43.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaat dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Oh, ada penurunan tingkat pengangguran terbuka yang secara yang year on year, ya. Dan di tahun 2026 ini

Pendengar, sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung pada tahun 2026. Pemprov Jambi terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta

0: Pendengar, Pemprov Jambi terus mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggenjot peningkatan keahlian masyarakat melalui berbagai program pelatihan gratis. Kabid P3 TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buaiti mengatakan, Balai Latihan Kerja atau BLK kini menjadi garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tidak hanya untuk pasar domestik, Pemprov Jambi juga membuka peluang emas bagi masyarakat yang ingin meretas karir dari luar negeri. Melalui pelatihan intensif, khususnya penguasaan bahasa asing, para calon pekerja migran asal Jambi kini dipersiapkan agar mampu bersaing di kancah internasional.
2: Jadi kami dari Belanda Ketua dan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemakanan ke Jepang. Lalu kami juga bekerja sama dengan P4MI dengan pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dalam arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri. Dan harusnya ada. Kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak untuk mengirimkan ke Jepang.
1: Di sisi lain, komitmen kesetaraan kerja juga menjadi fokus utama Pemprov Jambi saat ini. Seluruh perusahaan di Provinsi Jambi didorong untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif. Tercatat, sudah ada 86 perusahaan di Provinsi Jambi yang secara resmi mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 224 penyandang disabilitas yang telah aktif bekerja dan berkarya di berbagai sektor perusahaan tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kompetensi di BLK, program magang luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja inklusif ini dapat menjadi solusi ampuh dalam memangkas angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara merata. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Gali Prihantoro bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu terkait upaya menekan angka pengangguran di Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Bapak Agus Nompitu, yang akan berbincang seputar kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. Baik, Pak Agus, bisa dijelaskan bagaimana kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung saat ini?
1: Ya, kalau untuk pengangguran tahun 2026, sesuai dengan hasil

0: kita menempatkan sebagai provinsi nomor 3 terendah dalam tingkat pengangguran terbuka di Sumatera. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka itu 4,68 dan Lampung ada di angka 3,95%. Dan mudah-mudahan terus terserap ya, dengan jumlah di tahun 2026 itu terserap sekitar 30 ribuan ya tenaga kerja yang masuk di pasar kerja. Jadi sehingga kita berharap ini dapat terus terjawab dengan berbagai program penempatan tenaga kerja yang ada di pusat maupun di daerah ya, baik itu dengan program MDG ya maupun Koperasi Merah Putih ya, termasuk dukungan terhadap penguatan lembaga-lembaga usaha seperti BUMDES dan koperasi ya, termasuk dukungan pemerintah di dalam hal peningkatan dari konektivitas jalan-jalan nasional maupun jalan-jalan provinsi yang tentu padat karya membutuhkan orang-orang untuk bekerja seperti itu.
1: Mungkin dari Disnaker sendiri Bang, strategi apa sih Bang yang dijalankan Bang untuk terus menekan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung?
0: Strategi pertama yang kita lakukan adalah peningkatan kompetensi. Karena para calon pekerja itu untuk bisa diterima di lapangan kerja tentu harus menyesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja atau pemberi kerja. Sehingga kami fokus pada peningkatan kompetensinya, baik itu pelatihan-pelatihan dengan konsep desa kumaju. Ya, kita ada model skema mobile training unit atau MTU, itu kita langsung instruktur dengan penyedia pelatihan datang ke desa-desa di beberapa titik. Seperti saya katakan tadi, di tahun 2025 ada 58 desa yang dilatih dengan jumlah peserta didik atau peserta latih sekitar 928 orang. Tahun 2026 ini ada di 33 titik atau 33 desa dengan target peserta sekitar 528. Ini beririsan dengan kegiatan pupuk organik cair atau hayati cairnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan bed dryer dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita saling bersinergi, kita menyiapkan dari SDM-nya ya, dengan pelatihan-pelatihan ya. Kalau tahun lalu itu ada pelatihan pengelasan dasar, ada pelatihan listrik dasar, ada pelatihan keamanan higienitas pangan, ada pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan marketing plus design thinking itu kita latih. Tahun 2023 fokus pada pelatihan pengelasan untuk membackup dari ke program bed dryer Dinas Perindustrian.
1: Jadi saling terintegrasi dulu. Yeah. Kalau untuk ini Bang terkait balai latihan kerja sendiri bagaimana Bang program bersama BLK nanti?
0: BLK tahun ini insya Allah di bulan Juli saya kira mulai ada pelatihan-pelatihan di 4 BLK yang kami miliki. Ya, baik itu BLK Bandar Lampung, BLK Metro, BLK Wai Albung Lampung Utara dan BLK Kalianda Lampung Selatan. Mm-hmm. Kita akan adakan pelatihan-pelatihan di bulan Juli dengan berbagai kejuruan. Ya. Baik itu terkait dengan otomotif, terkait pengelasan juga, listrik, termasuk juga terkait dengan processing, termasuk dengan apa namanya itu fashion, ya, seperti itulah.
1: Untuk sistem pendaftaran atau pesertanya seperti apa itu?
0: Pesertanya nanti mendaftar, ya, melalui si Gajah Lampung. Nanti diumumkan, mereka mendaftar dan kemudian nanti dengan jadwal yang ditentukan dia akan dilakukan seleksi.
1: Oh, ada seleksi. Ada,
0: seperti itu.
1: Kalau untuk job fair sendiri di Lampung tahun 2025 sendiri
0: seperti apa? Sampai saat ini kita sudah banyak dilaksanakan ya oleh beberapa kabupaten saya lihat. Dan kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Dan juga di provinsi kemarin juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Lampung, ya. Nah kita mendukung sifatnya ya untuk job fair itu. Kami menyiapkan kompetensinya dan pasar kerja untuk job fair itu selama ini kita lakukan melalui secara online, ya, untuk mempertemukan di dalam pasar kerja melalui si Gajah Kerja itu. Nah, kita lakukan seperti itu. Jadi setiap informasi ada buka lowongan kerja yang valid, legal, itu pasti kita umumkan
1: di si Gajah.
0: Pasti Gajah lah.
1: Nah, untuk tahun 2026 sendiri target penurunan angka pengangguran kedepannya seperti apa nih Bang?
0: Karena angka pengangguran yang kita harapkan ini adalah di bawah 4 ya, yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi.

0: 3,5-4%. Dan di per Februari itu angka sudah di angka 3,95%. Artinya dari sisi pemenuhan target kita sudah di bawah 4%. Dan harapannya ini dapat stabil ya. Karena kita juga tidak tahu bagaimana estimasi ya kondisi ekonomi nasional dan daerah terkait dengan juga perkembangan di dalam nilai kurs ya, nilai rupiah yang saat ini makin tergerus bahkan tembus 18.000 rupiah, belum lagi geopolitik terkait dengan pertikaian di Timur Tengah ya, Ukraina dan Rusia itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap aspek-aspek lain terkait dengan kuatnya rupiah ini pasti akan sangat berpengaruh di dalam aktivitas ekonomi perusahaan dan bisa berdampak dalam soal tenaga kerja. Nah, ingat-ingat. Jadi kalau kita berharap pada pemerintah pusat yang memiliki otoritas moneter dan fiskal ya nasional ini sedapat mungkin bisa mengambil satu strategi percepatan agar penguatan terhadap rupiah semakin baik gitu. Karena ini dampaknya sangat besar terhadap dunia usaha dan bisa berdampak kepada tenaga kerja. Ya mudah-mudahan pemerintah pusat secepatnya mengambil jalan keluar.
1: Terima kasih, ya, Bang.
0: Terima kasih ya, Mas Galih. Ya.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Bengkulu perihal upaya menekan angka pengangguran yang dirangkum reporter RRI Bengkulu, Reja Aribowo.
1: Pengangguran di kota Bengkulu ini udah gak langka lagi ya, tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan beberapa solusi, dan mungkin ada sebab dan akibatnya juga mengapa angka pengangguran ini bisa terjadi. Menurut saya salah satunya yaitu keinginan kerja dalam diri dulu, contohnya untuk tidak memilih-memilih pekerjaan. Karena yang saya tahu itu banyak loker yang mengupdate seperti di akun Instagram itu, dan itu diupdate setiap hari, bahkan setiap jam itu ada updatean loker terkini. Karena kalau kita sudah memulai dari diri kita sendiri, maka kita akan dapat pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang bisa kita pakai untuk jenjang selanjutnya.
2: Kalau untuk mengurangi pengangguran di Bengkulu itu, menurut saya cara yang efektifnya itu dengan cara memperbanyak lapangan kerja. Terus kita mengadakan pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda, dan kita juga harus mendukung usaha-usaha kecil di Bengkulu supaya nantinya itu bisa makin berkembang. Nah, jadi masyarakat nanti punya lebih banyak peluang untuk kerja atau buka usaha sendiri. Nah, gitu sih menurut saya.
3: Mungkin kalau untuk solusi utama dari mengurangi pengangguran di Bengkulu adalah dengan memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan keterampilan masyarakat kota Bengkulu. Nah, Bengkulu sendiri kan itu unggul di beberapa bidang, kayak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan apalagi para wisata yang nantinya itu bisa dikembangkan untuk membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Dan menurutku, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, kayak keterampilan digital dan kewirausahaan. Pokoknya intinya, ya untuk mengurangi pengangguran di kota Bengkulu itu perlu kerjasama antara pemerintah daerahnya, bidang pendidikannya atau pelaku usaha, dan masyarakat, yang mana pokoknya fokus utamanya itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang berbasis potensi daerah Bengkulu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Migran Indonesia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri. Berikut laporan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP3MI mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri. Meskipun saat ini jumlah lowongan kerja semakin sulit didapatkan dan tawaran kerja ke luar negeri semakin banyak ditawarkan. Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waidian Syah mengatakan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan tawaran penghasilan besar masih menjadi modus paling sering digunakan pelaku. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan memastikan seluruh dokumen keberangkatan dilakukan sesuai dengan prosedur resmi agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Wardian Syah juga menegaskan untuk memperkuat upaya pencegahan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang sebelumnya sempat vakum sejak 2019.
2: Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, makanya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti.
1: Ditambahkan Wardiansyah, selama ini para pekerja migran ilegal diketahui tidak terdaftar secara resmi di kementerian. Banyak di antaranya menjadi korban penipuan dengan modus tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 30.
2: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat mendata sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di wilayahnya hingga bulan Juni 2026. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Setiawan mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang tercatat sekitar 27 kejadian.
1: Di 2026 sampai ini kita mencatat kurang lebih ada sekitar 33 kejadian. Cukup banyak di sini, memang banyak tidur dan juga mungkin masyarakat masih menggunakan pola lama untuk melakukan pembukaan lahan sepertinya. Faktor kesengajaan biasanya kan bervariasi, itu ada yang dari 0,5 hektar, ada yang di 3 hektar, ini dan 1 hektar, ini bervariasi.
2: Menurutnya jumlah wilayah di Kecamatan Mentok, terutama kawasan Tanjung Kalian dan Menumbing, menjadi titik yang cukup rawan karena banyak terdapat lahan tidur dan rerumputan kering yang mudah terbakar. Oleh karena itu pihaknya selalu mewaspadai karena dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya memperkuat dengan pembentukan barisan sukarelawan kebakaran atau balakar yang tersebar di seluruh wilayah dan desa, yang hingga saat ini terdapat sekitar 300 anggota balakar yang berada di 57 desa siap memastikan dalam menanggulangi kejadian kebakaran di musim kemarau tahun ini. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Mendengar, menekan laju inflasi dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga stabil. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Gerakan Pangan Murah digelar di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh atau di kawasan Taman Tugu 17 dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di tiga daerah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Menurut Johan Syah, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Ia menyebut berdasarkan data pemerintah, inflasi Provinsi Jambi pada Mei mengalami kenaikan hingga mencapai 3,56%, sehingga intervensi pangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sejumlah komoditas pangan disediakan dengan harga khusus. Salah satunya minyak goreng kita yang dijual seharga Rp15.500 per liter. Selain itu, beras juga menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat dengan harga sekitar Rp58.000 per kemasan. Johan Syah mengatakan, tingginya antusias masyarakat menunjukkan bahwa gerakan pangan murah memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan harian warga.
2: Ini kita lakukan secara serentak di tiga kabupaten ya, di Kota Sungai Penuh, kemudian di Kabupaten Kerinci, dan di Kabupaten Bungo. Nah, karena kita fokuskan untuk GPM ini daerah-daerah yang dinilai inflasinya. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita untuk bulan Mei ini terjadi kenaikan 3,56. Ya, kita terjadi kenaikan sehingga kita dengan bantuan pada...
1: Ke depan, pemerintah mendorong penguatan akses pangan melalui rumah pangan kita dan kios pangan bekerja sama dengan Bulog, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu sebut sistem pengelolaan air limbah di dapur MBG di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan sudah baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Guna memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ada di Kabupaten Kaur telah mengikuti standar prosedur operasional yang sudah ditentukan Badan Gizi Nasional atau BGN, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG yang ada di Kecamatan Kaur Selatan. Pada sidak tersebut, Sumardi mengecek secara langsung standar operasional prosedur dari SPPG yang dikelola oleh Yayasan Cahaya Sriwijaya Nusantara seperti sistem distribusi MBG ke penerima manfaat, kondisi dapur yang dimiliki yayasan, serta mengecek kondisi instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan berdasarkan hasil pengecekan terhadap kondisi dapur, pihaknya menyarankan agar pihak yayasan terus menjaga kebersihan lingkungan dapur. Selain itu, ia juga mengapresiasi kinerja dari ahli gizi yang selalu menjaga kualitas mutu makanan yang didistribusikan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Badan Gizi Nasional. Sumardi menambahkan, sistem pengelolaan air limbah sudah sangat baik, apalagi saat dicek kondisi air limbah yang dimiliki oleh dapur MBG tidak mengeluarkan bau tak sedap dan air pun dalam kondisi jernih.
2: Di Suka Bandung, ya, Kaur Selatan, dan saya melihat sesuai dengan standar prosedur yang sudah ada, dan saya lihat secara langsung ini sesuai standar. Kemudian sesuai kebersihan, kemudian IPAL-nya, kemudian limbahnya, kemudian standar prosedur siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Kemudian saya tanya kepada ahli-ahlinya, buat dia kontrol terus gizinya.
1: Ketua DPRD Provinsi Bengkulu menyebut dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Sriwijaya Nusantara bisa dijadikan contoh bagi dapur-dapur MBG lain, mengingat kondisi dapur tersebut sangat bersih dan sistem distribusi pun sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: kompetisi sepak bola U19 di Porcup Waikanan 2026 sebagai ajang strategis untuk mencetak talenta muda berbakat menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPROP. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan kompetisi sepak bola U19 pada Porcup Waikanan 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi sarana penting menyiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sekretaris PSSI Lampung, Mursalin Lamo, kepada RRI mengatakan kompetisi usia muda menjadi langkah strategis dalam pembinaan sepak bola daerah. Menurutnya kegiatan tersebut berpotensi melahirkan pemain berbakat untuk level yang lebih tinggi. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Waikanan terhadap pengembangan olahraga sepak bola. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembinaan atlet usia dini. Dirinya menyebut Bupati Waikanan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap kemajuan sepak bola daerah. Komitmen itu menjadi modal penting dalam membangun prestasi olahraga. Dalam kesempatan tersebut, PSSI Lampung mewakili PSSI Pusat turut menyerahkan bantuan bola kepada sekolah dasar di Waikanan. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati kepada sejumlah sekolah penerima. Menurut Mursalin, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pembinaan sepak bola sejak usia dini. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan pemain muda di daerah.
2: PSSI Provinsi Lampung alhamdulillah berkenan dan menyempatkan hadir di Waikanan. Kami sudah bersama Ibu Bupati dalam rangka kompetisi U19 di Porcup Bupati Waikanan. Kegiatan ini adalah kegiatan sangat baik untuk persiapan Porcup dan mungkin bisa melahirkan atlet-atlet melalui Porcup nanti untuk terapon bahkan kepada harapan kita dari PSSI Lampung gitu. Yang berikutnya kepada pemerintah daerah dan Bupati, terima kasih support pada kegiatan yang semacam ini. Bahkan Ibu Bupati tadi sudah menjanji bahwa akan menggiatkan kegiatan sepak bola di usia. Pada kesempatan yang berbaik hari baik ini juga, karya PSSI Provinsi Lampung mewakili PSSI Pusat telah menyampaikan bola yang kepada Ibu Bupati untuk sekolah-sekolah dasar di bawah kanan yang telah diserahkan langsung oleh Bupati kepada SD penerima. Kita menginginkan Waikanan ini bisa berlaga lah, kalau bisa di Liga 4 2026 ini bisa berlaga di paling tidak tingkat provinsi, dan usia 13-nya, usia 16, usia 17-nya di Piala Suratin bisa memberikan surprise di tingkat provinsi Lampung.
1: Lebih lanjutnya, PSSI Lampung optimis pembinaan yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas sepak bola Waikanan. Dengan dukungan semua pihak, prestasi daerah diyakini dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: menggelar sensus ekonomi 2026. Dalam momen ini, warga diminta untuk memberikan data yang valid. Berikut laporan Arief Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Untuk sensus ekonomi 2026 yang secara door to door ya, ya ini akan dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung akan memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door pada 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Masyarakat diminta menerima petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya guna mendukung penyesuaian data ekonomi daerah yang akurat. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati mengatakan, petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan. Ia mengimbau masyarakat agar mengenali identitas petugas yang bertugas di lapangan. Menurutnya, masyarakat yang masih ragu terhadap identitas petugas dapat melakukan pengecekan melalui QR code yang terdapat pada tanda pengenal petugas sensus. Baik menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan rumah tangga yang tidak memiliki usaha tetap akan menjadi bagian dari pendataan untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
1: Nah, yang didata untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini tidak hanya pelaku usaha, tapi seluruh aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi keluarga yang tidak punya usaha pun akan kami data untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi mereka. Jadi dengan gambaran itu nanti kita akan memperoleh bagaimana sih kondisi utuh perekonomian Kabupaten Belitung. Nah, itu bisa bagus jika data informasi yang disampaikan arah masyarakat adalah data yang real. Nah, itu bisa menjadi data yang berkualitas, yang akurat, sehingga nanti untuk kita di Belitung ya memudahkan Pak Bupati ini memetakan kebijakan apa yang harus saya ambil dengan melihat gambaran kondisi ekonomi masyarakat Belitung di hasil sensus ekonomi 2026.
2: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Belitung telah menyiapkan 181 petugas yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan. Para petugas telah melalui proses seleksi dan mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan pada pertengahan Juni mendatang. Hal senada disampaikan salah satu warga Tanjung Pandan, Siska, yang mengatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, masyarakat perlu berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
3: Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan masyarakat, tentu akan semakin baik pula manfaatnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir selama petugas yang datang menunjukkan identitas resmi dan surat tugas dari BPS. Ia berharap warga dapat menerima petugas sensus dengan baik demi kelancaran pendataan. Sensus ekonomi merupakan bagian yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Karena terakhir dilakukan pada 2016, antara sensus tahun ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh data terkini mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian, Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pernah Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, saat ini kami informasikan 50 menit dari pukul 4 sore, pemerintah Kota Jambi ini mulai menerapkan sistem baru dalam pengelolaan angkutan sampah di Kota Jambi. Dengan tidak lagi mengandalkan angkutan truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi. Karena saat ini Pemkot Jambi melalui DLH Kota Jambi sudah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan sampah dari depo ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Depo merupakan tempat pengumpulan dan pengolahan sampah di tiap kecamatan sebagai pengganti tempat pembuangan sementara atau TPS yang sudah ditutup ya oleh pemerintah Kota Jambi. Beberapa TPS sih, karena di banyak TPS ini masih bisa buang sampah begitu ya. Oke, dan sampah dari rumah warga kota diangkut menggunakan gerobak motor untuk dibawa ke depo yang selanjutnya diangkut truk ke tempat pembuangan akhir. Ya, ada kontrak kerjasama antara DLH Kota Jambi ya, pemerintah Kota Jambi dengan PT Dewisata Global Sinergi senilai 5.980.953.600.000. Jadi sekitar 5 bahkan hampir 6 miliar ini ya anggaran kerjasamanya. Ya, dalam kontrak tersebut perusahaan menyediakan 20 mobil operasional dan 2 unit kendaraan cadangan untuk mendukung pelayanan persampahan di Kota Jambi. Ya, pelayanan sampah dari PT Dewisata Global Sinergi senilai 5 miliar, boleh dikatakan hampir 6 miliar ya, karena sudah mencapai angka 5.980.953.600. Pemerintah Kota Jambi membayar berdasarkan jumlah kilometer yang ditempuh seluruh armada saat menjalankan tugas pengangkutan sampah. Ya, dan pembayaran ini pendengar murni berdasarkan kinerja kendaraan di lapangan. Jadi jika kendaraan tidak beroperasi mengangkut sampah, maka tidak ada pembayaran. Dan setiap kendaraan pengangkut sampah itu telah dilengkapi GPS untuk pelacakan posisi, kamera CCTV yang memantau bagian kabin, depan, belakang, hingga isi bak kendaraan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Super ketat sekarang itu, semua peluang buat kong kali kong korupsi itu ditutup ya. Termasuk juga bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi bekerjasama dengan PT Dewisata Global Sinergi yang angkanya hingga mencapai 5.980.953.600 rupiah. Pernah Anda bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Ya, benar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jam FM 88,5 MHz. Ya, apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Baik, pendengar, saya Suci Rayu bersama rekan Arif yang temani Anda semua ya di kebersamaan Jambi Sore edisi hari ini untuk 10 Juni 2026. Kami sampaikan pendengar berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Aziz bin Sapiring di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 15 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro, Jambi. Baik, pendengar, berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Aziz bin Sapiring agar datang menghadiri sidang pada Senin 15 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Agama Sengeti di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro, Jambi. Baik, benar, dari Jingga bersama Fatin, kali ini kutunggu kabarmu, Maudi Ayunda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Gimana masih hadirkan informasi untuk Anda di kebersamaan Jambi sore ini. Pendengar, Komisi 3 DPRD Kota Jambi ini mempertanyakan realisasi 20 mobil angkutan sampah yang dikerjasamakan oleh pemerintah Kota Jambi dengan PT Dewisata Global Energi yang anggarannya lebih dari 5 miliar ya, hampir 6 miliar rupiah. Ya, karena ada rencana untuk layanan angkutan sampah, ini pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Dewisata Global Energi. Ini akan menggunakan 20 mobil atau truk angkutan sampah. Namun pendengar, truk sampah yang terlihat ya pada saat paripurna puncak hari ulang tahun ke-80 Kota Jambi pada tanggal 2 Juni 2026 ini baru terlihat ada 4 angkutan sampah dari janji akan adanya 20 unit angkutan sampah. Ya, mendengar dalam rapat dengar pendapat RDP antara DPRD Kota Jambi, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, dan Aliansi Gerakan Rakyat menggugat geram di gedung DPRD Kota Jambi pada Selasa kemarin. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Paruk mengatakan pihaknya secara khusus ya meminta penjelasan terkait keterlambatan kedatangan armada angkutan sampah yang sebelumnya dijanjikan ada 20 angkutan sampah, namun yang ada baru 4 angkutan sampah. Ya, karena pemerintah Kota Jambi ini sudah bermitra dengan pihak ketiga untuk mendatangkan armada baru, namun hingga sekarang baru ada 4 angkutan sampah yang datang. Armada yang dijanjikan memiliki spesifikasi yang lebih baik dibanding kendaraan lama karena mampu mengangkut sampah tanpa menimbulkan ceceran di jalan. Ya, dari perjanjian bahwa spek kendaraan yang digunakan ini bagus, sampai yang diangkut tidak berceceran, tapi hingga saat ini baru ada 4 unit yang datang. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan dari Komisi 3 DPRD Kota Jambi. Dan DPRD Kota Jambi meminta pemerintah daerah tetap memastikan pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat tidak terganggu. Ya, karena penjelasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, keterlambatan datangnya angkutan sampah lainnya dari 20 yang dijanjikan baru 4 unit yang datang ini adalah disebabkan oleh pihak penyedia kendaraan. Baik, benar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi sore. Ini juga ada satu nomor lagu ya yang kami hadirkan, kami pilihkan untuk menemani Anda di suasana istirahat maupun aktivitas Anda. Harvey Malaiholo di Pelabuhan Cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

Memang satu informasi lainnya kebersamaan Jambi sore ini ya, untuk kebersamaan kita di 10 Juni. Baik pendengar, ada aktivitas penambangan emas tanpa izin peti. Ternyata begitu di Kabupaten Bungo itu bukan semakin hilang, tapi semakin hari semakin jadi begitu ya. Karena ternyata banyak juga fasilitas umum yang akhirnya rusak atau hancur akibat dari penambangan emas tanpa izin di sana. Dan ironinya, penambangan ilegal di Bungo bukannya semakin hilang, namun semakin menjadi. Ya, pendengar, jembatan gantung di Dusun Baru Pelepat Kabupaten Pelepat ini menjadi salah satu yang seperti apa ya? Karena ternyata penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bungo itu nggak main-main, karena mereka menggunakan alat berat untuk peti. Termasuk juga jalan rigid beton yang ada di Dusun Rantau Telau, Rantel, ini akan menjadi sasaran empuk karena di dekat jalan itu sudah ada satu alat berat yang bebas beroperasi untuk penambangan emas tanpa izin. Dan alat berat yang ada di sana, ini kabar-kabarnya milik warga Dusun Rantau Telau Rantel yang disebut dengan Ci Eli.

Ya, luar biasa sekali ya, tapi ya seperti apa sih sebenarnya begitu ya Kabupaten Bungo ini, karena ternyata begitu masyarakat pun melakukan penambangan emas tanpa izin itu enggak malu-malu begitu ya, enggak pakai rahasia lagi karena terbuka banget dan bahkan menggunakan alat berat.

Ya, semoga apa yang disangkakan oleh masyarakat di sana bahwa pihak terkait ini melakukan pembiaran terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin, ini semoga saja tidak benar-benar terjadi ya, karena masyarakat melihat penegak hukum di Kabupaten Bungo terkesan melakukan pembiaran sehingga para penambang emas tanpa izin, terutama sekali mungkin pemodal begitu ya, bisa dengan leluasa melakukan perusakan alam dan bermain penambangan emas tanpa izin bahkan di pinggir jalan ya, dari Dusun Batu Kerbau ke Kecamatan Pelepat.

Baik, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib dapat Anda ikuti bersama kami Pro 1 RRI Jambi pendengar pada 9 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentu akan terlebih dahulu kami hadirkan kumandang pengajian Al-Quran dan juga Tarhim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih mendengar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi sore ini. Saya Suci Rahayu dan rekan Arif yang temani Anda semua. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda dengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Bahkan Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat sore pendengar, dan tetaplah mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Firza, seperti yang kau minta.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5
2: 1

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1.

Oke, benar Anda masih bersama kami ya, FM 88,5 MHz. Untuk Anda yang berada di Bungo, pendengar bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya, melalui stasiun relay Pro 1 di 99,4 MHz. Untuk yang di Kabupaten Sarolangun juga bisa mendengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di 95,8. Di Bangko 99,8 dan di Tungkal Ilir bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun relay di 99,0. Baik pendengar, layanan kargo ini menjadi alternatif ya bagi jemaah haji yang ingin membawa lebih banyak oleh-oleh tanpa harus khawatir kelebihan bagasi saat pulang ke tanah air. Dan PT Pos Indonesia selama musim haji ini membuka layanan pengiriman barang dari Mekah dan Madinah ke berbagai daerah di tanah air. Ternyata luar biasa sekali ya, kayaknya semua yang ada di tanah suci Mekah dan Madinah itu mau dibawa ke tanah air ya. Mulai dari ya kurma pasti begitu ya, ada pakaian juga, sajadah, perlengkapan ibadah. Ternyata isi paket kiriman jamaah haji asal Indonesia yang ingin dibawa dari tanah suci Mekah itu ada wajan, alat-alat rumah tangga. Iya, apalagi jamaah haji asal Makassar ini banyak sekali kirimannya, macam-macam. Ada teko, ada sajadah besar, pokoknya lengkap begitu ya. Kayaknya isi rumahnya mau dijadikan serba Mekah dan Madinah. Ya, kalau dibawa dengan pesawat terbang pasti mikirin, nah nanti tambah biaya bagasi nih. Tapi PT Pos Indonesia sudah mempunyai layanannya untuk pengiriman oleh-oleh dari tanah suci Mekah dan Madinah.

Bagaimana di kabar Samang Jami malam ini kami hadirkan, kami sampaikan ya info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi mendengar untuk Rabu 10 Juni 2026 malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Salolangun, Merangin dan juga Tebo. Sementara dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara diperkirakan antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 95%. Arah angin pendengar dari timur menuju selatan kecepatannya antara 5 hingga 25 km per jam. Perakiran gelombang laut tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas, ini terpantau tidak terdapat atau nihil ya titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Baik, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi malam hari ini. Masih hadirkan teman terpilih untuk temani Anda di suasana istirahat maupun aktivitas Anda. Dari Teduhnya Wanita Raisa, ada Bulan di Kekang Malam ya, Rosa untuk Anda.

Ya, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak ya, terkait dengan kasus korupsi yang menyeret petinggi Badan Gizi Nasional, mantan petinggi Badan Gizi Nasional, karena ketiganya sudah dipecat atau dinonaktifkan begitu. Ya, mendengar laporan dari Kepala BGN Ani SD yang terdapat praktik jual beli titik pembangunan SPPG yang diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk meraup keuntungan besar. Dan dugaan praktik korupsi dalam pengadaan SPPG di wilayah 3T ini terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ya, pendengar, saat ini tercatat dapur SPPG ini mencapai 27.877 dengan total penerima manfaat sekitar 63 juta orang. Ya, benar ada indikasi dugaan manipulasi dalam penetapan wilayah 3T untuk pembangunan SPPG.

Baik, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi. Kita jelang tepat pukul 7 malam hari ini untuk penyampaian warta berita sentral. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dan selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Elia Nazara

0: politeknik ke apa namanya ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada udah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
1: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
2: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
1: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
4: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
5: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
4: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
6: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
4: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun

0: rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
5: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
6: Untanya langsung dimakan?
5: Langsung minum,
6: betulnya.
5: Langsung diminum sekatur, apa?
6: Segar.
5: Maka ini serasa muda kembali.
6: Enak, ganteng.
5: Ya, kuat, jos.
6: Mana lagi toh?
5: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Silakan.
4: Nah, terdengar kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
2: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
7: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Dalam ini bukan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
8: Dengan teman dan jemaah.
2: Irjam. Ya. Irjam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
7: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Banda Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah Kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Banda Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Banda Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijawabkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Biar juga menerangkan, selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan, salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, penyedia daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diatur oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Banda Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi berlaku jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sehingga kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tarazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan dari RRI Sabang, Islam Wana, 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Office in Cambodia has worked closely with the
8: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGA yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
9: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
8: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
10: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
8: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
11: The coaches of Vietnam national team attending to this match
12: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
13: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
12: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
14: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dari Thailand itu mengetahui ini bangsa kita, pasti ada comongan, dan
12: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Ira Pionitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

yang sejati bukan hanya diyakini, tetapi dijalani. Semakin kita menghidupi ajaran Kristus dalam tindakan sehari-hari, semakin nyata kehadiran Allah melalui hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk menggenapi kehendak Bapa dan mengajarkan kami hidup dalam ketaatan. Bantulah kami agar iman yang kami akui tidak terhenti pada kata-kata belaka, tetapi nyata dalam perbuatan kasih, kejujuran, dan pelayanan kepada sesama. Jadikanlah hidup kami saksi kasih-Mu di tengah dunia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya, Enilia Suci Asuti, dalam acara siaran mimbar agama Katolik. Pada permenungan malam hari ini, bersama-sama kita akan mendalami tema Iman yang terwujud dalam tindakan. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, ketika kita memilih untuk berkata jujur, bertindak benar, berbuat baik, walaupun kadang orang memandang negatif dengan apa yang kita lakukan, disitulah iman kita diuji. Semakin banyak ujian atau tantangan yang kita hadapi, dan ketika kita pun tahan uji, maka iman kita akan menjadi hidup. Iman tidak hanya tampak saat kita melakukan kegiatan ritual keagamaan saja, tetapi akan menjadi nyata dalam keluarga, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat dimanapun kita berada, ketika kita mau mewujudkan iman itu dalam tindakan nyata, baik melalui tutur kata, perilaku, dan tindakan yang sungguh-sungguh berakar dalam iman. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menjadi pelaku sabda, bukan hanya sebagai pendengar. Kesetiaan dalam hal-hal kecil seperti bagaimana kita mampu menepati janji, menghormati orang lain, menjaga tutur kata, dan melayani dengan tulus, merupakan bukti bahwa iman sungguh berakar dari dalam hati. Dengan kata lain, iman kepada Allah tidak cukup hanya diucapkan atau diketahui saja, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang sesuai dengan kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari. Tidak sedikit orang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Namun, mengetahui kebenaran saja tidak selalu berarti menjalankannya. Kita dapat dengan mudah mengajarkan tentang kasih, tetapi belum tentu mudah mengasihi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita memahami pentingnya kejujuran, tetapi terkadang masih mencari jalan pintas yang merugikan orang lain. Dan masih banyak hal yang kita lakukan yang kadang belum bisa mencerminkan bahwa kita adalah orang beriman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang mengetahui ajaran agama, namun mengetahui belum tentu berarti menghayati ataupun menghidupi. Yesus hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa hubungan dengan Allah tidak bisa hanya diukur dari seberapa banyak kita mengetahui hukum-hukumnya, melainkan dari bagaimana kesediaan seseorang untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dalam Injil hari ini, Yesus sungguh menegaskan bahwa Ia datang
bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Allah dengan kasih. Ia menunjukkan bahwa inti hukum bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi jalan menuju kehidupan yang penuh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena itu, iman yang sejati harus melahirkan tindakan nyata bagi Tuhan dan bagi sesama. Iman yang hidup bukan hanya tentang mengetahui sabda Tuhan, melainkan tentang melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tanpa kasih akan menjadi beban, namun kasih tanpa kebenaran akan menjadi kabur. Yesus mempersatukan keduanya. Hukum mencapai kepenuhannya ketika membawa orang semakin dekat dengan Allah dan semakin mencintai sesamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati untuk menimba ajaran dari Tuhan Yesus sendiri melalui sabdanya, yaitu dalam Injil Yesus Kristus, karangan Santo Matius, bab 5 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injilnya hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Inti dari sabda Yesus ini mau menegaskan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menyempurnakan hukum tersebut dengan menyatukannya dalam hukum cinta kasih, yang merupakan hukum utama dan terutama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Artinya, ajaran Allah yang diberikan melalui Musa tetap memiliki makna yang dalam, dan Yesus menunjukkan makna sejati dari hukum itu melalui hidup, ajaran, dan kasih-Nya. Melalui sabdanya ini juga, sekaligus mengajak kita semua untuk selalu setia dalam perkara-perkara kecil. Melalui pernyataan ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa seluruh ajaran Allah mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus. Hukum Allah bukan sekedar kumpulan aturan yang harus kita taati, melainkan jalan yang menuntun manusia kepada kasih dan keselamatan. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita tergoda untuk memilih mana ajaran Tuhan yang mudah dijalankan dan mengabaikan yang dianggap sulit. Misalnya, kita mudah berdoa di gereja, tetapi sulit mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Kita senang berbicara tentang kejujuran, tetapi terkadang masih tergoda untuk berbohong demi keuntungan pribadi. Padahal, Yesus mengajak kita untuk setia dalam hal-hal kecil maupun besar. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berusaha untuk selalu setia pada hal-hal kecil yang Tuhan percayakan? Saudara-saudari, kadang kita berpikir bahwa hal kecil tidak terlalu penting. Sikap jujur, menepati janji, berkata baik kepada orang lain. Namun, justru melalui hal-hal sederhana itulah kita menunjukkan bahwa sabda Tuhan hidup dalam diri kita. Ketika kita berusaha hidup seturut kehendak Tuhan, kita sedang ikut mengambil bagian dalam karya Yesus yang menggenapi hukum kasih. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari seberapa banyak kita mengetahui ajaran-ajarannya, melainkan dari seberapa sungguh kita melaksanakan kehendak-Nya. Ketaatan pada sabda Tuhan tampak dalam sikap jujur saat bekerja, bertanggung jawab dalam tugas, menghormati sesama, menjaga kerukunan, serta peduli kepada mereka yang membutuhkan. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dengan cara itulah, kita menghidupi hukum kasih yang menjadi inti seluruh ajaran Kristus sendiri. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil bukan hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga sebagai pelaku sabda. Ketika kita berusaha menjalankan kehendak Tuhan dalam keluarga, dalam lingkungan kerja, maupun dalam masyarakat di mana kita berada, kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Dunia membutuhkan lebih banyak teladan nyata daripada hanya sekedar kata-kata. Saudara-saudari, pesan apa yang bisa kita petik dari sabda Tuhan pada hari ini?
Yesus mengingatkan kita bahwa aturan atau perintah Tuhan bukanlah sebuah beban yang mengekang kita, melainkan itu semua adalah sebuah tuntunan hidup. Seringkali kita tergoda untuk mengabaikan hal-hal kecil dalam keseharian hidup kita. Melalui sabda ini juga, kita diajak untuk melihat bahwa kesetiaan kita pada hal-hal kecil itulah yang sebenarnya membentuk karakter Kristiani kita, membentuk karakter iman kita akan Yesus. Mari kita hayati sabda Tuhan bukan hanya sebagai pengetahuan, melainkan sebagai pedoman kasih yang nyata bagi hidup kita. Bagaimana kesetiaan kita kepada kehendak Allah? Kata-kata Yesus ini amat relevan dengan kehidupan kita. Kitab suci yang adalah sabda Tuhan yang menjadi pelita atau pedoman dalam hidup keberimanan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita semua diajak untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca sabda, tetapi lebih daripada itu, mari menjadi pelaku atau pelaksana sabda dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui sabdanya hari ini juga, Yesus mengajak kita semua untuk selalu merefleksikan bahwa iman bukanlah sekedar teori atau pengakuan di bibir, melainkan iman harus dibuktikan melalui tindakan nyata, ketaatan dan kasih kepada Allah dan sesama. Dalam Injil, Yesus menunjukkan bahwa hidup beriman bukan hanya soal penampilan luar atau simbol-simbol keagamaan. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Mengikuti Tuhan berarti berusaha menjalankan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal-hal yang seringkali susah ataupun sulit untuk kita lakukan karena kita merasa tidak mampu. Tetapi sebagai orang beriman, kita senantiasa percaya bahwa Allah senantiasa menyertai hidup kita. Beriman bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia, menolong yang lemah, berlaku jujur, dan melayani dengan tulus adalah ibadah yang sesungguhnya. Yesus mengajarkan bahwa kehidupan beriman tidak hanya berhenti pada pengetahuan tentang hukum Allah, tetapi harus kita wujudkan dalam ketaatan dan kasih yang nyata. Dengan mengikuti Kristus, umat dipanggil untuk menghayati semangat hukum Allah yang berpusat pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kita semua dituntut untuk mempunyai kesetiaan pada kehendak Allah dengan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabda Tuhan juga mengajak kita semua bagaimana kita bisa menjadi teladan hidup. Yesus mengajak kita bukan hanya untuk mengetahui sabda saja, tetapi melakukannya dan mengajarkannya melalui kehidupan kita. Kita tidak hanya bangga sebagai orang yang mengenal ajaran Kristus, tetapi juga harus berusaha untuk dapat menghayati dan menghidupinya. Marilah kita menjadikan setiap kesempatan dalam kehidupan kita sebagai sarana untuk mewujudkan iman dengan setia melakukan kebaikan dalam hal-hal kecil. Kita sedang membangun kerajaan Allah di tengah keluarga, di lingkungan kerja, di dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada.
Menggenapi hukum berarti menghidupi hukum itu dengan kasih. Hukum Tuhan bukan sekedar aturan yang membatasi kita manusia, melainkan jalan yang menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi bahan permenungan untuk kita bersama, apakah dalam hidup kita, kita menjalankan aturan yang ada saat ini untuk membangun atau justru untuk menekan sesama kita? Apakah kita memaknai hukum itu untuk menyelamatkan atau untuk menghakimi? Marilah kita belajar bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi sungguh menghayati dan menghidupinya dalam tindakan sehari-hari. Iman yang sejati tampak dalam sikap hidup yang sederhana, namun selalu setia. Semoga melalui kesetiaan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan, kita semakin mampu bertumbuh dalam iman dan semakin dekat dengan Tuhan. Semoga semakin hari kita semakin mampu bersikap taat, bukan karena takut hukum, melainkan karena kita menyadari bahwa kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah hal yang patut kita syukuri sebagai anugerah dari Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang mengajarkan kami untuk menghargai dan melaksanakan kehendak Allah dengan setia. Engkau datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menyempurnakannya. Bantulah kami agar semakin hari kami semakin mampu untuk melaksanakan sabdamu. Semoga melalui perkataan dan tindakan kami, kami semakin mampu untuk merasakan kasihmu dan mewartakan kasih itu serta kebaikan yang boleh kami terima daripadamu kepada sesama dimanapun kami berada. Teguhkanlah langkah kami agar senantiasa hidup menurut kehendakmu dan menjadi saksi iman yang membawa terang bagi sesama. Kami menyerahkan seluruh hidup, karya, dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Enilia Suci Astuti pamit undur diri, sampai berjumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati.

0: Aku bingung ya sama keadaan aku sendiri. Mengapa semua orang selalu minta bantuan ke aku? Emangnya dikira aku ini orang berduit apa?
1: Alah Yu, harusnya kamu bersyukur kalau orang masih percaya kalau kamu tuh dipinjamin uang. Artinya orang-orang itu percaya kalau kamu itu banyak duit.
0: Terus terang aku jadi pusing loh, Dit. Memang aku punya duit, tapi kan gak aku harus pinjamin ke semua orang. Dan semua orang itu harusnya paham.
1: Udah, gak usah ngeluh. Kan itu udah bagianmu. Semua orang percaya sama kamu. Tapi aku boleh tanya kamu gak? Kira-kira orang yang pinjam duitmu itu dibalikin apa enggak sih?
0: Ya, ada yang dipulangin, ada yang ya udah gitu aja gitu, bye duitnya.
1: Yang bayi suka kamu tagih kan?
0: Ya ditagih sih, tapi kalau gak bisa balikinnya gimana? Aku tuh tipe orang yang susah nagihin gitu loh, Dit. Males aja gitu mau nagihnya. Lebih kekasian sebenarnya.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Kok bagus? Maksud kamu apaan, Dit?
1: Ya kalau gitu gak usah ditagih aja. Beres kan?
0: Aduh, Radit. Kamu ini bukan ngasih solusi ke aku atau...
1: Loh, itu kan solusi juga. Terus kamu maunya gimana coba? Atau aku yang mau nagihin gitu?
0: Ya, ya enggak juga sebenarnya. Tapi paling enggak ada kata-kata dari kamu lah yang menyejukkan hati aku. Misalkan kasih masukan yang lain atau apa gitu.
1: Loh, emang kata-kataku ada yang salah?
0: Ya enggak salah, tapi kan aduh.
1: Ah, sudahlah bay. Aku pusing. Aku bingung apa maumu. Aku mau pergi aja ya. Capek ngeladenin omongan kamu ini.
0: Tunggu, jangan pergi dulu. Bentar, aku kan belum selesai ngomongnya.
1: Udahlah, aku capek, bay. Urusin aja kamu sendiri. Gak usah curhat sama aku.
0: Radit. Aku tuh pengen masukan dari dia. Lah, dianya malah pergi. Awas aja kamu kalau nanti butuh ya. Gak bakal aku bantuin, tunggu aja kamu.
2: Ada apa sama Bayu ya? Pagi-pagi kok malah bengong. Bukannya siap-siap berangkat kerja. Coba deh aku dekati. Hei Bayu, kamu kenapa dari tadi? Ibu perhatikan kamu bengong aja. Apa coba yang kamu pikirin?
0: Astagfirullah Bu, ibu ini bikin kaget aja. Gak ada apa-apa kok Bu. Bayu lagi merhatiin tanaman-tanaman di sekitar aja nih Bu. Kelihatannya bagus-bagus ya Bu. Tuh coba Ibu lihat Bu, subur kan tanamannya.
2: Ah kamu Bayu bisa aja. Ibu dari tadi lihat kok kamu bengong. Ada apa Bayu? Ayo cerita sama Ibu.
0: Gak ada apa-apa kok Bu. Bayu emang lagi pengen sendiri aja.
2: Bayu, kamu itu anak ibu loh. Jadi ibu gak bisa dibohongin. Ada apa? Ayo ngomong Bayu sama ibu.
0: Ih ibu mah gak percaya sama Bayu. Beneran Bayu gak apa-apa, percaya deh Bu.
2: Bayu, kamu ini gak pernah berubah ya. Dari dulu susah sekali ngomong kalau ada masalah. Ibu yakin kamu ini pasti ada masalah. Jadi ayolah ngomong sama ibu Bayu.
0: Ibu, sudah deh, jangan dipaksa Bayu untuk ngomong. Bayu ini gak ada apa-apa.
2: Sudahlah, kalau kamu gak mau ngomong, ibu mau lanjutin buat sarapan pagi. Kamu buruan mandi sarage, nanti terlambat loh ke kantornya.
0: Iya Bu, iya, makasih ya. Ah, mana mungkin aku cerita sama ibu tentang orang-orang yang suka pinjam uang dengan aku. Nanti ibu malah kecewa. Terus, aku mau cerita sama siapa ya? Aduh, jadi bingung aku. Siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah aku ini? Ya Allah, pusing bener.

0: Hai Mai. Udah datang kamu ya? Gimana? Udah ada solusinya belum?
1: Solusi apa?
0: Ya masalah yang kamu kemarin.
1: Oh yang itu. Belum Dit, aku juga bingung.
0: Sudahlah Bay, gak usah bingung-bingung. Santai aja, nanti juga pasti ada solusinya.
1: Kamu sih enak bisa ngomong gitu. Lah aku prakteknya susah Dit.
0: Ya gimana gak susah kalau kamu belum mencoba?
1: Entahlah Dit lah, pusing aku.
0: Kalau pusing, minum obat pusing. Jangan ditunda-tunda.
1: Bukan pusing karena sakit Radit, tapi pusing karena masalah.
0: Aku yakin, pasti ada jalan keluarnya. Udah, yakin aja lah.
1: Iya sih yakin. Toh, menolong orang sebagian amal ibadah juga ya.
0: Nah itu kamu tahu. Tapi ingat, yang namanya hutang wajib juga kita ingatkan. Karena kalau nggak ditagih, kan kita juga yang berdosa.
1: Iya juga sih. Aku sekarang pada posisi yang sulit. Hutang memang harus dan wajib ditagih. Kalau aku gak tagih, ya aku juga yang dosa. Tapi di sisi lain hati nuraniku bilang itu kalau kasihan lo Dit. Kamu ngerti gak maksud aku?
0: Ya kasihan sih kasihan, tapi yang penting diingatkan saja. Toh kalau mereka lupa, ya itu sih deritamu.
1: Sialan kamu Dit. Udahlah, aku mau coba fokus kerja dulu sambil cari ide solusi yang terbaik gimana.
0: Nah itu bagus, semangat ya.
1: Intinya aku harus ikhlas sih sekarang. Lapangkan dada, pikiran positif. Semoga ada solusinya deh. Amin, amin.

0: agar untuk mengubur. Sahabat wanita, siapa yang tidak suka dengan tanaman hias? Tentunya suka.
1: Loh, Bay, kamu sudah pulang, Nak?
2: Iya, Bu, sudah.
1: Kamu kok kelihatan capek banget sih? Ibu buatkan teh manis ya?
2: Boleh, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu.
1: Bentar ya. Oh iya, Bay. Tadi Pak Leman datang ke rumah kita.
2: Hah? Pak Leman?

0: Ya alhamdulillah kalau gitu, Pak Leman masih ingat dengan hutangnya dan mau bayar.
1: Iya Bu, tapi yang lain belum pada bayar sih.
0: Maksudmu?
1: Enggak Bu, aku salah ngomong tadi.
0: Nah, sekarang ibu tahu kenapa kamu tadi pagi bengong. Pasti mikirin hutang orang-orang yang belum bayar kan?
1: Ya iya sih Bu, tapi Bayu ini gak enak loh Bu mau nagihnya.
0: Baik, menurut Pak Ustadz, saat pengajian mengatakan agama Islam itu menganjurkan pemeluknya untuk memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan pertolongan. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan etika dan akhlak mulia ketika seseorang memberikan pinjaman. Dan adab memberi hutang yaitu menagih hutang dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki hutang mampu membayar hutangnya. Dan kadang-kadang baik, orang yang berhutang tidak selamanya bisa bayar tepat waktu. Bisa jadi karena terkena musibah, ada kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian juga diberhentikan dari pekerjaan atau alasan lainnya, Bay. Makanya dari itu, sebagai pemberi hutang, kita harus punya tengah rasa, memberi waktu tambahan, sampai benar-benar mampu dan juga punya uang untuk bayar hutang itu. Jangan kita paksa-paksa, Bay. Sekedar mengingatkan, boleh kan?
1: Iya, Bu. Makasih ya, Bu, sarannya. Kini Bayu udah tahu. Terima kasih sekali lagi ya Bu. Semoga Bayu bisa ikhlas seperti yang Ibu bilang. Dan memang menolong orang itu penting ya Bu.
0: Iya nak, semoga anak Ibu menjadi anak yang selalu ikhlas menolong orang lain. Dan tanpa pamrih, Allah menciptakan kedua pundak kita untuk menopang orang-orang yang membutuhkan nak.
1: Amin, terima kasih ya Bu.
2: Demikian Sandiwara Radio berjudul Pundak. Dimainkan oleh artis Sanggar Angkasa Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Selamat malam rekan di mana pun berada. Terima kasih yang tetap setia bersama kami yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan Anda juga yang setia mendengarkan melalui radio terestrial di 88,5 MHz. Senang sekali untuk malam hari ini ngobras atau ngobrol bareng komunitas kembali hadir ke ruang dengar Anda, dan bersama saya Dirman, saya tidak sendiri di sini, dan ada tiga narasumber kita yang sudah hadir ke studio Pro 1 Jambi. Dan sebelum kita memulai nanti pembahasan di malam hari ini, ada baiknya kita berkenalan satu persatu. Di sini sudah ada, di sebelah kiri saya ada Dr. Ihsan Malik, MPSI. Selamat malam Pak Ihsan.
1: Selamat malam.
0: Agak dekat sedikit Pak.
1: Selamat malam.
0: Ya, apa kabarnya Pak?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Terus di sebelah kanan saya juga ada Bu Wirda. Selamat malam Bu.
2: Selamat malam Mas Sudirman.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Dan di sebelahnya ada, ini kita panggil abang aja ya.
1: Ya.
0: Gimana, Bang Rahmat? Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, ya. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ini pendengar malam hari ini mungkin sedikit berbeda ya. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai nilai kerelawanan, kepeloporan, profesionalisme, dan kemandirian sebagai penggerak organisasi. Tapi sebelumnya kita juga mau kenalan dulu nih, karena beliau-beliau ini adalah ada ketua pengurus nasional PKBI, terus ada yang pengurusnya daerah, tepatnya di daerah Jambi ya Bu Wirda ya. Terus juga ada direktur eksekutifnya, ada Bang Rahmat juga yang dari daerah Jambi. Nah, kita sedikit menyinggung dulu nih mengenai PKB ini seperti apa sebenarnya. Bolehlah nih Pak Ihsan, boleh menjelaskan terlebih dahulu.
1: Iya, jadi PKB ini adalah satu lembaga swadaya masyarakat yang didirikan tahun 1957.
0: Baik.
1: Jadi dialah yang mempelopori program KB di Indonesia. Jadi PKBI ini juga pada tahun 68 sampai tahun 70 bersama pemerintah mendorong terbentuknya BKKBN. Tapi kita tetap sebagai lembaga kemanusiaan di masyarakat. Tapi kita turut jadi bidan untuk lahirnya BKKBN di Indonesia. Jadi umurnya sudah 69 tahun.
0: Wah, cukup tua ya. Ini kalau sekarang ya orang-orang kenal mungkin dengan kata-kata BKKBN ya Pak.
1: Iya.
0: Tapi
1: jadi, tapi ya yang mempelopori kita memang sudah lebih berkembang sebetulnya. Kita menyebutnya keluarga bertanggung jawab dan inklusif. Jadi bukan keluarga berencana lagi, karena kita juga sudah mengurus kesehatan reproduksi.
0: Baik,
1: kita sudah mengurus juga hak kesehatan seksual reproduksi. Jadi kita sudah lebih luas memang.
0: Baik,
1: daripada
0: baik.
1: Ibu dan anak dan keluarga berencana.
0: Ketika Bapak menjelaskan seperti itu, saya teringat betul nih semboyan kalau dari Jambi ya Ibu Wirda, dua anak elok nian.
2: Dua anak elok nian.
0: Nah itu kira-kira masih berlaku nggak nih? Boleh sedikit dijelaskan juga?
2: Masih berlaku dua anak eloknian. Masih berlaku sampai sekarang.
0: Masih berlaku berarti ya. Oh, lebih nggak boleh dong?
2: Nggak boleh. Boleh asal sanggup aja.
0: Asal sanggup saja. Nah ini kan kalau yang dijelaskan oleh Pak Ihsan tadi, ini cikal bakalnya dulu begitu ya. Terus berubah jadi BKKBN. Tapi tetap ada sampai saat ini. Ini kan kalau yang di pusat nih, kalau yang daerah, ini kapan terbentuk nih? Apa sama? Bagaimana nih kira-kira?
2: Kita terbentuk di tahun 70 ya. Tahun 70. Tahun 70 kita terbentuknya PKBI Provinsi Jambi.
0: Dan berarti udah banyak regenerasi nih.
2: Udah banyak sekali.
0: Baik-baik. Ini lumayan panjang ya. Nah, kalau seandainya dari sisi apa namanya di Jambi sendiri yang tadi boleh dikatakan ini kita tuh membahas mengenai nilai kerelawanan, kepeloporan, terus profesionalisme, kemandirian sebagai penggerak organisasi. Ini kalau boleh di apa ya disampaikan juga ke masyarakat umum lah begitu Bu. Ini harusnya seperti apa nilai-nilai ini?
2: Kalau kita di Provinsi Jambi memang PKBI itu merupakan relawan ya. Jadi setiap organisasi termasuk yang Provinsi Jambi PKBI itu nilai kerelawanan itu sangat penting bagi kami. Jadi relawan seperti misalnya apapun yang dikerjakan kita tidak tidak mengharapkan imbalan seperti itu. Jadi apapun yang dikerjakan itu dengan ikhlas, tulus dan kerja dengan sesungguhnya seperti itu. Jadi itu nilai kerelawanannya seperti itu. Kalau PKBI itu lebih banyak ditekankan kepada kerelawanannya itu. Seperti itu.
0: Baik-baik. Tapi ya, kalau di bagian eksekutif sendiri ini memandangnya seperti apa nih kerelawan ini Bang Rahmat? Karena kan enggak semua orang mau rela gitu.
3: Baik. Jadi gimana tuh? Kalau bicara kerelawanan sebenarnya semua elemen di PKBI itu semuanya memang dituntut untuk kerelawanan. Ya. Tapi, ya, nanti tapinya nih Mas Irman, memang porsinya ada berbeda. Ya. Kalau kerelawanan Bu Wirda, itu jangan samakan dengan kerelawanan saya dengan teman-teman lain.
0: Baik.
3: Ya. Artinya, Bu Wirda dengan Pak Isani memang orang yang baik hati dan lagi pula tidak sombong. Ya. Artinya, kerelawanan mereka memang pure, ya, murni, ya, karena ada jabatan-jabatan lain di luar. Ya. Memang, mewakafkan dirinya, pikiran tenaganya memang untuk organisasi PKBI. Nah, sementara kalau kami di eksekutif, kami kerelawanan kami juga dituntut, namun profesionalisme di tingkat eksekutif juga harus berjalan dengan baik. Artinya dengan yang saya katakan tadi, Pak Istan dan Bu Wirdani sebagai pengurus, ya, memang orang yang baik hati yang tidak sombong, itu memberikan dan mencarikan sumber-sumber pendanaan untuk teman-teman saya yang bekerja eksekutif, supaya juga bisa profesional. Tapi ya tentunya tidak menuntut ya seperti apa yang diinginkan.
0: Betul.
3: Ya, tapi dengan kebutuhan-kebutuhan di lapangan, ya, transportasi, konsumsi teman-teman itu sudah beres lah sama Pak Isan dengan Bu Irda. Nah, begitu. Ya, jadi kerelawanan juga ada profesionalnya.
0: Iya, benar.
3: Kan ya, karena Bang Dirman, teman-teman itu juga profesional, ada yang anak-anak muda sebagai psikolog, anak muda sebagai konselor, anak muda yang profesinya hukum di PKBI itu, ya, dan macam-macam.
0: Berarti ini bukan bahasanya lebih ke anak kesehatan aja gitu ya? Enggak ya, berarti udah udah nyampur ya dari semua elemen
3: bidang,
0: berarti ya?
3: Iya, banyak bidang.
0: Baik. Tapi Pak Isan memandang karena ini kan antara pusat dengan daerah agak jauh berbeda nih sebenarnya Pak Isan. Apalagi kalau berbicara dengan mengenai rela ya. Bahkan ini kan 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi ini kan kadang kan ya begitulah. Pastilah ini berbagai macam latar belakang begitu ya Bu Wirda. Ya. Nah ini Pak Isan memandang nih bagaimana nih kok bisa bahkan Pak Isan beberapa kali ke Jambi begitu ya, ini saking relanya gitu ya, mau gitu ya ngulang ke Jambi ini. Ini hal apa sih yang mendorong Pak Isan sendiri ini apa namanya, boleh dikatakan ini memotivasi juga nih orang anak-anak baru lah boleh dikatakan gen-gen Z begitu.
1: Jadi kerja PKBI ini kan kerja kemanusiaan sebetulnya. Jadi kita lihat kita juga ngurusin anak di LPKA, kita ngurusin juga kekerasan pada perempuan, kita juga ngurusin kesehatan, kita juga punya klinik dan lain-lain. Nah, kita lihat memang kerelawanan ini adalah salah satu tiang penting.
0: Betul.
1: Di PKBI. Jadi inilah sebetulnya yang menjamin keberlanjutan organisasi semacam PKBI. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ya katakanlah kerja kemanusiaan ini dasarnya proyek. Itu udah bisa kita bayangkan begitu selesai proyek ya
2: selesai.
0: Iya benar.
1: Tapi ini karena ada kerelawanan maka terus berlanjut. Dan juga di sini juga terjadi keseimbangan ya. Jadi ada eksekutif, tapi juga ada pengurus. Pengurus memang relawan murni. Kalau eksekutif adalah sebetulnya kalau kita sebut kalau di keanggotaan tuh dia disebut anggota luar biasa. Kalau kita pengurus anggota biasa, punya hak dipilih dan ini kira-kira gitu. Tapi mereka tetap juga relawan dasarnya. Saya juga relawan dulunya. Sebelum jadi ketua ini saya relawan di Bandung sejak tahun 78. Setelah itu pernah juga jadi eksekutif, kemudian sekarang jadi ketua pengurus. Tapi saya tetap menjadi dosen. Kira-kira begitu. Jadi ini memang kerja-kerja kerelawanan.
0: Baik, baik. Ini beliau-beliau ini yang berhati besar ya Bang Rahmat ya.
3: Iya.
0: Walaupun katanya biasa, padahal mereka yang luar biasa ya. Biasa. Karena mau ngurusin gitu ya. Apalagi ini kan bukan hanya khusus di Jambi ya. Ini saya yakin ini
1: berat. Ada 25
0: provinsi. 25
1: provinsi
0: iya, di Indonesia iya, begitu. Nah, kan ada nilai-nilainya tadi seperti kerelawannya udah rela enggak gitu ikutan. Nah, ini kepeloporan. Ini kalau pelopor itu biasanya orang-orang yang memang juga peduli ya. Yeah. Sama aja sebenarnya. Tapi kalau pelopor ini lebih ke penyambung lidah juga bisa yeah, seperti itu. Nah, ini memandang hal itu kalau untuk di Jambi sendiri seperti apa nih Bu Wirda?
2: Ya, kalau kita di Provinsi Jambi PKBI, pelopor ini adalah membuat suatu inovasi ya, memberikan inovasi, misalnya hal-hal yang terbaru, kemudian dia memberikan yang terbaik, kemudian memberikan pandangan-pandangan, memberikan masukan-masukan yang bisa membuat PKB ini lebih baik seperti itu. Jadi dia menjadi tauladan lah bagi adik-adiknya, bagi masyarakat, apapun yang dia lakukan itu merupakan inovasi-inovasi. Jadi jangan sebagai pengurus, kami sebagai pengurus ya memang harus selalu memberikan apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Jadi seperti itu kalau menjadi sebagai pelopor itu. Jadi jangan takut untuk selalu berinovasi seperti itu.
0: Di bidang eksekutif sendiri Bang Rahmat melihat ini kan kepeloporan ini kalau dilihat sekarang kan udah banyak banget tuh berkembang orang-orang yang mau peduli begitu. Bahkan dari sosmed juga bisa gitu. Nah, ini memandang anak-anak muda nih di Jambi sendiri gimana nih antusiasnya?
3: Jadi kalau bicara kepeloporan, ya seperti disampaikan dari Bu Wirda tadi, sebenarnya ada kepeloporan besar di Indonesia ini yang menjadi sejarah dan tonggaknya keluarga bencana yang sudah ditegakkan oleh Pak Isan dan rekan-rekan dahulu kala. Kepelopor seperti apa? Nah, ini menjadi pelajaran kami ya sebagai kita, katakanlah ya kita muda dan ada di Gen Z. Bahwa PKBI itu secara nasional sudah mempelopori keluarga berencana yang pada saat itu belum terpikirkan oleh siapapun, termasuk lembaga pemerintahan pada saat itu. Ini sejarah-sejarah panjang. Nanti Pak Isan bisa mengulaskan.
0: Boleh-boleh.
3: Nah, jadi PKBI ini adalah ya LSM atau NGO yang bukan lembaga pemerintah tapi mendirikan lembaga negara. Ya, sebagai pelopor mendirikan lembaga negara. Nah, mulai kepelopornya diajarkan dari sana awalnya, ya. Nah, begitu keberanian dan itikad baiknya pendulu kita di PKBI, ya, sebuah lembaga kemasyarakatan, LSM, mendirikan lembaga negara, mengajukan ini kepada pemerintah, kepada presiden saat itu, dan sebagainya, berdirilah BKKBN. Jadi, Bang Sudirman, BKKBN itu berdiri itu atas inisiatifnya PKBI pada saat itu.
1: Bidannya PKBI.
3: PKBI lahir tahun 1957, BKKBN itu lahir tahun 1959. Ini domainnya Pak Isan lah. Bolehlah kembali ke Pak Isan lah ya. Boleh terlalu banyak saya.
0: Baik-baik. Ya. Boleh disambung
3: Pak Isan. Awal ya.
1: Ya, jadi tahun 57 ya kita didirikan. 13 tahun kemudian lah. Baru akhirnya pemerintah teryakinkan. Karena dulu ketika kita bicara keluarga yang perlu direncanakan, oh pemerintah lagi banyak anak banyak rezeki. Kemudian juga nation building waktu itu Presiden Soekarno ditentang oleh pemerintah juga. Kita mengalami dilema sebenarnya waktu itu ditentang, tapi kita sudah lihat banyak kematian ibu.
0: Betul.
1: Banyak kematian bayi. Tetap harus ada satu perencanaan. Nah, karena itu kita dorong, kita pelopori, kira-kira demikian. Nah, ini tapi kemudian setelah kita juga punya dulu National Training Center.
3: Iya, ya. Center.
1: Kita latih 12.600 PKB seluruh Indonesia dulu. Jadi ada yang dari masyarakat, dari ini juga. Itulah yang jadi embrio untuk BKKBN di seluruh Indonesia. Tapi mereka adalah lembaga negara, PKBI adalah lembaga swadaya.
3: Tapi harmonis sampai akhir ini.
1: Karena ya itu ibarat ibu dan anak. Ibu dan anak kita yang melahirkan. Jadi kita ibunya lah kira-kira gitu. Tapi di situ kepeloporannya. Termasuk juga kepeloporan kesehatan reproduksi sekarang. Juga kesehatan seksual kita pelopori juga makin berkembang.
0: Baik-baik. Jadi kalau berbicara mengenai hal itu, kembali lagi ini seperti RRI dan adik-adiknya ya.
3: Ya. Jadi bagaimana, ada yang menarik ya.
0: Apa tuh?
3: Saya dengan Pak Ihsan, Bu Erda, dan beberapa tim kemarin kan berkunjung ke BKBN Persija Jambi. Ya. Sekarang kan menduk Bangga dan BKBN. Ya. Ketemulah dengan kepala perwakilan baru ini. Nah, mungkin beliau kan sudah ke RRI juga tuh.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi saya katakan, saya bilang, Pak, kita ini adalah keluarga besar dan adik-beradik.
0: Yeah.
3: Wah, dibantah oleh Pak Zamhari itu, kabar. Kita bukan adik-beradik, PKBI adalah orang tua kami BKKBN. Nah, saya merinding saya dengarnya. Seorang kepala BKKBN Provinsi Jambi yang luar biasa dia. Keharmonisannya ya, keharmonisannya dalam membangun keluarga ya, dan kependudukan di Indonesia ini seperti itulah.
0: Kira-kira. Baik.
3: Itu, mandir-mandir.
0: Iya, pendengar juga sebenarnya bisa bergabung kalau seandainya ingin bertanya. Ini dengan narasumber kita ada Pak Ihsan, ada Ibu Wirda, terus juga Bang Rahmat. Di line telepon 0811-6707-8850. Mungkin bertanya mengenai benar enggak tuh dua anak eloknya. Iya, Kak, kita break sejenak ya, Ibu, Pak ya. Dan pendengar nanti yang mau bergabung silakan line telepon. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Untuk obrolan komunitas malam hari ini, bagi yang mau berpartisipasi silakan line telepon 0811-6707-8850. Tadi kita sudah membahas beberapa nilai, diantaranya ada nilai kerelawanan, kepeloporan, dan mereka-mereka yang tergabung ini boleh dikatakan ya mereka yang memang punya panggilan tersendiri. Sebenarnya kalau saya bilang panggilan ya Bang Rahmat ya, apalagi Bang Rahmat orang eksekutif yang memang termasuk juga hire ya bahasanya ya. Bukan, atau bagaimana tuh? Atau maksudnya mereka ada yang mau gabung atau bagaimana tuh? Bolehlah dijelasin sedikit nih, kalau lebih ke apa namanya eksekutifnya itu seperti apa?
1: Ya, boleh ya. Jadi memang eksekutif ini adalah orang yang memegang mandat dari pengurus serta komunitas untuk melakukan kerja-kerja kerelawanan tadi. Tapi di samping itu memang profesionalisme itu dituntut seperti yang saya sampaikan tadi. Rekrutmen di tempat kita ya kadangkala ya ini Dirman kadangkala kawan-kawan ya kawan-kawan lama atau katakanlah kawan di kampung datang nih ke BI saya mau gabung hari ini tapi kita tahu gitu kan bahwa dia itu seperti apa
0: baik,
1: pertama jadi kalau mau gabung oke gitu tapi mau apa ujuk-ujuk mau jadi A jadi B yang nggak bisa kita kan relawan semua itu ada mekanisme ya ada ya katakanlah ada tahap-tahap lah ya ya kalau mulai dari relawan oke, siapa saja kita welcome ya. Nah bahkan mohon maaf lah anak sumur jagung ya datang ke BI jadi relawan kita terima ya kalau bahasa kita kan anak remaja pak ya.
0: Betul.
1: Nah itu gabung ada wadahnya ada gabung youth center kalau lihat adalah apalah anak-anak seumuran anak saya misalnya kan tapi dengan welcome-nya PKBI kita mengakomodir itu ya dengan prinsip inklusif ya kita sangat inklusif pada siapapun tidak memandang umur usia tidak memandang apa strata segala macam silakan bergabung PKBI ya. Nah kalau tahapannya sudah selesai ya bisa jadi stafnya di youth center bisa stafnya dari apa kita juga klinik. Ada bantuan hukum ada stafnya klinik ya stafnya program segala macam awalnya ya semuanya adalah relawan sama dengan saya dulu. Saya juga dulu relawan.
0: Relawan yang bukan kaleng-kaleng ini kayaknya nih. Jauh dari batang hari ngilir ya.
1: Ada tahapannya.
0: Ada tahapannya semua. Baik, Pak Izan, seperti yang disinggung ini profesionalisme. Nah, mereka-mereka ini kan memang dari bawah dulu gitu ya. Ada yang memang bahasanya itu dari anak sekolah tadi ya. Anak remaja gitu, sekolah, anak magang segala macamnya. Tapi Pak Izan memandang ini, mereka ini memang harus benar-benar profesional. Mau ngomong memang harus ya berpendidikan tinggi begitu atau gimana nih?
2: Iya, jadi PKBI ini pada tahun 69 dia juga menjadi anggota dari Federasi KBI Internasional. Jadi ada namanya International Planned Parenthood Federation. Jadi Federasi KBI Internasional ini berpusat di Inggris. Kita jadi anggotanya. Ada 120 negara yang berhimpun di situ. Nah, di situ juga kita sepakati tetap kerja di lapangan, kerja program itu harus memenuhi standar-standar kualitas program, akuntabiliti, integritas, kemudian juga kesehatan, keuangan dan lain-lain. Kira-kira begitu. Jadi karena itu memang kita kepada mereka yang bersedia untuk menjadi eksekutif di PKBI, maka dia harus profesional sepenuhnya. Kira-kira gitu. Jadi kalau pengurus memang agak beda. Dia harus relawan dan mempelopori. Karena dia yang mengarahkan kebijakan. Tapi kalau untuk eksekutif, ini memang ada syarat lain. Itu profesionalisme. Karena dia akan mengelola sepenuhnya sebetulnya itu yang kita maksud dengan profesionalisme ini.
0: Baik, kira-kira bisa ditambah Ibu karena kan di Jambi kan sendiri ya seperti yang saya ketahui beliau ini jauh loh Betari gitu kan.
3: Jadi pada saat kita rekrutmen untuk eksekutif itu memang kita harus paham dengan profesional mereka. Jadi pada saat kita rekrutmen kita harus tahu mereka itu bekerja harus bertanggung jawab, harus amanah, mereka juga harus kompeten sesuai dengan kompetensinya, misalnya di klinik dokter. Nah, kita harus tahu nih mereka benar-benar punya skill dia sebagai dokter. Kemudian dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, seperti itu. Jadi mereka juga harus disiplin. Nah, itu profesionalnya seperti itu. Jadi kita uji mereka. Kalau di klinik, dokternya harus bisanya apa. Kemudian kalau dia bidan, dia harus paham apa, seperti itu. Kalau dia sebagai seorang konselor, nanti dia harus bisanya apa. Jadi pada saat kita rekrutmen, itu kita harus tahu mereka. Kita harus tahu bahwa mereka ini profesional. Jadi kita tidak sembarangan untuk memasukkan orang ke bagian eksekutif. Karena kita harus, itu tadi, profesionalisme itu. Jadi memang kerjanya harus benar-benar amanah. Nah, ini yang penting, karena kita ini kerjanya relawan, tetapi juga ada hal-hal yang mereka harus tanggung jawab gitu ya. Karena kita sebagai seorang pengurus sudah memberikan suatu pekerjaan yang sudah kita bikin, yang itu yang harus mereka kerjakan. Nah, itu yang harus mereka lakukan secara kompeten. Jadi harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita berikan. Jadi memang harus benar-benar amanah. Ya, seperti Nabi Muhammad lah ya. Nabi Muhammad kan profesional, itu kan dia dulunya sebelum jadi rasul kan diberi gelar Al-Amin ya. Karena kejujurannya, karena kerjanya bertanggung jawab, kan seperti itu. Maka kita juga di PKBI begitu, untuk teman-teman di eksekutif.
0: Baik. Berat ya Bang Rafat ya?
3: Berat, di eksekutif berat.
1: Berat sama dipikul, sama dinding.
0: Tapi kalau ngomong bahasanya tanggung jawab, sebenarnya keduanya sama ya, antara pengurus dengan eksekutif. Tapi di eksekutif sendiri ini Bang, di eksekutif ada ketuanya atau bagaimana? Atau ada memang bahasa grupnya itu atau gimana nih? Saya juga jadi penasaran nih.
1: Baik, di tingkat eksekutif itu penanggung jawab tertingginya adalah direktur eksekutif. Nah, alhamdulillah hari ini diberikan amanah kepada saya sebagai orang kampung yang Mondirman.
0: Orang Tengahri.
1: Masih kelah ya. Nah, saya sebagai direktur eksekutif. Tapi Bang Dirman jangan mandangnya, wah ini sama nih dengan direktur PT yang ngirim.
0: Sekian-sekian ya.
3: Direktur PTP.
1: Ya, memang direktur ya. Memang istilahnya ini amanah dari Munas semuanya ya, direktur. Karena namanya direktur ya saya terima sebagai direktur Firman. Terus di bidang-bidangnya seperti yang sudah disinggung oleh Bu Firda tadi, karena kita kesehatan reproduksi, kita punya klinik Firman. Di kantor kita tuh punya klinik di situ ada manajer klinik ya, ada dokter sebagai penanggung jawab kesehatannya, ada bidan ya, ada konselor. Itu ya anak-anak kita, anak-anak muda kita, alumni-alumni perguruan tinggi di Jambi yang kita prioritaskan, dan juga ada dari luar ya. Juga ada psikologi ya, tamat-tamat psikologi. Dan bahkan kita juga anak-anak magang juga minatnya di PKBI itu kadang kita agak membludak itu ya. Karena minat perguruan tinggi di Jambi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya, itu sangat minat sekali untuk magang di PKBI dan sangat banyak sekali itu, bahkan kita seleksi itu sama prodinya. Ada berapa orang yang masuk. Nah, begitulah minat PKBI. Ada lagi, ada bidang bantuan hukum. Itu memang teman-teman yang serian hukum dan profesi sebagai advokat ya. Ada juga yang paralegal. Paralegal itu semua bidang keilmuan juga boleh dan dilatih untuk menjadi paralegal. Nah, tadi ada konselor psikologi segala macam. Begitu, benar-benar. Juga ada administrasi, keuangan, semua. Ya, lengkap lah di PKB itu.
0: Sayangnya yang bahasa nggak ada, Bang. Saya soalnya orang bahasa.
1: Bahasa juga sangat penting nanti. Bahasa juga sangat penting.
0: Baik. Dan satu nilai lagi yang ingin kita sedikit membahas mengenai kemandirian. Nah, kalau berbicara tadi yang dikatakan oleh Pak Aisan, ya kan cikal bakalnya dari pusat nih, gitu kan. Terus nyebar ke daerah 25 provinsi. Nah, mengenai kemandirian sendiri di Jambi itu sebenarnya boleh nggak sedikit diceritain, udah mandiri belum gitu? Atau gimana nih nilai mandiri nih?
2: Jadi sejak awal itu memang kita berharap kemandirian ini sejak awal PKBI didirikan sudah dalam perspektif siap untuk mandiri. Karena ini memang lembaga swadaya masyarakat yang ada di masyarakat, kira-kira begitu. Jadi karena itu memang sebetulnya ini prosesnya adalah bisa dorongan dari bawah, program-program di PKBI itu. Bisa juga dorongan dari atas, ketemu di tengah. Jadi banyak sekali kita lihat juga program-program yang berkembang atas inisiatif daerah. Jadi daerah itu banyak melakukan kepeloporan-kepeloporan. Vasektomi tanpa pisau itu dari Jawa Tengah, teknik, operasi yang ini misalnya. Atau juga bahkan di tingkat cabang juga ya, itu misalnya kita punya klinik Mawar di Bandung. Itu tempat belajar seluruh Indonesia untuk program HIV/AIDS. Bahkan dokter-dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran yang mau spesialis kulit kelamin, itu juga belajarnya ke klinik PKBI misalnya gitu ya. Karena kasus-kasusnya luar biasa. Jadi misalnya gitu. Kemudian kemandirian ini juga memang sudah dilatihkan sejak remaja ya. Kita sudah minta. Jadi ini menarik di PKBI ini adalah karena remaja itu 20% harus jadi pengurus PKBI. Baik. 50% harus perempuan. Jadi wakil ketua saya itu Mary, dia ada di Kupang. Umurnya masih 21 tahun.
0: Masih muda ya.
2: Wakil ketua. Wakil sekretaris saya Shirley di Palembang ya. Shirley udah 22 lah sekarang ya. Terus wakil bendahara Iqbal itu di
1: Kalsel.
2: Di Kalteng. Di Kalsel.
1: Kalsel.
2: Iya di Banjar. Jadi di Kalsel. Seluruh Indonesia. Jadi pengurus nasional kita ini. Dan 20% harus remaja. 50% harus perempuan. Jadi ini juga keberagaman kemudian juga. Jadi sejak remaja mereka udah belajar kepemimpinan, kemandirian, kerelawanan itu. Jadi memang saya juga sejak tahun 78 lah waktu remaja dulu sudah jadi relawan remaja PKBI. Jadi kemudian baru saya kan kemana-mana ngajar dan lain-lain. Jadi saya kira kemandirian ini memang kita minta setiap daerah juga untuk mempersiapkan kemandiriannya. Karena semua proses kita harus dari bawah, dari atas, dari tengah. Kita ketemu di tengah lah, di pusat ini. Ini yang sebetulnya menarik juga gitu. Karena nilai ini harus dimulai oleh semua. Juga dimulai oleh remaja. Remaja kita dia punya youth forum. Dia juga melakukan musyawarah kongres. Dia yang nanti akan memilih siapa yang akan mewakili remaja untuk di pengurus nasional. Siapa yang akan mewakili remaja di badan pengawas. Siapa yang akan mewakili remaja di komisi khusus nominasi. Kita tuh ada juga KPU-nya lah di PKBI ini. Jadi memang ini kemandirian ini juga jadi dasar organisasi kita.
0: Baik-baik. Ada ditambah?
3: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan, memang kemandirian itu kalau kita di PKBI itu seperti tadi ada remaja, jadi kalau ada masalah, ada solusi itu mereka bisa menyelesaikan sendiri. Itu juga dikatakan mereka mandiri, punya inisiatif untuk mengembangkan dirinya sendiri, seperti itu. Jadi jangan bergantung kepada orang lain, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan itu tidak tergantung nanti nunggu dari pusat, nunggu dari ini, enggak. Jadi mereka bisa memiliki inisiatif-inisiatif sendiri. Jadi memang di PKBI begitu, seperti itu.
0: Ada yang tambah Bang Rahmat?
1: Kira-kira? Ya, baik. Untuk kemandirian ini, kalau saya mengatakan ini adalah merupakan cita-cita, cita-cita besar. Ya. Jadi di samping disampaikan oleh Bu Wirda, bagaimana kemandirian remaja, kemandirian lain-lain. Sebenarnya ada kemandirian merupakan cita-cita besar bagaimana lembaga ini bisa mandiri ya dengan keuangan, kemampuan lain sebagainya. Tapi ada semacam dilema dengan kita. Kenapa? Bahwa lembaga kita ini kita kan sudah patenkan bahwa kita adalah nirlaba. Ya. Kita tidak mencari uang. Ya. Namun di sisi lain kemandirian juga dituntut untuk kita. Ya. Nah, seperti apa? Kita punya klinik, ya. Kalau kita berobat di klinik-klinik itu kan berbayar.
0: Betul.
1: Ya, profesional semua. Kita yang hadir tempat kita bayangkanlah, ya.
0: Saya udah pasang bayangkan nih.
1: Bayangkan mandirman. Ya. Kadang juga enggak ada yang enggak pakai sendal segala macam. Iya. Ya. Kita mau mandiri gimana? Ya. Kita mau cari uang di klinik.
0: Iya.
1: Enggak bisa. Baik. Ya, enggak bisa. Maka supportingnya adalah Pak Ihsan. Ya. Nah, ini persoalan besar sebenarnya karena sebenarnya semua NGO, semua organisasi sosial persoalannya di sini. Nah, untuk memadukan ini Bang Dirman ya, memadukan ini memang ada kita bermain hati, bermain hati. Suatu sisi kita punya cita-cita besar, mandiri, harus cari uang ya. Karena kita gaji dokter, gaji apa? Karyawan yang lainnya ya. Bidan, koslor. Nah, di sisi lain ya, yang kita apa berikan layanan adalah kelompok-kelompok marginal. Kita sudah mulai juga masuk ke suku anak dalam, Manirma, tapi belum sampai ke Batu Sawar ya. Kita baru yang suku anak dalamnya Batu 9.
0: Oh, Batu 9.
1: Belum ke orang Rimbo Bukit 12
0: belum.
1: Ya. Belum masuk. Kita mulai situ. Nah, jadi kelompok marginal ini ya itu yang kita layani. Masyarakat miskin.
2: Tapi juga wajib mandiri.
1: Oh, di sisi lain. Nah, ini bermain hati ini. Ya, baik. Itu Pak Dirman ya.
0: Baik. Karena sebenarnya kalau untuk berbicara detail dari nilai-nilai tadi, yang pastinya ini boleh dikatakan kerjanya memang dari awal pakai hati ya.
3: Iya.
0: Iya, karena tadi udah bilang rela kan. Tapi yang ingin saya tanyakan ini karena ini udah juga di ujung kebersamaan mengenai organisasi ini kan kadang orang berpikir tadi itu kan kalau di klinik umum tuh berbayar. Nah boleh sedikit jelasin nggak Bu? Sebenarnya untuk masyarakat umum mungkin ada banyak yang belum tahu gitu kan kalau ternyata PKPI itu punya kliniknya di Jambi. Nah ini bagaimana nih masyarakat untuk ikutlah begitu konsultasi kah atau segala macamnya berobat kah ini harusnya bagaimana?
3: Ya, kalau PKBI kita kan punya klinik nih, ada dokter, ada bidan, ada tenaga kesehatan di situ, juga ada konsultasi konseling. Kita di situ berbayar tetapi tidak seperti di tempat lain ya. Tetap berbayar karena kita ada subsidi. Ya, jadi kita ada subsidi dari pusat sehingga berbayarnya tidak sama dengan di tempat lain. Karena kita tidak belum bekerja sama dengan BPJS juga. Sehingga memang masyarakat harus berbayar tapi tidak seperti di tempat lain gitu ya. Mereka kan misalnya pemeriksaan pap smear. Kalau pap smear itu kalau di tempat lain kan sekitar 500, 600. Kalau kita cuma 150 ya.
1: Dikasih potongan lagi kalau
3: izin. Kalau orang tidak mampu kita potong paling-paling 100 seperti itu. Karena kita juga harus memeriksakan spesimennya ke laboratorium. Nah, laboratorium kan ada jasanya, kita harus bayar seperti itu. Jadi itu subsidinya seperti itu. Kemudian bahan habis pakai kita juga harus beli. Kalaupun ada kita punya tapi kan kadang-kadang terbatas karena kita lebih banyak pemeriksaan kegiatan-kegiatan sosial begitu, gratis-gratisnya lebih banyak gitu ya. Jadi subsidi silang lah seperti itu. Jadi dari yang mampu membantu dengan yang tidak mampu sehingga seperti itu teman-teman di eksekutif untuk mencari supaya pelayanan itu tetap dilayani, masyarakat bisa terlayani sampai ke daerah-daerah terpencil seperti itu.
0: Baik. Yeah. Karena seperti yang saya sebut, pengen banget ya ceritanya lama gitu panjang. Tapi waktu nih kita terbatas waktunya ya, karena sebagai penutup aja ini. Saya pun tahu kalau organisasi ini bahwa sebelumnya memang menuntut relawan dari awal begitu ya, orang yang mau belajar, orang segala macam. Tapi yang cukup menarik bagi saya pribadi itu di dalam itu banyak hal, bukan hanya kesehatan, seperti yang Bapak bilang ada psikologinya, terus ada
3: kekerasan, penanganan kekerasan.
0: Masya Allah, ini banyak sekali gitu yang di dalam situ. Nah, Pak, ini memandang hal ini karena di ujung kebersamaan kita, bolehlah kira-kira seperti harapan lah begitu, khususnya bukan hanya untuk di pusat saja, di daerah-daerah lain seperti juga di Jambi. Ini gimana ke depannya untuk PKBI?
2: Jadi kita memang berharap sebetulnya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat melalui program PKBI, melalui organisasi PKBI, melalui jaringan PKBI, dan juga bahkan melalui juga advokasi yang dilakukan oleh PKBI. Jadi untuk anak-anak yang bermasalah soal hukum di LPK atau kelompok-kelompok marginal yang tidak mendapatkan kesempatan untuk dilayani oleh ini katakanlah lembaga kesehatan dan lainnya. Jadi kita berharap memang PKBI di Jambi akan semakin memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dan untuk itu memang dia harus jadi pelopor. Dia harus jadi relawan. Dan ya mandiri. Dan mandiri juga, karena memang hubungan kita selama ini juga betul-betul mendorong kemandirian semua pihak. Kira-kira begitu.
0: Bu Wira, kira-kira harapannya ke depan nih gimana?
3: Ya, harapan kami ke depan semoga nanti banyak masyarakat yang mau memanfaatkan PKBI dan banyak datang ke PKBI untuk minta bantuan lah seperti itu. Jadi begitu juga untuk OPD-OPD bisa bekerja sama yang mitra-mitra kerja untuk tetap bekerja sama dengan PKBI, sehingga kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri. Makanya kita harus kerja bersama, kita berbarengan, sehingga kita tujuan kita sama, kita mensejahterakan masyarakat supaya masyarakat itu menjadi sehat, sehat, sejahtera begitu.
0: Bang Rahmat, berat
1: dengan apa disampaikan harapan Pak Is, diawali Pak Isan dan Bu Wirda. Saya melihatnya bahwa teori pentahelik bahwa itu ada kerjasama antar pilar, antar pemerintah, kami dari NGO, pihak swasta, media, media Bang Dirman, dan kelompok masyarakat yang peduli, ini sangat diharapkan untuk kerjasamanya untuk kita bersama-sama, menyikapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan kependudukan, keluarga bencana, layanan kesehatan bagi masyarakat marginal, sangat dibutuhkan kerjasamanya yang baik ya semua pihak. Dan PKBI sangat welcome untuk itu.
0: Itu. Ditunggu juga kolaborasinya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai ini, saya kayaknya makin tertarik ya. Tapi mungkin di lain kesempatan nih, pendengar kita akan membahas hal-hal lain dari PKBI, apalagi untuk Anda yang mungkin punya masalah tapi dipendam. Siapa tahu kan di sini juga bisa kan, orang-orang psikolog gitu di sana gitu. Apalagi seperti yang disinggung Bapak tadi ya, ada anak sekolah yang mungkin bermasalah di sekolah, bisa juga konsultasi begitu. Harapannya ini PKBI yang di Jambi ini, kalau memang bagi Anda yang mungkin mendengar ada masalah, entah itu seputaran kenakalan remaja, apalagi emak ngomong ada yang kemarin sempat terjadi di Tebo ya Bang yang emak ngomong sedikit disinggung di sekolah malahan sekolah, itu ya kan. Nah, itu semoga bisa itu melapor lebih cepat begitu ya, biar ini tidak terulang kembali. Tapi terima kasih ini untuk Pak Isan jauh-jauh dari Jakarta datang ke RRI Pro 1 Jambi. Terus Ibu Wira, terima kasih juga Bang Rahmat, insyaallah kita di lain kesempatan bisa ngobrol lagi ya. Dan pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz dan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh
1: iya kan, iya, satu
0: iya, iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya
1: rekaman, iyo, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu, selamat.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi bersama Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
3: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah
0: Mas.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya karena namanya kan dari Maluku juga ada.
0: Siap. Oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, Mama Ti juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek itu.
4: Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Cintaku okay.
4: Padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Inspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Inspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sehat selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Sari, ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita?
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang
1: nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House, ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng, Daheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas. Baru ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.

0: Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
0: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
2: Ambon
0: kartu.
2: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya ya Mas.
2: Samen ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana gimana, Mas? Silakan.
0: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Latu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya. Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
2: Gitu ya Mas ya.
1: Iya iya Mas.
0: Cari ini.
2: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas.
0: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
2: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
0: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
2: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Benar. Kikene bonek ya Mas.
0: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas, aduh.
2: Oke. Kemudian
0: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
2: Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Atik dong.
0: SMP 1.
1: Oh iya, berarti temennya Atik Sibi dong.
2: Bukan teman lagi kata Mas.
0: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
2: Nah kan.
0: Atik Sibi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
0: Iya. Tak bawa Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya kok, makanya nyanyi Nusantara juga.
2: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya Mas?
0: Ya Heru pacarnya.
2: Heru.
1: Wah Mbak Ati kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
2: Mas Mbak Ati cari Heru.
0: Ayo apa banget akunnya Ati itu.
2: Oh siap.
1: Rumah, seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
2: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Yeah. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
0: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
2: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
0: Iya cuman beda bapak. Beda ibu.
2: Beda apa?
0: Dia wong liyo.
2: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo lo. Mas terus
0: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
1: Iya ya.
2: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa Mas.
2: Enggak apa-apa Mas.
0: Harus dijawab.
2: Ya, silakan.
0: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, ya.
0: Itu hanya harus dilihat. Iya toh?
2: Betul. Mas.
0: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul ya, Mas. Setuju banget.
0: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
2: 71 ya Allah, semangat gak terus. Nyaman,
1: gak, Mas.
0: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
2: Oh, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
2: Dari
1: ya,
2: dulu,
1: ya,
2: dari
0: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
2: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
0: Wah, beku parabola itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri khas
2: ya. Jimatnya
1: nih. Kok lu masih di
2: Jimatnya ya Allah. Tina jimat ah.
0: Nek hilang mesti hilang kekuatannya.
2: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
0: Kekuatan itu di situ.
2: Siap.
0: Powernya nang kono power.
2: Powerin di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja ya, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
2: waktu rekaman
1: Indonesia,
2: ya itu ya.
1: Lagu-lagu
0: kalau
1: cover.
0: Apa aja Yus, lupa lah ada 3.000 lebih.
2: Wih.
1: Luar
0: jadi
1: biasa,
0: kalau di buku
1: nih.
0: Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
2: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
0: gak
1: Billboard
0: boleh.
1: Ya.
0: Ya. Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya.

0: Makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah. Enak kabeh Mas.
1: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu. Jadi betul, aku yang paling laris dulu. Iya.
0: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
1: Soalnya dibilang King of cover version. Nah,
2: King of cover version siap.
1: Ono istilahnya.
2: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
0: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
0: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
2: siap,
0: dekade.
2: Siap.
0: Masih
2: siap.
0: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
1: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
0: Iya,
1: aku
0: Mas.
1: Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
0: Mantep banget ini.
1: Ya, lumayan ya, Mas. Saka Kuro.
0: Iya.
1: Aku sama Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya.
0: Ermi,
2: siap.
0: Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
0: Mas? Mas Johan?
1: Iya.
0: Pernah gak, Mas?
1: Gak pernah aku kalau ngamen.
0: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas? Kafe tuh kafe, iya. Ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, ya. Ngamennya di kafe.
1: Betul.
0: Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
0: kalau
2: dijawab
0: rekaman,
2: ya.
0: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
0: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
0: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
1: Wah, aku...
2: Halo Mas. Oh, oke, okay, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
2: Mas Johan.
0: Halo Mas.
2: Mas Johan, ya ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, okay, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
0: tersambung dengan
2: lagi.
0: Mas Johan.
2: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori Lewat Lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yonchen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta aja. Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya, ya. Oke. Okay.
2: Kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Iya, memang ya, beda AI sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi. Ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang namanya. Asli, pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat
1: asli loh itu
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya,
2: ibu saya Jerman.
0: Oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok, so. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh iya. Jadilah ibuku, nenek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh. Oke.
2: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plus saya wakai yo Mas.
2: Ono plus sih kumau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa
2: iyalah,
1: hilang gak kita.
2: Ketemu suwe. Jancuk ngono mesti apa
0: itu Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua, jadi kenyataannya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, betul
1: benar,
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
1: Oh, betul
0: Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan sama
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga, oh, ya. Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya. Yang
3: lega
2: yang
3: saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, ya. Tembara. Iya, benar sekali.
1: Mantap.
3: Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat iya. Malam kembali di Ismail Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare, Kak Johan.
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung, Yopo Kapare.
2: Yo kabare api-api, baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: tiba.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Cak Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang. Ya,
0: siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman Upas. Yudi Ismail kenal
0: ya. Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Oh, okay,
4: salam siap. Ya untuk Bang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya.
2: Amin.
4: Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan.
1: Iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Selamat malam, bye-bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
2: Oh gitu ya.
5: Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia. Semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Cuci Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan siap. Buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya
1: ya, Pak,
2: udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta, Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang,
1: ya,
2: Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: Hati Pisya Love. Mirip banget. Sama-sama merdunya.
0: Oke.
1: Okay. Luar biasa
0: Mas Johan. Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas ya.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, ya.
1: Ani Samad, oh iya, Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya, ya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omahku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar. Pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya. Diajakin ya. Ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya,
1: iya,
0: iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, iya. Siap.
1: Oke. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Pilo.
2: Berapa? 250.000.
0: Wah,
2: kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Smoke
2: langsung, on the Water aduh. Sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, biasa, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, ala. Ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Hari kita mau nanya.
0: Bahwa kita project, mau nanya ya.
1: Project apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan. Makan, Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah nggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi, malam ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI

kasih Mas Siti bersama kami, dan masih kami hadirkan informasi update untuk Anda di malam hari ini. Kita ke informasi mengenai Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS sepakat perkuat basis data sektor aircraft. Kementerian Ekonomi Kreatif menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik atau BPS di Jakarta pada hari Selasa 9 Juni kemarin. Pertemuan itu guna memperkokoh fondasi data ekonomi kreatif nasional yang lebih komprehensif dan akurat. Pertemuan mencakup penguatan statistik nilai produk domestik bruto atau PDB aircraft, ekspor barang dan jasa ekonomi kreatif, kemudian pengembangan klarifikasi buku lapangan usaha Indonesia atau KBLI ekonomi kreatif, hingga dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selain penguatan statistik, kedua lembaga juga membahas pengembangan cakupan aktivitas ekonomi kreatif dalam KBLI 2025. Hal ini agar pemerintah dapat mengakomodasi perkembangan model bisnis, teknologi, dan aktivitas kreatif yang terus berkembang. Menteri Kraft menilai sektor aircraft memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat kelas menengah. Sektor ini menurutnya juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dan sementara itu, Kepala BPS Amalia Adi Ninggara Widiasanti menyebut sektor ini bertumbuh dan memiliki dampak inklusif yang kuat terhadap masyarakat Indonesia. Pihaknya berkomitmen mengembangkan statistik ekonomi kreatif, termasuk memperluas pencatatan aktivitas ekonomi berbasis digital dan jasa.

0: Pancasila, semua orang dari suku dan daerah apapun memiliki hak yang sama di mata negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.
1: Apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
2: Aku takut. Papa sering main pukul.

0: Bisakah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama. Dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TBC atau enggak.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Salam mendengar yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk pendengar juga yang setia mendengarkan melalui stasiun relay kita di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tengkal Ilir 99,0 MHz. Informasi lain pendengar kami hadirkan, lebih dari 20 negara desak perbaikan situasi di Gaza. Lebih dari 20 negara menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan bersama Komisioner Uni Eropa untuk Kesetaraan, Kesiapsiagaan, dan Manajemen Krisis. Melansir dari Xinhua pada hari ini Rabu 10 Juni 2026, pernyataan tersebut menyoroti kondisi yang dinilai semakin memburuk di wilayah tersebut. Pernyataan bersama tersebut dirilis pada hari Selasa 9 Juni kemarin dan ditandatangani oleh Portugal serta negara-negara lain yang dikoordinasikan oleh Belanda. Para negara tersebut menilai kondisi di Gaza sebagai katastrofik. Mereka juga menyebut bantuan kemanusiaan yang masuk masih sangat tidak mencukupi baik dari segi jumlah maupun kualitas. Dan pendengar, untuk informasi lebih dari 20 negara desak perbaikan situasi di Gaza bisa dibaca di laman rri.co.id.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak kata-katamu itu bisa melukai hati orang? Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Piala Dunia atau FIFA World Cup adalah ajang olahraga sepak bola internasional. Meski tim Garuda Indonesia belum pernah masuk di ajang 4 tahunan ini, ternyata si kulit bundar dari Indonesia telah dipercaya masuk di Piala Dunia Qatar 2022. Bola resmi yang digunakan Piala Dunia diberi nama Al Rihla, merupakan produksi dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain di Qatar, Indonesia juga mengirimkan 50 ribu buah bola Piala Dunia ke negara lain, yakni Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil, yang juga mempercayakan bola buatan tangan warga Kabupaten Madiun. Kita bangga, Indonesia menghadirkan produksi bola kualitas Piala Dunia. Semoga di Piala Dunia selanjutnya, bukan cuma bola, tapi tim nasional Indonesia juga bisa berlaga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan gentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain ludru, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang

secara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri. Selendang

0: menyucikan jari dan hati para mendiang Melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi. Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Bila buka sekarang, supaya apa? Dikenallah oleh budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tidak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya, beratnya, tata bicara. Tata bicara. Tidak, hidup tadi apa? Lingkungan tadi. Cara pakaian, begitu juga punya tradisi adat dan istiadat, ya kan? Nah, itu yang Datuk inginkan supaya anak-anak muda jambilah khususnya untuk tetap menjaga budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik, dibilang batik mana? Alarong tua, tidak menjadi salah. Iya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya asli. Orang keluarnya batik Jawa, oh, batik bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi itu batik. Contoh ini, oh ini ada Solo mana? Ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: dilestarikan. Selain dilestarikan, dikembangkan, yuk belajar.

0: Song Kiat itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan Selamat Menikmati itu dari Gujarat. Dia dulu masuk ke kita. Nah baru karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke Selatan berbangga, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Ya, ya bina dari tradisi tadi, ya bina corak dari sekitar itu, dia diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Itulah timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kebudayaan.
1: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan lukisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk bumi.
2: Pro 1.

Jakarta. Terima kasih masih setia bersama kami. Informasi lain, kenaikan BI rate bayangi pembelian rumah KPR. Bank Indonesia atau BI menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Suku bunga deposit facility dan lending facility juga ikut naik. Kenaikan suku bunga acuan dinilai berpotensi menekan pembelian rumah melalui KPR komersial, terutama bagi nasabah dengan skema bunga mengambang atau floating rate. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, Dedi Indra Setiawan, menilai perbankan kemungkinan akan menyesuaikan bunga kredit. Dampaknya angsuran bulanan nasabah KPR berpotensi meningkat. Menurut Dedi, kondisi tersebut dapat membuat masyarakat menunda pembelian rumah. Pengembang juga mengkhawatirkan perlambatan permintaan KPR dalam beberapa waktu mendatang. Investor properti disebut berpotensi mengalihkan dana ke deposito. Instrumen tersebut dinilai lebih stabil saat suku bunga meningkat. Meski demikian, dampak kenaikan BI rate tidak langsung dirasakan pasar KPR. Perbankan masih mempertimbangkan risiko kredit dan potensi penurunan permintaan. Kekhawatiran terutama dirasakan pemilik KPR yang masa promo bunga tetap segera berakhir. Mereka berpotensi menghadapi kenaikan cicilan saat bunga mengambang berlaku. Sebelumnya, pendengar, Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah melemah dari perkiraan. Pelemahan dipicu gejolak global dan tingginya permintaan valuta asing domestik. Aliran keluar investasi, portofolio asing juga memberi tekanan terhadap rupiah. Kondisi tersebut mendorong BI memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar. Bank Indonesia berharap kenaikan suku bunga dapat meningkatkan daya tarik investasi. Langkah itu juga ditunjukkan menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wilayah di sekitarnya tertutup kabut asap. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat. Berdasarkan riset 2013 yang dilakukan WHO, polusi udara dapat menyebabkan kanker pada manusia, terutama kanker paru-paru. Selain menyebabkan kanker, polusi udara juga dapat mempengaruhi sistem pernapasan atau paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh, seperti diare, malaria, dan radang paru atau pneumonia. Lalu, bagaimana cara mencegah dampak polusi udara pada kesehatan kita? Pakai masker saat keluar rumah, bersihkan lantai dari debu dan kotoran tempat tinggal secara berkala, jaga kelembaban udara di dalam rumah, jaga asupan cairan dalam tubuh, konsumsi makanan-makanan sehat. Penelitian yang dilakukan Universitas Otago juga menyebutkan vitamin C lebih lama bertahan di dalam jaringan tubuh jika melalui buah dibandingkan dengan suplemen.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
1: Hari libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak, sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia, kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar.
5: Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam, mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.

Dengar informasi lainnya mengenai Asian Games Fun Run 2026 di Bali. Dukung Asian Games Aichi Nagoya. Indonesia terpilih menjadi salah satu negara di Asia yang menggelar Asian Games Fun Run sebagai bagian sosialisasi Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan ini digelar di kawasan Bali Collection, Nusa Dua Bali, Minggu 14 Juni 2026 nanti dengan konsep Sunset Fun Run, menghadirkan pengalaman unik berlari sambil menikmati matahari terbenam. Pemilihan Bali tidak lepas dari posisinya sebagai ikon pariwisata Indonesia yang dikenal dunia. Hal ini mencerminkan kekuatan sport tourism tanah air. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyampaikan kepercayaan ini menjadi momentum penting Indonesia ambil bagian membangun semangat Asian Games di kawasan Asia. Dan pendengar, informasi Asian Games Fun Run 2026 di Bali, dukung Asian Games Aichi Nagoya, bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id
2: Pro 1,

Pendengar usaha sudah tugas kami menyelenggarakan acara Sira sepanjang hari ini Rabu 10 Juni 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
1: Ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
2: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum, dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
1: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
3: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunasdigital.id, ada juga aduan konten.id, dan juga aduan nomor.id dan cek rekening.id. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
2: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Nyanufa MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar sebagai solusi permasalahan sampah. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Peneliti BRIN Heru Susanto mengungkapkan, mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Heru menjelaskan, mesin ini menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Proses tersebut bertujuan untuk memecah molekul plastik kompleks menjadi hidrokarbon yang kemudian diubah menjadi cairan bahan bakar. Proses ini pun membutuhkan waktu selama 7 hingga 8 jam.
2: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses penjernihan, ada proses esterifikasi, dilanjutkan dengan penyaringan. Karena biaya produksi kan paling di 4.000, 3.000, 4.000. Kita jual secara internal itu 10.000. Untungnya berapa? 6.000, 7.000 atau per liternya?
3: Jual masyarakat.
2: Iya. Itu per liter sehari menghasilkan 40 sampai 45 liter. Kalikan saja. Dari 50 sampah plastik.
1: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa mesin pirolisis ini adalah inovasi yang sangat bagus. Selain mengatasi timbunan sampah, Bupati menyebut jika mesin ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
4: Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi. Pertama, volume sampah yang tiap hari itu naik, di mana plastik ini mengambil proporsi 31% dari timbunan sampah. Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Kabupaten Bantul, maka sekitar 180 ton sampah plastik tersedia. Dan yang kedua, subsidi energi.
1: Lebih lanjut, kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga telah melalui uji laboratorium. Dengan angka setana mencapai 51, Petasol dinyatakan memenuhi standar dan aman digunakan untuk kendaraan maupun mesin berbahan bakar solar. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

Indonesia agar pekerjaan tidak digantikan oleh AI atau kecerdasan buatan. Seperti biasa, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami putarkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan tentunya akan kami hadirkan setiap jamnya Warta Berita. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, kita bahas mengenai strategi Indonesia agar pekerjaan tidak digantikan oleh AI. Kita tahu ya, pendengar ya, bahwasanya AI atau kecerdasan buatan ini sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah part dari atau bagian dari perkembangan zaman. Dan tentunya AI ini seperti pisau bermata dua, bisa kita gunakan secara bijak atau sebaliknya, kita yang digunakan oleh AI. Oleh karena itu, di perkembangan di zaman sekarang ini, di era digital ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang rawan atau bahkan mungkin sudah digantikan ya oleh AI itu sendiri atau kecerdasan buatan ini. Dan biasanya kecerdasan buatan atau AI ini bisa atau dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang kategorinya itu adalah repetitif atau bisa ditebak lah, atau seperti itu-itu aja pekerjaannya, bersifat pengulangan, berbasis digital, dan polanya yang terprediksi. Contohnya, itu ada data entry atau admin, itu bisa tergantikan. Customer service, tapi yang mungkin sifatnya masih mendasar ya, seperti membalas chat otomatis, chatbot ya, biasanya kalau apa itu belanja online biasanya ya, ngechat tokonya gitu kan, biasanya ada balasan otomatis tuh. Itu sebagai customer service bisa dipakai AI. Penerjemah juga bisa tergantikan. Lalu penulis konten bisa juga tuh, copywriter. Jadi sebenarnya banyak sekali pekerjaan yang kemungkinan bisa digantikan oleh AI yang sifatnya itu repetitif. Tapi AI itu tidak bisa menggantikan pekerjaan yang membutuhkan koneksi antar manusia yang kuat, memakai emosional, memakai emosi. Contoh, guru, tenaga medis, ya gak bisa ya tenaga medis digantikan oleh AI. Perawat gitu kan, gak mungkin juga tuh, gak bisa apa namanya merawat pasiennya secara emosional juga kalau semisal pakai AI. Guru tidak bisa mendidik muridnya. Kalau mengajar mungkin ini ya bisa pakai ChatGPT dan segala macam, itu adalah bagian dari AI juga. Tapi kalau mendidik itu nggak bisa, karena mendidik itu kan ada karakter pendidiknya juga, psikolog dan segala macamnya, itu nggak bisa. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan dan yang tidak bisa digantikan oleh AI. Tapi dari negara kita sendiri, Indonesia ini, apa sih upayanya agar pekerjaan-pekerjaan yang rawan tergantikan tadi bisa diminimalisir agar tidak tergantikan? Di mana Indonesia melalui pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komdigi ya, untuk mengatasi hal tersebut, ini membentuk AI Talent Factory, di mana ini adalah untuk melatih dan mengarahkan talenta muda agar mampu menguasai keterampilan AI dan menggunakannya secara kolaboratif. Kata kuncinya adalah kolaboratif, artinya kita memanfaatkannya, beriringan menggunakannya, tanpa digantikan sepenuhnya oleh AI itu sendiri. Lalu menyusun strategi nasional AI. Komdigi menyusun peta jalan nasional AI bersama kementerian lain dengan menetapkan 5 sektor prioritas, ada kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, mobilitas kota cerdas, dan juga ketahanan pangan. Dan juga Komdigi memberikan literasi digital, di mana menyelenggarakan program pelatihan keterampilan seperti Digital Talent Scholarship untuk memberikan pemahaman teknis dan kesadaran kepada pekerja. Dan ini ditujukan untuk

mengadopsi AI sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas. Dan juga Komdigi membuat regulasi etika AI, menerapkan regulasi dan panduan tata kelola AI untuk memastikan teknologi dikembangkan secara bertanggung jawab. Dan tentunya agar pekerjaan ini tidak direnggut oleh AI, bukan hanya tugas dari pemerintah saja, dari kita sendiri pun juga perlu adil, perlu andil, seperti pengembangan produktivitas, pengembangan skill dan segala macamnya yang tidak bisa digantikan oleh AI seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi bagaimana menurut Anda nih? Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, akan saya putarkan satu lagu dari Tito Sumarsono, Kamu.

0: nasional.
1: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Peristiwa.
4: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
3: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net, dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Ancaman disrupsi teknologi kini menjadi perhatian serius banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah kekhawatiran publik akan potensi pekerjaan tergeser oleh Artificial Intelligence atau AI, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengambil langkah diplomasi strategis di panggung internasional untuk memastikan tenaga kerja tetap mampu bersaing di masa depan. Langkah ini disampaikan Yasir Li ketika menghadiri Asia Pacific Group Ministerial Meeting di Geneva, Swiss pada Selasa kemarin. Dan dalam forum tersebut, ia menekankan urgensi kolaborasi antar negara di kawasan Asia Pacific untuk mendapatkan tantangan dunia kerja yang kian kompleks. Lantas, apa langkah konkret yang tengah dilakukan oleh Indonesia menyikapi ini dan bagaimana sikap organisasi buruh dalam menghadapi ancaman AI tersebut? Paling tidak, sektor pekerjaan apa sih yang paling cepat hilang atau terancam dengan kehadiran artificial intelligence itu? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Nah, Prof. Anwar Sanusi.
4: Ya, Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil konkret dari diplomasi Jenewa kemarin apa saja nih, Pak Prof. Anwar?
4: Ya, itu kan di dalam ILC ya, International Labor Organization Conference itu kan memang tema yang diangkat itu kan satu hal yang terkait dengan artificial intelligence. Itu ya, kan dari laporan dari Dirjen ILO ya, itu Mr. Hong Bo, itu kan dia a moment of choice harnessing artificial intelligence for decision work.
3: Okay.
4: Itu artinya memang kita melihat bahwa tentunya artificial intelligence ini kan sebagai sebuah fakta yang memang harus kita antisipasi secara bersama. Mm-hmm. Karena memang sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan digitalisasi menciptakan yang namanya artificial intelligence yang kalau kita bisa manfaatkan dengan baik tentunya itu akan memberikan nilai tambah ya, terutama untuk produktivitas dan berbagai hal yang lainnya yang itu sangat mendukung perbaikan dari dalam beberapa hal termasuk mungkin kreativitas dan juga inovasi.
3: Ya.
4: Namun demikian itu kita sendiri ya terkait dengan AI ini kan dalam situasi yang tentunya kita harus betul-betul tepat untuk melakukan antisipasi ya.
3: Mm-hmm.
4: Manakala tadi digitalisasi AI ini berlaku ketika di dalam sebuah lingkungan yang memang istilahnya belum kita siapkan dengan baik,
3: ya.
4: Tentunya kita khawatir itu menimbulkan banyak sekali terutama guncangan-guncangan yang yang ini kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, ini juga menimbulkan persoalan-persoalan yang cukup serius. Sebagaimana yang kita ketahui, angkatan kerja kita ini kan masih didominasi mereka yang berpendidikan sekolah menengah, even adalah sekolah menengah pertama ya, sebagian memang sudah sekolah menengah atas. Kemudian di antara mereka itu juga terkait dengan pelatihan, keterampilan, ini kan belum memiliki kesempatan yang cukup lah. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Belum lagi mereka banyak bekerja di sektor-sektor yang sifatnya informal.
3: Yeah.
4: Sehingga tentunya untuk itu maka kita harus merumuskan atau mendesain sebuah program yang cukup untuk mengantisipasi persoalan itu.
3: Ya, sebelum lebih jauh lagi nih, Prof. Sebenarnya sektor atau bidang kerja apa sih yang dirasa terancam atau cepat hilang di Indonesia karena hadirnya atau pesatnya AI ini, Prof?
4: Kita melihat ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu lebih banyak dilakukan secara manual, itu kan akan tergeser ya. Aspek digitalisasi saja, itu kan sudah sangat nampak ya, Mas Rudi ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan secara manual itu tergantikan dengan adanya tadi digitalisasi. Misalnya adalah telebanking, kemudian yang juga sekarang kan misalnya pemasaran dan juga accounting dan sebagainya itu kan sudah banyak sekali digantikan oleh peran-peran yang namanya digitalisasi dan AI. Pada intinya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu adalah repetitif itu kan bisa segera digantikan dengan adanya AI tersebut. Dan ini padahal kalau kita lihat angkatan kerja kita ini kan mereka sebagian besar masih mengandalkan adanya satu keterampilan yang sifatnya masih keterampilan levelnya itu kan level menengah ke bawah lah. Nah ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi kita untuk mendorong bagaimana mereka kita sediakan dengan pelatihan-pelatihan vokasi yang cukup, terutama untuk mengantisipasi adanya fenomena-fenomena pekerjaan yang masa yang akan datang gitu.
3: Dan untuk menjawab tantangan itu apa saja nih yang sudah atau yang segera akan dilakukan oleh pemerintah nih, Prof?
4: Kalau kami kan segini ya, selain tadi fenomena yang adanya kita kan gini, ada angkatan kerja muda yang sangat banyak setiap tahun itu lulusan perguruan tinggi kita itu kan mensuplai sekitar 1,5 sampai 1,8. Dan ini fenomenanya dan ini tantangan itu kan adanya skill gap. Antanya adalah kesenjangan antara keterampilan dengan kompetensi hasil pendidikan yang memang kadang-kadang belum nyambung. Makanya kita dorong adanya program pemagangan nasional. Ya ini ada sebuah program yang kita desain untuk mereka itu mendapatkan pengalaman akan bagaimana bekerja-bekerja dalam situasi yang praktis. Yang kedua, tadi kan saya katakan pelatihan vokasi. Dan pelatihan vokasi ini juga menjadi bagian yang menurut kita untuk tadi memberikan bekal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masa yang akan datang. Kita sudah menyediakan kurang lebih 300.000 ya ini peserta untuk yang tadi pelatihan vokasi nasional itu.
3: Kalau arah program magang nasional dalam menghadapi otomatisasi sendiri seperti apa ini arahnya, Prof?
4: Kalau program pemagangan nasional kan begini, artinya kan kita betul-betul program yang didesain untuk para peserta, mereka itu langsung mengetahui, langsung dia mempraktekkan apa-apa yang memang terkait dengan pekerjaan di mana dia peserta itu magang. Sehingga tentunya itu kalau dia punya bekal yang cukup, misalnya bekal knowledge ya, bekal pengetahuan, ketika ditempatkan dalam kondisi yang hampir sama, tentunya dia akan lebih cepat dia memahami atau bahkan dia ada punya keterampilan terkait dengan bidang-bidang pengetahuan yang awalnya ketika dia masa kuliah mungkin tidak cukup bagi dia untuk mengenali secara lebih praktis itu.
3: Oke, kalau anggaran pelatihan sendiri apakah ini akan dinaikkan, Prof? Terutama pelatihan digital ya, untuk menjawab tenaga kerja ke depan atau tantangan ke depan ini, Prof. Anwar.
4: Jadi gini, Mas, kami kan gini, prinsipnya pelatihan vokasi yang kita didesain itu kan berdasarkan permintaan Kemenkes ya. Artinya di situ makanya kok dikenal namanya project based learning ya. Artinya di situ adalah pembelajaran yang berdasarkan project. Project ini adalah kita identifikasi, temukan dengan pendekatan training need assessment ya. Jadi dari TNE tadi kita akan menemukan, oh ternyata ini program-program yang dibutuhkan dalam kondisi kekinian adalah misalnya smart office, misalnya adalah apa namanya smart farming, smart fishing, apapun lah yang memang sebetulnya menggunakan digital atau AI sebagai instrumen untuk tadi melaksanakan pekerjaan. Demikian.
3: Oke. Terakhir Prof, target utama dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi dampak AI khusus untuk tahun ini, apa yang menjadi fokus utama atau target utama ini Prof?
4: Kami begini, terkait dengan fokus utama tentunya kita akan melakukan tadi bagaimana AI dari aspek literasi ini betul-betul harus kita apa namanya kenalkan dengan setepat-tepatnya. Kami kemarin ketika dengan APO itu dengan Asia Productivity Organization, ini kita juga sudah merancang beberapa pelatihan-pelatihan yang kita kerjasama dengan Mitsu Laboratory Tokyo University. Ini bagaimana kita tadi mencetak para istilahnya instruktur-instruktur terkait dengan utilisasi AI, dan itu nanti akan menjadi apa namanya mitra pembelajar bagi yang akan kita tempatkan di balai-balai pelatihan vokasi kita itu.
3: Oke. Baik, kalau begitu Prof. Anwar Sanusi, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Salam sehat.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa di hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas mengenai strategi Indonesia cegah pekerjaan tergantikan oleh AI atau kecerdasan buatan. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka untuk berkomentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya AI ini sudah merajalela di mana-mana ya, apalagi di tengah perkembangan teknologi saat ini, pendengar. Dan AI ini tidak bisa lepas dari kalangan muda bahkan sampai dewasa pun. Entah itu untuk hiburan, untuk belajar, ataupun bahkan untuk pekerjaan nih. Dan saat ini pun banyak pekerjaan yang sudah mulai terancam ya karena adanya AI ini. Dan tentunya Indonesia sendiri sudah ada langkah-langkah antisipasinya untuk mencegah agar pekerjaan ini bisa tergantikan oleh AI. Dan juga dari Anda sendiri, bagaimana, apakah ada cara ataupun adakah opini, pendapat agar kita sendiri tidak tergantikan skillnya, posisinya oleh kecerdasan buatan ini. Anda bisa sampaikan di line telepon yang sudah kami singgung tadi. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
1: Malam dini hari Bung Ismail ya.
0: Iya Pak Ismail, kabar baik ya Pak Ismail.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Ismail, gimana nih? Apakah juga pakai AI ataupun kecerdasan buatan ini Pak?
1: Ya, kalau bagi saat itu ya, sesuai wawasan yang saya dapat dari ketiga selama ini, AI ini sangat banyak nanti mempengaruhi sektor sisi pekerjaan. Mungkin kemungkinan besar ya, ada 30% pekerjaan yang sekarang dikerjakan oleh manusia ini bisa direpun oleh AI.
0: Nah itu dia tuh, gawat kan Pak Ismail kalau gitu.
1: Ya inilah yang jadi persoalan sekarang, adalah kompetensi para pekerja ini. Kalau yang ya, kita tidak meragukan, kalau yang di jadi kan sudah pakar-pakar di lembaga penyiaran paling banyak ini kena.
0: Oke.
1: Okay. Di lembaga penyiaran sama yang Aburadul asal bisa mutar musik atau apa itu sudah dianggap penyiar, nanti pada terkesan habis.
0: Ya penyiar kayaknya nggak bisa deh kalau digantikan oleh AI, karena kan harus berinteraksi juga dengan pendengar dengan penuh empati dan segala macamnya.
1: Tapi kalau di RRI kemungkinan memang tidak. Tapi kalau di radio-radio swasta yang cuma mengutamakan iklan dan apa itu cuma bisa diprogram.
0: Oh iya, kalau nggak ada, memang kalau nggak ada penyiarnya ya pasti bisa, Pak Ismail.
1: Udah ada sekarang.
0: Oh iya.
1: Di daerah Sumatera.
0: Oh iya.
1: Boleh dibilang penyiarnya, boleh dibilang nggak ada. Nggak ada.
0: Aduh.
1: Di radio swasta ya saya masih percaya kemungkinan besar sudah digantikan oleh AI, sebab rasa dari antar pendengar dengan penyiar ini sangat kuat ini, rasa ini. Nah, ini yang memang harus sedikit diperhatikan oleh pemerintah, bahwa RRI tidak segampang itu dimasukkan oleh AI. Tapi kalau radio swasta di seluruh daerah, saya pikir nanti sangat banyak bidang-bidang yang bisa dikejar oleh AI. Yang kedua itu di perhotelan, resepsionis, segala macam. Itu nanti orang main aja lagi di perbankan, itu sudah informasinya sudah disediakan AI, itu jawab.
0: Oke, okay, di perhotelan.
1: Di Google sekarang, Bang Google, dengan apa yang kita apa dijawab. Ini sangat canggih.
0: Iya, tapi kan kalau di perhotelan Pak Ismail, kan tentunya kalau semisal menangani tamu yang mengalami keluhan gitu kan perlu dengan empati juga, dan itu gak bisa digantikan oleh AI.
1: Iya betul. kalau saya dapat informasi yang bisa melayani Indonesia.
0: Oh iya, kalau cuma informasi-informasi saja mungkin bisa sih ya digantikan oleh.
1: Nah, ya. Jadi banyak mengurangi juga nanti apa ya. Ada itu.
0: Oke.
1: Okay. Kira inilah kompetensi para pekerja Indonesia ini harus lebih meningkat. Tidak akan kalah nanti. Ini biayanya jauh lebih murah. Tidak butuh makan, tidak butuh transport.
0: Iya.
1: Tidak butuh obat.
0: Betul sekali.
1: Jangan segala macam. Ini bahaya ini.
0: Oke.
1: Harus ada perhitungan dari para pekerja di Indonesia ini. Harus ada pertimbangan yang matang.
0: Betul sekali.
1: Kompetensinya ditingkatkan.
0: Baik, terima kasih Pak Ismail.
1: Ya, sampai jumpa. Salam semuanya buat kru. Oh,
0: ya.
1: Assalamualaikum,
0: selamat
1: pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Pak Ismail. Di Pariaman kita perlu meningkatkan kompetensi dan skill ya, agar tidak tergantikan posisi kita oleh AI ini. Kita beralih ke Sibulga, ada Pak Matoli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matoli.
2: Iya, assalamualaikum Bro Tiga, salam sehat tangguh bungusmu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matoli, kabar baik ya.
2: Iya, alhamdulillah, sehat semua kru dan operator di sana.
0: Alhamdulillah. Silakan menanggapi strategi Indonesia ini mencegah pekerjaan tergantikan oleh AI.
2: Bung Musmu, kira-kira contekan kita terhadap negara Eropa, negara maju yang sudah lebih dahulu mengalami polemik kontroversi ini apa ya kira-kira? Negara mana yang ideal kita bisa contek itu?
0: Mana ya?
2: Ibaratkan kayak COVID kan, mencegah COVID, pakai ini, vaksin, Sinovac, apa? Buat protokol 5M3T kan gitu ya. Akhirnya sebetulnya secara UNESCO gimana ya yang di bidang pendidikan begitu, pelatihan digital ini, apakah ada khusus suatu lembaga yang sudah kita buat undang-undang tentang hukum pidana perdata tentang pelanggaran AI misalnya, karena kan dari smartphone kita dan semua yang kita gunakan ini kan bukan made Indonesia gitu loh.
0: Iya
2: ya kan. Nah, sementara itu buatan luar yang memang apapun data tunggal kita itu sudah ada di sana gitu. Apakah pemerintah aware ke sana gitu loh? Itu satu gitu. Ibarat kayak TNI lah, militer, dia mereka kan apa pertahanan dan keamanan negara di bidang digital dan AI ini ada enggak khusus kesatuan militer kita berarti ini? Karena memang ini kan menyangkut tentang apa ya, kedaulatan negara kita juga kan, dan perlindungan data warga negaranya. Sekarang banyak lagi misalnya pinjol, penipuan, cyber kita kemana, kominfo digi kita kemana, anak-anak kita yang dirusak dengan predator, apa namanya, film-film dewasa, judol. Kan itu terus kan berseliweran di handphonenya Bung Wisnu kan, iya. Yang kita inginkan iklan-iklannya kan.
0: Oke, jadi intinya ini adalah negara Indonesia ini masih belum punya acuan untuk memanfaatkan AI, terutama dalam dunia pendidikan dan segala macamnya itu secara bijak begitu Pak Matoli atau gimana?
2: Kurang dikaji sama BRIN mungkin, sama akademisi yang melibatkan Pentahelix, sama DPR mungkin. Mungkin akan 3 tahun lagi kita baru was-was dengan ini, padahal dampaknya sudah kemana-mana kan.
0: Iya.
2: Kita belum lulus Bung Wisnu, revolusi industri di Inggris 1.0 dengan mesin uap, tenaga hewan, kita belum lulus. Buktinya guru-guru kita kan SMP ke bawah. Yang itu sebentar lagi guru-guru di pabrik itu selamat tinggal, wassalam itu.
0: Iya, bisa tergantikan.
2: Robotik-robotik kan,
0: mesin
2: robotik. Jadi awarenya pemerintah gimana gitu kan, apalagi skillnya kita terkadang belum diakui, sertifikasinya pun bermasalah menterinya.
0: Iya.
2: Penguasaan bahasa pun kita atau pembantu kita di Hong Kong misalnya menggunakan alat-alat elektronik rumah tangga menjadi pembantu rumah tangga, itu pun belum lulus kita kan, pembantu rumah tangga kita gitu menggunakan alat teknologi. Jadi ini saya pikir kita harus melakukan lompatan ke depan lah, lebih serius kalau memang mau pemerintah kan. Tapi kalau memang pemerintah mati itu tidak ada apa, tidak prioritas tuh undang-undang tentang digital dan AI. Ya saya pikir ya tinggal nunggu korban berikutnya, korban PHK lah, korban anak-anak kita yang kecanduan lah, dan moralnya udah nggak ada lah. Karena kan AI itu kan algoritma kita dimainkan gitu. Apalagi sekarang sudah data tunggal kartu katanya harus satu ya. Disitulah bayar pajak, bayar ini semua orang di rekening. Bim salah bim bisa hilang oleh karena marketing hacker kan.
0: Ya.
2: Oke lah Bung Wisnu.
0: Baik.
2: Ditambahin lain-lain. Assalamualaikum, salam sehat Tangguh.
0: Salam sehat, salam Tangguh. Ya, perlunya regulasi AI dan tentunya apa ya, kebijakan supaya kita masyarakat yang bisa mengakses AI dengan mudahnya. Ya, AI ini kan bisa diakses banyak orang ya, dengan mudahnya ya. Itu perlu juga etika atau penggunaan AI secara secara apa ya, secara etika yang bagus lah, nggak semena-mena. Contohnya kalau semisal, contoh kecilnya aja, kalau semisal kita membuat atau menulis sesuatu dibantu oleh AI, kita nggak boleh selalu langsung kopas mentah-mentah, tapi kita harus membaca ulang terlebih dahulu, adakah kalimat yang salah atau kalimatnya ini kurang atau kelebihan dan segala macamnya. Itu harus dikaji, diteliti ulang terlebih dahulu, dan itu sudah part dari bagian dari etika dari AI itu, contoh kecilnya saja ya. Coba kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat malam, selamat dini hari. Oh.
0: Iya, Pak Caswa, kabar baik ya, selalu ya.
3: Kalian warga iya, yang selalu menemani dimanapun Anda berada.
0: Iya.
3: Pro 3RR. Selalu ya Bung.
0: Alhamdulillah Pak Caswa, sehat selalu. Pak Caswa sendiri juga ya.
3: Iya. Ini temanya
0: strategi apa? Indonesia cegah pekerjaan tergantikan oleh kecerdasan buatan atau AI. Pak Caswa.
3: Bahaya, bahaya. Menurut saya bahaya Pak.
0: Kenapa tuh bahayanya?
3: Bahayanya nanti kedepannya makin banyak pengangguran. Orang-orang yang tidak menggunakan AI tersebut.
0: Oke.
3: Jadi bukannya nambah pekerjaan, lapangan pekerjaan. Akhirnya ya itulah, kalau masalah komik-komik yang kemarin siap lagi corona seperti itu ya wajar lah.
0: Iya.
3: Nah, aktivitas di dalam rumah, tapi ya jangan berlebihan lah menurut saya.
0: Iya, ini menurut Komdigi sendiri Pak Caswa kan disuruh untuk memanfaatkan AI ini secara berkolaborasi, artinya kan sebagai alat bantu. Nah itu gimana no? Gimana tuh Pak Caswa? Atau memang harus seperti itu menurut Pak Caswa? Atau ya pakai aja lah semaksimal mungkin, nggak perlu kita analisis lagi, nggak perlu kita koreksi lagi, jadi full AI gitu.
3: Tapi kembali ke diri masing-masing ya. Jadi intinya ya seperti apa ya namanya, yang namanya orang itu nggak semuanya pakai AI juga. Macam orang-orang yang sempurna kadang-kadang kan nggak ngerti di HP Android seperti itu kan, HP-nya jadul. Orang-orang yang semacam saya seperti ini gitu kan, intinya kan jarang. Ibaratkan ada, ibaratkan sekian persen lah
0: ya,
3: yang seperti ini. Cuman kebanyakan harus membuat undang-undang.
0: Nah,
3: benar. Ketika AI digunakan tidak benar tersebut, itu harus ada sanksinya Bung. Tapi sanksi tersebut benar-benar harus tidak, harus diarus, harus hukumnya perkuat kembali.
0: Okay.
3: Kalau memang ada AI akan selama-lamanya untuk Indonesia ini. Ini bukan dari Indonesia tersebut kan Bung?
0: Apanya nih Pak Caswa?
3: Iya maksudnya adanya AI ini bukan dari Indonesia kan?
0: Semuanya di dunia pakai AI.
3: Iya. Semuanya.
0: Yeah.
3: Tapi kan kalau tidak membuat undang-undang yang jerat hukumnya yang lebih kuat kembali, nanti kan orang-orang itu nggak semacam kayak apa ya namanya Bung Wisnu misalkan khusus siaran nggak memutarkan lagu, nggak menjurus ke situ kan, menjurusnya yang lain-lain.
0: Iya.
3: Banyak kan.
0: Okay.
3: Digunakannya yang tidak sesuai kayak seperti itu, misalkan
0: baik
3: penipuan, misalkan judul yang seperti itu dan lain-lain lah, korupsi dan seperti itu. Jadi kan gampang tapi ini mah termasuknya kedepannya saya meminta tolonglah pemerintah kita harus menguatkan hubungan tersebut.
0: Oke.
3: Baik. Akan menggunakan AI.
0: Pak Jaswa, terima kasih. Iya.
3: Makasih ya Bung Wisnu, ya selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke pendengar terakhir ya. Langsung saja ke Pak Hadi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat malam, selamat dini hari Pak Hadi, Mas Hadi.
4: Ya, selamat malam buat semua Pak Wisnu dan ya, kawan-kawan di sana.
0: Selamat malam. Langsung intinya, Mas Hadi.
4: Ya, kalau AI kan istilahnya itu kemodernan ya. Jadi dia kalau maju kemodernannya, itu ada sisi negatifnya.
0: Oke.
4: Etika itu justru mundur kalau saya lihat sekarang. Jadi gitu, selalu jadi kalau satunya misalnya ya matahari, yang bulannya tuh mundur. Nah, kalau ada bulan, mataharinya mundur.
0: Oke. Beriringan ya, gitu berarti ya kemajuan ya, teknologi ya. Dengan kemunduran apa namanya
4: jadi coba lihat Pak Wisnu atau yang lain bisa lihat sendiri itu kejahatan itu sudah mulai merata di mana-mana, jadi dari atas sampai ke jempol kaki itu ada gitu.
0: Oke. Lalu mungkin apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih?
4: Nah, makanya etikanya mesti dimajuin lewat pendidikan.
0: Lewat pendidikan, oke.
4: Ya, jadi itu bagian Kementerian Pendidikan dan pendidikan ya, itu yang harus memajukan etika itu di pendidikan dari mulai dasar ya.
0: Oke.
4: Jadi ada ininya, ada apa, kurikulum. Harus dan terus sampai ke universitas. Gak bisa itu cuma SD, SMP udah terus SMA.
0: Okay.
4: Atasnya nggak ada, nggak bisa.
0: Baik.
4: Pendidikan etikanya itu harus dimajuin sehingga demikian AI-nya tuh bisa seimbang. AI itu kan di tangan manusianya. Kalau manusianya akhlaknya nggak benar, habis itu semua.
0: Oke. Baik Pak Hadi, Mas Hadi, ya, terima kasih ya. Sehat selalu. Baik, terima kasih pendengar ya di sesi pertama ini, dan bagi pendengar lainnya yang masih belum bisa bergabung nanti bisa di sesi kedua. Dan kita langsung jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: 95 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kodim 0725 Sragen, Jawa Tengah telah mendistribusikan kendaraan roda 3 untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP tahap 2. Sementara itu, pengurus KDMP didorong untuk merintis usaha dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Kita juga sudah mendistribusikan beberapa armada yang sudah kita distribusikan di tiap-tiap titik KDMP.
2: Kodim 0725 Sragen bergerak cepat dalam mendukung program strategis pemerintah melalui pendistribusian kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hanya dalam kurun waktu 2 hari, jajaran Kodim Sragen berhasil merampungkan distribusi 64 armada roda 3 untuk puluhan desa di wilayah Bumi Sukawati. Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan armada roda 3 tersebut tiba di Makodim Sragen pada Minggu sore. Tanpa mengulur waktu, proses pembagian langsung dikebut dan berhasil diselesaikan secara total pada Selasa 9 Juni 2026. Dandim Sragen, Letkol Infantri Didin Rohidin melalui kasih intel Kapten Infantri Arif Cahyo mengungkapkan bahwa pendistribusian kendaraan operasional ini telah berjalan dalam dua tahapan. Untuk kendaraan roda 3 tahap kedua sudah didistribusikan sebanyak 60 unit untuk 32 desa atau KDKMP, di mana tiap koperasi menerima 2 unit kendaraan. Sebelumnya pada tahap 1, Kodim Sragen juga telah menyalurkan 40 unit roda 3 untuk 20 desa serta kendaraan roda 4 berupa 19 unit truk dan 30 unit pickup yang didistribusikan telah rampung bulan lalu.
1: Kendaraan roda 3 sendiri sudah kita distribusikan sebanyak 64 unit untuk kita distribusikan di 32 desa ataupun di 32 KDKMP, di mana tiap-tiap KDKMP juga menerima 2 kendaraan roda 2. Kemudian untuk truk masih sama 19 unit dan pickup sebanyak 30 unit yang sudah kita distribusikan.
2: Kalau syarat ya?
1: Tentunya untuk syarat yang mutlak harus dipenuhi adalah progres pembangunannya KDKMP tersebut sudah harus mencapai titik 100% dan sudah terverifikasi dari pihak PT Agrinas.
2: Mengenai realisasi fisik di lapangan, Kapten Infantri Ari Cahyo memaparkan bahwa dari total 208 titik KDKMP yang direncanakan di Kabupaten Sragen, saat ini sudah ada 115 yang rampung 100%. Sementara itu untuk 64 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Pemkab Sragen Kosmas Edwi Yunanto menyebut sejumlah KDKMP di Sragen telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya.
3: KDMP sudah mulai sejak badan hukum, sudah ada beberapa yang beroperasional melaksanakan kegiatan. Contohnya di Kaliwedi sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ada kegiatan jual pupuk, ada LPG, dan juga ada simpan pinjamnya. Di Bedoro itu juga sama, di Jambangan itu juga sama. Ada mas beberapa koperasi di Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan.
2: Kusmas mengatakan, selaku instansi pembina koperasi di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Indikator keaktifan dan sehatnya organisasi KDKMP juga terlihat dari kepatuhan mereka dalam menggelar forum tertinggi koperasi. Hingga saat ini banyak KDKMP di Kabupaten Sragen yang sukses melenggarakan rapat anggota tahunan RAT. RRI Surakarta, Mulat Wisan, melaporkan.

0: beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
2: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
1: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
2: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
3: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
2: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LTP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmat.

0: atas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan mengemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: ですよな。
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
0: Memori kolektif bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan, seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LPRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusan, sedalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusan kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
0: Tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net, dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
6: Cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
7: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
6: Iya dong.
7: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
6: Ini seri yang paling baru.
7: Widih. Duit gak habis-habis ya?
6: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
7: Wah, hati-hati ah.
6: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
7: Hyperrealis banget sih, demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong, ogah aku mah.
8: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Strategi Indonesia cegah pekerjaan tergantikan oleh Artificial Intelligence atau AI, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat. Bu Mira Sumirat, iya, baik. Bu, tanggapan pekerja mengenai diplomasi pemerintah di Jenewa seperti apa?
3: Baik, yang pertama kami dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi tentu menyambut baik langkah pemerintah Indonesia yang seperti ya aktif lah, cukup aktif membawa isu ketenagakerjaan di forum internasional seperti IOSC atau International Labour Conference di Jenewa yang ke-114. Dan kami juga melihat bahwa tantangan di dunia kerja saat ini memang semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi secara digital dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sana juga karena kebetulan nih Mas, saya juga ikut serta gitu di sidang ILC di Jenewa di ke-114. Saya mendengarkan secara langsung bagaimana komitmen pemerintah Indonesia terhadap perkembangan daripada digital dan juga kecerdasan artificial intelligence. Demikian.
2: Oke. Tapi apakah saat ini memang ada pekerja yang sudah atau pengurangan tenaga kerja karena dampak dari otomatisasi atau artificial intelligence itu sendiri, Bu Mira?
3: Ya, saya sih gini, saya mau respect dulu ya, di tahun 2017 lalu itu yang namanya digitalisasi bicaranya adalah otomatisasi itu sudah ada, sudah mulai muncul, dan itu menjadi ada korban pekerjanya itu di sektor jalan tol 20.000 orang dan juga di sektor kantor perbankan. Saat itu anggota saya juga, dan di sektor perbankan itu sudah mulai kurang lebih hampir 30.000 orang. Nah memang yang dulu pada saat diterapkan sepertinya pemerintah belum siap saat itu ya, itu belum siap. Makanya kemudian belajar pengalaman yang sudah-sudah, sepertinya pemerintah sekarang ini sudah lebih menyiapkan lah ya terkait dengan atau ya memang mungkin agak terlambat, tapi paling tidak angkatan kerja kita sudah bisa dalam tanda kutip menyiapkan segala sesuatunya. Dan samping itu nggak lepas juga Mas, dari sisi pendidikan, kurikulum pendidikan kita juga seharusnya sudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi atau aktif pada intelligence.
2: Tetapi ketika perusahaan melibatkan sejauh mana ya perusahaan itu melibatkan serikat pekerja sebelum perusahaan tersebut menerapkan AI itu sendiri atau otomatisasi ini, Bu Mira?
3: Iya. Jadi gini, kalau perusahaan-perusahaan sudah punya nama gitu dan juga memiliki serikat pekerja, saya yakin mereka pastinya akan melibatkan untuk dalam rangka mengantisipasi atau dalam rangka untuk menerapkan, mengimplementasikan AI ini, mereka melibatkan, mengajak dialog kepada para pekerjanya melalui serikat pekerja. Namun ketika ada banyak juga perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja dalam hal kemudian diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerja bersama atau PKB, maka mereka tidak dalam tanda kutip tidak melibatkan para pekerja ini ketika menerapkan atau mengimplementasikan artificial intelligence ini atau teknologi ini. Jadi itu yang menjadi masalah tuh itu ketika banyak perusahaan yang belum memiliki perwakilan pekerja, yang belum memiliki perwakilan di dalam serikat pekerja, itu bermasalah, masih bermasalah. Tapi ketika sudah ada dan memiliki perjanjian kerja bersama atau PKB, maka transformasinya itu smooth kan? Peralihannya itu smooth banget ya, beda dengan yang perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja.
2: Tapi sebenarnya kalau kita melihat, apakah kehadiran AI itu betul-betul mengganti sumber daya manusia atau memang sebatas hanya menjadi pembantu dalam pekerjaan itu?
3: Ya, kalau ada beberapa ya, misalnya contoh nih, ini kan tergantung daripada jenis perusahaan itu. Contoh nih, kalau di perusahaan produksi misalnya otomotif gitu ya, garment atau tekstil gitu, mereka kan perlu mereka menggunakan selama ini misal lainnya atau mesin produksinya itu membutuhkan sekitar 20 orang gitu ya. Sekarang ini dengan adanya AI, dengan adanya digitalisasi, mereka hanya butuh 5 orang. Artinya mereka dalam tanda kutip tergerus tuh ya sekitar 15 orang gitu. Nah, tetapi ada dan ini pastinya terjadi PHK, tetapi ada beberapa perusahaan-perusahaan sektor-sektor industri yang bukan produksi ya, bukan produksi. Nah, ini mereka justru malah membantu pekerjaan, kehadiran AI ini malah membantu pekerjaan-pekerjaan yang di apa yang dilakukan oleh para pekerja itu sendiri. Artinya tergantung daripada si jenis perusahaan itu. Maka dari itu ketika si misalnya tadi yang perusahaan otomotif, perusahaan tekstil atau garment itu, maka dia harusnya membutuhkan pekerja-pekerja yang sudah di upskilling atau reskilling.
2: Oh.
3: Jadi mereka tidak lagi dalam tanda kutip bentuknya adalah ya udah PHK, tapi pekerja yang ada tadi ketika ada pekerja 20-nya butuh 5 saja, maka yang 15 itu di upskilling, harusnya di upskilling. Kemudian dalam tanda kutip ya menjadi operator, tapi operatornya ya dibantu oleh AI, harusnya gitu. Tapi kalau perusahaan yang sektor industri, yang sektor yang di jasa misalnya gitu, justru itu tidak banyak proses PHK, justru malah mereka tadi terbantu gitu.
2: Okay.
3: Seperti yang ada di teknologi, di telekomunikasi gitu, mereka terbantu banget karena anggota kami itu ada di sektor telekomunikasi gitu, baik itu di BUMN maupun di anak perusahaan. Nah, mereka keberadaan AI itu justru malah membantu mereka ya. Beda dengan yang ada di tadi, yang di pabrik gitu ya, yang ada di manufaktur.
2: Oke. Harapan dari aspirasi sendiri untuk langkah-langkah konkret dari Kemnaker apa ini menghadapi dunia kerja yang juga ada mungkin beberapa menganggap kekhawatiran hadirnya artificial intelligence ini, Bu Mira?
3: Yang pertama, kami sih berharap kepada pemerintah gitu ya, bahwa kan ini pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja kemarin sudah menyatakan sikapnya ya dalam pidatonya Pak Menteri, Menteri Tenaga Kerja. Saja nih, kami itu berharap hasil pembahasan di forum internasional seperti di ILC di Swiss ini itu tidak berhenti sebagai komitmen di atas kertas begitu. Jadi tetapi perlu diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan yang nyata, yang kemudian nanti manfaatnya itu dirasakan oleh para pekerja di Indonesia. Nah, yang kedua, teknologi kan harus menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, itu penting, dan juga pasti kesejahteraan, bukan menjadi alasan untuk mengurangi atau PHK kawan-kawan pekerja. Dan kami juga berharap banget nih untuk setiap kebijakan yang terkait dengan artificial intelligence atau digitalisasi gitu, itu harus disusun atau juga dilakukan melalui jalan sosial yang melibatkan pemerintah, pengusaha, kemudian juga kawan-kawan dari perwakilan serikat pekerja. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka artinya smooth tuh ini transformasinya gitu ya, tidak ada guncangan ya, diminimalisir lah seperti itu.
2: Oke. Terakhir, Bu Mira, pesan Anda untuk para pencari kerja muda yang di era AI saat ini, apa yang bisa Anda sampaikan?
3: Ya, yang pertama ya lagi-lagi Mas, kita punya persoalan atau punya problem terkait dengan kurikulum pendidikan di kita. Kurikulum pendidikan kita belum 100% lah ya, belum 100% untuk menyesuaikan adanya kurikulum tentang AI. Mungkin ada di beberapa sekolah, tapi kan itu tertentu. Nah, harapan kami ini lintas kementerian, tentunya dari Kementerian Pendidikan juga harus juga mulai konsentrasi bagaimana supaya nanti lulusan-lulusan yang ada itu sesuai dengan kebutuhan pasar industri gitu. Nah, kawan-kawan ini juga memang ketika mereka saat ini pesan saya kepada kawan-kawan yang sekarang lagi mencari kerja atau menjadi angkatan kerja, jangan sudah tahu nih ini perubahan teknologi begitu sangat cepat gitu ya, jangan hanya mengandalkan hasil pendidikan di sekolah, tetapi mereka harus mencari keterampilan-keterampilan atau ya ikut kursus-kursus latihan. Dan pemerintah buka di BLK di kota, beberapa kota di Indonesia gitu terkait dengan BLK, dan itu ada khusus juga pelatihan terkait dengan AI atau digitalisasi. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan modal yang ada di sekolah selama ini, tapi mulai terus mencari pelatihan-pelatihan di luar sana, dan jangan sungkan-sungkan untuk juga mencari informasi atau meminta bantuan kepada dinas-dinas tenaga kerja tempat.
2: Yeah. Bu Mira Sumira, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat.
3: Ya.
2: Demikian tadi Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira, yang telah berbincang bersama kami.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya. Dan kami masih membahas mengenai strategi Indonesia cegah pekerjaan tergantikan oleh AI. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, di tengah kekhawatiran publik ya akan potensi pekerjaan yang bisa tergeser oleh AI ini atau kecerdasan buatan ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengambil langkah diplomasi strategis di panggung internasional ya untuk memastikan tenaga kerja tetap mampu bersaing di masa depan. Dan langkah ini disampaikan saat menghadiri Asia Pacific Group Ministerial Meeting di Jenewa, Swiss pada Selasa kemarin. Nah, isinya itu adalah agar supaya para pekerja ini tidak tergantikan oleh AI. Yang pertama, itu melakukan pelatihan dan peningkatan keterampilan, di mana hal ini perlu sekali karena AI ini bisa sangat mudah menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, dan juga berulang. Contohnya entry data, pembuatan laporan yang sederhana, customer service dasar, hingga penerjemah seperti yang sudah saya singgung di sesi pertama tadi. Nah, oleh karena itu, pekerja yang mungkin masih hanya memiliki skill-skill tadi diperlukan untuk reskilling atau belajar keterampilan baru, upskilling meningkatkan kemampuan, lalu dan juga skilling membekali pekerja dengan kompetensi yang dibutuhkan industri saat ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyesuaikan kurikulum pendidikan dan juga vokasi. Kenapa? Karena masalah AI ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan yang bisa hilang, pendengar, tetapi juga ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri saat ini. Dan kalau sekolah ataupun kampus masih mengajarkan keterampilan yang mudah diotomatisasi, khususnya oleh AI ini, maka lulusan akan sulit bersaing. Oleh karena itu, yang diperlukan itu dalam pendidikan, dalam kurikulum ini ya, berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, bahkan tentang AI itu sendiri. Dan yang ketiga, memperluas akses bagi kelompok rentan. Kenapa? Karena orang yang punya akses teknologi dan pelatihan ini akan semakin maju. Sementara, contoh orang yang disabilitas, perempuan yang akses pelatihannya terbatas, masyarakat di daerah terpencil bisa tertinggal. Artinya ini bisa menimbulkan lebih tinggi lagi jurang kesenjangan akses ini, akses pendidikan, terutama tentang AI. Itu yang disampaikan Menteri Yasir Lee dalam ini ya, langkah untuk mengupayakan pekerjaan tidak tergantikan oleh AI di Jenewa, Swiss. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Kita coba langsung sapa ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Wibi mengenai pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI ini Pak?
1: Ya, terus bilang yang paham dengan dunia yang sudah ke dunia.
0: Oke.
1: Tidak tahu apakah ini sama dengan robot.
0: Betul. Betul sekali, bisa digantikan oleh robot lah intinya, sama aja.
1: Tapi biar bagaimanapun juga tenaga manusia masih unggul ya, masih tetap dibutuhkan. Cuma pertanyaan saya, apa bila ini diterapkan dan orang sudah menguasai ini, apa dia bisa dapat pekerjaan? Pekerjaan sekarang sulit kan, bukan apapun itu sangat sulit untuk dapat pekerjaan. Kan itu pekerjaan sekarang sulit. Seorang sarjana ekonomi saja dapat saya bawa bentor. Sarjana apa, sarjana hukum jadi tukang bengkel, bengkel motor. Sulit kan cari pekerjaan dong. Kalau tidak kuasai apa, ya segala macam. Tanya saya, apa bila orang sudah menguasai itu kok bisa dapat pekerjaan? Pekerjaan publik sekarang ini. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Wibi. Ya, pekerjaan memang sulit ya, tapi ini juga bagian dari pergeseran dari kemajuan teknologi itu sendiri. Jadi otomatis jenis-jenis pekerjaan pun juga ikut bergeser ya, pendengar ya. Otomatis kita sebagai pencari kerja pun juga harus ikut menyesuaikan dengan cara seperti yang saya singgung tadi, reskilling, upskilling, dan segala macamnya, menambah pengetahuan baru, khususnya untuk skill yang tidak bisa digantikan oleh AI. Kita coba ke Cirebon. Ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bu Wardana dan Bu Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat dan selalu mendengarkan bagaimana hati gitu. Nah, karena sepertinya otak-otak ini sudah terlalu apa ya, untuk memikirkan keadaan saat ini nih, kayaknya udah nggak sanggup lagi loh.
0: Iya. Banyak lah ya masalah-masalah yang terjadi sekarang.
2: Iya, jadi hanya hati saja mengikuti bahwa kita nih bagaimana kita mengharapkan hidup yang berkualitas. Kalau keadaan justru makin rumit untuk dipikirkan.
0: Iya.
2: Dulu saja kalau sore hari ibu pulang ngajar begitu, jalanan macet, ngajar sampai sore itu karena dulu ada, jadi ada yang sekolah pagi, iya, ada yang sekolah sore. Jadi karena murid terlalu banyak gitu, nah sekarang bangunan sekolah sudah ada dan tapi murid diberi kegiatan juga pulang sore hari juga menjelang sore. Tuh suka berpikir, aduh ini kalau lulus ya, kan ibu mengajar di SMK yang mengajarkan kejuruan.
0: Okay.
2: Ini kalau lulus ini mau dikemanakan anak-anak ini gitu. Lalu
0: lebih spesifiknya Ibu Indra mengajarkan apa nih, kejuruan apa nih?
2: Kalau ibu mengajar matematika. Jadi itu ilmu dasar untuk SMK juga, untuk SMA juga begitu.
0: Okay, betul.
2: Tapi kan memperhatikan juga mereka-mereka yang mengajar kejuruan. Memang alhamdulillah kalau ada apa penampungan yang lulus lulus dengan nilai tinggi itu langsung diterima kerja. Banyak NOU yang ada ya Bu Wisnu. Jadi alhamdulillah senang sekali kalau melihat mereka yang langsung bisa kerja begitu. Nah, lalu ada era di mana bisa kerja di luar, NOU dengan luar negeri yang bukti fisiknya bisa kelihatan nyata. Ini keluarganya, orang tuanya begitu lebih sejahtera. Nah, tapi makin kemari makin sekarang, waduh, kok malah yang SMA juga bukannya melanjutkan, ikut juga jadi, maaf kalau ibu katakan, menganggur tersamar.
0: Iya.
2: Ya, karena mengerjakan apa saja yang bisa untuk membuat mereka sibuk. Nah sekarang dengan adanya AI kita kan jadi berada di titik antara bisa lebih mendalami AI supaya tidak tertinggal.
0: Iya.
2: Iya. Tapi di satu sisi, waduh, ini nanti bakal menghalangi para lulusan-lulusan ini. Iya, sesuatu yang kalau nggak dipikirkan nggak mungkin.
0: Berarti kita harus lebih pintar dari AI itu sendiri, Bu Indra, biar nggak jadi dikendalikan oleh AI.
2: Betul. Iya, lebih pintar, lebih mempunyai skill yang katakanlah apa yang mereka bisa. Gitu. Saya lebih bisa untuk kegiatan yang lebih berguna bagi kehidupan ini yang tidak bisa tergantikan oleh AI.
0: Okay.
2: Inilah yang harus diperhatikan.
0: Intinya di upskilling lagi, ya, lebih diperhatikan lagi, lebih belajar lagi supaya tidak tertinggal.
2: Betul.
0: Oke, okay, baik Ibu Indra.
2: Terima kasih Bu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indra di Cirebon, ya. Ya, makin banyak lagi nih pengangguran kalau semisal apa-apa diambil oleh AI nih, khususnya bagi pekerjaan-pekerjaan yang otomatis tadi, ya, otomatisasi seperti yang bisa tertebak lah, maksudnya alurnya kayak gitu-gitu aja, itu bisa digantikan dengan mudah oleh AI. Nah, solusinya ya kita lebih mau belajar lagi, ya, upskilling lagi, mencari skill baru, dan tentunya meskipun ada AI ini, kita boleh memakainya, asalkan ya dengan berkolaborasi, nggak sepenuhnya dengan AI itu. Kita ke Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
3: Aduh, musik aku dengerin musik nih. Wih, enak banget. Selamat malam, malam menjelang pagi dini hari.
0: Iya.
3: Bang Wisnuwardana.
0: Iya.
3: Pengacara jalan stabil. Jangan kelibur nanti Bang Wisnu, ya.
0: Oh iya.
3: Pasti kan, ya cuma tahu-tahu aja.
0: Okay.
3: Temanya di hari Kamis ini, 11 Juni 2020, Strategi Indonesia, Cegah Pekerjaan Terganti. Kejelasan bagaimana komentarnya bagi kita ini Bang Wisnu. Aduh, canggih kan sekarang, ya kan?
0: Iya. Tapi sebelum itu Bu Buria pakai AI nggak, Bu?
3: Pakai lah.
0: Oh, pakai juga.
3: Apalagi strategi utama Indonesia ini kan mencegah pekerjaan tergantikan oleh AI ini berpusat apa namanya pada program
0: upskilling, ya,
3: atau peningkatan keterampilan dan reskilling atau ahli keterampilan melalui pelatihan vokasi dan pemanggangan. Ya, pemerintah juga mendorong lah aplikasi teknologi augmented atau intelligence, ya, di mana AI menjadi alat bantu untuk melipat gandakan produktivitas manusia alih-alih menggantikannya. Benar nggak Bang Wisnuwardana?
0: Betul.
3: Kan? Komentarnya mengenai strategi pemerintah. Apa itu, ya, pemerintah Indonesia mengambil langkah lah yang sangat realistis, fokus pada program seperti pelatihan vokasi, perluasan lapangan kerja, dan perlindungan pekerja merupakan pendekatan yang relevan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kecepatan adaptasi sistem pendidikan agar lulusan barulah memiliki keahlian yang dicari industrinya, begitu kan? Selain itu, ya, kita punya komentar siapa lagi di digital ini terus mendoronglah pengembangan ekosistem dan talenta AI ini atau AI dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi global, begitu Bang.
0: Okay.
3: Nah, ada lagi nih, AI itu kan sebagai augmented intelligence, ya, pasti, ya, terus langkah konkretnya untuk pekerja, ya, apa, ya, jadikanlah AI ini sebagai asisten, misalkanlah menggunakan alat AI ini untuk membantu pekerja sehari-hari, perlulah seperti membuat drop komunikasi, menganalisis data, atau merumuskan apa namanya strategi. Nah, itulah pokoknya fokus soft apa namanya pada soft skill itu dapat.
0: Ya,
3: itu
0: saja
3: komentar saya.
0: Baik.
3: Semoga apa namanya ini mengetahui bagaimana teknologi AI ini akan mengaruhi di bidangnya pekerjaan Anda, ya kan? Pasti itu pasti.
0: Oke. Okay.
3: Bang Wisnu juga ada kerjaannya. Makasih banyak Bang Wisnu. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, disinggung juga ya dari Bu Ria tadi, ya, AI dipakai sebagai asisten saja, jangan lebih, nanti malah kita diambil alih lagi. Kita ke pendengar terakhir deh, ada Pak Awe di Sidoarjo. Selamat malam, selamat dini hari Pak Awe.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu dan kawan-kawan produsen.
0: Iya, Pak Awe, kabar baik di Sidoarjo, ya, Pak?
4: Alhamdulillah, harga-harganya masih naik.
0: Masih naik. Apa aja nih kalau boleh tahu Pak Awe? Out of topic sedikit nih.
4: Ya, kalau saya memang tidak anu, ya, yang cepat kecil atau dikurangi kuantitasnya.
0: Oke, okay, bahan-bahan pokok deh, bahan-bahan pokok deh seperti beras ataupun itu minyak goreng itu juga naik.
4: Beras ada kenaikan 1000, total 1000 mas, 1500.
0: Iya.
4: Goreng, tapi saya tidak menggunakan minyak goreng kita karena di Hanu tidak ada. Ya, kalau bisa mesti ke pasar kalau mau nyari minyak kita ya. Okay. Tapi itu pun katanya juga naik.
0: Oke, okay, oke. Okay. Baik, silakan Pak, langsung ke topik.
4: Topiknya AI ya.
0: Betul.
4: AI, Artificial Intelligence atau akal imitasi, kecerdasan. Okay.
0: Kecerdasan buatan, betul.
4: Nah, ini saya melihatnya itu dari sisi ini dulu. Sebenarnya sekarang kan AI itu banyak membantu kita, menolong ya.
0: Bisa.
4: Oh, ya. Tapi memang saya sendiri sih belum melihat aplikasi untuk pekerjaannya itu seperti apa, selain daripada misalkan front office ya,
0: iya,
4: front office, maupun waitress makanan resto itu ya. Nah, di luar itu saya kok belum melihat AI sudah didesain sedemikian sempurna. Misalkan stasiun broadcast untuk diganti AI.
0: Nah, iya, makanya itu yang Pak Awi lihat tadi kan, pekerjaan-pekerjaan yang basisnya itu gampang ditebak dan kayak gitu-gitu aja gitu loh maksudnya. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia juga menginstruksikan agar para pencari kerja juga upskilling, artinya menambahkan skill, mencari skill yang tidak hanya seperti itu, maksudnya meningkatkan skill di bidang-bidang yang tidak menuju ke pekerjaan yang artinya berulang-ulang tadi begitu, Pak.
4: Maksudnya gimana itu ya, upskilling
0: artinya ya meningkatkan kemampuan lah, meningkatkan kemampuan untuk agar nantinya tidak bekerja yang kayak gitu-gitu aja, maksudnya Pak Awe yang Pak kata Pak Awe tadi bisa digantikan oleh AI itu.
4: Oh begitu. Nah sekarang ya begini, sejak zaman belum AI itu kan sudah banyak ya, mohon maaf, lulusan atau alumni yang tidak sesuai dengan bidangnya.
0: Oke, betul.
4: Betul ya. Ya jadi ya sebenarnya upskillingnya ini ya kurang pas saja menurut saya. Upskilling yang seperti apa?
0: Iya.
4: Itu seperti apa?
0: Ya sebenarnya nggak harus kuali, di. Iya.
4: Kecuali kalau untuk anak apa SMK, mungkin itu upskillingnya dibutuhkan. Tapi kalau yang untuk sarjana S1 ini sudah dari dulu itu banyak yang tidak sesuai, Mas.
0: Ya, mungkin bisa di luar dari kuliah itu sendiri, Pak Awe.
4: Iya, bahkan sekarang kalau kita lihat di medsos ya, itu sudah ada loh beberapa, dan saya tidak tahu apakah akan semakin banyak. Jadi misalkan dia menulis gitu loh, saya alumni SMK atau saya alumni S1 apa. Tapi apa yang dia bikin CV-nya itu? Perjualan makanan. Jadi tahu dari bidangnya.
0: Betul.
4: Nah, tapi terlihat laris, terlihat lancar usahanya gitu. Jadi sekarang mau di upskilling seperti apa gitu kan? Agak-agak kesulitan misalkan untuk daya saing gitu loh.
0: Ya.
4: Apalagi kalau pada tingkat pendidikan ya, upskilling dananya ya mohon maaf sudah terus oleh MBG.
0: Oke, baik Pak Awe.
4: Jadi mudah-mudahan ada solusinya lah, walaupun kita tidak perlu takut kita dengan AI.
0: Baik, terima kasih Pak Awe atas.
4: Terima kasih Bu Wisnu, salam sehat, salam tangguh.
0: Ya, dari Pak Awe ya sebagai penutup dari Kopi Pro 3 sesi dini hari ini. Dan seperti yang Pak Awe sampaikan tadi ya, kita tidak perlu takut akan adanya AI, karena AI ini mungkin bisa menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Tapi yang paling beresiko itu sebenarnya manusia yang bekerja bersama AI, bukan manusia yang bekerja bersama AI, tetapi manusia yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Karena masa depan ini bukan hanya tentang kita bisa melawan atau menentang AI ini ya, tetapi tentang manusia ini yang bisa memanfaatkan, berkolaborasi, beriringan dengan AI untuk tetap relevan dan tentunya berkembang. Saya Wisnuwardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Merdeka Barat Pada 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Oleh Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun punter spesifik ke...
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
1: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, punker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi dan Pak Menteri sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
2: Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
3: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SMI dan hilirisasi industri sebesar Rp142,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
2: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Langsa, Aceh, menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya, guna membantu edukasi masyarakat dari miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Laporan selengkapnya oleh Pradipta Rahadi.

berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tobik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berarti sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fennec memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Ifeghouli
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.

salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas

0: PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
3: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
4: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
5: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
3: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
6: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah

0: bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
1: Menurut saya, kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
2: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini, hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan, dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga.
5: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7.30. 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: nasional. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. BI juga menaikkan suku bunga deposito facility sebesar 25 basis point menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Nah, sejauh mana kemudian ini dampak negatif dan juga dampak positifnya kenaikan suku bunga tersebut dapat lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan dosen keuangan dan perbankan dari Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, Dr. Mustafa S.E.M.Si.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mustafa, selamat pagi.
2: Pagi, Mas.
0: Pagi, Pak Mustafa. Ketika suku bunga dinaikkan, pasar saham dan pasar uang merespon positif kenaikan suku bunga tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, bertahan berapa lamakah sentimen positif ini dari kenaikan suku bunga BI tersebut, Pak Mustafa?
2: Yang jelas efek positifnya adalah diharapkan nilai tukar itu menguat, tentunya imbalan hasil tabungan
0: ya,
2: simpanan juga akan menguat juga, inflasi diharapkan terkendali. Tapi negatifnya adalah teman-teman yang punya kredit cicilan ini juga akan kelimpungan ini kalau
0: ya,
2: naik terus, dan biaya modal tentunya akan meningkat. Kredit juga mungkin akan tertahan, teman-teman di sektor keuangan pengurusan jadi juga nodaan. Dan yang terakhir, koreksi pasar saham, orang mungkin lebih senang nyimpen di deposito daripada bermain saham, kira-kira begitu
0: ya. Tapi kalau untuk pinjaman ya, seperti KPR, pinjaman beli kendaraan begitu ya, atau pinjaman keuangan, apakah memang instan pengaruhnya bunga suku bunga pinjaman langsung naik begitu, Pak Mustafa? Atau bank juga mempertimbangkan kondisi lainnya dulu begitu, Pak, sebelum menaikkan suku bunga pinjaman?
2: Tentunya kalau perbankan harus berhati-hati melihat ini, tidak otomatis karena ada yang Fed juga kan,
0: ya,
2: ada yang sifatnya sudah kontrak dari awal sampai akhir sekian persen. Cuman ketika kebijakan suku bunga ini bertahan lama, tentunya pihak perbankan juga tidak akan bertahan di posisinya, pasti secara perlahan akan kebijakan makro ini bertahan lama atau tidak, kita tunggu dari kebijakan Bank Indonesia.
0: Ya, jadi bagi masyarakat yang punya mungkin punya kontrak dengan bank, fix rate-nya sampai dengan 3-4-6 bulan masih aman lah begitu ya, Pak Mustafa ya. Tapi setelah itu kalau suku bunganya masih bertahan seperti ini ataupun naik lagi, pasti akan berubah begitu ya, Pak Mustafa ya, suku bunga pinjaman begitu ya.
2: Iya, karena banknya juga akan menyesuaikan dengan BI rate kan, jadi
0: ya,
2: suku acuan. Tentunya kalau lama-lama juga banknya akan rugi atau kedodoran. Utamanya bank-bank kecil kayak BPR, BPR itu juga sangat tergantung dengan BI rate ini untuk perputaran modal usahanya.
0: Ya. Nah, ini apakah juga nanti masyarakat akan berhitung ulang untuk konsumsi yang lainnya, Pak? Kalau suku bunga naik, otomatis kan harus ada pengeluaran lebih untuk bayar pinjaman atau cicilan begitu. Akhirnya kan mengurangi konsumsi dari sektor lain. Bisakah berdampak seperti itu, Pak Mustafa?
2: Kalau kebijakan ini panjang, pasti akan berdampak. Pelan namun pasti masyarakat akan berhitung untuk menggunakan uangnya untuk konsumsi barang dan jasa, karena utamanya yang terkait dengan cicilan, dengan kredit, otomatis juga akan naik angsurannya. Mungkin kredit motor, mobil yang baru maupun yang second, yang
0: bekas
2: itu juga dihitung.
0: Artinya akan ada pengaruh terhadap daya beli masyarakat juga untuk produk lainnya begitu, atau konsumsi barang lainnya, Pak Mustafa ya?
2: Iya, otomatis akan berpengaruh. Jadi walaupun tidak secara langsung, tapi kalau ini bertahan agak lama juga akan, karena BI rate ini menjadi acuan di semua sektor keuangan kan, menjadi acuan pokok untuk bagaimana hitung-hitungannya kredit ini, setoran per bulan berapa, cicilan per triwulan berapa, per semester berapa, ini menjadi acuan pokok.
0: Ya, nah kalau ini memang disebut kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi fundamental, kalau terjadi pengurangan terhadap daya beli masyarakat bagaimana, Pak Mustafa? Kalau begitu, Pak, bukankah pertumbuhan ekonomi kita 50%-nya masih ditopang oleh belanja masyarakat, Pak Mustafa?
2: Ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita kan memang oleh konsumsi kan, ya. Selama ini terjadi ya, belanja masyarakat. Kalau ini terus berlanjut, maka memang setiap kebijakan itu pasti akan ada yang dikorbankan.
0: Ya.
2: Cuman saya kira Bank Indonesia akan mengevaluasi, tentunya kebijakan-kebijakan ini bisa diikuti dengan kebijakan lain.
0: Ya.
2: Misal bantuan sosial dan sebagainya, atau program-program yang langsung menyentuh masyarakat sehingga bisa mengungkit konsumsi masyarakat gitu,
0: yeah.
2: Yang sifatnya atau dana transfer pusat ke daerah, sektor-sektor yang langsung fisik dan proyek dan sebagainya biasanya akan meningkatkan pola konsumsi di masyarakat.
0: Yeah. Artinya ada sinkronisasi antara kebijakan moneter dengan fiskal untuk menutup celah dampak negatif dari kebijakan moneter ini, begitu Pak Mustafa?
2: Iya, fiskal dan moneter itu kan ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika moneternya agak tinggi, tentunya fiskalnya juga agak mulai digerakkan, utamanya transfer pusat ke daerah, program-program bantuan sosial untuk masyarakat yang secara umum ini kan akan meningkatkan konsumsi juga.
0: Iya.
2: Yang selama sudah berjalan.
0: Nah, kalau tadi kami tampung mendapat dari para pendengar kita juga ya, atau masyarakat begitu ya, mereka juga ada yang menahan diri akhirnya untuk mengambil pinjaman baru ataupun untuk kredit rumah ataupun kredit kendaraan begitu. Nah, ini apakah juga akan berdampak terhadap pertumbuhan kredit perbankan kita secara nasional?
2: Pasti akan berdampak, karena siapapun yang mengajukan kredit kan menghitung income-nya. Ini persoalannya kan income masyarakat tidak mengalami kenaikan, karena
0: yeah.
2: Masyarakat mengalami kenaikan, berapapun nilai kreditnya tidak ada masalah. Ini pasti kan nilai kreditnya juga akan hitung-hitungannya, apalagi yang non-subsidi ya, yang komersil. Kalau di perumahan itu kan ada yang subsidi, ada yang komersil. Yang komersil itu pasti akan mengalami kenaikan signifikan untuk kredit perumahannya.
0: Ya, nah kalau kita lihat pasar kemarin kan kenaikan suku bunga ini direspon oleh indeks harga saham gabungan atau pasar saham dengan menguat 7,57% ya Pak Mustafa ya. Kemudian rupiah juga menguat 130 poin atau 0,71%. Nah sebenarnya kenaikan suku bunga ini sejauh mana untuk di pasar uang ya Pak? Itu bisa membuat investor lebih tertarik atau masyarakat lebih tertarik untuk tetap menyimpan uangnya di bank Pak?
2: Ya, utamanya yang untuk simpanan jangka panjang, deposito dan sebagainya itu pasti masyarakat akan tertarik, itu lumayan besar kalau
0: yeah.
2: Duit disimpan di situ, sehingga diharapkan uang yang beredar juga akan berkurang kan,
0: yeah.
2: Sehingga nilai rupiah juga bisa menguat lagi kan, efek domino efeknya kan begitu,
0: yeah.
2: Secara bisa begitu.
0: Nah, tapi sejauh mana juga Pak, kemudian ini juga bisa menarik investor dari luar lah, yang bisa memasukkan dolarnya ke tanah air lewat instrumen investasi yang ada Pak, seperti SBN atau lain sebagainya begitu.
2: Ini juga akan menarik, cuman investor pasti akan wait and see kan,
0: ya.
2: Melihat di pasar keuangan kita di Indonesia, tapi ini kan menjadi hal yang menarik juga ketika nilai investasi mereka juga akan tinggi ketika dimasukkan di Indonesia. Tapi apakah ini akan diambil dalam jangka panjang? Kan setiap semester atau di bulan pasti kan kebijakan BI Rate ini pasti akan dievaluasi
0: begitu ya.
2: Juga melihat kondisi yang ada. Kalau dipertahankan pada tingkat suku bunga yang tinggi ya, bagi sekup usaha pasti juga akan berat, karena kan dunia usaha kan pasti hubungannya dengan dunia kredit atau
0: ya.
2: Teman modal untuk berbagai proyek usaha atau proyek-proyek lainnya, manufaktur dan sebagainya.
0: Ya, nah ini kan kondisi pergerakan rupiah dan indeks kita kan masih dipengaruhi juga sebagian besar oleh kondisi global ya Pak Mustafa ya, karena kan pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi kita dari data yang ada kan disebut cukup baik begitu. Nah jika kondisi global masih seperti ini, perang belum jelas kapan berakhirnya, sementara nilai tukar rupiah juga masih ada potensi untuk melemah. Ada kemungkinan KBI akan mengevaluasi kemudian mengerek lagi suku bunga ke 5.75% atau naik lagi 25 basis poin begitu, Pak Mustofa. Kemungkinannya bagaimana, Pak?
2: Kalau saya melihat kondisi sekarang ini sudah bentuk keberaniannya dari Bank Indonesia,
0: dari BI begitu ya. Ya.
2: Untuk meningkatkan suku bunga, kalau ditingkatkan lagi ya di satu sisi positif, tapi di sisi lain orang akan cenderung menahan diri.
0: Menahan diri, ya.
2: Ya, untuk melakukan permintaan kredit di sektor keuangan, padahal itu kan juga penggerak ekonomi juga,
0: ya.
2: Secara mas. Ya, sekarang kan harga pertalit pertama naik kan?
0: Ya, naik 2.000-an itu, Pak.
2: Ya, mengalami kenaikan cukup signifikan, sehingga ini kan menandakan bahwa harga BBM yang harus kita subsidi ini mengalami pembengkakan anggaran yang biasanya semisal di bawah $100 per barrel itu menjadi di atas 100, sehingga penyesuaian-penyesuaian pasti akan dilakukan.
0: Ya, jika kenaikan suku bunga ini bisa berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang kemungkinan bisa berkurang, makanya harus ada sinkronisasi kebijakan fiskal bagaimana menutup itu begitu ya, Pak Mustofa ya?
2: Ya, karena kebijakan fiskal ini akan membantu utamanya masyarakat di sektor real, kegiatan-kegiatan itu ya suka tidak suka memang subsidi ini menjadi hal yang penting. Program-program sosial biasanya beberapa tahun terakhir kan ketika ada tekanan ekonomi di satu sisi, program sosial ini dikelontorkan luar biasa sehingga dampaknya tidak begitu terasa.
0: Ya, kabarnya pemerintah punya rencana untuk memberikan bantuan sosial itu dalam bentuk tunai. Setiap orang menerima 5,4 juta nantinya berdasarkan data yang fix nanti untuk didetailkan datanya. Nah itu bagaimana, Pak Mustofa juga menanggapi rencana itu?
2: Bagus sih, cuman persoalannya dalam kondisi sekarang ada nggak anggarannya kan begitu?
0: Ya.
2: Dan soalannya kan di anggaran, ketika beberapa program pemerintah yang cukup menyerap anggaran seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dan beberapa program unggulan lainnya,
0: ya
2: prioritas lainnya itu kan cukup besar sekali ya,
0: yeah,
2: menyerap anggaran. Dan beberapa program pendidikan juga agak keras. Kebetulan saya di dunia pendidikan agak dan riset dan sebagainya juga anggarannya cukup tertekan.
0: Tapi jika ada pengalihan dana dari program prioritas untuk bantuan-bantuan seperti ini, sejauh mana ini juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat atau menahan daya beli masyarakat tidak turun, bagaimana itu, Pak Mustofa, kemungkinannya?
2: Iya, kalau program-program yang sifatnya langsung real, dana gas ke masyarakat itu pasti akan meningkatkan konsumsi di level masyarakat.
0: Ya,
2: tapi harus segera dan tepat timingnya. Biasanya kan ini terkait timing, ketika ada satu program yang menekan daya beli masyarakat, di satu sisi harus ada program yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
0: Artinya jika memang kebijakan BI menaikkan suku bunga punya risiko ke sana, harus ada kebijakan fiskal yang bisa menutup itu begitu ya, Pak Mustofa ya, dampak negatif itu begitu.
2: Harus segera dilakukan. Selama ini beberapa tahun terakhir, utamanya di pemerintahan Jokowi itu hal itu sering dilakukan. Di satu sisi ada program yang katakanlah BBM naik, tapi di satu sisi ada program-program yang bagaimana daya beli masyarakat tetap terungkit ke atas. Nah ini kan kebijakan BRI ini tiba-tiba mendadak mungkin karena nilai tukar kita juga agak berat sehingga dilakukan, tapi harusnya segera diikuti kebijakan fiskal, bukan program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat sehingga dampaknya secara real ini tidak terasa. Persoalannya ada duit enggak?
0: Baik, kalau begitu Pak Mustofa, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Terima kasih.
0: Selamat pagi Pak Mustofa.
2: Selamat pagi.
0: Dosen Keuangan dan Perbankan Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, Mustofa.
1: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Di Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: nasional.
1: Kita masih bahas mengenai langkah dari Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5%. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis point menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Nah, berbagai kalangan mengkhawatirkan bahwa kenaikan suku bunga tersebut juga bisa mempengaruhi meningkatnya bunga pinjaman untuk masyarakat seperti kredit pembelian rumah atau KPR, kemudian juga kredit kendaraan, dan juga bisa membuat masyarakat menahan diri untuk mengambil kredit baru seperti kredit rumah ataupun kredit kendaraan. Nah, gimana dampaknya terhadap potensi permintaan masyarakat juga terhadap perumahan misalkan begitu ya, untuk KPR dan lain sebagainya dari kenaikan suku bunga tersebut? Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia APRSI, Dedi Indra Setiawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dedi, selamat pagi.
3: Selamat
1: pagi, Pak Dedi. Pak Dedi, kenaikan suku bunga ini sejauh mana pengaruhnya terhadap permintaan masyarakat untuk mengambil KPR baru ya, atau juga pengaruhnya terhadap suku bunga kredit pembelian rumah yang sudah diambil masyarakat, Pak?
3: Kalau untuk terkait yang KPR baru pasti
1: agak putus-putus suaranya, Pak Dedi.
3: Ya, Pak Dedi.
1: Ya, agak putus-putus suaranya, Pak. Agak masih putus, Pak. Iya. Di mana, Pak, posisinya, Pak? Di kendaraan atau di mana ini?
3: Di kereta, Pak.
1: Oh, di kereta ya. Oke, mungkin bisa ulangi lagi, Pak. Silakan, Pak. Iya, oke, silakan.
3: Iya. Pak Zani, kalau untuk kredit pemilikan rumah yang baru itu pasti terkoreksi karena ada kenaikan suku bunga. Tapi kalau untuk ini khusus yang non subsidi ya, Pak, Pak Reni. Nah, kalau yang subsidi itu tidak terpengaruh karena baik yang baru atau yang lama, karena kan suku bunganya fix sampai masa KPR. Nah, tapi kalau untuk yang non subsidi yang sedang berjalan ini kan ada dua terkoreksinya, Pak Fajri. Kalau yang sedang proses kan banyak tuh promo-promo dari perbankan
1: Yang fixnya sampai tahun, berapa bulan begitu atau berapa tahun begitu ya.
3: Nah, itu mereka belum terkoreksi. Nah, adapun kalau yang dia sudah pakai yang bukan yang fix, nanti terkoreksi pada di awal tahun. Awal tahun biasanya, Pak Fajri. Seperti itu. Nah, memang dampaknya itu banyak. Kalau yang untuk yang non-sub, biasanya konsumen itu sekarang wait and see, Pak, bagaimana? Menunggu atau menahan beli rumah yang rumah-rumah komersial seperti itu, Pak.
1: Ini yang ingin mengambil KPR baru lah, begitu ya?
3: Betul, yang baru, betul, Pak.
1: Ya, tapi kalau yang mengambil KPR baru itu bukankah bisa dapat juga misalkan fix rate sampai 6 bulan misalkan begitu, Pak Dedi? Ada promonya kan, kadang-kadang kan seperti itu kan?
3: Ya, ada promonya, tapi kan promonya beda dengan yang lalu sebelumnya kan, karena kan sudah terkoreksi 0,5 atau 0,25 basis point itu.
1: Ya, jadi mengikuti suku bunga yang baru begitu
3: pasti,
1: promonya.
3: Yang baru, mereka pasti promonya ikut yang baru. Seperti itu pada ini.
1: Ya, jadi bisa menurunkan minat untuk beli rumah baru masyarakat begitu ya?
3: Menurunkan sebenarnya untuk yang non subsidi.
1: Non subsidi.
3: Walaupun sebenarnya dengan tingkat sekarang nih di KPR perumahan untuk KPR ini lagi lumayan turun nih, karena dengan kondisi ekonomi sekarang itu pada ini bukan hanya dampak dari
1: suku bunga,
3: kenaikan suku bunga itu.
1: Karena masyarakat menahan diri dulu untuk pengeluaran mungkin yang lebih ke pokok-pokok saja. Jadi, begitu ya sekarang ya, Pak Didi ya.
3: Betul, karena dampak kenaikan harga kan seperti itu.
1: Ya, apalagi kalau untuk beli rumah, mungkin rumah kedua atau rumah ketiga begitu, Pak. Masih menahan diri begitu ya.
3: Betul.
1: Ya.
3: Tapi kalau rumah pertama, Pak.
1: Rumah pertama, mungkin ya mau tidak mau ya harus ambil juga begitu ya, karena perlu rumah pertama. Tapi, Pak, dibandingkan dengan subsidi dan juga non-subsidi begitu ya, itu berapa persen sih, Pak, perbandingannya sekarang kalau di KPR, Pak?
3: Kalau sekarang lebih banyak yang subsidi, Pak.
1: Oh, begitu.
3: Karena rumah subsidi ini masyarakat lagi menggantungi, apalagi kemarin Pak Menteri Ara itu mengeluarkan Kepmen ya yang baru terkait batasan penghasilan yang bisa sampai 14 juta. Nah, ini kan menaikkan pasar, segmen pasarnya. Dan tadi terbatas hanya 5 juta jadi sampai 14 juta, ini segmen pasarnya yang ambil subsidi jadi jadi bertambah gitu Pak Zain.
1: Ya, jadi masyarakat yang sekarang ini sudah punya cicilan di rumah subsidi tidak perlu khawatir karena fixed rate begitu ya Pak Deddy ya.
3: Fixed rate betul, ya. Karena rumah subsidi. Tapi yang sudah berjalan pun nggak perlu terlalu khawatir karena nanti koreksinya biasanya di awal tahun.
1: Ya.
3: Seperti itu. Atau kalau yang masih fix 5 tahun, 6 tahun masih tenang Pak Zain. Mungkin nanti berubah pusingnya kalau sudah lewat dari masa yang fixed rate-nya gitu Pak Zain.
1: Ya. Tapi kalau dari informasi yang saya terima ya Pak, bukankah keuntungan besar dari pengembang itu di rumah non-subsidi? Kalau ini turun permintaannya bagaimana dampaknya itu Pak?
3: Memang keuntungan terbesar kami kalau pengembang itu di rumah non-subsidi. Tapi ya, kan pasarnya Pak, pasarnya sekarang ini lagi digandrungi dengan
1: subsidi. Subsidi Pak. Lebih besar begitu. Betul. Pasarnya ya, segmennya ya.
3: Kalau pasarnya besar, memang kalau keuntungannya kami nggak sebesar kita main rumah komersil gitu.
1: Ya, tapi sudah adakah keluhan-keluhan yang disampaikan anggota Bapak begitu dengan kenaikan suku bunga ini? Wah, nanti gimana nih permintaan rumah non-subsidi yang sudah kita bangun misalkan, atau ada rencana membangun begitu?
3: Saya kan baru selesai nih rapat dengan teman-teman DPD APRI Jateng dan DIY.
1: Ya.
3: Mereka sebenarnya keluhannya itu bukan terkait suku bunga apa aja ya ini, karena memang permintaan rumah sekarang lagi mengalami penurunan.
1: Ya.
3: Karena masyarakat kan memang kebutuhan hari-harian kan naik ya Pak, terkait dampak perang nih. Jadi memang, dan kami juga itu mengalami penurunan, rumah subsidi juga mengalami penurunan Pak.
1: Sekarang. Oh begitu.
3: Ini dari hasil saya raker sama teman-teman APRI Jateng dan DIY ya, mereka ya mengeluhkan seperti itu di beberapa daerah ya Pak.
1: Ya.
3: Tapi bukan seluruh daerah DIY dan Jateng seperti itu.
1: Tapi rata-rata penurunan permintaan masyarakat terhadap KPR rumah, baik subsidi maupun non subsidi, sampai berapa persen itu Pak dengan kondisi seperti sekarang ini?
3: Kalau yang komersil terasa sekali Pak.
1: Ya.
3: Kami terasa sekali, jauh terasa sekali karena kan memang masyarakat ini nunggu nih ini dengan kalau yang non subsidi kan mereka kan terkait kebutuhan sehari-hari ya, dengan
1: sedikit
3: naik seperti harga-harga yang mulai terkoreksi naik, mereka bertahan tunggu dulu gitu kan, tunggu lihat kondisi stabil. Jadi tetapi kami belum menghitung ya Pak Zaini, kami mereka
1: tapi adalah penurunan begitu ya permintaan masyarakat ya,
3: kalau
1: terasa begitu ya,
3: sudah ada, sudah terasa. Nah kalau yang subsidi juga sudah mulai terasa hari ini
1: ya.
3: Karena nah rasa kami di subsidi itu dua Pak Zaini, permintaan turun dan dengan kami kan harga rumah subsidi itu dipatok sama pemerintah ya,
1: ya.
3: Sedangkan material
1: naik terus begitu ya,
3: itu naik terus. Nah, ini sebenarnya kita harus menyiasati nih teman-teman kita, apakah kita stop dulu atau tetap berproduksi kan? Tapi
1: ya,
3: kemarin saya bilang tetap berproduksi karena kan kami sebagai pengembang punya kewajiban di perbankan ya,
1: ya,
3: untuk membayar pinjaman seperti itu dan bayar gaji karyawan kami gitu Pak.
1: Ya. Bunga pinjaman saja potensinya naik juga begitu ya Pak Deddy ya?
3: Ah iya itu untuk bunga modal kerja ya KMK luar biasa. Tapi untuk yang pengusaha kecil Pak, yang maksudnya jadi UMKM yang auset dari 250 miliar kan
1: ya,
3: pemerintah ini kan ada program yang PKP nih
1: ya,
3: yang bunganya flat ya sampai 4 tahun dan masa apa pinjamannya 5 sampai 20 miliar gitu Pak.
1: Ya. Yang repotnya yang pinjam komersial begitu ya, pengembang yang pinjam komersial begitu ya.
3: Yang lebih yang repotnya ausetnya lebih dari 50 miliar Pak.
1: Ya.
3: 1 tahun jadi dia harus pinjamnya Bu. Gak bisa pakai program dari pemerintah yang PKP tersebut.
1: Ya. Jadi yang paling ditakutkan sekarang ini dari para pengembang adalah bukan soal suku bunga, tapi kenaikan bahan bangunan
3: kenaikan
1: ya Pak?
3: Kenaikan material. Betul.
1: Material begitu ya?
3: Margin kami makin tertekan Pak.
1: Karena kenaikan material itu, hampir seluruh material Pak, seperti semen, besi naik semua begitu?
3: Naik, semen naik, kemudian keramik, hebel Pak. Permintaan seperti itu. Belum ya, kami terkoreksi. Kalau yang di Jawa Barat nih luar biasa terkoreksi dengan kebijakan Pak Gubernur yang kemarin memberhentikan tambang kan otomatis kan permintaan minyak tapi barangnya susah, otomatis itu naik Pak.
1: Iya. Jadi itu bisa dikatakan pengembang ini maju kena mundur kena, maju kenanya karena masyarakat mengurangi ya, terputusnya dengan Pak Deddy ya, sayang sekali ya. Baik, nanti kita coba untuk hubungi Pak Deddy kembali. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah ini kalau berdasarkan data yang ada ya, Dari OJK, besaran suku bunga KPR di Indonesia umumnya berada di kisaran 3% hingga 6% per tahun untuk masa promo atau fix di awal, dan berkisar 8% hingga 14% per tahun setelah masa promonya berakhir atau menjadi floating rate. Sementara itu, kalau untuk suku bunga kredit kendaraan, suku bunga kredit mobil di Indonesia umumnya berkisar antara 3% hingga 10% per tahun untuk mobil baru, dan 6% hingga 12% per tahun untuk mobil bekas. Besaran ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan bank atau leasing, tenor, jangka waktu, cicilan, dan juga jenis bunga yang digunakan. Nah, ini untuk jenis kendaraan dan juga rumah ya, yang bunga kreditnya seperti ini. Tadi Pak Didi menyampaikan memang ada kekhawatiran masyarakat mengurangi untuk beli rumah dulu atau menunda beli rumahnya, terutama untuk rumah-rumah yang memang KPR-nya KPR komersial, bukan KPR subsidi. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Didi lagi. Pak Didi, putus tadi Pak.
3: Iya, ya. Saya lagi di kereta.
1: Oke, jadi Pak Didi.
3: Nah, ini menarik nih Pak, ada sesuatu menarik nih.
1: Ya.
3: Bagi para pemain
1: properti,
3: investor-investor,
1: ya.
3: Kan sudah mereka invest ya, dari proyek-proyek baru mereka invest, terus mereka nanti akan mengambil selisih dari kenaikan harga rumah gitu kan.
1: Ya.
3: Nah, ini mereka sekarang melihat nih dengan kenaikan bunga deposit, mereka mungkin akan membandingkan nih, invest di rumah atau
1: taruh di deposit begitu.
3: Deposit. Nah, ini juga jadi satu hal yang lagi dibandingin dengan teman-teman investor gitu, Pak.
1: Iya. Kalau mereka lebih suka naruh uangnya di deposit, tidak bangun rumah, jadi target pemerintah juga membangun sekian juta rumah, bagaimana nasibnya kalau begitu, Pak Didi?
3: bukan di kami, Pak. Kalau kami kan tetap,
1: ya.
3: Kan ada nih yang investor yang memang dia punya uang, dia bingung.
1: Oh, begitu.
3: Ini dia beli rumah second, dia beli rumah kedua, ketiga, atau
1: investor yang beli rumah, maksudnya investor begitu ya?
3: Beli rumah, Pak. Rumah. Komersil kan nggak semuanya memang akan jadi rumah pertama mereka gitu.
1: Iya, kadang-kadang dikontrakan lagi atau dibuat kos-kosan begitu ya, Pak Yudi ya.
3: Kos-kosan. Nah, ya mereka akan berhitung nih dengan BI rate naik, Pak.
1: Iya.
3: Kalau kami pasti bangun, Pak, karena kami tanahnya punya kami kan, Pak.
1: Oh, begitu. Jadi daripada jadi, mungkin kalau mereka beli rumah baru dihadapkan pada suku bunga yang tinggi untuk komersil ya.
3: Betul.
1: Kemudian yang kontrak ya, mungkin pengembaliannya bisa dapat hanya berapa persen, lebih baik mereka taruh di deposito. Betul. Begitu Pak. Yang bunganya tinggi begitu
3: lebih
1: ya.
3: Aman kan, lebih aman.
1: Lebih
3: kan.
1: Aman.
3: Liquid juga kan Pak.
1: Iya.
3: Kalau suatu saat butuh gampang dipakai kan.
1: Jadi itu juga bisa mengurangi daya beli masyarakat untuk properti begitu Pak.
3: Betul. Itu gitu, salah ya. Satu penurunan dari yang penjualan komersil ya Pak.
1: Ya.
3: Dari segi pembelinya itu investor, Pak.
1: Ya. Jadi kalau dari yang disampaikan Pak Deddy, para pengembang ini atau pengusaha properti juga dihadapkan pada banyak masalah kalau begitu ya, Pak Deddy ya?
3: Oh, salah kami complicated, Pak. Itu kita baru bicara tentang harga jual, terus bahan material kami. Belum kami dihadapkan pada perizinan, Pak.
1: Ya.
3: Perizinan yang hari ini kami berhadapan dengan yang namanya LSD, Pak.
1: Ya.
3: Gitu. Nah ini kan kami lagi, kalau pengembang itu membeli tanah itu pasti yang zonanya kuning, Pak.
1: Ya.
3: Nah, tanah kuning sudah ditetapkan sama pemerintah daerah melalui RTRW atau RDTR, Pak.
1: Ya.
3: Nah, pada saat kemarin itu kegiatan dengan ketahanan pangan, itu banyak yang zona kuning itu dijadikan LSD. RTS, Pak, lahan baku sawah.
1: Ya.
3: Nah, ini banyak teman-teman pengembang, barusan tadi sebelum ini di RSI ini teman dari Kasel protes, mereka ketemu bahwa mereka sekarang jadi LSD, sudah mereka nggak bisa berproduksi walaupun sudah keluar TWG,
1: tapi
3: mereka sudah urusan sertifikat belum bisa.
1: Nah, lahannya gitu, dialihkan untuk tanaman pangan begitu ya.
3: Betul. Nah ini makanya sebenarnya kan yang kebijakan pemerintah ini pada saat terkait ketahanan pangan langsung hajar seperti itu, Pak. Kami yang investor ini, yang pengusaha ini yang dirugikan paling depan kan.
1: Oke. Jadi dengan kondisi seperti itu, apa masukan yang sudah diberikan kepada pemerintah dari asosiasi, Pak?
3: Kami sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Nusron, pengurus ATR di media sistem Pak Hara. Pak Hara itu luar biasa membantu kami para pengembang untuk setiap permasalahan. Beliau tuh langsung, ayo kita ketemu Pak Menteri. Menteri ATR, ketemu bicara subsidi seperti apa. Kalau kami, selain dengan Pak Menteri, kemarin kami ATRV sebelumnya juga sudah beraudiensi langsung Pak Menteri ATR. Tapi memang belum ada titik penyelesaian, Pak.
1: Begitu ya, jadi masih negosiasi lah dengan pemerintah begitu ya Pak untuk solusinya ya.
3: Nah, ada satu problem lagi sebenarnya, ini mengganggu jualan kami Pak
1: ya.
3: Dengan adanya strik OJK yang pinjol-pinjol itu Pak.
1: Oh ya.
3: Ini kan kena pinjol, pelet, segala macam seperti itulah. Masa orang
1: ya.
3: Dengan nilai
1: misalkan punya gantungan pinjol 1 juta, tidak bisa kredit begitu.
3: Satu umur hidup kan enggak mungkin, Pak.
1: Jadi banyak hambatannya ya, begitu ya, Pak.
3: Oh, betul, Pak. Jadi lagi problem banyak padahal tapi Pak Menteri itu udah tapi diajak ketemu dengan OJK untuk dividen yang outstandingnya di bawah 1 juta. Tapi sampai hari ini kan belum terjadi nih, Pak.
1: Iya.
3: Ketemu OJK kan jadinya Juni nih.
1: Ya.
3: Kemarin harusnya ketemu lagi tapi ada kegiatan nggak bisa ketemu kan, ada kegiatan di OJK jadi lagi di arrange lagi gitu Pak.
1: Iya. Ditambah lagi dampak kenaikan suku bunga yang ada kekhawatiran Pak. Juga begitu ya Pak Dendi ya.
3: Ini pengembang ini ditutup nyati Pak.
1: Baik kalau begitu Pak Dendi. Pak Dendi kami nantikan perkembangannya ya. Di APRC. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya pagi ini Pak.
3: Terima kasih
1: Pak. Selamat pagi Pak Dendi Indra Setiawan. Baik Pak ya.
3: Terima kasih.
1: Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tadi ada Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRC periode 2026-2031 Dedi Indra Setiawan ya, yang menyampaikan dampak dari kenaikan suku bunga BI terhadap permintaan rumah KPR dari masyarakat khususnya untuk rumah dengan KPR komersial.
0: Wawancara Pro 3.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

Medan Merdeka Barat, Tempat dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana digitalisasi buka peluang pasar UMKM Sampang hingga luar daerah. Pemanfaatan teknologi digital terus didorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk membantu pelaku UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Laporan selengkapnya oleh Khoirul Umam.

0: informasi lainnya, di mana urban hektar lahan persawahan di desa Baliledo dan sekitarnya, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, kering. Warga minta pemerintah bangun irigasi. Laporan selengkapnya oleh Jerry Lende.
1: Persawahan di desa Baliledo dan desa Manolah, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, hingga kini masih didominasi sawah tadang, sawah tara hujan. Kondisi tersebut membuat sebagian besar petani hanya dapat mengandalkan curah hujan untuk mengairi lahan pertanian mereka. Padahal wilayah ini memiliki beberapa sumber air yang berpotensi mendukung pertumbuhan irigasi, salah satunya mata air Tramos. Kepala Desa Baliledo, Lukas Limu Kaduki, mengatakan bahwa masyarakat desa di Baliledo dan desa Manolah sebagai desa tetangga selama ini hanya dapat menggarap sawah dan satu musim tanam setiap tahun. Menurutnya, upaya melakukan penanaman padi pada musim kedua seringkali tidak dapat dilakukan karena debit air yang terus menurun. Ia menjelaskan rendahnya keterbatasan ketersediaan air tersebut disebabkan belum adanya infrastruktur irigasi yang memadai untuk mengairi ribuan hektar areal persawahan di wilayah desa Baliledo dan sekitarnya. Akibatnya, potensi pertanian yang dimiliki masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pangan.
2: Ya, kalau lahan yang kering yang sekian ini, ya memang banyak lahan yang memang kering karena akibat apa? Kekurangan apa? Infrastruktur pembangunan irigasi bahkan bendungan. Dan memang kalau masalah air sangat apa? Sangat limpah air di sini hanya karena tank airnya.
1: Lukas juga mengungkapkan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat telah berupaya berulang kali mengusulkan pembangunan jaringan irigasi kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Namun hingga saat ini usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan maupun bantuan yang diharapkan oleh masyarakat. Ibu Ina, salah seorang petani warga desa Baliledo yang juga pemilik lahan sawah di kawasan tersebut, menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat segera membangun infrastruktur irigasi yang mampu mengalirkan air dari hulu hingga ke hilir. Menurutnya, keberadaan irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa pembangunan sistem irigasi yang baik akan berdampak langsung ke ketahanan pangan masyarakat sekitar. Mereka menilai persoalan pengairan masih menjadi kendala utama yang menghambat peningkatan produksi pertanian persawahan. Meski air berlimpah, karena itu warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius demi mendukung kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas pangan di daerah ini. Dari Sumba Barat, Jirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIPrograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Oh, bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owari ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Nah, di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Persik.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
4: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Mary Cody.
5: Bagaimana kondisi kebudayaan Indonesia saat ini? Tantangan apa saja yang dihadapi dalam upaya pelestarian budaya di era modern? Dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sekaligus mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman? Kami akan hadirkan perbincangan memajukan kebudayaan Indonesia. Narasumber kami, Maijen TNI Purnawirawan Dr. Andes Hendarji Supanji SH selaku Ketua Umum DPP KSBN Komite Seni Budaya Nusantara. Pak Hendarji, kabar baik Pak ya?
6: Alhamdulillah sehat
5: ya, alhamdulillah. Ini menarik sekali Pak, tema kita memajukan kebudayaan Indonesia. Tapi Pak, mungkin di awal Bapak bisa jelaskan juga kepada kita semua sebenarnya bagaimana nih Pak, posisi dan peran dari KSBN sendiri dalam kegiatan pemajuan budaya.

0: di Palangkaraya.
1: Nanti sekaligus peran pentingnya adalah KSBN ini sebagai atau berdiplomasi antar negara melalui kegiatan budaya, gitu Pak Darji.
0: Kita memperkuat dulu.
1: Memperkuat dulu.
0: Secara nasional. Kemudian sudah akan merencanakan bagaimana langkah-langkah budaya.
1: Mendunia tadi ini.
0: Budaya itu antara itu kita pusatkan ke itu.
1: Iya.
0: Karena KSBN juga ada hubungan kerjasama dengan dinas budaya.
1: Oh.
0: Setiap tahun kita diberi kesempatan.
1: Sebelum ngobrol lebih asik lagi nih Pak, sebenarnya potensi budaya yang kita miliki untuk kita angkat kembali, kita bumikan kembali, bahkan kita bawa mendunia itu bagaimana sih Pak?
0: Potensi luar biasa. Indonesia itu kan terletak

0: dua benua besar,
1: yeah.
0: Asia dan Australia, terletak juga di antara dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra India, dilewati khatulistiwa, sehingga masyarakatnya adalah masyarakat majemuk,
1: okay.
0: Budayanya juga majemuk,
1: yeah.
0: Kekayaannya luar biasa, ya. Jadi yang kekayaan luar biasa bukan hanya flora dan fauna, tetapi budaya juga. Ya. Tapi dengan banyaknya nilai-nilai itu, jangan kemudian kita menjadi bingung. Di antara yang banyak itu kan semuanya bisa dikristalisasikan dalam bentuk nilai-nilai, yaitu Pancasila.
1: Yeah.
0: Sehingga semuanya tidak lepas dari Pancasila,
1: yeah.
0: Sebagai dasar dan ideologi negara.
1: Yeah.
0: Lewat Pancasila dan ideologi negara itulah nilai-nilai tradisi di semua daerah itu akan kita orkestrakan, kita simulasikan, kita ekspresikan menjadi sesuatu yang menarik, menjadi tontonan dan tuntunan yang menarik bagi masyarakat nasional maupun masyarakat dunia nantinya.
1: Yeah.
0: Karena KSPN pun juga sudah keliling dunia, gitu ya.
1: Oh, yeah.
0: Sudah ke semua benua itu sudah pernah didatangi untuk berekspresi. Nah ini di Kalimantan itu juga merencanakan bagaimana agar nantinya dunia juga lebih mengenal Indonesia, terutama kebudayaannya.
1: Artinya lebih apakah menguatkan itu, lagi nanti di
0: Rakernas kita, ya. Apakah itu musiknya,
1: ya.
0: Apakah itu tari-tariannya,
1: ya.
0: Apakah itu dramanya, apakah itu sutradaranya, ya. Apakah itu dongengnya, apakah itu masakannya, apakah itu busananya. Banyak sekali yang memang harus kita olah. Busananya pun juga sebenarnya luar biasa,
1: yeah.
0: Busananya luar biasa, jadi Indonesia itu sangat luar biasa, yeah.
1: Kaya sekali Pak, ya,
0: yeah, yeah.
1: Dengan budaya,
0: kan, dengan kekayaan itu kemudian kita menjadi bingung.
1: Bahkan kita bangga, tetapi kebanggaan itu harus kita ekspresikan di dunia, yeah, tadi, yeah. Ya Pak, ya,
0: sehingga, yeah, menjadi sesuatu yang menarik,
1: gitu. Yeah.
0: Menjadi tontonan dan tuntunan yang menarik,
1: ya. Artinya
0: jadi identitas karakter yang menarik.
1: Asetnya sudah ada,
0: tinggal bagaimana kita mengolahnya.
1: Iya, menjadi sebuah identitas.
0: Ibarat masakan itu bumbunya kan sudah
1: lengkap, ya.
0: Lengkap. Enak tidaknya itu tergantung bagaimana kita
1: meramunya.
0: Meramu.
1: Iya. Wah, luar biasa.
0: Kalau sembarangan meramunya ya tidak menarik.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita meramunya dengan tepat, ya, menjadi sangat menarik. Masakan kan juga begitu.
1: Iya, ya. Iya.
0: Bahan yang lengkap itu kalau tidak diramu, ya tetap saja itu menjadi bahan,
1: iya.
0: Tapi ketika bahan yang lengkap itu diramu dengan seni, nah itulah perlunya seni, art and science.
1: Ya,
0: orang tidak cukup hanya punya ilmu, tapi iya, harus punya seni,
1: artnya itu
0: tadi. Dan seni itu harus menjadi bagian dari sikap hidupnya.
1: Wah,
0: untuk memajukan bangsanya,
1: iya. Jadi ini satu kesatuan yang benar-benar akhirnya kita menjadi suatu sosok yang bangga terhadap Indonesia.
0: Enggak
1: usah bingung tadi, Pak.
0: Enggak usah bingung gitu, ya. Jangan bingung gitu. Jangan bingung.
1: Oke.
0: Okay. Tapi bisa mencari jalan,
1: iya,
0: untuk menjadi negara maju.
1: Iya. Ini
0: kita Indonesia Emas 2045 kan itu.
1: Iya,
0: bagian negara maju yang berpendapatan tinggi. Gitu.
1: Iya, iya.
0: Kriteria negara maju kan sudah ada. Budaya harus ikut mendorong Indonesia itu
1: menjadi negara maju. Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong, Pak Endardi, sebenarnya bagaimana sih Bapak memaknai kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri?
0: Ya, budaya itu kan warisan leluhur yang diperoleh secara turun-menurun, ya,
1: ya,
0: selama ratusan ribuan tahun. Kalau diwariskan secara turun-menurun, berarti kan nilai itu nilai-nilai yang positif.
1: Ya.
0: Kalau negatif tidak mungkin diturunkan. Ya. Tapi kalau itu positif, itu pasti akan diturunkan. Nah ini yang kita kadang-kadang lupa, nilai-nilai luhur bangsa itu. Nah inilah yang harus kita implementasikan, dan itu tidak hanya perilaku, tapi banyak aspek, ya, ada 10 aspek di dalam memajukan kebudayaan itu. Nah ini yang banyak belum mengenal 10 unsur itu. Nah kita memperkenalkannya lewat organisasi ini, agar kita lebih mencintai negeri kita ini, kita lebih mencintai negara bangsa kita ini, ya, lewat budaya itu. Wah. Karena nilai-nilai itu sangat luar biasa,
1: ya, ya,
0: untuk memajukan negara ini.
1: Oke. Okay. apa mungkin juga sekaligus memberikan kita pencerahan kembali kenapa kebudayaan itu menjadi salah satu fondasi yang penting bagi identitas bangsa kita atau Indonesia ini, Pak.
0: Itu tadi saya tadi bilang bahwa budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa, ya, hasil cipta rasa karsa yang diperoleh secara turun-menurun
1: tahun-tahun,
0: dan itu menjadi fondasi. Menjadi fondasi nilai-nilai kebaikan itu,
1: iya,
0: menjadi nilai-nilai universal kebaikan untuk kita perkenalkan ke dunia. Seperti misalnya nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu kan nilai-nilai luhur bangsa,
1: iya,
0: yang sangat universal, yang bisa juga untuk mempersatukan dunia ini, ya, kalau
1: iya,
0: kita membuat
1: iya,
0: dari Pancasila. Karena sila satu itu kan menjiwai sila kedua, tiga, empat, lima.
1: Iya.
0: Sila nomor dua dijiwai oleh sila pertama, tapi juga dia dijiwai oleh menjiwai sila ketiga, empat, dan lima. Dengan demikian maka nilai-nilai itu sangat luar biasa kalau kita dalami Pancasila itu, dan itulah budaya kita, ya, itulah yang menjadi budaya kita.
1: Iya. Artinya semua warisan itu pasti positif, ya.
0: Pasti positif.
1: Pasti positif.
0: Kalau negatif tidak mungkin diteruskan.
1: Iya.
0: Pasti akan terjadi penolakan di dalam, iya, masyarakat itu.
1: Nilai-nilai baik yang dari leluhur.
0: Dari leluhur itu pasti akan bisa diteruskan.
1: Teruskan dan kita jaga, kita implementasikan.
0: Jangan gitu, sampai, ya, kita lupa sendiri dengan nilai-nilai leluhur.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai lupa.
1: Oke, baik.
0: Ya, kita harus mengenalkannya masuk lewat sekolah-sekolah. Ya.
1: Iya.
0: Oleh karena itu nilai-nilai luhur itu memang harus diperkenalkan sejak usia dini. Kami KSPN selalu bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Lewat lomba dongeng kemarin, nilai-nilai luhur itu kita upayakan untuk bisa masuk pada sekolah-sekolah itu. Lewat sekolah itulah nilai-nilai seperti musik, kemudian tari, kemudian adat istiadat seperti yang Bapak tanyakan itu, apakah rumah maupun busana, itu bisa menjadi awal bagaimana kita melakukan sosialisasi nilai-nilai budaya itu. Karena tidak mungkin menanamkan nilai-nilai itu ketika mereka itu sudah tua, gitu. Nilai-nilai itu harus ditanamkan sejak usia dini. Dan usia dini itu tidak mungkin, sosialisasi usia dini itu tidak mungkin kalau kita tidak masuk sekolah, gitu. Sehingga masuk sekolah itu menjadi kata kunci. Masuk sekolah tidak mungkin kalau kita tidak bersinggungan dengan Kementerian Pendidikan dan,
1: yeah,
0: Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu. Nah, inilah strategi kami. Makanya pada tahun lalu 2025 itu kami bekerja sama tidak hanya dengan Kementerian Kebudayaan tapi juga dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dalam rangka Lomba Dongeng. Sehingga nilai-nilai yang lain pun, 10 unsur budaya tadi, juga menjadi bagian dari target kita untuk kita perkenal dan diajarkan.
1: Oke.
0: Minimal diajar mengenal nilai-nilai itu.
1: Iya.
0: Ya, yang pertama, bagaimana kita menghindari klaim negara lain.
1: Iya.
0: Termasuk juga bagaimana agar bahasa daerah itu tidak
1: tetap eksis.
0: Tetap eksis. Ya, budaya itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan juga tidak hanya tanggung jawab organisasi, tapi juga masyarakat ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu KSPN mengajak masyarakat, ya, mengajak masyarakat, marilah budaya-budaya, nilai-nilai tradisi itu terus kita suarakan. Karena kalau tidak pernah kita suarakan, tidak pernah kita implementasikan, lama-lama diakui sebagai bagian dari budaya orang lain.
1: Yeah.
0: Dan sampai kita ujung-ujungnya hanya marah-marah, bisanya marah-marah ketika budaya kita itu diakui. Sehingga kita memang harus aktif, proaktif memasarkan nilai-nilai bangsa ini. Tidak hanya diem saja. Termasuk juga tentang bahasa daerah. Bahasa daerah itu yang jumlahnya kurang lebih ada 800 bahasa daerah, itu tiap-tiap daerah juga harus proaktif. Kami nanti tanggal 13 ke Palangkaraya juga menghimbau masyarakat setempat untuk mengaktifkan penggunaan bahasa daerah itu di daerahnya masing-masing, agar tidak punah. Karena kalau punah, kita sendiri yang rugi.
1: Ya.
0: Nah, sekarang dari Pak Trianto tentang
1: ya, budaya tadi.
0: Budaya. Korupsi itu budaya. Korupsi bukan budaya, Pak. Karena budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa yang diturunkan secara turun-menurun selama ratusan bahkan ribuan tahun. Korupsi itu kan bukan nilai positif. Korupsi adalah negatif. Ya. Sehingga tidak mungkin nilai negatif itu akan diturunkan.
1: Ya.
0: Yang diturunkan adalah hal yang positif. Jadi, kalau disebutkan korupsi itu adalah budaya, itu salah kaprah istilah menyebutkannya. Ya. Sehingga nilai positif yang terus kita tanamkan itu akan menjadi daya tangkal untuk menolak nilai-nilai negatif yang masuk antaranya dalam korupsi. Agar, karena kalau kita diam saja, nanti dianggapnya korupsi adalah budaya, bukan.
1: Ya.
0: Korupsi itu adalah penyimpangan perilaku, Pak.
1: Penyimpangan perilaku.
0: Penyimpangan perilaku.
1: Tidak ada nilai positifnya.
0: Tidak ada nilai positifnya.
1: Ya.
0: Karena budaya itu nilai positif. Ya, diteruskan itu karena nilai positif.
1: Karena memiliki nilai yang
0: agung di situ. Karena memiliki nilai positif.
1: Iya, iya.
0: Cipta rasa karsa yang diturunkan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Bisa diturunkan bertahan sampai ratusan bahkan ribuan tahun karena positif.
1: Iya.
0: Kalau negatif
1: enggak mungkin bisa
0: terjadi penolakan.
1: Iya. Justru ini kesepakatan secara komunal, iya, secara besar ini, Pak.
0: Jadi yang melakukan korupsi itu adalah
1: penyimpangan perilaku
0: iya, pada dirinya. Karena tidak mengenali budaya.
1: Ini menarik ini, Pak. Perilaku, penyimpangan perilaku karena tidak mengenal budaya. Kalau mengenal budaya, nilai positif
0: tidak
1: tentu akan
0: korupsi. Tidak akan korupsi.
1: Terhindar dari perilaku.
0: Terhindar dari perilaku
1: negatif. Iya.
0: Kalau budaya lama dan sekarang itu tidak berubah, Pak. Yang berubah adalah perilakunya. Karena budaya itu kan cipta rasa karsa yang diturunkan. Ya. Diturunkan itu pasti semuanya yang positif. Gitu. Kalau negatif tidak mungkin. Nah, adanya perubahan perilaku yang menyimpang, tidak sopan dan lain sebagainya, ya itulah kewajiban dari orang tua untuk menanamkan nilai-nilai budaya, budaya leluhur kita yang santun. Bagaimana kita menghormati orang tua,
1: yeah,
0: bagaimana kita menghormati saudara tua, bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita menghormati pemimpin-pemimpin kita, bagaimana kita menghormati saudara-saudara kita,
1: yeah,
0: bagaimana kita menghormati sahabat-sahabat kita. Itulah budaya. Bahwa sekarang terjadi perubahan perilaku, nah marilah kita sama-sama menyadari agar budaya yang luhur, yang adiluhung tadi, secara terus-menerus ditanamkan. Nah, pendidikan seseorang, karakter seseorang itu kan tidak diperoleh dalam hanya setahun, dua tahun, tapi sepanjang hidup. 70% lewat keluarga, karena memang,
1: ya,
0: memang seorang itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah maupun di luar.
1: Ya.
0: Nah, 30% lainnya adalah pengaruh dari pendidikan, lingkungan, masyarakat. Sehingga peranan orang tua, peranan keluarga itu menjadi sangat penting.
1: Ya.
0: Nah, untuk menghindari hal itu, kemarin tahun 2025 kami mengadakan lomba dongeng. Dan lomba dongeng itu dikhususkan untuk murid-murid TK dan SD. Agar mereka juga memahami bagaimana kita menjunjung tinggi nilai leluhur bangsa, etika sopan santun, tata krama,
1: ya,
0: yang sudah ditanamkan selama ribuan tahun oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita, yang harus kita jaga. Nah, itulah upaya kita. Sehingga memang ini menjadi tanggung jawab bersama, Pak Arnot. Tidak hanya kami saja, tapi seluruh masyarakat itu punya juga tanggung jawab untuk meneruskan nilai-nilai luhur itu.
1: Okay.
0: Agar tidak terjadi perubahan perilaku yang menyimpang, seperti yang Pak Arnot tadi sampaikan.
1: Ya.
0: Kita prihatin kalau sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan itu.
1: Pak Indarji, bicara lagi terkait dengan budaya-budaya yang kaya yang kita miliki, Pak. Ini apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi pelestarian budaya Indonesia saat ini, Pak Indarji?
0: Tantangan terbesar masuknya nilai-nilai asing, Pak. Dengan itu kan ada plus minusnya. Gitu. Plus minusnya itu ya kemajuan itu kan harus kita terima.
1: Ya.
0: Tetapi minusnya masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keberadaan bangsa lewat YouTube dan lain sebagainya yang melanggar etika sopan santun itu kan sulit sekali kita filter. Itu telah tantangan yang terberat. Tapi pemerintah sendiri kan sudah berusaha untuk memfilter itu. Jadi ini tantangan yang terberat agar nilai-nilai luhur itu tetap kita jaga dan tidak terjadi penyimpangan perilaku. Itu merupakan tantangan yang terberat. Ya.
1: Yeah.
0: Kenapa kok sekarang itu korupsi makin merajalela? Itu yeah. juga karena terjadi penyimpangan perilaku.
1: Itu tadi ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay. Tantangan ke depan atau artinya dampak dari globalisasi?
0: Dari globalisasi.
1: Kita yeah. tidak bisa menjaga atau memfilter ini,
0: yeah, ya. Iya, memfilter itu. Nah, upaya memfilter itu antara lain adalah budaya itu juga sebagai alat untuk memfilter.
1: Oleh karena itu budaya adalah fondasi tadi.
0: Fondasi.
1: Karakter masyarakat
0: iya,
1: kita sendiri.
0: Memfilter masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai.
1: Tidak sesuai.
0: Dan bangsa.
1: Yang akhirnya berdampak penyimpangan perilaku.
0: Penyimpangan
1: tadi
0: perilaku, korupsi dan lain sebagainya itu penyimpangan.
1: Iya. Ini semakin
0: bukan
1: menarik.
0: Budaya, itu penyimpangan.
1: Penyimpangan
0: iya,
1: bukan
0: yang
1: budaya.
0: Yang harus kita luruskan.
1: Iya. Baik, Pak. Visi-visi dari Komite Seni Budaya Nusantara itu atau KSBN apa ini, Pak?
0: Visinya untuk meneruskan nilai-nilai luhur bangsa itu agar menjadi nilai-nilai intrinsik, nilai intrinsik bagi seluruh bangsa itu agar kita bisa bisa maju menghadapi tantangan zaman ini.
1: Oke. Ya. Kalau tadi kan Bapak jelaskan bahwa bekerja sama dengan pemerintah melalui mungkin kementerian atau kementerian budaya dan juga Kementerian ya. Pendidikan.
0: Iya. Dan itu antara setelah misi-visi,
1: ya.
0: Kemudian misi-misinya antara menjalankan
1: seperti itu. Kalau untuk dari masyarakat kolaborasi seperti apa yang dihimpun ataupun dijalankan ini, Pak?
0: Ya kita lewat organisasi itu mengajak bekerja sama masyarakat untuk mencintai nilai-nilai luhur itu.
1: Ya.
0: Karena nilai luhur itu kan ada 10. Ya, 10 itu kalau di breakdown lagi lebih dari 100 Pak.
1: Oh ya, iya, itu
0: 1000.
1: Poin-poin besarnya saja itu ya.
0: Banyak sekali nilai-nilai itu.
1: Iya, iya.
0: Banyak sekali nilai-nilai itu.
1: Baik.
0: Itu yang harus kita kerjasamakan dengan masyarakat.
1: Iya. Nah, dan tadi pun juga disinggung juga mengenai disrupsi teknologi saat ini yang iya. sangat pesat sekali.
0: Iya.
1: Bahkan masuk ke kita dan kita harus memiliki filter yang kuat
0: iya.
1: untuk tetap bisa menjaga atau melestarikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan kita hingga saat ini. Nah, untuk anak-anak muda atau generasi muda ini Pak, apa yang perlu mereka lakukan atau perlu mereka pahami agar semakin membumi atau mencintai budaya Indonesia ini Pak?
0: Agar semakin mencintai, maka saya mengimbau kepada orang tua, para orang tua, karena ya. Tidak mungkin memajukan kebudayaan generasi muda tidak lewat keluarga, tidak lewat orang tua. Orang tua itu terutama lewat lomba dongeng gitu ya,
1: dongeng.
0: Sehingga kami mengharapkan orang tua itu selalu memberikan nilai-nilai positif, mengajarkan lewat dongeng
1: ya.
0: Supaya anaknya di kemudian hari nanti apa yang diceritakan oleh orang tua itu menjadi kepribadiannya. Anak itu paling nurut pasti sama orang tuanya
1: ya. Ya. Ya.
0: Tidak ada orang yang lebih dituruti lagi kecuali orang tuanya. Sehingga kita harus bisa masuk pada orang tua, bagaimana agar orang tua itu menanamkan nilai-nilai positif pada putra-putrinya. Kalau ini terus bisa berlangsung, maka generasi muda kita ini akan kuat. Karena punya nilai-nilai luhur yang akan memfilter, akan ya. Menjadi bagian dari jati dirinya.
1: Ya, artinya pesan-pesan itu bisa dikemas melalui dongeng saat
0: ini. Lewat dongeng. Iya, lewat dongeng.
1: Oke, lewat dongeng itu ada kedekatan.
0: Ada kedekatan.
1: Biasanya kalau orang tua yang menceritakan itu lebih mudah dicerna dan
0: mudah dicerna. Iya.
1: Bisa diresapi.
0: Iya, iya.
1: Dan itu akan
0: diimplementasikan dalam kehidupan
1: sehari-hari.
0: Iya.
1: Dan Bapak melihat itu memang sangat efektif Pak ya untuk saat ini ya.
0: Iya, paling lewat dongeng sejak usia dini.
1: Sejak usia dini.
0: Sejak dini.
1: Kalau untuk produk lain misalnya, itu apa yang sangat relevan dengan kehidupan anak-anak muda yang serba digital saat ini Pak?
0: Ya tontonan dan semua produk-produk budaya itu harus menjadi tontonan dan tuntunan positif. Harus menjadi tontonan artinya enak untuk ditonton.
1: Iya, iya.
0: Setelah enak ditonton, maka tontonan itu harus menjadi tuntunan juga bagi bagi hidupnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar
1: tontonan.
0: Itu menarik.
1: Ya.
0: Jadi tontonan yang menarik, tapi juga menjadi tuntunan.
1: Okay.
0: Tuntunan bagaimana seseorang itu membangun masa depannya, merencanakan masa depannya, dan itu tidak lepas dari nilai-nilai luhur. Tidak mungkin seseorang itu membangun masa depannya dengan perilaku yang katobalo, dengan perilaku yang menyimpang, dia singkirkan. Membangun masa depannya itu tentu dengan nilai-nilai positif. Ya. Nah, ini yang harus memang harus selalu ditanamkan, selalu disuarakan. Tidak boleh hanya seminggu sekali, tapi tetap harus setiap hari.
1: Jadi pilihlah tontonan yang bisa menjadi tuntunan, gitu. Itulah yang kita harapkan itu, Pak ya.
0: Nah, tontonan menjadi bisa menjadi tuntunan.
1: Tidak sekedar tontonan menghibur, tetapi ternyata tidak bisa tidak memberikan tuntunan. Tidak ada manfaatnya di situ.
0: Sehingga tontonan yang yang melanggar sopan santun, etika tata krama itu janganlah sering dipertontonkan. Karena itu tidak akan menjadi tuntunan.
1: Khawatirnya adalah dampaknya
0: pada perilaku yang menyimpang
1: tadi.
0: Jadi masyarakat juga jangan menyuguhkan tontonan-tontonan yang melanggar etika dan sopan santun. Karena itu bukan menjadi tuntunan nantinya. Harus yang positif, agar itu nanti tontonan itu menjadi bisa menjadi tuntunan bagi generasi muda.
1: Harapan Pak Hendarji sendiri, Pak, untuk masa depan kebudayaan kita itu seperti apa ini?
0: Ya, kebudayaan kita sebagai yang terurai di dalam Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa, itu anunya apa? Itu falsafahnya harus mengarah ke sana. Ya. Orang yang berketuhanan, orang yang punya nilai-nilai perkemanusiaan, ya, orang yang memang bisa menjaga keutuhan bangsanya, orang yang bisa berbuat adil, orang yang bisa menjalankan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai luhur itulah yang memang harus pertama, sila pertama
1: ketuhanan
0: karena sila ketuhanan itu menjadi sumber inspirasi bagi seluruh perilaku manusia. Nilai tertinggi, nilai moral tertinggi itu ketuhanan Yang Esa. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada itu,
1: ketuhanan
0: itu. Dan itu akan menjiwai nilai-nilai yang ada di bawahnya.
1: Itulah falsafah masyarakat kita, bangsa kita itu, Pak. Dasar negara, ideologi, dan juga falsafah, karena semuanya terkandung di dalamnya untuk menjadi sosok masyarakat Indonesia atau individu Indonesia itu sendiri.
0: Dari itu menjadi bukan budaya, tapi perilaku yang menyimpang
1: tadi. Ini berkali-kali kata kuncinya. Sebenarnya simpel artinya, Pak Hendarji, menjalankan itu menciptakan kita sebagai masyarakat yang berbudaya.
0: Yang berbudaya. Ya,
1: karena kita tentu diwariskan nilai-nilai yang positif.
0: Yang positif.
1: Dari orang tua kita, kakek kita.
0: Kalau tidak positif, tidak mungkin diwariskan.
1: Tidak mungkin diwariskan.
0: Ya, orang tua kita tidak pernah mengajarkan keburukan.
1: Ya, jadi.
0: Saya kira semua orang tua lah.
1: Sekali lagi diluruskan, hal-hal yang negatif itu bukan budaya.
0: Bukan budaya. Itu perilaku menyimpang. Dan jangan diturunkan. Tapi kalau diturunkan dianggap budaya, bukan.
1: Salah kaprah nanti itu, Pak.
0: Yang harus kita singkirkan.
1: Iya. Berarti Pak, obrolan kita, Pak Hendarji, apa yang bisa Bapak pesankan dari pesan KSBN sendiri dan harapan ke depan tentu untuk kita semuanya? Silakan.
0: Cintalah negeri kita ini dengan segala kelebihan kekurangan yang kita miliki, agar Indonesia itu menjadi negara yang maju. Negara maju yang berangkat dari kekuatan sendiri, yaitu nilai-nilai luhur bangsa. Jangan sampai kita memajukan bangsa kita tetapi keluar dari nilai-nilai luhur. Kita tidak akan punya kebanggaan. Tapi kalau kita memajukan masa depan bangsa itu dengan nilai-nilai luhur, kita akan punya kebanggaan, karena kita maju berangkat dari nilai-nilai yang berakar dari bumi Nusantara ini.
1: Pak Hendarji, terima kasih banyak, Pak.
0: Masih, Mas Rudi.
1: Untuk perbincangannya dan sudah meluangkan waktu datang ke studio kami ini, Pak. Sehat selalu, Pak.
0: Mas Rudi.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan dialog interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: nasional.
1: Kabarnya Pemprov Jawa Barat akan meningkatkan edukasi literasi keuangan khususnya untuk lansia ya, agar lebih waspada terhadap modus-modus penipuan dan juga pinjol ilegal yang marak terjadi. Nah, pola literasi dan edukasi keuangannya khususnya untuk lansia seperti apa? Ya, sampai juga nanti makin banyak data pribadi mereka yang ternyata digunakan untuk pinjaman online yang dilakukan oleh orang terdekat mereka seperti anak atau cucu mereka ya. Baik, kita masih coba, oh kelihatannya sudah tersambung ini dengan staf ahli Gubernur Jawa Barat bidang kemasyarakatan dan SDM, Lucy Resmi Ningwati.
0: Wawancara Proti.
1: Bu Lucy, selamat pagi.
2: Pagi, Kang.
1: Pagi, Bu Lucy. Bu Lucy, ini sampai banyak lansia terjerat pinjol, datanya digunakan oleh keluarga terdekat, bagaimana ceritanya ini, Bu?
2: Ya, jadi memang Jawa Barat ini kan sebenarnya sama ya,
1: struktur
2: kependudukannya sekarang dan Indonesia, kita memasuki aging population.
1: Yeah.
2: Aging population itu di mana jika warga lansia itu komposisinya sudah berada di atas 10%. Nah, kebetulan Jawa Barat ini 11,25% proporsi lansianya. Kalau di Indonesia itu 12,5%. Artinya itu kalau hitung-hitungan ya, hitung-hitungan WHO atau BPS, kalau secara produktivitas gitu ya, khususnya di Jawa Barat, satu orang produktif itu menanggung 17 orang lansia.
1: Yeah.
2: Nah, disinilah kita itu mencoba untuk memperkuat lansianya gitu ya, supaya lansia ini berdaya, supaya lansia ini dapat berguna dan tidak menjadi tanggungan negara gitu ya. Nah, ternyata salah satunya adalah banyak lansia kita itu terjerat oleh pinjol. Memang kalau secara struktur itu detailnya OJK pun itu belum miliki gitu ya, untuk Jawa Barat. Tapi kalau dari peta kasus gitu ya, untuk kan lansia ini di atas 60 tahun ya, atau lansia itu kan di atas 50 tahun. Jadi kalau kita lihat proporsional pinjol itu di atas 54 tahun itu dia udah ada 5% dari totally jumlah penduduk Indonesia atau Jawa Barat gitu ya. Memang banyak juga kasus, kita kan punya Balai Pananggihan nih.
1: Yeah.
2: Pananggihan tuh warga tuh ada yang komplain, nah kebanyakan untuk keuangan selain untuk nebus ijazah gitu
1: ya. Yeah.
2: Ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah sepuh terjerat oleh pinjol. Kami koordinasi dengan OJK, ternyata memang banyak juga kasus lansia kita itu ternyata digunakan datanya oleh anak, cucu, saudara terdekatnya lah ya, untuk akses ke pinjol ini. Jadi kita coba kemarin itu melalui sekolah lansia untuk ditambahkan kurikulumnya, yaitu literasi keuangan dan literasi digital juga. Itu
1: ya,
2: Kang.
1: Tapi Bu Lucy, para lansia ini tahu nggak data mereka digunakan anak cucunya begitu ya, atau ini dikerjai anak cucu mereka begitu, Bu, data mereka digunakan begitu untuk meminjam pinjaman online? Ya. Mereka tidak tahu begitu?
2: Majority sih nggak tahu.
1: Oh ya.
2: Bukan cuma pinjaman online sebetulnya, pinjaman yang ke bank, kita kan punya bank BJB ya,
1: tapi
2: juga di bank pada saat nanda tangan si ibunya teh, pokoknya saya mah titip anak saya aja, katanya gitu.
1: Oh begitu.
2: Wah, emang ngerenov rumah yang mana, itu tuh banyak kejadian.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi sehingga memang bukan hanya di pinjaman online aja gitu ya, jadi di pinjaman yang biasa pun data-data lansia ini banyak digunakan, disalahgunakan.
1: Iya. Yeah. Nah, ketika untuk pinjaman online, jadi banyak juga lansia yang dikejar-kejar untuk bayar utangnya atau bagaimana gitu, Bu Lucy?
2: Betul.
1: Oh, begitu ya.
2: Ada debt collector, tahu ibu teh punya utang segini, bapak teh si Aki teh punya utang takil gitu.
1: Kaget ya begitu ya, Bu ya.
2: Kaget, betul.
1: Tapi kalau melihat usianya ya, Bu, kalau kategori lansia 60 tahun ke atas begitu ya. Nah, ya, ini kan agak aneh juga begitu, kok bisa lolos, karena kan biasanya kan yang peminjam itu kan akan, yang meminjamkan uang ya akan melihat ini kemampuan bayar mereka dengan usia segini, bagaimana itu, bagaimana ceritanya itu, Bu Lucy?
2: Nah, itu makanya kami kan koordinasi ke OJK gitu ya.
1: Yeah.
2: Ini kan kamu apa pro konnya kemudahan dari digitalisasi gitu
1: yeah.
2: yang di provide gitu kan. Kami mohon gitu ke OJK supaya pinjaman online khususnya jika yang mengajukannya adalah lansia, ini harus ada verifikasi yang lebih ketat lagi. Jadi kan biasanya kalau pinjaman online mah hanya melalui
1: ya, foto KTP, foto diri begitu ya, foto muka lah begitu. Ya.
2: Mudah banget gitu kan, nomor nih, KTP, bahkan ya kadang-kadang foto juga ya di
1: bisa rekayasa juga begitu.
2: Betul.
1: Ini anak cucunya nakal nih kalau begitu, berusik.
2: Iya, cuma anak-anak yang tidak berbakti mungkin. Ini kenyataan.
1: Realitanya begitu ya. Begitu ya, Bu Lucy ya.
2: Pada akhirnya memang kekompakan keluarga ini ya, yang harus kita maintain gitu ya. Tapi memang di sisi lain, kebanyakan misalnya seorang anak menyalahgunakan data-data orang tuanya atau ya yang lebih senior dari mereka, itu pasti karena ada kebutuhan ekonomi atau misalnya biaya hidup sehari-hari
1: yeah.
2: atau biaya kesehatan. Jadi memang, jadi kalau untuk lansia kayaknya konsumerisme itu kecil ya.
1: Yeah.
2: Tapi ada juga loh, kemarin tuh pada saat kita ada event dengan Pak Gus tuh bertanya, ini ibu-ibu ayah nunganjuk tuh gitu.
1: Yeah.
2: Iya Pak, ini saya kan pakai seragaman pinjam, jangan harusnya. Nah ini memang mental seperti ini yang harus kita tetap perkuat, bahwa ya udah kalau kamu mau ya jangan besar pasak daripada tiang
1: yeah.
2: gitu. Itu yang harus kita jaga. Selain memang kami pun dari pemerintahan tetap memprovide beberapa program untuk ketahanan ekonomi keluarga itu sendiri gitu.
1: Ya, jadi ini mungkin karena masalah ekonomi juga dari anggota keluarga yang lain, akhirnya memanfaatkan mereka sebagai lansia yang tidak tahu begitu ya, Bu Lucy ya.
2: Betul,
1: bisa begitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Tapi Bu Lucy, paling tidak apa yang bisa dilakukan Pemprov Jawa Barat? Karena kan kasihan juga nih kalau lansia tidak tahu datanya dimanfaatkan anak cucunya, akhirnya mereka dikejar-kejar utang. Harusnya masa tuanya bisa tenang-tenang jadi tidak tenang begitu. Itu bagaimana, Bu Lucy?
2: Ya, dalam waktu dekat mungkin nanti kan kita ada Harganas ya,
1: ya.
2: Ini juga sekalian kita dorong teman-teman dari DP3 AKB untuk membuat kurikulum baru untuk sekolah lansia gitu ya, yaitu literasi keuangan dan literasi digitalisasi, karena kan sekolah lansia ini yang paling mudah kita akses kepada lansia yang ada di kabupaten kota gitu ya. Ini memang yang kita dorong supaya mereka juga aware terhadap
1: yeah.
2: data-data pribadinya. KTP mah ulah dikasih sahakeun minimal
1: yeah.
2: mengedukasi para lansia itu seperti itu gitu. Jadi ya dalam waktu dekat kita akan coba dorong seluruh sekolah lansia yang ada di Jawa Barat ini untuk lebih diperkuat lagi kurikulumnya.
1: Ya, paling tidak bagi lansia mungkin kalau KTP-nya mau dipinjam, meskipun itu anak cucunya, apalagi sampai dipoto wajahnya, wah itu harus hati-hati ya Bu Lucy ya.
2: Nah,
1: warning itu ya, begitu ya.
2: Itulah ya.
1: Apalagi bisa Ibu sampaikan ke masyarakat agar memang ya janganlah memanfaatkan orang tua ataupun kakek nenek yang sudah lansia ini untuk pinjam pinjol, silakan Bu Lucy.
2: Iya, kalau saya sih kembali lagi seperti tadi siapa Bu Indra
1: ya,
2: bahwa memang akarnya adalah dari bagaimana kita membangun keluarga kita yang baik gitu ya.
1: Ya.
2: Jadi pada seorang anak harus sayang kepada orang tua. Orang tua juga bagaimana cara membimbing kepada anaknya, itu yang harus diperkuat, karena jika keluarga ini tidak solid ya akan terjadi hal-hal seperti penyalahgunaan ini sangat rentan terjadi. Itu sih kalau menurut saya memang lebih pada kita penguatan dari keluarganya sendiri, awareness-nya yeah. gitu, paling pilih asih, pilih atas, pilih asuh, ini memang harus masuk dalam konteks membangun keluarga yang baik.
1: Ya, baik kalau gitu. Bu Lucy, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini, Bu. Selamat pagi, Bu Lucy. Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lucy Lesmi Ningwati.
0: Wawancara Pro 3.
3: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400.000 rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10.000 puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit ini memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
2: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan.
1: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke dan jantung.
3: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
1: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Trisnudara untuk Indonesia.

0: beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut lebih dari 85% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam menjalankan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG memenuhi kebutuhannya melalui pelaku UMKM lokal. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombi.
1: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis MBG. Hal itu disampaikan Luhut usai melaporkan hasil survei tersebut dan sejumlah perkembangan perencanaan ekonomi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin malam. Luhut dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa sebanyak 800 titik pelaksanaan MBG dilakukan survei secara kredibel dengan tingkat margin error sebesar 3%. Ketua Dewan tersebut menegaskan, survei ini menjadi langkah strategis dalam pemetaan untuk perbaikan tata kelola MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
1: Yang pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi. Ya, kita lakukan di 800 titik, jadi begitu dengan profesional. Jadi kita harus, kami inden menjaga betul kredit stok kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Jadi tadi sudah Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota Den Septian Hario Seto menjelaskan hasil survei terhadap program MBG menunjukkan 4 poin penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memberikan kecukupan gizi bagi anak generasi penerus bangsa, namun program tersebut diungkapkan Seto dapat menciptakan ekosistem pemenuhan kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan melibatkan para pelaku UMKM lokal.
3: Kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi berada.
2: Bahkan tidak hanya itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto juga menuturkan hasil survei juga menunjukkan terciptanya lapangan pekerjaan dalam program MBG. Selain itu pula, hal positif lainnya dalam program MBG ini diungkapkan Seto, yakni dengan adanya bantuan permodalan bagi pelaku UMKM yang dinilai menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Dirgantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
4: Aku mau main ayunan ya.
3: Iya, boleh.
4: Kak, abang itu kenapa ya?
3: Yang mana?
4: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
3: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
4: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
3: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
4: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adik ke situ ya.
5: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global yang terbaru imbas kemunculan El Nino tahun ini. Kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sekjen PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa kembalinya fenomena ini harus disikapi sebagai peringatan iklim yang sangat mendesak. Menurutnya, kondisi bumi yang saat ini sudah mencatatkan rekor suhu terpanas akibat pemanasan global akan semakin panas oleh kedatangan El Nino. Sementara itu, Badan Meteorologi Dunia, WMO, merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. Mereka juga memproyeksikan bahwa sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak kekeringan ekstrim seperti Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, gimana

0: bagi negara kita ya Pak, yang sudah musim kemarau kena El Nino juga seperti apa sih Pak?
1: Ya, memang saya juga baru aja buka prediksi terbaru dari lembaga internasional. Yeah. Jadi memang diperkirakan mulai bulan Juli ini sampai akhir sampai awal 2026 itu berbagai lembaga internasional itu memprediksi bahwa peluang ENSO yang tertinggi adalah kejadian El Nino.
0: Yeah.
1: Nah, di mana dampaknya nanti tentu adalah yang terkena diantaranya negara-negara di ekuator ya,
0: yeah.
1: Di Pasifik Ekuator dan selatan atau tenggaranya Asia. Ya. Ya, seperti yang Pak Jai ini sampaikan tadi, salah satunya adalah Indonesia.
0: Yeah.
1: Nah, El Nino ini hadir di musim kemarau ya, bertepatan di Indonesia sedang musim kemarau. Tapi diprediksi dia akan berlanjut sampai di awal tahun depan.
0: Yeah.
1: Sehingga nanti yang terdampak, menurut pengalaman kami menganalisis itu, pertama di akhir musim kemarau, jadi pertengahan sampai akhir musim kemarau, dan di awal musim hujan 2026-2027. Nah, dampak atau karakter yang mungkin akan kita hadapi nanti adalah di musim kemarau ini akan terjadi penurunan curah hujan.
0: Yeah.
1: Biasanya memang sudah kering menjadi lebih kering lagi begitu. Lalu di awal yang biasanya di awal-awal musim hujan itu juga nanti akan ada penurunan curah hujan. Sehingga bisa jadi awal musim hujan tahun 2026-2027 nanti mungkin akan mundur. Perkiraan saya dari pengalaman mengamati hal ini adalah kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan dampaknya, kalau di wilayah Indonesia itu biasanya yang terkena adalah wilayah-wilayah di selatan ekuator. Jadi mulai dari Sumatera Selatan sampai Lampung, terus Jawa sampai Nusa Tenggara. Ada beberapa bagian sedikit di selatan Kalimantan Selatan, lalu di ujung selatan Sulawesi Selatan, lalu bagian selatan Sulawesi Tenggara, serta bagian Tenggara Maluku,
0: yeah,
1: dan bagian selatan Papua ya, Papua Selatan mungkin sekarang ya, sekitar Merauke itu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau terkait dengan pertanian, sebetulnya kan selama ini yang namanya musim kemarau juga tidak terlalu banyak kegiatan pertanian di lahan pertanian di sawah ya.
0: Yeah.
1: Hanya sebagian. Biasanya sih di musim ketiga itu ada sekitar 2-3 juta pertanaman padi yang tertanam. Tapi itu di daerah-daerah yang memang pertama ada irigasi, yang kedua daerah-daerah yang biasanya di luar Jawa, Nusa Tenggara. Itu di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau terhadap budidaya yang kita hadapi saat ini, itu karena memang biasanya tidak ada tanaman di lahan pertanian,
0: yeah,
1: tidak terlalu banyak mengurangi luas tanam, tetapi tetap dia akan mengurangi pasokan air untuk wilayah-wilayah yang mungkin biasanya bisa menanam di musim ketiga di 2025-2026, jadi yang di kemarau ini ya.
0: Yeah.
1: Hanya mungkin nanti yang perlu kita cermati adalah awal musim hujan 2026 bisa jadi salah satu dampaknya adalah mundur, sehingga kita akan kehilangan kesempatan waktu ya, akan kehilangan waktu sedikit untuk memulai tanam di 2026-2027.
0: Yeah.
1: Jadi di musim yang akan datang. Nah, kalau antisipasi, tentu wilayah-wilayah yang memang biasa melakukan tanam di musim kemarau ini, di akhir musim kemarau ini, tentu perlu melakukan hemat air atau menggunakan tanaman yang konsumsi airnya lebih sedikit.
0: Ya. Atau menggunakan bibit unggul yang tahan dengan kekeringan begitu ya.
1: Bisa.
0: Haris,
1: salah
0: ya.
1: Satunya itu bisa.
0: Ya.
1: Bisa salah satunya.
0: Nah, Pak Haris, tapi kan pemerintah punya program nih Pak yang optimalisasi penyediaan air dengan pompanisasi untuk 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah, kalau yang tadi disebutkan daerahnya dampaknya kan sebagian besar adalah lumbung padi kita ini. Nah, dengan program seperti ini sejauh mana ini juga bisa menjadi antisipasi, Pak Haris?
1: Ya, artinya

0: program pembanisasi ini artinya ada atau tidak ada El Nino, itu tetap karena ini dilakukan di musim kemarau, artinya secara bisnis as usual bahwa itu akan berjalan sebagian yang biasa. Nah, dengan adanya estimasi atau prediksi El Nino di musim kemarau ini, tentu penyiapan airnya itu sendiri harus lebih teliti kita.
1: Ya. Ini bukan saja soal penyediaan air, mungkin pemerataan pembagiannya dan juga penghematan airnya harus tetap berjalan begitu ya, Pak Aris ya, menghadapi musim kemarau ini ya.
0: Dan itu bisa menjadi krusial, menjadi satu hal yang penting ya, dengan musim kemarau yang kelihatannya tingkat kekeringannya menjadi lebih besar ini.
1: Ya, tapi El Nino ini ya Pak, yang terjadi di periode saat ini, apakah memang dampaknya boleh dikatakan sedang atau dalam kategori mengarah ke parah begitu Pak? Atau bagaimana sebenarnya Pak Aris?
0: Kalau saya lihat dari data, ini memang nilai prediksi indikator El Nino-nya itu kelihatannya cukup ekstrim ya, artinya cukup tinggi juga gitu, sehingga memang bisa menyulut atau bisa mengakibatkan kekeringan yang lebih keras ya dibandingkan kondisi kemarau di tahun normal.
1: Ya. Nah, kalau kita ingatkan di 97-98 itu kan ini El Nino-nya juga ekstrimnya luar biasa itu ya. Nah, potensi seperti itu akan samakah dengan periode kali ini, Pak? Kira-kira bagaimana? Dari analisis kalau, internasional juga begitu? Ya,
0: kalau kemarin kami mendengar diskusi dengan teman-teman dari lembaga berwenang dan juga para peneliti, jadi sebetulnya bahwa kejadian ENSO atau El Nino ataupun La Nina itu tidak akan pernah ada hal yang sama antar tahun maupun antar waktu, tetapi polanya bisa saja serupa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, gitu. Nah, tentu kita berharap kondisi di ada, kalau untuk wilayah-wilayah seperti Sumatera atau Jawa bagian barat itu ada kondisi yang bisa meredam. Kondisi alamiah yang bisa meredam El Nino yaitu namanya IOD ya, Indonesian Ocean Dipole Mode, terkait dengan suhu di sebelah barat Sumatera ya, perbandingan suhu antara barat Sumatera dengan timur Afrika. Nah, mudah-mudahan kondisi di sana itu bisa meredam ekstrimnya El Nino khususnya untuk wilayah-wilayah Sumatera dan Jawa bagian barat.
1: Ya, gimana? Modifikasi cuaca juga bisa dilakukan apabila satu daerah mengalami dampak yang ekstrim begitu, Paris.
0: Sepengetahuan saya, modifikasi cuaca juga yang dilakukan di Indonesia itu perlu syarat-syarat juga, syarat-syarat kelembaban udara di tempat di mana akan dilakukan modifikasi cuaca itu juga tidak terlalu kering juga, karena kalau kering juga effortnya nanti terlalu besar, usahanya terlalu besar. Nah, secara teknis mungkin nanti akan ada wilayah-wilayah yang memang bisa dilakukan modifikasi cuaca, tetapi secara operasional tentu ini yang menentukan adalah lembaga yang berwenang ya.
1: Ya, nah Pak Aris, ini kan sudah ada beberapa langkah ya dari Kementan seperti tadi yang sudah kita bahas, optimalisasi pembanisasi, kemudian juga ada percepatan tanam dan penggunaan benih unggul dan juga peningkatan untuk stok pangan kita Pak, yang sekarang disebut cadangan pangan pemerintah atau CPP-nya sudah mencapai 5,02 juta ton. Jadi bisa dikatakan apakah kita memang siap untuk menghadapi prediksi dari PBB bahwa El Nino ini akan juga mengancam ketahanan pangan nasional kita begitu, Pak Aris?
0: Siap atau tidak siap, itu nanti harus kita hadapi.
1: Ya.
0: Tapi biasanya bahwa ketangguhan kita di dalam menghadapi El Nino itu nanti akan berjalan dengan sendirinya.
1: Ya.
0: Katakanlah kita punya potensi bertahan dengan kekuatan tertentu, nanti ada El Nino misalnya, lalu ketika El Nino itu ternyata lebih besar dari yang kita bayangkan, nah, tentu ketangguhan itu juga nanti akan secara alamnya juga akan meningkat lagi begitu, seperti itu Pak.
1: Baik.
0: Tapi walaupun nanti istilahnya tidak kuat kita nanti menghadapnya,
1: ya.
0: Strategi dalam mengantisipasinya itu juga perlu kita siapkan.
1: Ya.
0: Salah satunya adalah yang seperti Pak Jaini sampaikan tadi,
1: pompanisasi begitu ya Pak ya.
0: Pompanisasi, mencari sumber air alternatif.
1: Ya. Atau perbaikan irigasi yang sekarang galak dilakukan juga itu perlu ya Pak Aris ya.
0: Iya, salah satunya ya.
1: Iya. Baik, kalau begitu Pak Aris, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Pak Aris. Peneliti ahli utama bidang ilmu tanah, agroklimatologi dan hidrologi di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Aris Pramudia.
2: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: 17 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
1: PBB yang mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global yang terbaru ya, imbas dari kemunculan El Nino tahun ini. Kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sementara Badan Meteorologi Dunia merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino, di mana mereka juga memproyeksi bahwa peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini akan melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak oleh kekeringan ekstrim, yaitu Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, bagaimana juga para pelaku industri pertanian ya, menanggapi juga potensi ancaman El Nino yang bisa mempengaruhi musim kemarau di tanah air. Kami sudah bersama dengan anggota perkumpulan petani tanggap perubahan iklim Tarsono.
2: Wawancara Protik.
1: Pak Tarsono, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi ya. Pak Tarsono, jadi kalau gambaran Pak Tarsono dengan prediksi berbagai ahli ya Pak, bahwa musim kemarau kita kali ini akan lebih parah karena adanya El Nino, itu bagaimana Pak Tarsono?
3: Ya ya, jadi pada dasarnya kan gini, El Nino kan kita mengacu pada suatu kondisi yang kering ya,
1: ya.
3: Yang kering dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita petani ini sudah dibiasakan untuk antisipasi, artinya kan gitu ya. Nah, jadi selama ini pemerintah itu jarang untuk apa namanya membahas antisipasi itu. Kadang-kadang kan adaptifnya, kemudian apa ya, jadi terkait dengan antisipasi ini jarang. Nah, maka kita sebagai petani peneliti ini sudah dibiasakan untuk antisipasi tersebut gitu. Yang pertama kita melihat data ya, melihat data yang sudah terkumpul, khususnya data curah hujan itu gitu.
1: Ya, nah itu antisipasinya selain mengumpulkan data, apalagi Pak di lapangan realnya seperti apa antisipasinya?
3: Nah gini, kalau kami kebetulan di desa kami sudah kebiasaan
1: ya.
3: Sebelum tanam itu kita musyawarah desa.
1: Oh, oke.
3: Okay. Artinya ya, untuk menentukan jadwal tanam itu. Nah, itu artinya apa? Itu untuk menentukan jadwal tanam ada beberapa komponen yang perlu ditempuh gitu. Salah satunya ini menghadirkan PU pengairan. Di mana PU pengairan ini untuk menyampaikan kondisi stok air irigasi atau di waduknya gitu, seperti yeah, itu. Nah, kemudian kita juga ketika mendapatkan skenario musiman atau prediksi terkait dengan kondisi iklim untuk 3 bulan ke depan, Nah, kita itu mencocokkan dengan data lokal.
1: Ya.
3: Gitu. Nah, kemudian yang ketiga penata mangsa. Kemudian keempat ini apa namanya? Lampu perangkap hama untuk menghindari akibat penggerak batang. Nah, itu empat itu yang perlu ditempuh gitu,
1: Pak. Jadi ada penyesuaian untuk pola tanam gitu ya, Pak Tarsono.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, iya. Karena kan tahu sendiri kalau tanaman padi itu memang filosofinya tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air gitu. Tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air, itu filosofinya.
1: Ya. Tapi selain tadi mengatur pola tanam dan juga masalah air begitu, Pak, penggunaan bibitnya bagaimana? Apakah juga digunakan bibit yang memang tahan terhadap kekeringan juga begitu, Pak Tarsono?
3: Iya, jadi gini, bibit juga harus diperhitungkan.
1: Ya.
3: Kita itu menyarankan ke petani itu bibit atau varietas yang umurnya genjah, itu patokannya. Nah, kalau di lapangan kan petani berpikir ya, berarti umur genjah kan kelas ITER ataupun yang lainnya. Jadi pemerintah desa itu sudah menyampaikan bahwa merekomendasikan nanti ketika sudah memusyawarahkan tadi hasil musyawarah itu nanti disampaikan ke petani harus misalkan varietasnya umur genjah, harus ketika sudah ditetapkan tanggalnya sekian sampai tanggal sekian itu harus apa namanya petani harus nurut gitu, katakanlah seperti itu.
1: Ya. Jadi ini memang antisipasinya itu berdasarkan musyawarah begitu. Paling tidak memang sudah tahulah datanya bahwa akan ada musim kemarau lebih parah akibat El Nino, sudah ada begitu ya, Pak, analisisnya ya, Pak Narsono ya.
3: Iya, sudah ada.
1: Ya.
3: Kami kan gini ya, Pak. Artinya sebagai petani peneliti dan sudah punya data kurang lebih 16 tahun. Nah, kita itu tahu pola-pola curah hujan itu sudah tahu ada kondisi El Nino netral dan di atas norma atau La Nina gitu.
1: Yeah.
3: Jadi pola-pola itu kita sudah biasa menghadapi, misalkan kondisi El Nino sekarang.
1: Yeah.
3: Nah, kita tahu gitu.
1: Sudah sejak berapa lama, Pak, sistem seperti ini dijalankan di wilayah Bapak begitu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang ada begitu, Pak?
3: Nah, dia dari tahun 2015 kami alhamdulillah sering diundang ya dari pemerintah desa untuk menentukan jadwal semai. Dan alhamdulillah dari tahun 2015 itu risiko gagal panennya sangat sedikit gitu.
1: Oh, begitu. Jadi menguntungkanlah begitu ya dengan pola-pola seperti ini begitu ya, Pak ya, Pak Tarsono ya.
3: Iya, menguntungkan untuk teman-teman petani.
1: Iya. Tapi ada pendampingan dari PPL juga, Pak.
3: Pendampingan sih kita itu karena kan mandiri ya.
1: Iya.
3: Jadi pendampingan ketika ini aja, ketika apa namanya musyawarah aja gitu paling ada.
1: Oh, PPL. Begitu. Pak, tapi paling tidak ya pengaruh dari musim kemarau dan juga dampak El Nino yang bisa membuat musim kemarau di negeri kita ini makin parah begitu, ada kekhawatiran nggak bahwa hasil panen akan turun begitu, Pak Tarsono?
3: Nah, ada sih.
1: Ada ya.
3: Ini yang khususnya di daerah tanda hujan ya yang mengkhawatirkan gitu. Jadi untuk daerah irigasi teknis kita mungkin aman.
1: Yeah.
3: Karena kan tadi informasi dari teman-teman PU pengairan itu kan katanya cukup ya untuk musim tanam kedua. Nah, yang dikhawatirkan ini di daerah yang memang tanda hujan.
1: Di mana tepat daerahnya, Pak?
3: Mengandalkan di daerah itu, di daerah Indrem itu ada di dekat hutan apa namanya, hutan tebu ya.
1: Indramayu ya itu ya.
3: Iya.
1: Itu tanah hujan ya, Pak, tanaman padinya begitu.
3: Tanah hujan.
1: Oke. Okay.
3: Tanah hujan.
1: Jadi itu yang dikhawatirkan begitu, Pak, untuk khusus untuk tanaman yang tanah hujan begitu ya, Pak Tarsono ya.
3: Iya, iya, yang tanah hujan itu yang perlu diantisipasi gitu.
1: Iya. Nah, ini kan kalau tidak salah kan Kementan sudah menggalakkan program popanisasi. Targetnya kan sampai 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah, itu setahu Pak Tarsono daerah mana saja, Pak, yang memang sudah mendapatkan itu, Pak?
3: Ya mungkin ya
1: di wilayah dekat-dekat Bapak begitu.
3: Ya mungkin ada ya di daerah dekat-dekat saya juga, tapi yang jelas pompanisasi kan sifatnya kalau toh memang air sungainya ada kan aman. Nah ya, ini yang dikhawatirkan di daerah yang memang sumber pantek dari ininya, buminya kan apa namanya tidak keluar gitu misalnya. Ya. Nah ini yang paling-paling susah.
1: Paling dikhawatirkan begitu ya.
3: Yang ya.
1: Ya. Gitu. Tapi paling tidak
3: mudah-mudahan. Ya, tapi mudah-mudahan untuk musim tanam kedua khususnya di daerah tada hujan.
1: Ya.
3: Ini ya harapannya kan ya masih panen lah gitu ya, harapannya gitu.
1: Tapi gitu, paling tidak ya Pak Tarsono ya, para petani sudah siaplah menghadapi kemungkinan kemungkinan terburuk begitu ya Pak, di musim kering yang ditampai El Nino begitu ya Pak Tarsono ya.
3: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dan teman-teman petani kan sekarang sudah banyak ngerti ya,
1: ya.
3: Untuk kemungkinannya El Nino ke depannya seperti apa kan gitu
1: ya.
3: Sudah banyak melihat di media sosial dan teman-teman petani yang melihat iklim juga kan banyak sekarang ya,
1: ya.
3: Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan gitu harapannya gitu.
1: Baik kalau begitu Pak Tarsono, terima kasih banyak, menantikan perkembangan dari wilayah Bapak.
3: Siap.
1: Selamat pagi
3: siap,
1: Pak Tarsono.
3: Pagi
1: ya. Anggota Perkumpulan Petani Tangga Perubahan Iklim Tarsono. Anda juga bisa berkomentar, nanti kami hadirkan juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
2: Wawancara Pro 3.
4: Hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitar

Siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam

0: nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
0: Memastikan ya bahwa semua layanan
3: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jam yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Suci Rai bersama rekan pengarah teknik Julio Valianza kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali. Di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah, atau Mekah Al-Mukarramah, terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita untuk kebersamaan edisi hari ini. Ada Ustadz Muhammad Irfan Ilmi, MPDI, di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Lama sekali tidak berinteraktif kita ya Pak Ustaz ya.
1: Betul, Mbak, lama.
0: Iya, baik Pak Ustaz. Ini kita akan memperbincangkan menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga, begitu ya Pak Ustaz?
1: Insya Allah.
0: Dan pendengar, nantinya Anda bisa bersama kami ya berinteraktif, silakan saja di 0811-6707-8850. Anda bisa bersama di 0811-6707-8850. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz kita, Ustaz Muhammad Irfan Ilmi MPDI, terkait dengan menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة صدق الله العظيم أما بعد. Para pendengar RRI Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sama-sama dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal baik kita di hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala bagi kita semua. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa Allah memilih Iqra sebagai wahyu pertama? Mengapa bukan salat? Mengapa bukan zakat ataupun jihad di jalan Allah? Jawabannya jelas, karena tanpa ilmu semua amal menjadi gelap. Tanpa ilmu ibadah bisa salah arah. Tanpa ilmu manusia bisa tersesat meski ia merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu kaidah mengatakan, wa kullu man li ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal baik amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, li ghairi ilmi ya'malu, tanpa dengan menggunakan ilmu, a'maluhu mardudah, maka amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah ini bukan sekedar membaca secara lisan, tetapi membangunkan akal, menghidupkan hati, menyadarkan jiwa bahwa hidup ini harus dipandu oleh ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berhenti belajar. Tidak ada istilah sudah cukup dalam menuntut ilmu. Karena selama kita masih hidup, sejatinya kita masih membutuhkan ilmu dan masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang kehidupan, tentang diri kita, dan terlebih lagi tentang agama kita. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sebuah jalan yang gelap gulita tanpa cahaya. Itulah gambaran kehidupan tanpa ilmu. Seorang bisa saja berjalan dengan penuh semangat, namun tanpa arah yang benar, karena tidak memiliki petunjuk cahaya ilmu. Seorang bisa beribadah bertahun-tahun, tetapi justru salah arah karena tidak berilmu. Seorang bisa tampak rajin dalam amal, tetapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak memahami tuntunan yang benar. Sebab itu, ilmu bukan hanya pelengkap kehidupan, tetapi ia adalah cahaya yang menuntun kebenaran. Tidak hanya setiap langkah kita, tetapi setiap gerak-gerik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fa'alaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Perhatikanlah, jalan itu artinya setiap langkah, setiap peluh, setiap lelah dalam mencari ilmu tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang keluar untuk mencari ilmu berada di jalan Allah sampai ia kembali. Yang menunjukkan bahwa belajar bukan sekedar aktivitas dunia, tetapi ibadah yang bernilai jihad fi sabilillah. Masalah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Ketika seseorang kembali dari menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, derajatnya semakin tinggi karena ia telah mewarisi tugas para nabi dan para rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa cukup, jangan merasa lelah, jangan merasa pintar bahwa kita sudah memiliki ilmu, tetapi kita justru merasa bangga kita banyak ilmu yang kita dapatkan, padahal belum tentu ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa diberikan pencerahan dari ilmu-ilmu Allah, dari ilmu-ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita, sehingga kita hidup berada di jalan yang Allah tunjukkan. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Iya, baik. Pendengar Anda, kami nantikan di line telepon 0811-1707-8850 ya, bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di edisi hari ini. Silakan di 0811-1707-8850, karena memang ternyata kita itu setengah wajib atau malah wajib begitu ya Pak Ustadz ya, menuntut ilmu ya, karena ya, Pak Ustadz bilang tadi Iqra begitu ya, membaca. Sementara kita sekarang bacanya kayaknya enggak baca buku tapi baca HP ya, Pak Ustaz.
1: Baca TikTok, baca Facebook.
0: Baca status orang lain gitu ya, Pak Ustaz.
1: Betul. Ini yang berbahaya nih,
0: Mbak. Iya, karena akhirnya bukan mendapatkan ilmu tapi malah kepo-kepoan ya, Pak Ustaz ya.
1: Iya, betul. Memang mencari ilmu itu berat, Mbak. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah surga buat mereka orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Buktinya ketika ditaklim-taklim itu lebih sedikit dibandingkan di konser-konser. Ada hiburan di luar sana.
0: Iya, iya. Baik, ini ada penelpon kita yang masuk. Silakan mendengar ya di 08 11 67 07 8850 ya. Anda bisa bersama kami, silakan di 08 11 67 07 8850 ya. Silakan kembali dicoba ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi 08 11 67 07 8850. Ini terkait dengan bagaimana ternyata salah satu jalan menuju surga yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menuntut ilmu begitu, tapi bukan ilmu sesat tapi ilmu yang bermanfaat begitu. Baik, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mas Lah, silakan dengan Pak Ustadz Irfan Ilmi nih.
2: Mau tanya.
0: Iya, silakan dengan Pak Ustadz Irfan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya ingin tanyakan.
1: Ya,
2: ini seumpama kan. Aku tanya dulu terlebih dahulu kepada Pak Ustadz. Kalau seumpama Pak Ustadz menghina seseorang, misalnya menghina aku, ya, terus Pak Ustadz menginginkan aku kembali kepada Pak Ustadz, apakah sekiranya Pak Ustadz itu enggak merasa malu kepada Bapak sendiri atau bagaimana? Itulah yang aku tanya kepada Pak Ustadz, itu seumpama. Dan ini yang aku hadapi, orang tersebut sudah menghina aku dan menginginkan aku kembali. Nah, apakah orang tersebut nggak merasa malu pada dirinya sendiri?
0: Iya, tapi masalah mau nggak memaafkan orang itu? Ini kan artinya kita disakiti, tapi kemudian orang itu mau kembali sama kita. Iya, udah kalau mau kembali.
2: Perasaannya itu bagaimana?
0: Oh, iya, perasaannya biasa aja.
2: Biasa.
0: Iya, tinggal masalahnya lagi mau enggak gitu memaafkan ya.
2: Ya kalau mau menerima keadaan aku yang terhina sudah, yang takut sudah. Yang bagaimana pokoknya yang hina lah. Kalau mau menerima aku apa adanya ya.
0: Iya.
2: Baik,
0: itu saja.
2: Ya, itu saja yang
0: baik. Iya. Makasih, Mas Lah.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lah di Tempino, silakan Pak Ustadz, gimana tuh? Ya.
1: Baik, Mbak Uci. Sebenarnya betul apa yang Mbak Uci katakan tadi. Tetapi di dalam Islam, bahwasanya menghina orang itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk ke dalam kategori dosa besar. Perbuatan ini melanggar hak sesama manusia, merusak kehormatan, serta berpotensi mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang nanti yang dihadapan Allah Subhanahu wa taala akan kehilangan amalnya. Kenapa? Karena dia menghina orang lain. Dia rajin ibadah, dia rajin sedekah, dia rajin berinfak, dia pergi umroh, dia pergi haji. Tetapi dibalik dari kebaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jahat kepada orang sesama manusia. Maka orang ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang muflis, yaitu orang yang akan mengalami kerugian di hadapan Allah karena kehilangan amalnya, kehilangan pahalanya, padahal dia sudah capek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sayang, sungguh sayang amal ibadahnya diberikan kepada orang yang dihina. Kemudian ada beberapa dosa yang diberikan kepada orang yang menghina orang lain, di mana di dalamnya disebutkan bahwa menghina orang lain itu menyerupai dosa riba yang tertinggi. Menghina atau mencela sesama manusia, apalagi sesama muslim, memiliki ancaman yang sangat berat. Bahkan oleh beberapa ulama disamakan dengan tingkatan tertinggi dari dosa riba itu.
0: Iya.
1: Kemudian larangan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang perbuatan ini di dalam Al-Qur'an. Nanti bisa dibuka pada surah Al-Hijarat ayat 11, di mana kita dilarang saling mengolok-olok. Karena boleh jadi orang yang kita hina itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak tahu bahwa kita di hadapan Allah seperti apa. Justru kita yang merasa mulia di hadapan orang, bisa saja di hadapan Allah kita yang paling hina. Maka jangan sampai kita menghina orang lain, karena kita belum tentu di hadapan Allah orang yang mulia, karena tingkat ketakwaan kita belum tentu sama dengan tingkat ketakwaan orang yang kita hina. Tahu ketakwaan dia dalam hati itu hanya Allah yang tahu, bukan kita. Kita ini menilai seseorang dari casingnya, Mbak Usi. Jadi seolah-olah orang lain itu tidak baik, orang lain itu tidak ada kebaikan bagi manusia lain. Tetapi belum tentu, mungkin dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik, kemudian kepada orang baik. Dan ini kadang-kadang merasa orang tidak baik karena diiringi dengan rasa kebencian. Sehingga kita merasa bahwa orang itu adalah orang yang tidak baik bagi kita. Kemudian secara jelas menurut tafsir para ulama, menghina orang lain hakikatnya adalah menghina diri kita sendiri. Karena hal ini akan memancing orang lain untuk membalas dengan hinaan dan cacian yang sama. Itu hati-hati. Ketika kita mencaci, kita menghina, bisa saja itu terjadi pada kita. Ketika kita berdoa kejelekan kepada orang lain, maka sungguh kata Allah, Allah akan mengirim para malaikat untuk mengaminkan doa dan mengembalikan doa itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kejelekan si Bauci misalnya, ya Allah, jadikanlah si Pulan itu orang yang celaka, jadikanlah si Pulan itu orang yang apa namanya, orang yang rugi. Nah, bisa saja celaka itu akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan. Ketika kita berdoa jelek, Allah mengutus malaikat, malaikat berkata amin. Begitu juga dengan engkau. Hati-hati kita mendoakan dan menghina orang lain. Kemudian, menghina orang lain itu gelarnya adalah kepastikan. Seseorang yang terbiasa mencaci maki atau menggunakan panggilan buruk terhadap orang lain, itu dianggap telah melakukan perbuatan fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu penanya Bapak Sindakan Bocci.
0: Pak Maslah.
1: Ya, itulah dosa-dosa yang didapatkan bagi orang yang menghina sama orang lain. Tapi sebaiknya ketika orang menghina, biarkan saja, kita jangan membalas. Insya Allah kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, ada penelpon kembali Pak Ustaz. Iya. Baik, ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Halo?
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
3: Pak Samsuri.
0: Pak Samsuri di mana, Pak Sam?
3: Penyengat rendah.
0: Hah, penyengat rendah?
3: Iya.
0: Pak Sam, mungkin radio monitornya dikecilkan ya, Pak Sam. Radio monitornya dikecilkan karena storing di pendengaran kita.
3: Iya.
0: Iya, silakan Pak Samsuri di penyengat rendah.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz mau tanya masalah yang diundang sering asar. Itu kalau kita berimaman, makmum ini apakah ikut baca PPH juga, apa kan diam-diam baik. Itu yang saya tanya Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana tuh sholat asar sama zuhur ya? Kan diam-diaman ya Pak Ustaz ya.
2: Oh, iya.
0: Pak Ustaz, gimana ya, makmum ya, baca Al-Fatihahnya?
2: Ketika kita sholat yang apa namanya yang dibaca sir, seperti sholat zuhur, kemudian kan kita membaca Fatihahnya imamnya tidak dibaca dahar, bukan di mbak. Ya, ketika sholat zuhur kita dibaca sir atau tidak dibaca jahar. Maka kita sebagai makmum langsung saja setelah kita membaca iftitah misalnya, jadi rawalhamdulillahi ghafira, nah kemudian sampai selesai itu bagaimana membaca Fatihahnya. Ya, maka dapat berbarengan saja bagi yang sholat zuhur berjamaah, karena bacaan Fatihahnya itu tidak dibaca dahar, kecuali kita sholat yang Fatihahnya dibaca dahar, seperti sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian sholat subuh, nah itu kan itu dibaca jahar. Maka kita menunggu selesainya imam membaca Fatihah. Itu setelah selesai membaca Fatihah, kemudian imam itu membaca surat pendek, maka kita baru memulai membaca surat Fatihah. Itu.
0: Baik.
2: Tetapi kalau yang dibacanya dibaca sir, maka kita tidak apa-apa berbarengan dengan imam. Karena kita nggak tahu imam ini yang dibaca seperti apa sebenarnya. Kalau kita sholat itu kan sifatnya itu termasuk kepada rukun kauliyah. Rukun kauliyah itu disebutkan sumi'at binafsih. Harus terdengar dengan telinga kita.
0: Baik, Pak Ustaz ada penelpon kembali Pak Ustaz.
2: Baik.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Uci.
0: Pak T.
3: Iya Pak T.
0: Silakan dengan Ustaz ya, Irfan Ilmi. Alhamdulillah, silakan.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz Irfan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Pak T itu tarik sekali urayan Bapak tuh ya. Ini minta mohon apa saja, mohon pencerahan aja Pak. Ini kebetulan di tempat kami ya. Gitulah ada orang yang tidak sembahyang gitu. Orangnya sudah tua, keluarga nggak ada ya. Ada itu, ada dia kalau kerja sehari-hari bantu orang, tahu berapa upah nggak ditentukan gitu. Gitu. Apa ya, apa dibayar sudah lah, dia terbanyak di sana, ada orang tidak sembahyang, tidak segala tidak. Kami tahu nih orang kami ya. Nah dia meninggal Pak gitu, ringan sekali, orang bawanya ke kuburan gitu, baunya wangi sekali Pak.
0: Gitu.
3: Nah, juga ada juga orang yang sebaliknya itu sama kami ini, termasuk alam pribadi lah ya ada ya. Ya sampai mati katanya dia tidak mau menegur kami gitu. Dan kami ini ya, berpikiran saya datangi, saya ampuni, dosa-dosa. Kita minta ampun, kita mudah lah. Jadi orang itu menekat katanya nggak sampai ngomong-ngomong. Menjahat-jahat dengan kami, sampai mati saya tidak mau menegur gitu. Mau menegur saya ini kita ya. Tapi saya berpikir, ah rugi kalau kita tidak segurannya. Karena kepala nggak juga ya. Nah, itu mau penjelasan lagi Pak. Ya. Terima kasih banyak Bu Uci.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana tuh Pak Ustaz? Enggak sholat tapi ternyata malah barokah kayaknya Pak Ustaz ya. Penelpon kita mungkin bisa digabung ya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Adi mungkin singkat saja silakan.
4: Pertanyaan saya begini singkat. Pak Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Yang saya tanyakan, setiap insan, maksudnya muslim dan muslimat, itu wajib mencari ilmu. Yang dipaparkan Pak Ustaz tadi.
0: Yeah.
4: Jadi kalau menuntut ilmu itu tersebut dari kecil sampai tua atau sampai meninggal gitu Pak Ustaz ya.
1: Iya. Yeah, yeah.
4: Terus yang saya maksud, yang saya tanyakan, ya sekarang ini ada kesempatan bahwa ada acara mutiara pagi di sini, tapi kan ini termasuk
0: menuntut ilmu.
4: Iya. Ilmu. Jadi menurut saya ini yang kurang tahu, tanya pada Pak Ustaz. Kalau ini memang iya atau betul, mudah-mudahan ya. Lupa. Kita mencari ilmu tersebut kan mencari ilmu yang mendapat ridho oleh Allah ya Pak Ustaz. Yang saya tanya tadi, mudah-mudahan kalau ini termasuk mencari ilmu, ya mudah-mudahan berkah dan bermanfaat.
0: Makasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Ya, dua penanya, silakan.
1: Baik. Ada orang yang tidak pernah sholat.
0: Tapi baik perilakunya gitu Pak Ustaz.
1: Iya, tapi baik perilakunya. Kemudian tadi sudah meninggal ceritanya yang Pak Ustaz.
0: Iya, yang sudah meninggal. Terus juga ada yang enggak teguran. Tapi Pak Tema apin gitu.
1: Teguranannya wangi ya, gimana tuh?
0: Yang itu yang enggak sholat itu Pak Ustaz, ringan waktu diangkat jenazahnya begitu. Kuburannya juga wangi.
1: Kuburannya wangi. Baik, di dalam Islam kuburan wangi itu terjadi ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama yaitu istibraj. Yaitu wangi pada kuburan bisa jadi ujian atau tipu daya Allah bagi orang-orang yang masih hidup. Ini bisa membuat manusia tertipu dan dianggap orang tersebut orang baik, padahal sebenarnya tidak. Dalam Islam. Jadi kita bisa aja ditipu. Dia orang jahat, orang gak pernah sholat, orang gak pernah puasa. Ini kok kuburannya wangi. Aku gak usah sholat aja lah. Aku gak usah puasa aja lah. Gak usah jadi orang baik lah. Nah ini tipu daya. Ini namanya istijrat. Nah bisa aja itu. Kemudian yang kedua, kuburan wangi itu bisa jadi yaitu pertobatan yang terakhir. Kita tidak ada satupun yang tahu di antara kita mana tobat di antara kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa saja orang yang ketika dia sakaratul maut, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diampuni semua dosa yang dia lakukan selama hidupnya. Maka kita semua jangan pernah seuzon dengan orang. Karena kita nggak tahu tobat siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya berkewajiban untuk mengingat-ingat dosa-dosa kita. Karena setiap dosa itu harus kita obati. Setiap dosa itu harus kita ingat. Dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa saja ada sedikit amalan yang pernah dilakukan oleh seseorang dan itu dinilai besar pahalanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masuk surga itu wajib bukan karena amal kita, karena kasih sayang Allah. Jadi kalau kita masuk surga karena amal kita, wallahu a'lam bishawab. Apakah amal kita ini bisa memasukkan kita dalam surga apa enggak? Banyak orang-orang yang berharap masuk surga karena amal ibadahnya, karena pahalanya. Justru pahalanya itu tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dalam satu kitab itu, Mbak, kalau saja kita ibadah 1000 tahun untuk menebus mata kita, nikmat mata kita yang sebelah kanan, itu pun tidak akan tertembus. Itu kalaupun kita ibadah 1000 tahun, apalagi untuk masuk kita ke dalam surga. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kita hidup di atas dunia ini mencari ridha Allah, itu bukan mengejar-ngejar surga. Kalau Allah sudah ridha, Allah sudah sayang, nggak mungkin Allah akan lemparkan kita ke dalam neraka.
0: Jadi pertanyaan terakhir mungkin Pak Ustadz, karena terbatas waktu.
1: Pertanyaan yang pertanyaan yang terakhir adalah menuntut ilmu.
0: Iya. Apakah kita ini juga ilmu masuk itu, menuntut ilmu mutiara pagi ini Pak Ustadz?
1: Iya jelas. Yang menuntut ilmu itu adalah watawasaw bil haqq, watawasaw bil, saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan kita semua ketika mendengarkan sesuatu, misalnya dari mutiara ilmu, mutiara pagi, kemudian ada di taklim di musola, di masjid pagi, ini misalnya ada kuliah subuh, sebagaimana yang kita dengarkan misalnya dari musola dan masjid, itu semuanya adalah majelis-majelis ilmu. Kata Rasulullah, majelis ilmu itu adalah taman surga. Ya, baik para sahabat, kalau pemiliknya taman surga maka mampirlah. Hanya dua taman surga itu. Yang pertama adalah majelis ilmu, yang kedua majelis zikir. Maka mampirlah, kata Rasulullah. Tidak perlu diundang. Ini kadang-kadang murid Nabi pakai undangan. Isra Mi'raj pakai undangan. Beliau subuh pakai undangan.
0: Baik. Pak Ustadz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Baik, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan bosan-bosan kita mencari ilmu untuk bekal ibadah kita. Terutama adalah ibadah yang berkaitan dengan ubudiyah. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan berharap mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita semua jangan bosan menuntut ilmu, karena insya Allah dengan ilmu hati kita akan bercahaya, dengan ilmu ibadah kita semakin benar, dengan ilmu insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog mutiara pagi di kebersamaan edisi hari ini. Pendengar juga terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami, Mas La, Pak Samsuri, Pak Teh Yusuf dan juga Adi. Dan akhirnya saya Suci Rahayu dan Ustaz kita ada Ustaz Muhammad Irfan Ilmi MPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia. Jam untuk edisi pagi ini, Kamis 11 Juni 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pastikan guru ex anggota negara Islam Indonesia NII tidak sebarkan paham kepada siswa. Sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan disiapkan pemerintah Provinsi Jambi untuk menghadapi ancaman karhutla tahun ini. Berita selengkapnya pagi hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Kasih GTK SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pastikan guru ekster afiliasi terhadap negara Islam Indonesia NII tidak menyebarkan paham tersebut kepada siswa dan pelajar. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 masih melakukan pengawasan terhadap guru yang pernah terafiliasi terhadap negara Islam Indonesia NII dan sudah melakukan cabut baiat ikrar setia kepada NKRI pada Juli 2024 lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih GTK SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kasih GTK SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Domrah, mengatakan guru tersebut telah kembali mengajar dan pihaknya memastikan guru ex anggota organisasi yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo pada tahun 1949 itu tidak menyebarkan pemahaman kepada siswa atau pelajar.
2: Memonitoring, mengawasi dengan jarak komunikasi intens kan gitu kan. Kami juga begitu selalu mengajak kepada jalan kebaikan.
3: Gitu di Kabupaten Kota Manui, Pak.
2: Kemarin ada yang di Kota Jambi, ada di Kabupaten Batanghari juga ada. Cuma tidak banyak lah teman-teman kita yang dulu terkontaminasi dengan pemahaman yang dari Panji Gumilang itu loh, Pak.
1: Sebelumnya 256 orang dari berbagai kabupaten di Provinsi Jambi yang terafiliasi dengan kelompok negara Islam Indonesia melakukan aksi cabut baiat dan ikrar setia kepada NKRI yang berlangsung di lapangan Mapolda Jambi. Seperti diketahui, banyak warga Jambi yang terafiliasi dengan kelompok NII terungkap dari hasil identifikasi yang dilakukan Densus 88 Anti Teror yang berkolaborasi dengan Polda Jambi dan Pemprov Jambi serta pemerintah kabupaten kota. Pembacaan cabut baiat dan ikrar setia kepada NKRI dipimpin langsung oleh anggota Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88 Anti Teror disaksikan langsung oleh Kapolda Jambi dan Wakil Gubernur Jambi.
0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait potensi anak terpapar ideologi kekerasan.
4: Adelia, kalau menurut saya ya rentan, tapi balik lagi ke secara individu bisa atau tidak menyaring informasi ataupun sesuatu yang tidak harus diikuti begitu.
5: Ardian, kalau menurut saya ya rentan lah kan, soalnya banyak berbagai macam. Jadi menurut saya sangat-sangat rentan itu untuk mencegahnya tergantung pemikiran kita sendiri untuk mencegahnya itu. Tergantung organisasinya apa yang kita masuki, kalau organisasinya positif mungkin kegiatannya pun positif.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun ini. Berikut laporan Rizky Amalia.
7: Sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan disiapkan pemerintah Provinsi Jambi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Korinjani mengatakan jumlah posko tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 62 posko. Posko darat tersebut melibatkan personil gabungan dari TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta dukungan masyarakat dan perusahaan. Menurutnya sebanyak 11 pokok didanai melalui APBD, sementara sisanya mendapat dukungan perusahaan di sekitar wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
8: Dikomandai oleh Bapak Dandem, Bapak Karopolda, dan itu kami menyepakati dari dulu yang awalnya 2025 ada 62 pos penanganan katla, tahun 2006 ini ditambah berapa pos yang ada di kabupaten kota, dulunya kabupaten kota, sekarang ada 8 kabupaten kota, total ada 81 pos darat penanganan katla yang mana ini personilnya dari TNI, Polri, BPBD dan Manggala Army.
7: Selain itu pihaknya juga akan segera mengaktifkan posko udara dan posko darat terpadu setelah pelaksanaan apel siaga karhutla yang berlangsung kemarin. BPBD Jambi menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar demi mencegah meluasnya kebakaran saat musim kemarau tiba. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau tahun ini di Provinsi Jambi diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi memperkirakan wilayah Provinsi Jambi akan mengalami musim kemarau yang cenderung lebih panjang. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sutantaha Jambi, Nabila Tulfikroh menjelaskan, El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah Indonesia menjadi lebih dingin dari kondisi normal. Akibatnya, proses penguapan air laut berkurang sehingga pembentukan awan hujan menjadi lebih sulit dan curah hujan menurun. Ia menyebutkan kekeringan akibat dampak kemarau panjang diperkirakan akan dirasakan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun pihaknya memberikan perhatian khusus pada wilayah timur Jambi seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki kawasan kabut karena lebih rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau berlangsung.
10: Untuk potensinya sendiri di Provinsi Jambi hampir merata dan kami tekankan untuk wilayah Provinsi Jambi bagian timur yang ada wilayah-wilayah gambutnya, biasanya itu lebih berpotensi untuk terkena dampak, khususnya jika terjadinya titik api di sana dan kita tidak ada hujannya. Itu tentu saja dampaknya cukup signifikan di Provinsi Jambi saat musim kemarau ini.
9: BMKG mengingatkan apabila muncul titik api dan tidak disertai hujan dalam waktu yang cukup lama, dampaknya dapat menjadi signifikan terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara di Provinsi Jambi. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena hujan masih berpotensi terjadi selama musim kemarau, hanya saja intensitas dan frekuensinya tidak sebanyak saat musim penghujan. Peluang hujan masih dapat dipengaruhi oleh faktor lokal maupun kondisi atmosfer regional dan global yang memungkinkan terbentuknya awan hujan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persiapan pemulangan jamaah haji dari Provinsi Jambi, Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Jambi akan mengerahkan 50 petugas dan 5 ambulans. Berikut laporan Tati Wijaya.
11: Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK Kelas 2 Jambi akan menyiapkan puluhan petugas dan sejumlah ambulans untuk memastikan proses pemulangan jamaah haji asal Provinsi Jambi berlangsung aman dan sehat. PLT Kepala BKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juliarta mengatakan, nantinya persiapan telah dilakukan sejak 2 hari sebelum kedatangan kloter pertama yang dijadwalkan tiba di Jambi pada 16 Juni 2026. Pada tanggal 14 Juni, pihak BKK akan melakukan persiapan di asrama haji, baik dengan melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan serta melakukan fogging. Selain menyiapkan petugas, BKK juga mengerahkan 5 unit ambulans untuk kebutuhan evakuasi, terutama bagi jemaah yang sakit maupun lanjut usia. Selain itu, sebanyak 50 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh jamaah yang tiba di Bandara Sultanah Jambi. Pemeriksaan difokuskan pada screening suhu tubuh guna mendeteksi dini kemungkinan adanya penyakit menular.
12: Persiapan yang dilakukan oleh BKK, pertama di 2 hari sebelum pemulangan kloter 13. Kloter 13 kan datang tanggal 16, ya. Jadi tanggal 14 itu kita melakukan fogging di asrama haji. Karena kan walaupun tidak semua nginap, tetap ada kloter 21, 24 ya dari Tanjatim dan Tanjabar itu nginap tetap lah. Dan kita juga kan petugas juga standby juga di sini. Kemudian kita menyiapkan juga ambulan, 5 buah mobil ambulan.
11: PLT Kepala BKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juliarta menambahkan, pihaknya menyiapkan petugas di pintu depan dan belakang pesawat. Saat turun dari pesawat, para jemaah akan diperiksa suhu tubuhnya menggunakan thermal gun oleh petugas untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya antisipasi penyebaran penyakit menular yang berpotensi terbawa oleh jemaah haji usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi terus dorong pengembangan sumber daya manusia SDM dengan pelatihan untuk menekan angka pengangguran sekaligus kesetaraan kerja. Laporan Yoga Wijanarko.
13: Pemerintah Provinsi Jambi terus bergerak cepat dalam menekan angka pengangguran di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggenjot peningkatan keahlian masyarakat melalui berbagai program pelatihan gratis. Kabid P3 TKP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Yahya Buaiti mengatakan, Balai Latihan Kerja atau BLK kini menjadi garda terdepan dalam membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Tidak hanya untuk pasar domestik, Pemprov Jambi juga membuka peluang emas bagi masyarakat yang ingin mertas karir di luar negeri. Melalui pelatihan intensif, khususnya penguasaan bahasa asing, para calon pekerja migran asal Jambi kini dipersiapkan agar mampu bersaing di kancah internasional.
14: Jadi kan, kami dari pihak negara, kan sekarang ini kan ada semacam kegiatan rutin kami itu pemagangan ke Jepang. Kami juga bekerja sama dengan P4MI, dengan pusat. Kita mengharapkan ada pelatihan-pelatihan yang ada di Jambi. Dalam arti kata kita mendidik anak-anak Jambi supaya kita bisa kirimkan ke luar negeri dari Jepang. Kalau magang ke Jepang, kita tiap tahun rutin mengirimkan. Jambi termasuk paling banyak untuk mengirimkan ke Jepang.
13: Di sisi lain, komitmen kesetaraan kerja juga menjadi fokus utama Pemprov Jambi saat ini. Seluruh perusahaan di Provinsi Jambi didorong untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini mulai membuahkan hasil positif. Tercatat, sudah ada 86 perusahaan di Provinsi Jambi yang secara resmi mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 224 penyandang disabilitas yang telah aktif bekerja dan berkarya di berbagai sektor perusahaan tersebut. Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kompetensi di BLK, program magang luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja inklusif ini dapat menjadi solusi ampuh dalam memangkas angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara merata. Yoga Wijanarko, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi penuh, maksudnya kota sungai penuh, pastikan ketersediaan stok blanko KTP elektronik mencukupi untuk melayani masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh memastikan persediaan stok blanko KTP elektronik saat ini sangat mencukupi untuk melayani kebutuhan sepanjang tahun 2026. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, Mary Sumarni, mengatakan bahwa stok blanko KTP elektronik yang tersedia saat ini mencapai 7.000 keping. Menurutnya, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan Kota Sungai Penuh selama tahun ini. Dalam satu hari, rata-rata pelayanan perekaman KTP elektronik dapat mencapai 50 orang. Mary Sumarni menambahkan, apabila persediaan blanko KTP elektronik mengalami kekurangan, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh akan segera mengajukan penambahan stok, baik melalui pemerintah Provinsi Jambi maupun kepada pemerintah pusat.
15: Terima kasih untuk stok blanko kita KTP pada Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh untuk stok KTP sampai akhir tahun.

0: masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan untuk segera datang mengurusnya di Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh. Berita terakhir pagi hari ini, Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar 2,74 miliar rupiah dalam perkara korupsi pengadaan penerangan jalan umum Kabupaten Kerinci tahun 2023. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyetorkan dana pemulihan kerugian negara di kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Haryanto SHMH, mengatakan dana tersebut berasal dari pembayaran uang pengganti denda serta pengembalian dana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia menjelaskan khusus pembayaran uang pengganti, realisasi pemulihan telah mencapai sekitar 93,12% dari total kewajiban para terpidana. Sementara terhadap sisa uang pengganti sebesar 181 juta rupiah lebih, kejaksaan akan melakukan penelusuran dan pelacakan aset sesuai prosedur hukum yang berlaku.
2: Cuma ada sebagian, ada kekurangan, yaitu tersangka atas nama terpidana Amrul Nugman, di mana pada saat penuntutan dia ada nitipan dari total putus hakim 281 juta, terpidana hanya menitip ke kita, membalikan kerugian negara ke kita, hanya 187.451.414.000 rupiah, di mana ada kekurangan sebesar 181.232.606 rupiah.
1: Robi Haryanto menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pastikan guru ex anggota Negara Islam Indonesia, anggota NII, tidak sebarkan paham kepada siswa. Sebanyak 81 posko penanganan kebakaran hutan dan lahan disiapkan pemerintah Provinsi Jambi menghadapi ancaman karhutla tahun ini. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Berrahayu bersama rekan Julio Valianza. Selamat pagi.
3: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1

Baik, pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar, di Kamis 11 Juni 2026, saya Suci Rahi bersama rekan pengarah teknik Julie Valianza yang kembali hadir untuk temani Anda. Oke, pendengar, kami kabarkan pagi hari ini terkait dengan Wali Kota Jambi Maulana yang menyerahkan santunan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada keluarga Ketua RT 09 Kelurahan Talang Jauh, almarhum Saiful Anwar. Ya, pendengar, penyerahan santunan kemarin diberikan oleh Wali Kota Jambi turut dihadiri perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Total santunan yang diterima oleh ahli waris dari almarhum Saiful Anwar yang merupakan Ketua RT 09 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang meninggal dunia itu adalah Rp156 juta. Santunan kematian Rp42 juta dan beasiswa pendidikan bagi anak almarhum sebesar Rp114 juta. Dan Wali Kota Jambi menyampaikan turut bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan sekaligus mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan almarhum sebagai Ketua RT telah banyak mengabdi dan melayani masyarakat mulai dari menjaga kerukunan warga hingga membantu berbagai urusan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Santunan yang diberikan kepada almarhum sebagai Ketua RT ini merupakan hak almarhum yang dijamin melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan harus disampaikan kepada ahli waris. Dan pendengar, pemerintah Kota Jambi tahun 2026 ini juga melakukan penambahan peserta baru BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 8.660 peserta. Terdiri dari pekerja rentan, petugas keagamaan, sekretaris RT, anggota organisasi pengelola berbasis masyarakat OPBM, serta petugas rumah ibadah. Sehingga total pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan ini meningkat menjadi 15.740 orang dari sebelumnya 7.080 orang. Dan dikatakan oleh Wali Kota Jambi Maulana, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Jambi dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini. Masih ada informasi lain tentunya di sepanjang kebersamaan kita. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ada Evolet dengan Berlari. Saat sekarang pendengar 45 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Pro 1,

Baiknya pendengar, masih dari Pro 1 RRI Jambi ya. Ada persoalan pengolahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi dengan menutup tempat pembuangan sementara atau TPS untuk memulai program optimalisasi pengelolaan berbasis masyarakat atau OPBM. Dan ternyata ini mengundang polemik ya di masyarakat kota Jambi. Sehingga pendengar, Wali Kota Jambi berencana akan mengundang kalangan media, akademisi, dan LSM, lembaga swadaya masyarakat untuk mengadakan diskusi publik terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi. Dan kegiatan ini rencananya akan digelar di Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada hari Sabtu ya, 13 Juni pukul 8 pagi. Dan diskusi terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi ini akan digelar sebagai ruang terbuka untuk menerima masukan, saran, kritik terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Jambi, khususnya program pengelolaan sampah yang belakangan banyak menjadi perbincangan. Ya, karena menurut Wali Kota Jambi, setiap kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sama-sama melakukan evaluasi dan mencari hal terbaik dari setiap kebijakan yang akan diambil. Karena persoalan sampah di Kota Jambi ini tidak bisa dilepaskan dari sistem yang telah dibangun sejak lama. Ya, pendengar, saat ini sudah ada sekitar 300 titik TPS yang dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat, begitu ya. Kalau di tahun 2006, jumlah penduduk Kota Jambi ini berkisar 400 ribu jiwa. Dan TPS yang ada di pinggir jalan ini masih dianggap pantas, begitu. Tapi sekarang itu sudah ada 300 titik TPS. Sementara penduduk Kota Jambi tentu mengalami peningkatan yang signifikan. Belum lagi aktivitas masyarakat, layanan antar makanan, paket, dan berbagai aktivitas lain yang pada akhirnya juga menghasilkan sampah. Ya, sehingga TPS terbuka yang selama ini ada di Kota Jambi pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, termasuk air yang juga mencemari lingkungan sekitar. Sehingga pemerintah pada tahun 2008 ini mulai mendorong konsep TPS 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle yang berbasis pemilahan sampah dari sumbernya. Ya, pendengar, semoga saja kebijakan terkait dengan optimalisasi pengelolaan berbasis masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ini dapat menemukan titik terang ya dari diskusi publik yang akan digelar oleh pemerintah Kota Jambi pada hari Sabtu 13 Juni mendatang pukul 8 pagi di Rumah Dinas Wali Kota yang akan mengundang kalangan media, akademisi, lembaga swadaya masyarakat. Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita sentral. Dan saya Suci Rayu, rekan Julia masih hadir untuk Anda. Terima kasih pendengar untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas.